0: Sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
4: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
5: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
4: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada, dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
5: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
6: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh CPO maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
5: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
5: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
7: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
8: Kalau saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
9: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
11: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusyafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusyafi. Saudara saksi,
12: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar 100 ribu dolar Amerika Serikat untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
13: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
11: Saudara Agus Syafiq menyampaikan enggak keperluan angka 100 ribu US dollar tersebut untuk apa?
13: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
11: Untuk apa? Sebelakangan hari disampaikan untuk apa?
13: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siap, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafiq menyampaikan ini untuk pansus.
12: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
14: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
15: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
14: Tidak ada ya?
12: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi. Dan dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Lepas dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita Nasional, satu lagu kami hadirkan untuk Anda dari Krisye dengan Negeriku. Lagu yang ini masih Anda dengarkan sayup-sayup begitu ya di pagi hari ini adalah sebuah lagu yang diciptakan oleh Krisye bersama istrinya Damayanti Noor dan sahabatnya Rina Erdi di tahun 1997. Dan lagu ini diambil dari album Best of Krisye yang dirilis di tahun 2002. Lagu Negeriku ini memiliki pesan yang tentunya menginspirasi, mendorong semangat patriotisme dan memotivasi pemuda Indonesia untuk bersama membangun dan memberikan yang terbaik bagi negara. Lirik lagu Negeriku dari Krisye tentu ini mengandung makna yang sangat kuat tentang cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Bagaimana? Apapun yang terjadi dan dihadapi oleh bangsa kita, rasa cinta itu tidak boleh pudar. Tentu kita harus mendukung begitu ya, berkaitan dengan kondisi Indonesia yang saat ini begitu ya, ada begitu banyak tantangan dan hal-hal lain yang dihadapi. Tentunya saya Sari Julia masih akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan sejumlah program acara yang kami hadirkan untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi. Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
1: Garuda tidak ada ku. Indonesia kebanggaanku.
0: Asik.
1: Kuyakin hari ini pasti menang. Yes, yes, yes, yes. Selamat pagi, Caiku.
0: Selamat pagi, anak-anak.
1: Pelak-pelakin nonton sepak bola, gak tidur.
0: Loh, kenapa?
1: Ayah. Bela-belain nontonnya pada bola gak tidur sama keponakan nanti malam.
0: Tidur dong, kan selesainya jam berapa tuh kemarin?
1: Iya lah, kayak begitu gak bisa tidur.
0: Oh alah, makanya tadi pagi gak muncul ya.
1: Iya.
0: Ini
1: pagi kan bangun ini ya.
0: Nah iya, makanya tadi pagi makanya gak muncul, barusan bangun.
1: Senang banget ini, baru kali ini timnas 4-2 ini.
0: Ya, luar biasa. Karena tadi kata Pak Tua bisa jadi karena ditonton Presiden Indonesia dan Presiden FIFA. Ya,
1: betul sekali.
0: Iya.
1: Presiden sama Presidennya FIFA ya. Ya, semangat para timnya ini.
0: Benar. Serta apa namanya pemainnya harus semangat pastinya.
1: Ya, mudah-mudahan lah bisa sukses terus.
0: Amin.
1: Bisa masuk Piala Dunia.
0: Amin.
1: Di sini sekarang cuacanya cerah, mataharinya sudah mulai bersinar. Tadi sempat tengok keluar sebentar.
0: Tapi cenderung panas nggak sih kalau siang hari gitu, Bu Dian?
1: Iya, kalau sini siang panas.
0: Panas pol ya, benar. Makanya nggak heran ketika orang pengen minumnya yang seger-seger, yang dingin iya. Gitu, yang es-esan gitu ya.
1: Ini aku minum dingin.
0: Iyalah, harus dijaga juga. Ini tergantung dari kitanya sebenarnya.
1: Apa tenggorokannya mulai kayak error lagi.
0: Nah itu makanya harus dijaga.
1: Minum air putih yang kayak begitu. Gak tahu ini mau apa ya, mau pengen sarapan apa.
0: Apa kira-kira menunya yang sedang difikirkan untuk pagi ini gitu, Bu Dian?
1: Ya, kepinginnya sih gudeg.
0: Apa? Apa?
1: Gudeg.
0: Oh, gudeg.
1: Di mana ada? Kalau di Surabaya ada.
0: Banyak.
1: Aku dulu tuh punya langganan di daerah Dinoyo, tapi sekarang udah pindah.
0: Apa tuh? Gudegnya siapa?
1: Ada nasi gudeg.
0: Dinoyo ya?
1: Tapi sekarang udah pindah, udah lama kok.
0: Oh gitu.
1: Pindah ke Kayun, terus nggak tahu pindah kemana lagi. Sebenarnya sih katanya pindah di. Ini jalan Kruka Timur.
0: Kruka. Oh, saya kayaknya Kruka tahu yang. Tapi saya kayaknya tahu yang dimaksud oleh Bu Dian. Semoga nggak salah. Tapi nggak bisa disebut.
1: Iya, enak loh gudegnya.
0: Itu legend nggak sih, ya kan?
1: Kayak enak kok.
0: Tempat makan depot iya, lama kan. Gitu kan ya? Iya.
1: Itu kan sudah turun temurun. Karena kita
0: nggak
1: salah
0: anaknya.
1: Enak loh itu.
0: Iya.
1: Wah, Bu. Yang katanya Pak Tua apa?
0: Apa?
1: Asam tal.
0: Asam, ya. Sayur asam lauknya daging empal.
1: Oh, enak juga. juga itu.
0: Aduh, pagi-pagi bikin lapar loh itu.
1: Bukan menunya macam-macam, ada nasi uduk juga ada, rawon.
0: Iya. Pilihan juga nih bagi pendengar ya yang belum sarapan, mungkin boleh lah.
1: Enak ya pagi-pagi makan gudeg ini ya.
0: Boleh.
1: Itu kan rasanya manis. Kalau yang dulu saya kalau Surabaya kan ya dulu masih di Binoyo itu, paling makan di situ.
0: Oh, oke.
1: Ada kerupuk lambaknya telur yang suka.
0: Waduh, lengkap loh yang digambarkan sama Budian. Ya, bikin auto lapar pagi ini.
1: Coba yang dong, nanti pulang
0: yang belum kesana, sarapan ya.
1: Cari kalau pulang siarannya melipir ke sana cari.
0: Siap. Hari ini memang ada agenda khusus untuk kuliner memang.
1: Oke.
0: Siap-siap. Terima kasih Budian.
1: Selamat pagi
0: anak-anak, baru bangun. Wah, sekolahnya telat nih kalau baru bangun jam segini. Efek nonton bola ya, euforianya memang luar biasa terasa. Karena tentu gitu ya, sepak bola ini adalah olahraga yang menyatukan segala usia. Dan kalau memang semalam dirasakan ada kegembiraan karena kemenangan timnas, wah ini ya bisa dirasakan semangatnya sampai pagi hari ini begitu kan ya, nggak galau, nggak sedih, tapi bikin kita juga bersemangat. Semoga itu tadi ya, doa dan harapan dari masyarakat Indonesia bahwa timnas Indonesia terus bisa mencetak prestasi demi prestasi, karena yang sulit itu adalah konsisten dan mempertahankan, itu poin pentingnya. Karena biasanya gitu ya, di ambang kemenangan tiba-tiba ada sesuatu yang membuat kita gagal untuk bisa menuju fase tertinggi. Nah, ini menjadi pembelajaran tentunya. Oke, terima kasih Budian untuk opini publik terus ya berkaitan dengan informasi-informasi yang kami hadirkan sejak pagi tadi, boleh tentunya Anda komentari dan terlebih juga berbagi kabar. Oh ya, saya ingatkan juga, sejak beberapa hari terakhir ini memang kota Surabaya dirasa cukup panas begitu ya, apalagi kalau siang hari kayak berasa malas keluar ruangan, apalagi kalau ruangannya itu sudah adem ber-AC gitu kan ya. Udah deh, kayaknya di dalam ruangan aja deh lebih amannya, karena Surabaya sedang panas-panasnya. Bahkan saya mencontohkan hari Minggu yang lalu ada gelar giat maraton itu sempat dihentikan karena cuaca panas ekstrim. Nah, ini dikhawatirkan membahayakan kondisi kesehatan para peserta sehingga dihentikan. Nah, berkaitan hal tersebut, sesi diskusi kita nanti berkaitan dengan tema Jawa Timur di tengah ancaman cuaca panas. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Taufik Hermawan, STMT, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, dan juga Bapak Dr. Budi Himawan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jawa Timur. Kami juga turut mengundang Anda nanti ya berdiskusi bersama kami, dan tentunya nanti berkaitan dengan informasi di awal sebagai pengantar nanti akan kami juga hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Sembari juga tentunya kami akan hadirkan komposisi untuk temani Anda beraktivitas pagi ini.

0: Tas yang kamu pakai lucu banget. Beli di mana ini?
1: Aku belinya dari toko online milik UMKM. Produknya bagus, harganya juga terjangkau.
0: Aku kira produk lokal kalah kualitas dengan produk luar ya.
1: Justru sekarang itu banyak produk lokal yang keren loh. Dengan belanja di toko mereka, kita ikut membantu usaha kecil berkembang.
0: Oh, mulai sekarang aku juga mau deh lebih sering belanja produk lokal. Barangnya bagus dan harganya lebih terjangkau.
2: Di era ekonomi digital, setiap transaksi bisa menjadi dukungan bagi pelaku usaha Indonesia. Mari cintai dan gunakan produk lokal.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

berkaitan dengan kondisi cuaca panas begitu ya di bulan Oktober 2026 di sekitaran wilayah Jawa Timur. Ini suhu udara atau suhu maksimum udara di beberapa daerah bahkan mendekati atau menembus sekitar 37 derajat Celcius. Di Surabaya tuh luar biasa loh. Kayak beberapa hari terakhir tuh panas banget gitu ya kondisinya. Dan ini yang kemudian dirasakan dan dikeluhkan oleh warga kota Surabaya. Tidak hanya di Surabaya, cuaca panas itu masih terasa di sejumlah wilayah Jawa Timur pada awal Oktober 2026 kali ini. Ada yang tadi ya mendekati 37 derajat Celcius. Satu di antaranya selain di Surabaya, catatan suhu tertinggi itu juga terjadi di Kabupaten Jember. Data BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur menunjukkan suhu 37,1 derajat Celcius tercatat di AWS Mayang pada 27 September 2026. Sementara itu di Bojonegoro juga dilaporkan mengalami suhu maksimum sekitar 36,8 derajat Celcius pada periode yang sama. Kondisi panas tersebut tidak berarti seluruh Jawa Timur mengalami suhu yang sama. Cuaca dan suhu dapat berbeda antar daerah tergantung kondisi atmosfer, tutupan awan, topografi, hingga waktu pengamatan. Nah, muncul pertanyaan, kenapa Jawa Timur masih terasa panas? Salah satu gambaran kondisi Oktober datang dari prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Timur. Dalam pemutakhiran prediksi sifat hujan Oktober 2026, seluruh wilayah yang dipetakan berada dalam kategori bawah normal. Artinya, curah hujan diperkirakan lebih rendah dibandingkan rata-rata klimatologisnya. Dan BMKG juga menyebut, El Nino itu berpengaruh terhadap penurunan curah hujan di Jawa Timur pada periode Juni hingga November 2026 ini. Dan kondisi tersebut dapat membuat periode kering berlangsung lebih panjang di sejumlah wilayah. Kemarin juga ya, ada sekitar 25 wilayah di Jawa Timur itu mengajukan bantuan dropping air bersih. Jadi memang kita bisa lihat dampak kekeringan akibat musim kemarau dibarengi dengan El Nino begitu ya. Dan memang ini yang kemudian kita lihat ada periode kering yang berlangsung lebih lama, lebih panjang sehingga berdampak pada kekeringan dan krisis air bersih. Ada beberapa hal memang yang membuat cuaca pada siang hari terasa semakin terik begitu ya. Jadi karena curah hujan masih rendah, kemudian tutupan awan terbatas, ya tentu ini akan sangat berpengaruh terhadap cuaca. Ketika langit lebih cerah, radiasi matahari dapat terasa lebih kuat di permukaan. Belum lagi pengaruh

0: terhadap El Nino begitu ya. Fenomena ini dapat mengurangi curah hujan di Jawa Timur dan memperpanjang kondisi kering. Untuk masyarakat gitu ya, perlu mencermati bagaimana sih kondisi yang terjadi di Jawa Timur ya, tentu untuk bisa menjaga kesehatan tubuh kita. Data BMKG menunjukkan sejumlah zona sudah diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober. Hanya saja ini secara bertahap ya, dan intensitasnya mulai dari ringan. Wilayah Jember, Kediri, Malang, Blitar hingga wilayah lainnya ini memiliki perkiraan awal musim hujan pada dasarian 1 sampai 3 Oktober. Di sisi lain terdapat pula wilayah yang baru memasuki musim hujan pada November atau Desember. Kayaknya di Jawa Timur itu nanti akan secara bertahap itu mulai masuk pada awal November begitu ya. Dan nanti Surabaya di sekitaran November-Desember. Dan puncak musim penghujan di Jawa Timur itu diperkirakan terjadi pada bulan Februari. Nanti kita coba tanyakan ya lebih detailnya begitu ya, bersama dengan kawan-kawan BMKG. Seperti apa sih? Apakah ini masuk kategori normal atau seperti apa?
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Saya ke penelpon terlebih dahulu. Selamat pagi.
2: Salam pagi, salam sehat.
0: Selamat pagi Pak Joni.
2: Ya, salam sejahtera, Tuhan memberkati.
0: Amin.
2: Saya apresiasi sedikit lapas mewah ya, di Binong ya.
0: Ya.
2: Kenapa kok semua negara itu punya penjara lembaga pemasyarakatan? Karena untuk membuat mereka jera, Mas Ari, tidak berbuat melawan hukum dan ya supaya menjadi baik lagi lah, tidak melanggar hukum ya. Nah, lapas yang betul itu terali besi, kemudian tackle-nya itu bukan tackle kayak sekarang, dari semen itu loh, Mas Ari.
0: Oh, apa ya orang Jawa bilang plester? Eh, apa sih, Pak?
2: Betul, plester atau floor.
0: Oh, ya.
2: Semen floor. Terus ada tikar. Tikarnya waktu saya lihat dulu kan, om saya kepala Cipinong di Jakarta Timur itu kepala lapas tahun 70-an ya. Nah, itu pakai tikar yang dari daun kelapa. Nah, kayak buat anyaman dan Mbak Sri. Buat ketupat itu loh.
0: Iya.
2: Nah, itu pakai tikar itu sudah tidak tebang milih. Jadi mau pejabat, mau maling ayam, maling motor, semua sama. Nah, makanya kalau sudah muncul lapas-lapas mewah dan sebagainya dengan fasilitas, itu kan gampang saja kalau kita mengambil analoginya. Kepala ya, lapasnya tidak benar, Kemenkumhamnya juga tidak tegas, kan begitu aja Mas Ari.
0: Nah,
2: jadi kan mengindikasikan bahwa kalau masih banyak lapas-lapas mewah, berarti tidak ada ketegasan kan penegakan hukum.
0: Ya, betul.
2: Nah, jadi harapan saya jangan setelah kejadian baru ada sidak lagi,
0: Betul.
2: Ya sudah, ini terakhir, selanjutnya ke depan tetap harus sesuai kaidah yang ada. Namanya lapas tuh ya lantai, tikar, terali besi sudah. Jadi mau dia digigit nyamuk, dia digigit kutu busuk, itu bukan kita tidak manusiawi, ya memang dia biar jera.
0: Kan? Ya, betul.
2: Kalau sudah jera tidak akan berbuat lagi. Nah, kalau sekarang lapas-lapas bisa bawa tempat tidur mewah, kulkas, TV dan sebagainya, pakai AC lagi.
0: Ya.
2: Nah, itu salah satu pemicu koruptor-koruptor terus menjadi-jadi koruptor. Kan bayangannya ala paling
0: nggak apa-apa, cuma pindah tidur ya Pak.
2: Nah, ya itu.
0: Oke.
2: Jadi ketegasan hukum ini nggak benar. Kembali ke kepalanya lagi.
0: Kepalanya
2: kata Prabowo, kepala busuk harus dipotong duluan itu.
0: Benar.
2: Jadi kembali ke penegakan hukum. Itu Mbak Sri. Terima kasih.
0: Siap. Terima kasih Pak Joni, selamat pagi. Benar banget. Kalau dulu tuh ketika anak-anak kecil ya di Surabaya tuh zaman-zaman dulu ya. Ini kayaknya jadul banget ya, memperlihatkan usia saya. Kakek nenek saya tuh pernah bilang gitu ya, nanti kalau nakal-nakal dimasukin ke Prayuana. Gitu dong, udah otomatis takut ya, gambarannya apa sih kayak gitu ya, di dalam penjara gitu ya, kumpul sama anak-anak nakal, itu baru penjara anak loh. Belum yang, ya ini memang benar-benar menggambarkan penjara sesungguhnya bagi orang-orang dewasa untuk perilaku kejahatan atau kriminalitas gitu ya. Kita bisa bayangkan teralis besi, tidurnya cuma pakai tikar anyaman gitu kan, gak ada bantal, gak ada guling. Boro-boro mau ada kipas angin, ventilasinya aja kurang. Udah serem aja gitu kan ya. Belum lagi ada juga yang hanya bersekatkan tembok, tiba-tiba toilet. nggak kebayang kan kayak gimana gitu ya. Itu dulu yang di masa kecil saya menggambarkan serem juga loh orang berbuat jahat tuh bakal kayak begitu. Tapi agaknya seiring berjalannya waktu berbeda. Tadi benar dikatakan Pak Joni, wah ini koruptor nggak apa-apa deh masuk pindah tidur ini, ada kemewahan juga di dalamnya. Ya artinya sudah harus menjadi pengingat lah ya, alarm keras begitu ya, bahwa kalau di Cibinong aja bisa terjadi seperti itu, bagaimana dengan lapas dan rutan yang lain? Belum lagi tadi ya, praktek berkaitan dengan jual beli sabu, penggunaan sabu dan lain sebagainya. Itu yang harus benar-benar diperhatikan. Karena kalau hukum itu diimplementasikan dengan baik, ya mudah-mudahan hasilnya pun akan baik dan bisa memberikan efek jera bagi para pelakunya. Hari ini cuaca untuk wilayah Jawa Timur dan sekitarnya dari perakiraan BMKG Juanda menyatakan memang ada potensi hujan pada pagi, siang hingga sore hari. Namun dominasi cuaca cerah berawan. Suhu udara ini yang perlu diperhatikan. Untuk hari ini kisarannya 11 hingga 38 derajat Celcius. Anginnya pun juga cukup kencang, bergerak dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 48 km per jam. Kelembapan udaranya 28 hingga 100%. Berkaitan dengan cuaca panas merata di seluruh kota Surabaya, berdasarkan data yang diterima Badan Penanggulangan Bencana BPBD Jawa Timur, suhu Surabaya berada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Sekretaris BPBD Jatim Andika Nurrahmat Sudikda ini menjelaskan ada yang menyebut bahwa suhu itu bisa mencapai 48 derajat Celcius. Dan ia menegaskan, berdasarkan klarifikasi BMKG, informasi tersebut tidak benar atau hoax. Nanti kita coba tanyakan, karena banyak nih masyarakat kemudian mengatakan bahwa loh, ini kok bisa sampai 44-48 gitu kan ya. Cuaca panas di Surabaya berdasarkan data yang diterima BPBD Jawa Timur, suhunya tadi ada di kisaran 33 hingga 36 derajat Celcius. Dan pihaknya menyarankan agar masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, bahkan jika harus keluar ruangan misalnya bekerja dan melakukan aktivitas lainnya, diharapkan tetap menjaga hidrasi dengan banyak minum air putih dan mengenakan pelindung yang cukup. Terkait penyebab kondisi cuaca ini, berdasarkan informasi yang diterima BPBD Jatim dari BMKG, ini tidak terdapat awan yang menahan sinar matahari. Dengan kondisinya cerah, matahari langsung menyinari permukaan bumi. Jadi ini yang menyebabkan kondisi panas yang terjadi di sekitar kita beberapa hari terakhir ini. Dalam sesi diskusi sesaat lagi ya, kami ajak Anda tentunya untuk bisa menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun komentar. Jawa Timur di tengah ancaman cuaca panas. Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Taufik Hermawan, SMT, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda Sidoarjo, dan Dr. Budi Himawan, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jawa Timur. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami, pendengar.

0: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak nggak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Menemani Anda melanjutkan tugas keseharian di kesempatan hari Selasa 6 Oktober 2025 kami hadirkan program Dialog Aspirasi. Dengan tema Jawa Timur di tengah ancaman cuaca panas, tentunya Anda juga bisa merasakan begitu ya, bagaimana kondisi cuaca akhir-akhir ini. Memang tahun ini kita sudah banyak mendapatkan peringatan berkaitan dengan musim kemarau yang dibarengi dengan fenomena El Nino. Agaknya dampak sudah mulai terlihat dan dirasakan. Beberapa wilayah di Jawa Timur pun ini sudah dilanda kekeringan, bahkan krisis air bersih. Permintaan bantuan dropping air bersih terus dilakukan dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk membantu menyikapi hal-hal tersebut. Termasuk juga upaya modifikasi cuaca yang dilakukan agar dampak tidak terus meluas. Nah, ini berkaitan juga dengan bagaimana kondisi cuaca hingga bulan Oktober 2026. Apakah kita masih berada di puncak musim kemarau atau seperti apa? Karena beberapa waktu yang lalu juga masyarakat mengeluhkan kondisi di sekitaran Surabaya berkaitan dengan suhu panasnya luar biasa begitu ya. Bahkan event maraton yang terbaru kemarin juga sempat dihentikan karena cuaca panas ekstrim. Nah, bagaimana dengan kondisinya yang akan kita perbincangkan? Kami undang Anda pendengar dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya nanti untuk bisa berdiskusi memanfaatkan line telepon 5345474 atau WA 081331494992. Termasuk kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming dan menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya. Berkaitan dengan tema tersebut, kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang akan tersambung melalui Zoom meeting. Kami masih menunggu Bapak Dr. Budi Himawan SPUMM, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jawa Timur. Namun, yang sudah siap untuk kita ajak berbincang di kesempatan pagi hari ini ada Bapak Taufik Hermawan STMT, Kepala Stasiun Meteorologi Kelas 1 Juanda, Sidoarjo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Taufik. Baik, Pak Taufik agaknya belum mendengar suara saya ya.
1: Selamat pagi, ah, ya. Pak Dina.
0: Baik, dengan Sari di studio, Pak Taufik, terima kasih waktunya.
1: Ya, dengar Mbak Sari.
0: Siap. Salam sehat, Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk berbincang bersama kita di kesempatan pagi hari ini. Mungkin masyarakat secara keseluruhan ingin mengetahui begitu, Pak. Memasuki bulan Oktober 2026, bagaimana sih untuk kondisi cuaca di sekitaran wilayah Jawa Timur? Karena memang akhir-akhir ini masyarakat juga merasakan cukup terik cuaca begitu, Pak. Dan suhunya juga cukup panas. Bagaimana ini Pak untuk informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat?
1: Ya baik, sebelumnya saya sampaikan.
0: Baik.
1: Sudah diundang oleh RRI untuk membicarakan cuaca di Jawa Timur. Juga saya sapa Dr. Budi Mawan yang bergabung dalam acara ini. Mohon ya, izin, saya ini perjalanan ke Tuban untuk kegiatan yang sama, sehingga jika ada kendala nanti mohon dimaklumi.
0: Baik.
1: Baik, Mbak Sari, memang kondisi cuaca di Jawa Timur secara umum saat ini kita sudah lepas dari puncak musim kemarau ya. Puncak musim kemarau sebagian besar wilayah Jawa Timur itu berada pada bulan Agustus dan September. Saat ini tahapan itu sudah kita lewati. Nah, tetapi bulan Oktober kita masih berada pada musim kemarau. Ya. Belum masuk pada masa transisi, apalagi awal musim penghujan.
0: Yeah.
1: Jadi ada fase-fase yang harus kita lalui ya. Ketika kita sudah melewati fase puncak musim kemarau, kita akan nanti masuk musim kemarau, akhir musim kemarau, transisi, pancaroba, dan awal musim penghujan. Nah ini akan kita lewati bersama pada bulan Oktober. Karena bulan November itu sudah sebagian besar wilayah Jawa Timur masuk pada awal musim penghujan. Kaitan dengan itu semua, bulan Oktober ini sebagian besar wilayah di Jawa Timur masih berada pada musim kemarau.
0: Mm-hmm.
1: Mbak Sari.
0: Ya. Baik, artinya memang kita masih ada di musim kemarau. Di awal tahun 2026 kita juga diingatkan bahwa musim kemarau tahun ini dibarengi dengan fenomena El Nino. Apakah dampak suhu panas yang kita rasakan, cuaca yang cukup terik, itu adalah dampak dari El Nino itu sendiri, Pak? Karena kemarin pun sempat ramai loh di kota Surabaya, dikatakan bahwa suhu udaranya itu mencapai 48 derajat Celcius. Mungkin ini juga bisa disampaikan gitu, karena kalau data sebenarnya hanya 33 sampai 36 derajat Celcius begitu ya, Pak. Apa sih penyebab cuaca yang cukup terik dan juga suhu panas yang terjadi akhir-akhir ini begitu?
1: Ya, baik. Mbak Sari, fenomena El Nino memang benar. Itu dirilis BMKG awal.
0: Ya.
1: Dan sampai saat ini tahapannya itu masih dalam kategori sangat kuat.
0: Oh, baik.
1: Indeksnya nilainya 2, sekian. Itu masuk sangat kuat. Sehingga pengaruh global tersebut, El Nino tersebut, masuk ke wilayah Indonesia. Dan berpengaruh, kita rasakan bersama.
0: Ya.
1: Seluruh masyarakat Jawa Timur, termasuk masyarakat Surabaya, saya dan Mbak Sari tentu merasakan hal ini. Pengaruh dari El Nino itu sendiri. Terkait dengan data suhu yang sampai 40, sebagai pencerahan tanggung jawab kita bersama, bahwa yang fix, yang legal, itu adalah data dikeluarkan oleh BMKG. Karena BMKG lah institusi yang diberi amanat oleh undang-undang untuk menyampaikan kondisi kecuacaan termasuk suhu di dalamnya. Data dari BMKG, suhu tertinggi di wilayah Jawa Timur itu nilainya, angkanya itu 39 derajat Celcius ya. Jadi yang tertinggi itu dicatat oleh BMKG ada di Lamongan pada tanggal 17 Oktober 2018 itu suhunya 39,9 ya.
0: Oh, baik.
1: Itu firm dikeluarkan oleh BMKG. BMKG tidak pernah merilis bahwasannya suhu di Jawa Timur sampai dengan nilai 4. Pak Sari.
0: Baik, artinya memang kabar yang kemarin sempat ramai dibicarakan masyarakat bahwa suhu di kota Surabaya itu mencapai kisaran 47-48 derajat Celcius itu hoax begitu ya. Tadi disampaikan bahwa memang suhu tertinggi di Jawa Timur mencapai 39 derajat Celcius. Kalau di Lamongan itu pernah mencapai 39,9 derajat Celcius. Jadi pendengar bisa mengupdate informasi begitu ya yang diberikan oleh kawan-kawan BMKG secara real time agar menjadi landasan begitu ya kalau kita melihat data yang ada, oh ini data yang benar, sehingga kita nggak muncul yang namanya kepanikan begitu ya. Memang panas tadi dikatakan Pak Taufik karena pengaruh dari El Nino itu sendiri. Banyak juga masyarakat yang menanyakan dengan kondisi panas seperti sekarang ini masuk kategori normal nggak sih Pak begitu. Dan kalau di Jawa Timur daerah mana yang tahun 2026 ini harus mendapatkan perhatian serius karena kondisinya dirasa sangat panas dan juga sangat kering? Bagaimana Pak Taufik?
1: Ya, baik, Pak Sari. Ada dua fenomena yang harus kita cermati. Yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwasannya kita terpengaruh adanya El Nino.
0: Ya.
1: Terpengaruh El Nino ya. Kemudian yang menjadi pengaruh yang kedua, saat ini matahari, posisi matahari itu bergerak menuju selatan. Jadi pada tanggal 23 September, posisi matahari berada di ekuator, persis di 0 derajat khatulistiwa. Dia akan bergerak ke selatan, terus berjalan.
0: Ya, baik. Agaknya ini pengaruh sinyal begitu ya, sehingga suara Pak Taufik ini terputus dan kita tidak bisa mendengarkan dengan jelas. Pak Taufik, baik. Ya. Baik, Pak Taufik. Ini suaranya agak sedikit terputus terkendala jaringan ataupun sinyal ini agaknya ya. Karena tadi sudah di awal dikatakan bahwa Pak Taufik ini perjalanan juga begitu ya untuk menghadiri sebuah kegiatan atau agenda begitu. Baik. Oke, sebentar. Pak Taufik keluar ya? Agaknya. Oke, baik. Sembari menunggu Pak Taufik bergabung lagi ya, karena ini penerimaannya juga kurang jelas. Ah, Pak Taufik sudah bisa mendengar kami lagi ya, karena suaranya agak sedikit kurang jelas begitu.
1: Ya, oke. Sudah kami bisa mendengar lagi,
0: Siap.
1: Mbak.
0: Boleh dibantu diulang begitu, Pak, berkaitan dengan jawaban yang tadi diberikan oleh Pak Taufik.
1: Ya, baik. Kami ulangi bahwasannya ada dua ya, setelah La Nina tadi ya.
0: El Nino begitu ya, Pak.
1: Ya, setelah El Nino tadi, koreksi. Pengaruhnya adalah pengaruh posisi matahari. Posisi matahari saat ini pada tanggal 23 September itu berada di 0 derajat atau di khatulistiwa. Dan dia akan bergerak ke selatan sampai nanti tanggal 27 di bulan Desember. Nah, berada di atas wilayah Jawa Timur itu nanti pada tanggal 14 Oktober. Nah, sehingga saat ini matahari ini berada pada pergerakan lintasan wilayah Jawa Timur hingga nanti tanggal 14. Begitu Mbak Sari, kira-kira pengaruh panas ataupun suhu yang cukup tinggi yang kita rasakan di wilayah Jawa Timur adalah dua sebab tadi.
0: Oke, baik. Ini artinya memang sebuah fase yang harus kita lalui dan masuk kategori normal begitu ya, Pak Taufik?
1: Ya, fasenya nggak normal karena El Nino-nya sangat kuat. Kemudian kita, kalau yang normal, lintasan pergerakan matahari tadi normal itu.
0: Ya,
1: setiap
0: ya.
1: tahun kita alami. Nah, karena ini ada El Nino, jadi kondisinya menjadi tidak normal.
0: Ya, ya,
1: karena ukuran El Nino-nya juga sangat pada sangat kuat, jadi 2, sekian gitu.
0: Baik. Jadi memang fase-fase yang disampaikan oleh Pak Taufik tadi masuk kategori normal karena lintasan matahari dalam bulan-bulan ini ya seperti itu. Hanya saja pengaruh dari El Nino yang membuat tadi suhu jauh lebih panas sehingga masyarakat juga merasakan kegerahan begitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini yang harus memang benar-benar kita ketahui begitu ya. Karena tadi secara bertahap gitu ya, kita akan memasuki fase demi fase dan satu di antaranya kita sudah melewati puncak musim kemarau pada Agustus dan September. Namun di bulan Oktober ini kita masih ada di musim kemarau dengan pengaruh El Nino yang cukup kuat sehingga kita bisa merasakan dampaknya ya. Ada kekeringan, ada krisis air bersih, bahkan suhu panas yang dirasakan oleh masyarakat. Kira-kira ini akan bertahan lama nggak sih, Pak, atau sampai kapan? Karena tadi di awal fasenya sudah disampaikan begitu ya bahwa awal November secara bertahap wilayah di Jawa Timur akan memasuki musim penghujan begitu. Bagaimana, Pak Taufik?
1: Ya, jadi Oktober ini masih kemarau. November tanggal 1 sampai tanggal 10, sebagian wilayah Jawa Timur sudah masuk awal musim penghujan, khususnya wilayah-wilayah yang berada di selatan ya, seperti wilayah Lumajang, kemudian seperti wilayah Jember yang di bagian selatan, itu sudah memasuki awal musim penghujan untuk bulan November.
0: Oke, baik. Itu pernyataan awal yang disampaikan oleh Pak Taufik Hermawan, sehingga ini bisa memberikan gambaran kepada kita. Kalau kemarin ada informasi yang tidak benar, gitu, nggak sampai 48 derajat Celcius, sudah dibenarkan juga, sudah diluruskan. Masyarakat diharapkan tadi mencari informasi yang benar melalui keberadaan kawan-kawan di BMKG yang secara real time menginformasikan hal tersebut. Izin terlebih dahulu Pak Taufik, saya geser ke narasumber saya yang kedua, sudah bergabung juga ada Dr. Budi Himawan, SPUMM, Ketua Ikatan Dokter Indonesia IDI Wilayah Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Budi.
2: Pagi Mbak Riri, pagi Pak Taufik.
0: Ya. Salam sehat, Dok. Terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya.
2: Ya. Selamat, Mbak.
0: Kita bisa merasakan dampak yang luar biasa pada musim kemarau tahun 2026 kali ini yang dibarengi dengan El Nino. Tentu ada upaya begitu ya untuk beradaptasi, tentu akan ada dampak juga pada kesehatan tubuh kita. Nah, dokter melihatnya seperti apa? Kemarin juga banyak nih masyarakat yang kemudian secara bersama-sama menyatakan bahwa virus influenza A ini mengalami peningkatan, belum lagi kasus ISPA dan lain sebagainya. Itu ada dampak berkaitan dengan kondisi cuaca panas yang sekarang kita alami dan rasakan. Bagaimana kawan-kawan IDI melihat kondisi cuaca saat ini begitu, dok?
2: Baik, Mbak Riri. Jadi pada prinsipnya ketika cuaca panas seperti ini yang perlu kita waspadai adalah hal atau penyakit yang berkaitan dengan heat atau panas. Atau orang secara umum biasa menyebut heat stroke. Pada prinsipnya penyakit akibat panas ini kan terjadi karena panas yang masuk atau dihasilkan tubuh melebihi kemampuan tubuh untuk membuangnya. Kan seperti itu ya, Mbak. Nah, spektrumnya itu luas sebenarnya, bukan hanya heat stroke, ya, tapi sangat luas, mulai dari heat rash, itu kemerahan, kemudian heat edema, itu sampai bengkak karena panas itu, heat cramps, kram otot, heat syncope. Nah, kalau semaput, ya orang Jawa semaput,
0: pingsan.
2: Misalkan habis upacara semaput, nah itu heat syncope.
0: Okay.
2: Kemudian heat stroke. Nah, heat stroke ini kondisi emergensi yang harus kemudian segera kita lakukan tindakan. Itu yang perlu kita pahami dan waspadai adalah apakah dengan suhu yang sekarang 39 ya, tadi maksimum yang terjadi di Lamongan ya. Kebetulan saya di Lamongan ini, Mbak.
0: Oh, panas. Baik.
2: 39,9
0: ya.
2: Mungkin di daerah lain juga mirip-mirip 38-39. Artinya suhu itu sudah melebihi suhu normal yang seharusnya. Kalau pengetahuan saya, mungkin suhu normal yang bisa kita adaptasi, yang bisa kita tolerir adalah sekitar 28-29 atau 32 lah. Ini sudah melebihi kemampuan kita. Nah, ini yang harus kita benar-benar hati-hati. Tapi yang perlu difahami adalah tidak harus menunggu suhu 39, 38, 37, suhu berapapun kalau itu kemudian cuacanya terasa lebih panas, lebih lembab, aktivitas kita berat. Nah, karena berat itu juga mengeluarkan suhu, Mbak.
0: Betul.
2: Di situ. Dehidrasi, ya. Kemudian kerentanan tubuh, usia lanjut misalnya, anak-anak, ya, orang dengan penyakit tertentu, dan pakaian yang terlalu tebal itu yang memicu terjadinya penyakit akibat bejanan panas atau heat illness itu tadi. Sehingga yang perlu kita lakukan dengan kondisi seperti ini adalah kita yang pertama menghindari paparan langsung dengan matahari. Ya. Kalau kemudian pekerjaan kita mengharuskan itu, maka kita harus pakai pelindung. Apakah itu payung, apakah itu topi, apakah itu kemudian harus ada atapnya. Nah, itu perlu dipikirkan karena ini berbahaya. Yang kedua, untuk orang-orang yang aktivitas berat itu juga harus lebih waspada karena dari aktivitas saja itu sudah menghasilkan panas gitu, Mbak. Dan yang ketiga, tubuh kita nggak boleh pakai pakaian yang terlalu tebal di daerah panas. Biasanya kan di
0: pakai jaket gitu ya.
2: Nah, itu malah berbahaya. Justru harus pakai pakaian yang longgar agar supaya pelepasan panas itu tidak terhambat oleh pakaian yang terlalu tebal. Ya, makanya kalau kita di daerah panas kan seringkali kita pakai pakaian yang tipis. Nah, itu memang agak berkebalikan dengan tujuan kita bahwa biar kita enggak item gitu ya. Semuanya kan gitu ya. Nah, itu justru berbahaya, Mbak. Karena pakaian yang terlalu tebal itu menghambat pelepasan panas. Ya, saya kira itu, Mbak.
0: Oke, baik. Jadi memang karena kondisi cuaca yang ya cukup terik, tentu tubuh juga akan melakukan upaya untuk beradaptasi. Namun ada beberapa hal tadi yang dikatakan bahwa bisa berdampak begitu ya, heat illness begitu ya, berkaitan dengan heat stroke yang banyak kita sering dengar. Bahkan ini juga cukup mengkhawatirkan. Namun apa yang disampaikan oleh Dr. Budi diharapkan bisa menjadi perhatian kita ya. Kalau kita beraktivitas di luar ruangan harus seperti apa begitu dan lain sebagainya. Poin-poin penting gitu ya, karena tentu peringatan dari kawan-kawan BMKG ini juga bisa menjadi perhatian kita ketika suhu mencapai 39 derajat Celcius, apa yang harus kita lakukan, termasuk dampak pada tubuh kita. Banyak yang kemudian ini bilang kok gampang haus ya, dok. Nah, ini juga upaya kita untuk menjaga bagaimana asupan cairan tetap terjaga. Ini poin penting juga ya, dok, agar tadi terhindar dari yang namanya heat illness atau satu di antaranya tadi kita bahas adalah heat stroke. Gimana, dok?
2: Ya, betul. Jadi kalau fungsi ginjal kita normal, ya, kita normal, tidak ada kelainan apapun, Yang paling penting adalah rehidrasi, dehidrasi kita hindari. Jadi
0: Oke.
2: minum air cukup. Berapa sih minum air cukup itu? Idealnya, Mbak, kalau kita hitung secara matematis, 30 cc per kilogram berat badan per hari, per 24 jam. Jadi misalkan saya berat badannya 70, maka yang saya minum paling enggak sekitar 2.100. Jadi dikalikan 30. Misalkan Mbak Riri beratnya berapa? 50, ya 1.500. Itu kebutuhan minimal yang harus kita penuhi. Kalau kondisi kita panas, kondisi kita habis olahraga, jogging misalnya, itu kan sering kan panas-panas gini pada jogging pakai pakaian tebel. Nah, itu harus hati-hati. Kebutuhan rehidrasinya harus terjaga dengan baik ketika dia running, ketika dia lari, ketika dia beraktivitas harus megang air agar supaya tidak dehidrasi. Karena kebutuhannya akan meningkat sampai 50% dari kebutuhan minimal.
0: Ya. Karena tentu itu di tubuh juga akan menyesuaikan bagaimana dengan kondisi cuaca yang sangat terik. Ya mungkin satu tanda yang
2: Betul,
0: kemudian
2: betul.
0: dikeluarkan oleh tubuh adalah sinyal haus begitu ya dok ya.
2: Betul, betul,
0: Oke,
2: betul, Pak.
0: ya. Sehingga tadi ada hitung-hitungannya. Berapa sih minimal konsumsi air kita setiap harinya atau menjaga agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik. Nah,
2: Ya.
0: banyak hal begitu yang kemudian disampaikan bahwa ada peringatan kalau di luar ruangan aktivitasnya selain tadi menjaga asupan cairan juga menggunakan sunscreen, menggunakan pakaian yang kemudian apa namanya sesuai dengan kondisi agar tadi tidak meningkatkan suhu juga gitu. Nah, hal-hal ini yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat. Ada begitu banyak salah kaprah tadi ya, demi nggak gosong kalau perempuan-perempuan ya cewek-cewek gitu kan ya, pakainya jaket tebel, pakai sarung tangan dan sebagainya. Justru ini akan sangat membahayakan. Tapi dengan kondisi cuaca yang seperti ini, idealnya apa yang harus dilakukan selain beberapa poin yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Budi?
2: Ya, saya kira poin-poin utama sudah saya sampaikan, Mbak. Yang paling penting yang pertama adalah hidrasi. Jadi minum, minum, minum, minum, minum. Yang kedua, pakaian itu tadi ya, pakaian itu. Yang ketiga, apa namanya, kita harus terus secara berkala, kemudian mendinginkan tubuh, jangan terus terpapar oleh matahari. Jadi misalkan karena pekerjaan kita misalkan ya, Mbak, harus di lapangan, kayak ngabutin tukang-tukang dan sebagainya, itu juga harus dilindungi. Kalau kondisi seperti sekarang kemudian kita cul-culan di bawah sinar matahari, maka itu sangat sangat berbahaya sekali, Mbak. Kalau yang keempat, pemakaian sunscreen itu juga monggo, minimal SPF 30. Itu tujuannya adalah secara umum, bukan hanya ketika panas saja, bahwa dengan pelindungan broad spectrum UVA dan UVB, itu kita harapkan bisa menghindari penyakit akibat sinar UV, ya, salah satu adalah keganasan atau paling tidak rash atau ruam-ruam akibat paparan dari sinar itu tadi, Mbak.
0: Baik.
2: Kemudian aktivitas juga sebisa mungkin ketika panas banget, tentu aktivitas yang berat dihindari. Kalau kemudian tidak bisa menghindari bagaimana? Ya tentu kita harus imbangkan dengan istirahat yang cukup. Karena itu tadi, dengan aktivitas yang berat itu sudah menambah suhu kita, gitu, Mbak. Jadi itu yang kemudian harus benar-benar kita hati-hati dan kita waspada.
0: Oke, agar masyarakat lebih bijak tadi ya, yang mengetahui apa dan bagaimana kegiatan ya tentu masing-masing di antara kita. Tadi beberapa poin sudah disampaikan. Ini loh cara-caranya agar kita terhindar juga. Kira-kira untuk penyakit yang umumnya terjadi di saat musim kemarau seperti sekarang atau cuaca panas yang cukup terik seperti sekarang itu apa sih, Dok, yang umumnya terjadi?
2: Kalau penyakit yang berkaitan dengan panas secara langsung itu tentu rash ya, Mbak. Tentu rash. Kalau penyakit secara umum, misalkan ISPA, kemudian DBD, nah itu biasanya kalau ISPA itu memang musim apapun bisa, musim apapun bisa, nggak peduli itu musim panas, musim dingin, sebagainya. Itu sangat sangat memungkinkan terjadi. Tapi kalau musim panas seperti ini, memang fokus kita adalah hal-hal yang berkaitan dengan heat itu tadi, tekanan panas itu tadi.
0: Ya, baik.
2: Kalau musim hujan itu kan biasanya DB karena
0: Ya.
2: ada genangan air di mana-mana. Tapi kalau musim panas seperti ini, tidak ada yang secara spesifik penyakit tertentu yang berkaitan dengan penyebaran dari suatu penyakit. Ya, kalau ISPA itu sepanjang musim sangat bisa, itu
0: Ya.
2: tergantung pola penularan, pola komunikasi kita, situasi apapun. Ya, cuman memang kalau situasi dingin, dia akan lebih banyak penularannya dibanding dengan musim panas karena ada paparan dari sinar matahari yang tentu mempengaruhi transmisi dari penyakit itu tadi.
0: Baik. Kalau kita bicara dengan cuaca panas yang akhir-akhir ini kita rasakan begitu ya. Siapa kelompok masyarakat yang paling rentan begitu mengalami gangguan kesehatan seperti halnya tadi HIIT yang tadi dikatakan oleh Dr. Budi? Apakah hanya lansia atau anak-anak atau ada kelompok lain yang perlu kita beri perhatian khusus begitu, Dok?
2: Ya, betul, Mbak. Jadi, kerentanan tubuh itu juga salah satu kontributor terjadinya penyakit akibat panas. Tentu yang wajib kita waspadai adalah orang tua. Orang tua itu orang yang paling rentan dan anak-anak. Di samping itu juga orang dengan komorbiditas penyakit tertentu. Misalkan dengan gangguan imunitas, misalkan pasien HIV, autoimun, atau pasien diabetes yang tidak terkontrol dengan baik. Nah, itu juga perlu diwaspadai.
0: Oke, baik. Tentunya kami juga undang Anda pendengar lain telepon 5345474 atau WA 081331 4x992 ataupun kolom live chat bagi Anda yang mendengarkan siaran kami, boleh ya tentunya Anda gunakan. Mohon izin Pak Taufik dan juga Dr. Budi, saya ke penelpon, ada pendengar yang juga ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Sari.
0: Pak Joni, silahkan.
3: Pagi, Pak Taufik, Dr. Budi, salam sehat, salam tangan.
2: Pagi, Pak, pagi.
3: Saya ke Pak Taufik dulu ya. Pak Taufik, kenapa panas ekstrim ya sampai 40 ya, itu terfokus di Lamongan, Bojonegoro, dan sekitarnya. Kemudian kalau tidak salah Madiun juga itu. Bukankah sifat awan itu juga dinamis, Pak? Artinya memang pertumbuhan awan hujan, hujan minim ya. Kan dinamis, Pak. Kenapa harus tetangga, kota tetangga tidak kena, kok cuma di Lamongan dan sekitarnya, demikian juga Surabaya. Bagaimana dengan menurut Pak Opik, kok tidak bisa merata, artinya semua panas, kok hanya terfokus di Lamongan, Bojonegoro, Surabaya, Tuban, dan sebagainya. Itu yang ke Pak Opik. Kemudian ke Dr. Budi, apakah pakaian hitam itu betul, Dok, mengurangi sengatan panas matahari ya? Lantas kenapa banyak para turis-turis ya, itu justru mandi, Dok, di pantai-pantai kalau terik matahari luar biasa. Bagaimana, apakah mereka tidak, bukankah mereka apa anda aware ya dengan dampak kesehatan ke mereka, kok mereka malah cenderung lebih baik di pantai berenang dan sebagainya. Itu aja, terima kasih. Selamat pagi.
0: Pagi, terima kasih Pak Joni. Saya geser dulu ke Pak Taufik gitu ya. Bagaimana dengan sifat awan yang dinamis? Kenapa kok panas ekstrim itu hanya dirasakan di satu wilayah tertentu? Untuk wilayah tetangga atau di sekitarnya kok nggak merasakan? Bagaimana Pak Taufik?
1: Ya, baik Pak Joni. Sekali lagi ini saya sampaikan ya, BMKG itu membicarakan sesuatu tentu ada datanya ya. Suhu kami ulangi Pak ya. Suhu saat ini yang tertinggi itu masih pada 37 derajat Celcius di wilayah Lamongan dan Bojonegoro ya. 40 derajat Celcius tidak ada dikeluarkan oleh data BMKG. Biar firm bahwasanya Jawa Timur, suhu tertinggi saat ini ada di wilayah Lamongan dan Bojonegoro, angkanya 30 derajat Celcius. Kota kita, Surabaya, suhunya 36 derajat Celcius untuk yang tertinggi. Kembali kepada pertanyaan Pak Joni, kenapa selalu ada di wilayah tersebut? Karena awannya dinamis. Kita harus kembali lagi kepada posisi geografis untuk wilayah tersebut. Tentu kalau dibandingkan dengan Malang, wilayah Lamongan pasti orografisnya berbeda. Kemudian kalau dibandingkan dengan Tapal Kuda, tentu juga berbeda. Maka letak suatu wilayah itu menentukan suhu tersebut tercatat di data BMKG. Ruang terbuka hijau juga mempengaruhi. Daerah perbukitan dengan daerah pesisir pantai juga berpengaruh. Kemudian daerah tersebut aliran udaranya, awan serta angin yang berhembus juga mempengaruhi suhu. Nah, itu kira-kira kenapa tidak sama, kenapa tidak sama rata suhu kita rasakan di seluruh wilayah 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Adalah faktor geografis, adalah faktor orografis, adalah faktor juga demografi letak wilayah tersebut pengaruhi suhu di wilayah tersebut. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk Pak Joni yang menanyakan kenapa suhu berbeda wilayah satu dengan wilayah yang lainnya.
0: Baik.
1: Mbak Sari.
0: Ya, sebelum saya geser ke Dr. Budi, menyambung juga pertanyaan dari Pak Joni. Ini ada pendengar yang mengirimkan pertanyaan melalui line WA, ada Bapak Rahmat begitu ya. Ini menariknya di tengah kondisi yang relatif kering, BMKG juga masih memperkirakan potensi hujan lokal di Jawa Timur. Seperti halnya beberapa waktu terakhir ini ada potensi hujan yang turun di beberapa kabupaten kota. Pertanyaan dari Pak Rahmat ini, mengapa dalam satu wilayah bisa terjadi panas terik tetapi di waktu yang lain justru turun hujan? Nah, mungkin tadi sama ya, hampir mirip juga dengan pertanyaan Pak Joni. Kenapa di salah satu wilayah justru kondisinya sangat terik, di wilayah lain enggak? Dan ini juga kenapa di salah satu wilayah bisa berpotensi turun hujan meskipun musim kemarau, namun di wilayah yang lain tidak begitu? Bagaimana Pak Taufik menjawab pertanyaan dari Pak Rahmat?
1: Ya, baik, Pak Sari. Pertanyaan Pak Rahmat memang benar. Data kami beberapa wilayah, khususnya wilayah di Supit Urang, daerah Supit Urang, daerah Banyuwangi yang berbatasan dengan Situbondo, Banyuwangi yang berbatasan dengan Lumajang, di sana sudah mulai dirasakan hujan dengan intensitas ringan. Intensitasnya ringan, artinya hujan yang tertakar itu sangat minim. Tetapi memang sudah turun hujan. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah wilayah tersebut masuk pada data klimatologi yang lebih awal terjadinya pembentukan awan-awan konvektif, awan-awan peluan hujan. Kembali lagi, sisi demografi, sisi geografi, suatu tempat menunjukkan perbedaan pembentukan awan konvektif pada tempat yang lainnya. Tetapi dalam tinjauan klimatologi, wilayah tersebut belum masuk awal musim penghujan. Walaupun cuaca kering, walaupun cuaca panas, walaupun cuaca musimnya kemarau, bukan berarti hujan tidak bisa terjadi. Jadi dalam ilmu atau fasum klimatologi, selama hujan yang tertakar itu masih di bawah 10 mili, maka itu dikatakan musim kemarau. Sehingga ketika kita masuk musim kemarau, dimungkinkan hujan itu bisa terjadi pada daerah-daerah tertentu. Mbak Sari.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Taufik. Saya geser ke Dr. Budi. Apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi mengenakan pakaian berwarna hitam. Nah, ini seperti apa juga Dr. Budi melihat apa yang disampaikan juga oleh Pak Joni tadi dalam pertanyaannya?
2: Ya, tadi saya lihat ada dua hal ya, Mbak, yang disampaikan beliau. Yang pertama terkait pakaian, yang kedua adalah terkait turis, kenapa kok
0: ya
2: malah sunbathing gitu ya. Kalau pakaian memang betul, jadi pakaian yang warnanya gelap tentu itu semakin banyak menyerap paparan matahari. Jadi itu memang sebaiknya dihindari dan kita menggunakan pakaian yang berwarna cerah, misalkan putih. Nah, itu sangat saya setuju sekali bahwa sebisa mungkin pakaian-pakaian yang terlalu tebal, berwarna gelap apalagi, wah itu sudah lengkap itu nanti risiko terjadinya dehidrasi dan heat illness akan sangat besar. Kemudian yang kedua terkait bule. Jadi bule itu datang ke sini itu kan memang salah satu tujuannya adalah tanning kan gitu ya Mbak,
0: yeah.
2: Buat kulitnya berwarna lebih coklat dan menikmati matahari. Karena di negaranya ada beberapa negara seperti di UK itu kan sepanjang hari itu gelap terus, matahari itu sangat jarang, sehingga dia datang ke daerah tropis untuk menikmati matahari. Tentu mereka lebih rentan daripada kita yang sudah terbiasa dengan panas, risikonya justru akan lebih besar. Tapi mereka mengambil risiko itu karena kenikmatan tanningnya itu dan menikmati mataharinya. Tapi tentu mereka juga pasti akan tahu batasnya sampai kapan. Apakah mereka itu tahan dengan panas? Ya enggak. Apakah dengan mereka memakai sunscreen itu bisa menghindarkan itu? Ya enggak juga. Ya. Yang terjadi malah sebaliknya. Ya, ketika heat stroke itu mengenai seseorang, ketika dia misalkan di pinggir pantai, ada angin semilir, merasa nyaman, itu tidak menghilangkan juga risiko terjadinya heat stroke. Karena ketika terjadi heat stroke, bukan hanya tubuh tidak bisa mengeluarkan panas, tapi ada resiko yang muncul setelah itu, yaitu gangguan neurologis.
0: Oke.
2: Pasien haus banget, tiba-tiba delirium, tiba-tiba kesadarannya tidak penuh. Itu yang kemudian risiko-risiko yang bisa muncul. Jadi pada prinsipnya adalah semua manusia ada risiko untuk terjadinya heat stroke. Kenapa bule itu kok malah mengambil risiko itu? Karena dia memang datang jauh-jauh membayar sekian juta rupiah ya, pengen menikmati itu dengan segala risikonya. Saya kira itu.
0: Oke, baik. Tapi kalau misalnya masyarakat juga menginginkan adanya informasi gejala apa sih gitu ya, kalau ini masuk kategori heat stroke, karena tadi biasanya yang kita rasakan kalau cuaca terik itu apa sih, kalau selain kegerahan ya, kalau kita nggak berada di apa namanya ruangan yang ber-AC misalnya dan lain sebagainya begitu, itu kan kita ngerasanya ya gerah dan juga haus yang berlebih. Tapi ada nggak sih dok tanda bahaya lain yang ini menggambarkan bahwa oh ini saya udah mulai terserang heat stroke nih, misalnya entah gejala-gejala seperti pusing, lemas atau seperti apa, itu yang harus mungkin kita informasikan kepada masyarakat sebagai upaya kewaspadaan begitu. Bagaimana ini, Dok?
2: Oke, betul. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak. Jadi heat illness itu kan variasinya banyak ya,
0: banyak,
2: mulai dari heat
0: betul.
2: rush sampai dengan heat stroke.
0: Iya.
2: Kalau gejala yang awal, kalau heat rush itu berupa ruam-ruam, ya, ruam-ruam masih belum ada dehidrasi yang terasa, masih belum ada gangguan neurologis. Kemudian yang lebih berat lagi heat edem, itu biasanya disertai dengan bengkak ya di ekstremitas-ekstremitas itu kaki bagian bawah karena paparan dari panas itu. Kemudian heat cramp itu sudah mulai ada kram-kram otot atau nyeri-nyeri pada otot akibat dari paparan panas. Nah, itu harus mulai waspada tuh.
0: Oh, baik.
2: Sampai kemudian heat exhaustion, ya, haus yang berat, lemah, pusing, mual, nadi cepat, ya, berodok, ya. Itu sudah menuju ke arah heat stroke. Kalau sudah
0: Oh,
2: heat stroke,
0: baik.
2: itu sudah bingung, sudah delirium. Ya, jadi misalkan kita mendapati pegawai bangunan misalkan, kok ini orangnya kok tiba-tiba aneh, ya, paparan panas yang lama, kita harus curiga itu heat stroke. Segera bawa ke tempat dingin. Penanganan yang paling penting adalah bawa ke tempat dingin. Kalau ada es, lalu di icing, ya, didinginkan, kasih es dulu. Ya, dengan target sebisa mungkin turun 1-2 derajat dari existing suhunya.
0: Oke.
2: Kalau itu tidak membaik, segera bawa ke IGD, kita infus ya untuk membantu menormalkan suhu dari tubuh pasien tersebut. Kita evaluasi labnya, kita evaluasi jantungnya. Nah, itu akan kita terapi lebih lanjut.
0: Oke. Baik, kalau menurut pandangan kawan-kawan ID sendiri begitu ya, seberapa paham masyarakat kita berkaitan dengan ancaman cuaca panas seperti sekarang ini? Seperti halnya sudah disampaikan oleh Dr. Budi. Tentu ini sebagai upaya kita mengedukasi dan terus mensosialisasikan hal ini. Bagaimana dengan kesadaran dari masyarakat kita, Dr. Budi? Apakah memang sudah mengetahui, sudah memiliki literasi yang cukup berkaitan hal tersebut? Atau jangan-jangan ya, masyarakat menganggap tadi ruam hal yang biasa, padahal ini juga bisa menuju sebagai sebuah gejala yang menuju berat tadi, heat stroke tadi. Bagaimana, Dok?
2: Ya, jadi saya kira memang ini tugas kita bersama ya, Mbak. Tidak semua masyarakat paham.
0: Ya.
2: Nah, banyak hal yang perlu disampaikan. Karena kalau kemudian menghindari panas itu sudah otomatis ya, Mbak. Dalam artian
0: Ya.
2: itu sudah naluri kita.
0: Naluri, benar.
2: Tapi kemudian gejala-gejala yang muncul akibat keharusan kita bekerja di bawah panas itu yang kemudian harus kita pahamkan kepada pasien, kepada masyarakat kita bahwa kita harus hati-hati bahwa ini bisa terjadi heat stroke. Ya, heat stroke itu yang mengancam nyawa, yang mengganggu
0: Ya.
2: jantung sampai kemudian meninggal dunia. Apakah itu kemudian pernah terjadi? Ya, pernah, dan itu sering kali terjadi di beberapa daerah, utamanya di daerah Asia, Jepang,
0: Ya.
2: itu kan punya ekstrim, dingin terus panas ya. Kalau di Indonesia mungkin belum banyak ya. Saya pribadi selama berpraktek ya kurang lebih sekitar hampir 15 tahun, saya belum pernah menjumpai heat stroke sampai meninggal. Tapi
0: Oke.
2: heat stroke dirawat, pernah.
0: Ya,
2: Saya belum
0: ya, ya.
2: pernah. Jadi gitu.
0: Artinya potensi itu ada, tinggal
2: Ada.
0: bagaimana masyarakat
2: Kita
0: untuk
2: harus
0: bisa
2: hati-hati.
0: memiliki literasi untuk kehati-hatian begitu ya, Dok ya.
2: Betul, betul.
0: Oke.
2: Itu tugas kita bersama untuk
0: Ya,
2: menginformasikan.
0: ya,
2: Dan
0: ya.
2: tentu RRI juga punya tanggung jawab untuk itu.
0: Baik. Oleh karena itu, sesi diskusi ini kita hadirkan
2: Ya,
0: untuk
2: betul.
0: masyarakat.
2: Ya,
0: Baik.
2: ya.
0: Jadi ya nggak perlu panik menyikapi dengan kondisi cuaca yang sangat terik, karena kemarin sempat banyak dibicarakan Surabaya sampai 48. Pak Taufik dengan tegas menyatakan tidak pernah ada statement yang menyatakan hal tersebut. tersebut. Suhu tertinggi di Surabaya itu hanya mencapai 36 derajat Celcius. Pernah ada 39,9 derajat Celcius di Lamongan itu tahun 2018 tadi ya. Kalau untuk saat ini hanya sekitar 37 tadi yang disampaikan. Ini yang harus dipahamkan oleh masyarakat karena jangan sampai termakan isu hoax sehingga kita panik, khawatir, nggak tahu, sampai lupa apa yang harus diperbuat. Gejala-gejalanya sudah sangat jelas dipaparkan oleh Dr. Budi. Nah, dokter, ini juga ada pertanyaan dari Ibu Ida. Kalau biasanya musim panas, dok, kita dilarang untuk minum minuman yang dingin. Biasanya kan lebih seger tuh kalau minum es, gitu kan. Ini apakah ada dampak? Karena semakin besar kemungkinan muncul penyakit radang. Keluarga saya secara bergiliran, katanya begitu. Kemudian, untuk pekerja yang berkeringat atau olahraga selama berjam-jam, apakah air putih saja sudah cukup? Kapan? Apa ini? Seseorang membutuhkan cairan elektrolit, katanya begitu. Nah, bagaimana, dokter?
2: Ya, oke, Mbak. Jadi, pada prinsipnya gini. Minum air es itu tidak dilarang. Tidak dilarang. Dalam artian bahwa pada pasien tersebut tidak ada kerentanan dan tidak sedang sakit.
0: Oke.
2: Okay. Ya, kalau kondisi normal aja, minum air es dan dia sudah terbiasa untuk itu, maka tidak ada larangan. Pada sebagian orang, itu kan ada alergi, ada sensitif dengan kondisi tertentu, Mbak. Tentu itu yang harus diikuti. Misalkan, ada satu pasien atau masyarakat yang kalau saya minum dingin kemudian tenggorokan saya radang. Nah, itu kan kerentanan masing-masing individu tidak sama.
0: Oh, iya.
2: Tapi kalau kemudian apakah karena panas ini kemudian kita dilarang untuk minum dingin? Justru enggak. Justru itu yang membantu menurunkan suhu tubuh kita. Tapi kalau ada kerentanan individu, itu yang kemudian harus disikapi dengan bijak. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan pekerja ya, Mbak Nadia.
0: Termasuk juga mereka mungkin atlet ya yang harus tetap berlatih berolahraga berjam-jam begitu, dok.
2: Ya. Oke, jadi kalau atlet tentu yang kita sarankan tetap adalah air putih itu yang terbaik. Ya. Kalau kemudian dia aktivitasnya berat boleh air elektrolit monggo, nggak masalah. Nah, pada prinsip apakah harus dingin, apakah harus suhu biasa atau suhu normal itu nggak masalah. Mau dingin boleh, mau suhu normal boleh, asalkan individu tersebut tidak ada larangan atau tidak ada kerentanan terhadap kondisi tertentu, gitu, Mbak.
0: Ya.
2: Kemudian yang

0: diberikan, kemudian sambil kita evaluasi lab. Nah, penambahan terapi adalah tergantung dari evaluasi lab dan kondisi-kondisi yang kita periksa ketika di rumah sakit.
1: Oke, baik. Ini juga ada tambahan dari Ibu Ida. Bagaimana ketika musim kemarau seperti sekarang dengan cuaca panas, minumnya justru malah yang hangat begitu. Apakah ini juga akan menambah suhu tubuh kita menjadi ikutan panas, Dok? Mohon pencerahan, katanya begitu. Nah, ini bagaimana juga, Dok?
0: Ya tentu kalau kondisi panas ya jangan minum panas, itu kan menambah suhu kita. Ya.
1: Ya.
0: Itu kalau kalau kemudian pada pasien tersebut ada kerentanan dengan suhu dingin, maka cukup dengan suhu normal.
1: Ya, ya, ya,
0: Lu
1: ya.
0: nggak perlu kemudian malah minum panas, malah nanti suhunya meningkat. Itu.
1: Ini yang perlu kita luruskan juga ya, karena
0: Ya
1: tadi
0: betul.
1: berkaitan dengan kerentanan masing-masing orang begitu ya, kan yang tahu juga diri kita sendiri. Sehingga kalau toh memang
0: Betul.
1: kondisi seperti sekarang, apakah bisa untuk menyegarkan suhu dalam tubuh kita dengan mengkonsumsi air misalnya yang dingin atau seperti apa, itu yang tahu kita begitu ya. Sehingga ya nggak bisa di apa istilah orang Jawa itu digebyah uyah
0: Lebih
1: begitu
0: ya.
1: ya. Ah, itu dia. Jadi nggak semuanya sama gitu kan. Jadi ketika ada orang yang di saat-saat seperti sekarang minumnya justru malah air dingin atau es, ketika tidak punya kerentanan ya nggak apa-apa aja katanya dokter, karena itu akan sangat membantu juga menurunkan suhu tubuh
0: Betul.
1: kita di tengah kondisi cuaca
0: Betul, Mbak.
1: panas.
0: Betul.
1: Oke, baik. Saya geser ini ke Pak Taufik. Pak Taufik, ini juga banyak yang mengatakan bahwa kondisi Jawa Timur ini kan sudah banyak nih beberapa kabupaten kota dilanda kekeringan, kemudian juga sudah krisis air bersih. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan upaya pemberian bantuan dropping air bersih termasuk modifikasi cuaca. Sejauh ini apakah memang akan sangat berdampak terhadap kondisi cuaca yang tadi secara fase sudah ada begitu ya, bahwa kita ada di musim kemarau, nanti secara bertahap bergeser di bulan November untuk masuk ke masa transisi dan lain sebagainya. Ini bagaimana juga dengan upaya-upaya yang dilakukan begitu, Pak Taufik?
2: Baik, Mbak. Terkait dengan modifikasi cuaca itu sesuatu intervensi ya, intervensi dalam kondisi normal untuk menghadirkan sesuai dengan yang kita ingin. Hitungannya banyak, kemudian juga pertimbangannya juga teknis sangat tidak sedikit. Paling utama yang dalam suatu modifikasi cuaca adanya bahan baku ya. Kalau kita mau melaksanakan modifikasi cuaca tetapi bahan bakunya nggak ada, ya kita tunda modifikasi cuaca itu. Tetapi operasi modifikasi cuacanya bisa dilakukan. Tetapi pasti akan tidak membuahkan hasil. Operasi modifikasinya bisa dilakukan, tidak akan membuahkan hasil, maka kosnya akan terbuang tanpa sesuatu yang menghasilkan harapan masyarakat semua. Ketika bahan bakunya ada, pasti BMKG akan merekomendasikan bahwasannya modifikasi cuaca bisa dilakukan. Nah, untuk saat ini BMKG masih menghitung untuk bulan Oktober ini kegiatan modifikasi cuaca. Dan perlu difahami, modifikasi cuaca itu bukan BMKG yang melakukan secara sendirian. Ada pihak terkait, dalam hal ini pemerintah, kota, kabupaten, atau provinsi. Kemudian juga ada vendor yang melakukan operasional, yaitu pesawatnya. Juga ada BMKG sendiri yang menghitung peluang-peluang terjadinya hujan ketika kita akan melakukan modifikasi cuaca. Jadi memang hitungannya ada, kemudian kalkulasinya juga ada, dan dinamisasi yang kita pertimbangkan juga ada terkait modifikasi cuaca. Untuk bulan Oktober ini BMKG masih menghitung peluang wilayah mana yang perlu dilakukan modifikasi cuaca. Mbak
1: Oke,
2: Sari.
1: ya, baik. ketika kita juga mengupayakan gitu ya bahwa pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian serius, atensi khusus berkaitan dengan kondisi cuaca yang sudah berdampak pada karhutla, kemudian juga kekeringan, krisis air bersih, upaya-upaya sudah dilakukan. Satu di antara tadi berkaitan dengan operasi modifikasi cuaca begitu.

0: Tapi ada nggak sih Pak Taufik beberapa hal yang harus memang diwaspadai oleh masyarakat selama sepekan ke depan? Karena tentu tadi dengan suhu di Surabaya kisarannya sampai maksimumnya 36 gitu ya, beberapa wilayah lainnya Lamongan, Bojonegoro sampai 37. Kondisi ini sampai kapan terjadi begitu Pak? Sehingga menjadi kewaspadaan dan kehati-hatian bagi masyarakat. Dan selain wilayah Lamongan dan Bojonegoro, wilayah-wilayah lain yang tentu harus meningkatkan kewaspadaan berkaitan dengan suhu panas, mungkin bisa disampaikan juga informasinya di pagi hari ini Pak.
1: Baik, Mas Ari, saya menghimbau kepada pendengar RRI, masih satu bulan ya, kita harus bersabar dulu dalam kondisi cuaca yang cukup terik dan panas ini. Saya menghimbau untuk tidak membakar sampah secara sembarangan. Di lahan-lahan terbuka ya, hindari pembakaran sampah, pembakaran lahan di tempat-tempat terbuka, karena ini bisa memicu kebakaran yang lebih luas dan berdampak tidak baik, berdampak fatal, bahkan kerugian material kalau sudah kita terbakar lahan, kemudian angin juga masih cukup kencang bertiup. Ini hal-hal yang saya sampaikan, hindari membakar sampah di lahan-lahan terbuka. Kemudian untuk kegiatan-kegiatan outdoor, boleh dilakukan tentunya dengan persiapan-persiapan yang matang. Masih ada satu bulan lagi yang harus kita bersabar untuk melewati fase musim kemarau ini. Mbak Sari.
0: Baik, artinya kita masih diminta menunggu begitu ya untuk tahapan atau fase selanjutnya. Satu bulan lagi masuk pada bulan November, sehingga ya tentu kita harus mengupayakan bagaimana sih cara menjaga kesehatan tubuh kita, termasuk juga bahaya-bahaya tentang kekeringan, krisis air bersih dan juga karhutlah seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik begitu ya. Sebagai penutup, closing statement, apa ini Pak? Terakhir sebelum saya digeser ke Dr. Budi.
1: Ya baik, kami menghimbau masyarakat menggunakan sudah menjadi habit ya, informasi-informasi kecuacaan. Kalau mau beraktivitas, lihat dulu cuacanya. Kalau mau bersosialisasi, perhatikan lingkungan cuaca sekitarnya. Dan ini bisa diakses melalui kantor-kantor BMKG yang terdekat dan portal media sosial, website resmi dari BMKG. Karena apa? Karena kegiatan kita tidak mungkin tidak berkaitan dengan cuaca. Semua kegiatan kita pasti berhubungan dengan cuaca. Apalagi kegiatan-kegiatan outdoor, baik di pegunungan, kemudian di pesisir, ataupun di perkotaan, semua pasti berhubungan dengan cuaca. Sudah mulai menggunakan data-data cuaca dari BMKG untuk melakukan kegiatan guna mengantisipasi apa saja yang harus dipersiapkan. Demikian Mbak Sari yang bisa saya sampaikan dan terima kasih.
0: Baik, ini artinya juga meluruskan begitu banyak informasi yang beredar di sekitar kita. Ini boleh dikatakan memang musim kemarau dibarengi dengan fenomena El Nino yang dari awal tahun 2026 kita terus diingatkan sehingga dampaknya bisa kita rasakan. Menghilangkan kepanikan dan kekhawatiran dengan mengupdate informasi yang benar dan juga terus begitu ya secara berkala kita melihat informasi yang disampaikan oleh kawan-kawan BMKG ini menjadi dasar atau landasan kita ketika beraktivitas tadi dikatakan oleh Pak Taufik. Terima kasih. Saya geser ke Dr. Budi karena tadi dikatakan oleh Pak Taufik masih satu bulan lagi loh masyarakat ini diminta bersabar. Banyak hal tadi yang sudah dibagikan oleh Dr. Budi bagaimana menyikapi kondisi panas. Tentu masyarakat bukan berarti harus menghentikan aktivitasnya, namun dengan bijak tadi ya dengan cara-cara yang sudah disampaikan tentu juga bisa mengimbangi dengan pola hidup yang sehat. Sebagai penutup closing statement apa yang bisa disampaikan juga dokter?
2: Baik, Mbak. Jadi cuaca panas itu perlu kita hadapi dengan kewaspadaan, seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik. Kalau saya, kewaspadaannya terkait kesehatan. Jangan menunggu haus untuk minum, itu yang paling penting. Jadi jangan kemudian nunggu haus dulu, wah ngelak baru ngombe, jangan. Jadi kita harus terus menjaga rehidrasi tubuh kita, hidrasi tubuh kita, agar supaya kita bisa bekerja dengan baik. Dan kurangi paparan terik matahari, pakai pakaian yang nyaman, jangan terlalu tebal, ya. Kemudian perhatikan masyarakat yang rentan, utamanya anak-anak, lansia, masyarakat dengan penyakit tertentu, ya. Kemudian tentu masyarakat yang bekerja di luar ruangan juga perlu untuk kemudian kita waspadai dengan baik. Apabila seseorang mulai bingung ya atau kehilangan kesadaran saat kepanasan, maka itu adalah tanda harus segera mencari pertolongan medis terdekat. Mari kita terus tetap produktif sambil menjaga kesehatan diri dan saling mengingatkan dan saling melindungi. Saya kira itu, Mbak Dini.
0: Baik, terima kasih Dr. Budi juga untuk informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat. Kita tentu berharap ini menjadi informasi yang kemungkinan akan menambah wawasan dan pengetahuan kita bahwa ya kondisi cuaca boleh saja berubah, namun kewaspadaan, kehati-hatian, bahkan literasi yang kita miliki akan mampu membuat kita bisa menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Termasuk tadi ya, bahwa kita harus melewati musim kemarau kali ini hingga nanti di bulan November untuk tahapan atau masa transisi selanjutnya begitu ya. Semoga informasi yang disampaikan oleh dua narasumber ini bermanfaat bagi para pendengar. Terima kasih Dr. Budi, karena ini ada di kawasan Lamongan, tetap sabar ya dok, suhunya cukup tinggi. Ya, sehingga ini juga menjadi pengingat bagi masyarakat agar kita sama-sama bisa menjaga kesehatan. Sekali lagi terima kasih dok, selamat melanjutkan aktivitas. Pak Taufik, terima kasih juga untuk waktunya karena di sela-sela aktivitas perjalanan ini juga masih mau menyediakan waktu dan menginformasikan kepada masyarakat. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan bersama dengan para pendengar di program yang lainnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi, terima kasih Pak Dokter, Mbak Sari,
2: terima kasih Pak Taufik, terima kasih Mbak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram yang aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Ya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Karwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Sari Julia di edisi hari Selasa 6 Oktober 2026 dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami akan mengajak Anda untuk mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di sekitaran wilayah Jawa Timur. Dan tentunya temani Anda beraktivitas di pagi hari ini, kami juga akan hadirkan sejumlah komposisi cantik untuk Anda.

0: Informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari Rizky Darmawan. Akses jalan TPS 3R Pesanggerahan Kota Batu ditargetkan dibangun pada 2027. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Baik pendengar, pemerintah Kota Batu menargetkan pembangunan akses jalan menuju TPS 3R baru di Kelurahan Pesanggerahan dapat direalisasikan pada tahun 2027. Akses jalan menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung operasional TPS 3R. Sebab ketika fasilitas mulai beroperasi, mobilitas kendaraan pengangkut sampah tentu membutuhkan jalur yang memadai untuk keluar masuk menuju lokasi. Pemerintah Kota Batu sendiri telah meninjau lokasi tersebut. Sekretaris Daerah Kota Batu, Alvin Nur Hidayat, meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR memastikan akses jalan menuju TPS 3R dapat segera direalisasikan. Alvi menyebut pembangunan akses jalan tersebut ditargetkan dapat dilakukan pada tahun depan. Namun sebelum pembangunan dilaksanakan, terdapat sejumlah tahapan teknis yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kebutuhan akses jalan ini berkaitan langsung dengan keberadaan TPS 3R yang akan dioperasikan. Karena itu penanganan jalan tidak bisa langsung dilakukan tanpa perhitungan teknis dan kebutuhan anggaran yang jelas. Sementara dari Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan mengatakan saat ini pihaknya masih menyiapkan perencanaan. Pengukuran dan perencanaan diperlukan untuk mengetahui bentuk penanganan jalan sekaligus menghitung kebutuhan biaya. Eko juga menjelaskan, DPUPR Kota Batu belum memiliki perencanaan khusus untuk penanganan akses jalan menuju TPS 3R tersebut. Karena itu, proses awal akan dilakukan dengan pengukuran di lapangan. Hasil pengukuran kemudian digunakan untuk menentukan kebutuhan teknis serta besaran anggaran yang diperlukan. Setelah perhitungan selesai, kebutuhan tersebut akan diajukan kepada pemerintah Kota Batu melalui sekretaris daerah. Eko juga mengatakan, waktu pasti pelaksanaan pembangunan belum ditentukan. Namun sesuai arahan Sekda, usulan penanganan akses jalan tersebut akan segera disiapkan. Pembangunan akses jalan ini nantinya menjadi bagian pendukung operasional TPS 3R baru di Pesanggerahan. Saat ini pemerintah Kota Batu masih berada pada tahap persiapan, mulai dari pengukuran, penyusunan perencanaan, hingga penghitungan kebutuhan anggaran. Jika seluruh tahapan tersebut telah selesai, hasilnya akan menjadi dasar pengajuan anggaran untuk penanganan akses jalan tersebut. Targetnya pembangunan akses menuju TPS 3R Pesanggerahan ini dapat direalisasikan pada tahun 2027. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.
3: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.
4: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Mahasiswa UMM olah limbah kulit kopi jadi 4 produk. Kita dengarkan informasinya bersama Hanum Oktavia. Hanum, silahkan.
5: Ya, saudara pendengar, limbah kulit kopi di desa Sumber Tempur, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang yang selama ini lebih banyak dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan juga pupuk dikembangkan oleh sejumlah mahasiswa program pendidikan profesi guru PPK Universitas Muhammadiyah Malang. Melalui program Kaskalov, mahasiswa mengolah kulit kopi menjadi 4 produk yaitu biobriket, pengharum ruangan, kerupuk, dan juga teh kaskara. Koordinator tim Fakintan Ilza Karenga mengatakan, inovasi tersebut berawal dari observasi terhadap pemanfaatan kulit kopi di desa Sumber Tempur yang masih terbatas. Kemudian, tim mencoba mengolah limbah menjadi produk yang memiliki fungsi berbeda, sekaligus berpotensi memberikan nilai ekonomi lebih bagi masyarakat tempat. Pengembangan produk dilakukan setelah tim melakukan observasi lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah desa, di mana hasil uji coba kemudian diperkenalkan melalui workshop inovasi katalis kopi untuk masyarakat di desa setempat. Untuk biobriket, kulit kopi diproses melalui karbonisasi hingga menjadi arang, kemudian dihaluskan dan dicampur bahan perekat sebelum dicetak dan dikeringkan. Kulit kopi juga dimanfaatkan sebagai bahan dasar pengharum ruangan melalui proses ekstraksi. Sementara untuk produk pangan, kulit kopi dikeringkan dan dihaluskan menjadi tepung yang kemudian diolah menjadi kerupuk. Kepala Desa Sumber Tempur, Edi Sucipto, menyambut baik inovasi ini. Menurutnya, pemanfaatan kulit kopi menjadi produk olahan dapat menjadi alternatif dalam mengurangi limbah, sekaligus membuka peluang pengembangan produk lokal. Dari Kota Malang, Hanum Oktavia melaporkan.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Dan tentunya dalam program Jatim hari ini berjaringan bersama Korwil 10, Anda juga bisa dengarkan siaran kami di RRI Malang, kemudian Madiun, Jember, Tuban, Kediri, dan juga Sampang pastinya ya. Dan juga Sumenep. Kemudian juga informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Datang dari Karyantoni, Kodim 0821 Lumajang. Menggelar upacara peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang, Senin 5 Oktober 2026. Karyantoni, silahkan.
1: Pendengar Kodim 0821 Lumajang menggelar upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI tahun 2026 di halaman Makodim 0821 Lumajang. Dan Dim 081 Lumajang mengatakan, Anton Subandi SAPU mengatakan, upacara mengusung tema TNI kuat bersama rakyat Indonesia berdaulat, adil dan makmur, dan dipimpin oleh Kasdim 0821 Lumajang, Mayor Infantri Tanuri. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi momentum peneguhan hati, jati diri TNI sebagai bagian dari rakyat. Kebersamaan dengan masyarakat menjadi kekuatan dalam menjaga persatuan, mendukung pembangunan, serta menghadirkan manfaat nyata di tengah kehidupan masyarakat. Berbagai macam rangkaian kegiatan dilanjutkan tasyakuran dan pemotongan tumpeng sebagai wujud syukur atas bertambahnya usia pengabdian TNI sekaligus doa agar TNI senantiasa diberi kekuatan dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa negara. Semangat syukur juga diwujudkan pendengar melalui bakti sosial berupa pemberian paket sembako kepada purnawirawan dan organisasi keluarga besar TNI yakni PPAD, PERIP, PEBABRI, dan LVRI. Kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian dan penghargaan kepada para pendahulu yang telah mengabdikan diri bagi bangsa negara melalui momentum HUT ke-81 TNI, Kodim 0821 Lumajang berkomitmen memperkuat kemenunggalan TNI dengan rakyat. Semangat TNI kuat bersama rakyat diharapkan tidak hanya menjadi tema peringatan, akan tetapi diwujudkan melalui pengabdian, kepedulian, dan kontribusi nyata menuju Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur. Dari Lumajang, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Informasi selanjutnya akan kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini datang dari Emil Akbar. Peringati Hari Batik, Dekranasda Kabupaten Pasuruan gelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Emil, silakan laporan Anda.
1: Hari ini Dekranasda Kabupaten Pasuruan menggelar lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan. Dilaksanakan di Auditorium Pusindo Komplek Kantor Bupati Pasuruan, dibuka langsung oleh Ketua Dekranasda Provinsi Jawa Timur, Arumi Baksin, Emil Dardak hadir pula, Bupati Pasuruan, kemudian juga Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Banyak sekali peserta-peserta yang mengikuti, total ada 62 peserta. Dan kita coba ngobrol langsung dengan Kadis Kepemimpinan Kabupaten Pasuruan.
2: Kemarin batik kita mendapat apresiasi dari Ketua Dekranasda Pusat, yaitu Ibu Selvi Gibran Ragabumi, yang kebetulan akhirnya Pak Bupati juga hadir, Ibu juga hadir di sana.
1: Baik, nah, Pak, dengan digelarnya lomba fashion ini kan itu otomatis ada desainer-desainer, ada pembatik-pembatik yang dilibatkan tentunya ya.
2: Betul, sama yang di Pengalaman kemarin kan pembatik dihadirkan, desainer dihadirkan. Maka baik pengrajin batik, baik desainernya, baik pengguna atau konsumen akan menyatu pada momentum hari ini sehingga tumbuh kembang kecintaan kepada produk-produk lokal batik Kabupaten Pasuruan. Goto batik Pasuruan menasional dan mendunia, itu yang didengungkan oleh Ketua Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Sekaligus menjadikan ajang silaturahmi, komunikasi, bagaimana ibu-ibu hari ini bisa menyatu bersama guyub rukun untuk Kabupaten Pasuruan.
1: Harapan untuk istilahnya perdunia batikan di Kabupaten Pasuruan bagaimana, Pak?
2: Cukup menjanjikan, bahkan potensinya luar biasa. Kita saat ini bisa tahu setiap hari Kamis kan kita juga menggunakan batik lokal. Saat ini fashion show tidak diizinkan menggunakan bahan atau batik dari luar, semua batik asli pengrajin Kabupaten Pasuruan.
1: Tadi statement langsung dari beliau terkait dengan digelarnya lomba fashion show batik khas Kabupaten Pasuruan oleh Dekranasda Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantap, Pak Gun.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Ra dengan Gemintang Hatiku kami putarkan juga spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus mendengarkan informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ayu Citra menginformasikan untuk Anda bahwa sejumlah pedagang di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri mengapresiasi perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu, silakan laporan Anda.
1: Ya, pendengar, tadi kalangan pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Karena memang pendengar, kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Dan menanggapi hal itu, pendengar, pada hari ini pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang pada akhirnya pemerintah memberikan bantuannya kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih memang pendengar, ia menilai perbaikan akses ini akan berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan juga makin banyak masyarakat yang akan datang. Ya, pendengar, sementara itu anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wisdan Sarkasi, juga ikut memberikan tanggapannya saat menyerap agenda reses dan melakukan aspirasinya masyarakat di Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri ini. Ia mengaku memang pihaknya akan terus memberikan pengawalan terhadap tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Masih ada sejumlah informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini dari rekan-rekan reporter. Kali ini kita akan mendengarkan informasi dari Karul Umam berkaitan dengan kasus stunting pada anak tidak hanya berkaitan dengan kekurangan asupan gizi. Faktor lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat serta kondisi ekonomi keluarga turut mempengaruhi tumbuh kembang anak. Pencegahan perlu dilakukan sejak masa kehamilan hingga usia 2 tahun. Karul Umam, silakan.
1: Ya, baik pendengar, Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang Madura menyebut stunting dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kekurangan gizi kronis, lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, hingga kondisi ekonomi keluarga serta pengetahuan masyarakat tentang kesehatan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang Agus Mulyadi menjelaskan bahwa stunting merupakan kondisi ketika tinggi badan anak lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Kondisi ini dapat dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun. Untuk mencegah stunting, kata Agus, pemerintah Kabupaten Sampang menggerakkan 3.126 kader posyandu terlatih untuk memberikan edukasi pola hidup sehat, terutama kepada ibu hamil dan menyusui. Para kader tersebut telah mendapat pembinaan dari petugas

0: Sembari Anda menikmati satu komposisi dari Rosa dengan judul Juwita, saya juga menyapa Pak Suranto, terima kasih sedang menyimak info Jatim hari ini begitu ya. Dan tentunya ditemani dengan camilan pagi hari. Pak Suranto, terima kasih. Informasi-informasi lain masih akan tetap kami hadirkan juga untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Rekan-rekan di Gatekeeper ini menghubungkan saya dengan sejumlah rekan reporter ya, akan menginformasikan kabar untuk Anda. Ada Ninda, ini yang juga akan menginformasikan untuk Anda berkaitan dengan ziarah ke makam Bung Karno. Gubernur Kofifa Indar Parawansa tekankan pembangunan Jatim harus berkelanjutan. Selain itu nanti juga kabarnya akan ada rekan Angela begitu ya, yang juga akan menginformasikan untuk Anda berdasarkan peta peliputannya. Sesaat lagi pendengar.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Informasi selanjutnya datang dari reporter Angela Reska. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan pasokan air bersih. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Angela, silakan.
2: Ya, baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan mencatat

0: adanya peningkatan jumlah desa yang mengajukan bantuan dropping air bersih. Hingga Oktober 2026, terdapat 73 desa yang mengajukan bantuan. BPBD Pacitan juga mencatat lebih dari 20.000 KK yang tersebar di 246 dusun berada dalam kondisi darurat air bersih. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan, Erwin Andriatmoko, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Meski begitu, Erwin juga menambahkan tidak seluruh dusun di desa tersebut yang kekurangan air bersih. Saat ini, BPBD Pacitan juga melakukan pemetaan terhadap wilayah yang menjadi sasaran distribusi air bersih. Data tersebut juga dilengkapi dengan titik koordinat hingga tingkat RT dan RW untuk memastikan penyaluran bantuan tepat sasaran. Berdasarkan kondisi saat ini, status tanggap darurat kekeringan di Kabupaten Pacitan juga diperpanjang. Jika sebelumnya masa tanggap darurat ditetapkan hingga Oktober 2026, kini diperpanjang hingga November 2026. Angela Rizka melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gadjah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan membantu kota tetap lebih sejuk.
3: Sedianya kita akan menghadirkan informasi dari rekan reporter Ninda Alivia. Namun karena satu dan lain hal begitu ya Ninda, nanti kita sampaikan informasi selanjutnya dalam perjalanan Surabaya Siang. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Kita tutup untuk sesi kali ini. Saya Sari Julia pamit. Selamat pagi, selamat melanjutkan tugas dan aktivitas Anda di kesempatan kali ini. Sampai jumpa.
1: Demikian Jatim hari ini.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Kodim 0827 Sumeneb Jawa Timur menyalurkan bantuan air bersih ke desa terdampak kekeringan guna meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air di musim kemarau saat ini. Selain sebagai bentuk kepedulian, kegiatan bakti sosial berupa pendistribusian bantuan air bersih juga merupakan rangkaian dari kegiatan peringatan HUT TNI. Dadim 0826 Sumeneb, Letkol Inf Citra Persada di pada hari Senin mengatakan desa yang menjadi sasaran bantuan yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sumeneb itu adalah Desa Langsar, Kecamatan Saronggi. Sebanyak 5 liter air disalurkan ke desa yang terdata mengalami kekeringan kritis sejak 3 bulan lalu tersebut. Menurut Dadim, penyaluran bantuan air bersih menggunakan tangki itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan institusinya untuk membantu mengatasi kekeringan. Ia menuturkan hingga 4 Oktober 2026, TNI telah melakukan pengeboran di 10 titik di daratan dan kepulauan dan sejumlah lembaga pondok pesantren yang ada di wilayah itu. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan rasa bangga setelah mengantarkan skuad Garuda meraih trofi perdana dalam sejarah pada ajang FIFA Asian Cup 2026. Hartman memberikan apresiasi khusus kepada para pemain yang dinilainya telah menunjukkan semangat, mentalitas, dan perjuangan hingga pertandingan berakhir. Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak hanya menjadi pencapaian tim, tetapi juga momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia dan seluruh supporter yang terus memberikan dukungan. Hartman juga menyampaikan terima kasih kepada para supporter yang telah memberikan dukungan hingga tendangan penalti terakhir, termasuk ketika Emil Audero berhasil melakukan penyelamatan penting. Ia menilai, partai final selalu menghadirkan situasi sulit dan kerap ditentukan oleh momen-momen kecil dengan mentalitas, semangat juang, keberanian, dan ketangguhan menjadi faktor penting dalam pertandingan. Dengan demikian, Lintas Informasi pukul 10 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Hai Ani, lagi makan siang nih?
1: Iya nih, lagi makan siang. Cuma ayam goreng aja sih.
0: Loh, kamu lagi hamil kok makannya keringan gitu sih? Mana sayurnya? Buahnya juga mana? Makannya dikit banget sih. Awas lo ya, kebutuhan nutrisi buat bayi dalam perut kamu gak terpenuhi loh.
1: Kan ini udah ada lauk ayam.
0: Ih, gak cukup ya sampai di situ. Mau bayi kamu nanti kurang gizi dan stunting. Amit-amit deh.
1: Emang kenapa kalau stunting?
0: Stunting bukan hanya urusan tinggi badan anak. Hal yang perlu diwaspadai adalah menurunnya kemampuan belajar anak, keterbelakangan mental, dan munculnya penyakit-penyakit kronis.
1: Terus aku harus gimana dong?
0: Upaya Kementerian Kesehatan untuk mencegah stunting di Indonesia salah satunya selalu penuhi gizi sejak masa kehamilan dengan mengkonsumsi makanan sehat maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, perempuan yang sedang menjalani proses kehamilan juga sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau ke bidan.
1: Oke deh, aku coba untuk perbaiki pola makan aku ya.
0: Nah gitu dong, semangat Bu Mil.
1: Semangat.
2: Riz, kamu udah cek berita semalam belum? Katanya ada alien nyasar ke Bandung ya?
3: Ya elah, Dina. Itu mah berita buat lucu-lucuan dari akun parodi. Jadi, kamu percaya nih?
2: Nah, aku kira beneran. Soalnya ada fotonya, Riz.
3: Foto doang mah bisa diedit. Coba deh, kamu itu buka rri.co.id. Nah, itu baru berita asli, bukan hasil rekayasa.
2: rri.co.id, apa itu? Ngapain sih buka websitenya radio?
3: Nah, sekarang nih ya, RRI itu makin keren dong. Websitenya itu juga kekinian banget. Berita-beritanya update dan valid. Dan yang paling penting nih, nggak sekedar clickbait, tapi berita yang terpercaya.
2: Serius? Ada berita-berita hiburannya nggak?
3: Pastinya ada dong. Dari berita ringan sampai yang berat-berat mikirin negara juga ada.
2: Wih, mantep banget.
3: Makanya, daripada kamu scroll medsos nggak ada tujuan, mending buka rri.co.id. Infonya beneran terpercaya, bukan sekedar katanya.

Selamat siang pendengar Pro 1 Surabaya, masih bersama Pro 1 Surabaya ya. Kali ini Anda bersama saya Dio Pratama yang melanjutkan Surabaya siang ini ya. Tentunya saya akan menemani hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat di Surabaya siang ini. Pastikan Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 ya, untuk menantikan program-program persembahan Pro 1 Surabaya di Surabaya siang ini ya. Ini pukul 10 nanti, saat ini ya, kita akan hadirkan informasi dan musik-musik yang menarik. Hingga nanti dinamika olahraga jam 11 siang nanti ya, kita mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 Jakarta ya, untuk mengikuti dinamika olahraga. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini ya dari dunia olahraga ya, baik dalam negeri dan juga mancanegara. Selepas dinamika olahraga untuk Surabaya siang ini ya, azan duhur akan ada pada pukul 11:19 ya waktu Indonesia Barat. Kemudian kita lanjutkan Surabaya siang ini hingga nanti pukul 13:30 ya, dengan informasi dan musik yang menarik ya di siang hari nanti Anda ya. Kemudian nanti jangan dilewatkan ya, karena 13:30 hari ini karena hari Selasa, jadi Anda bisa mengikuti 100% Indonesia Berjaringan ya, yang bersama Pro 1 Jakarta tentunya, yang dimana hari ini akan menghadirkan bintang tamu Rebecca Reichman, Via Velo, dan ada Bella Fauzi yang dan akan dipandu oleh host Tengku Syafiq dan juga Dede Firdaus ya. Nanti selama 1,5 jam dari 1:30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian nanti setelah itu, oh ya, azan asar akan ada pada pukul 14:24 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti Surabaya sore ini Anda akan ditemani oleh rekan Fresti Oktora yang akan menemani hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk Surabaya malam ini Anda akan bersama Dini Wardani ya di Surabaya malam ini hingga nanti tutup siaran pukul 24 waktu Indonesia Barat. Jangan sampai dilewatkan karena nanti di Surabaya malam ini akan ada program Ngobras yang dimana hari ini akan menghadirkan komunitas, yaitu Jeda Community ya, dan dengan mengangkat tema keseruan giat bareng Jeda Community ya. Nanti boleh diulik bersama-sama ya dengan rekan Dini Wardani di Ngobras nanti malamnya jam 8 malam ya. Setelah itu Anda bisa mengikuti Ruang Rindu ya di edisi malam nanti ya, disiapin lagu-lagunya ya. Mengawali jumpa kita dalam Surabaya siang ini ya, kita hadirkan sebuah lagu ya untuk menemani siang hari Anda, Armada dengan Mabuk Cinta.

0: Masih ingatkah Anda dengan BEMO, transportasi jadul warga ibu kota yang populer di tahun 1960-an? Jenis kendaraan mungil roda 3 ini sempat menjadi moda andalan warga Jakarta kala itu. BEMO yang merupakan singkatan dari becak motor mulai digunakan di Indonesia pada awal tahun 1962. Awal mula pengoperasian BEMO terkait dengan penyelenggaraan Asian Games keempat 1962 di Jakarta. Dan BEMO disiapkan sebagai moda pengangkut masyarakat untuk menyaksikan perhelatan pesta olahraga Asia ini. BEMO lahir pada tahun 1957 dari rahim pabrikan otomotif asal Jepang Daihatsu yang diberi nama Midget. Daihatsu Midget ini disebut memiliki arti kerdil karena memang desainnya yang cukup mungil dengan sedikit moncong ke depan mirip bajai. Kendaraan ini kemudian menjadi sangat populer dan banyak yang menggunakan BEMO sebagai transportasi umum meski harus duduk berdesakan. BEMO tidak hanya hadir di Jakarta, melainkan juga di kota-kota lain. Seperti di Bogor, Bandung, Surabaya, Malang, Padang, dan juga Denpasar. Karena kendaraan ini sangat praktis dan mampu menjangkau jalan-jalan yang sempit, bahkan dapat melaju jauh lebih cepat daripada becak. Salah satu tujuan utama BEMO diciptakan sebagai transportasi umum saat itu agar bisa menjadi alternatif dari becak. Seperti yang kita ketahui bahwa becak tidak bisa mengangkut penumpang dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang singkat. Sebaliknya, BEMO bisa melakukan keduanya. Hal ini juga yang membuat BEMO sangat digemari dalam waktu singkat setelah kemunculannya.
1: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
2: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
1: Hah? RRI? Radio?
2: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
1: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
2: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
1: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
2: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
1: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
2: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
1: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
2: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, sejuta suara Indonesia.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini, dan pendengar, kami informasikan berita kehilangan pada hari ini, Selasa tanggal 6 Oktober 2026. Atas nama saudara Indra Sadewa SEMM, bertempat tinggal di Jalan Gading Indah Utara 3 nomor 24 Kota Surabaya, selaku pelapor atau korban kehilangan. Melaporkan bahwa telah kehilangan BPKB asli mobil pada Jumat tanggal 10 Juli 2026 di Jalan Gading Indah Utara Kota Surabaya. Berikut ini barang atau surat-surat penting telah hilang berupa BPKB asli mobil merek Mitsubishi L300 STD 4X2 MT warna hitam Kanzai Nopol L9186NE tahun 2010 nomor rangka MHML0PU39AK044502 nomor mesin AD56CF51125 atas nama Indra Sadewa SEMM. Demikian informasi berita kehilangan hari ini.

0: Lama juga ya antrinya. Kadang aku suka gak sabar kalau harus antri seperti ini.
1: Iya nih, aku juga. Tapi aku jadi mikir, kalau kita bisa sabar antri seperti ini, mungkin kita juga bisa sabar dalam hal yang lebih besar, seperti mewujudkan Indonesia yang adil.
0: Hah? Maksudnya gimana Lani?
1: Jadi gini Joko, dalam asta cita presiden ada cita-cita untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Itu bukan cuma soal ekonomi, tapi juga bagaimana setiap orang mendapatkan hak yang sama. Misalnya dalam antrian ini, meskipun kita berbeda-beda, kita semua punya hak yang sama untuk dilayani.
0: Oh, jadi kita bisa belajar dari antri ini ya? Kalau kita bisa menghormati giliran orang lain, itu bagian dari menciptakan keadilan. Di masyarakat juga harus begitu, saling menghormati hak masing-masing.
1: Betul banget Joko, jika semua orang bisa sabar dan menghargai satu sama lain, kita bisa mewujudkan masyarakat yang lebih adil, di mana hak-hak setiap orang dihargai dan dipenuhi.
2: Mewujudkan Indonesia yang adil dimulai dari saling menghormati dan menjaga hak setiap orang.
3: Laporan terkini.
4: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Agustin Irdiani yang melaporkan update terkait ledakan yang terjadi di salah satu rumah makan kawasan San Antonio, Surabaya Selasa pagi. Silakan laporan rekan Agustin.
5: Ya baik, terima kasih rekan Dio di studio. Baik pendengar, saat ini saya berada di lokasi tempat meledaknya salah satu rumah makan di kawasan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya Timur, Surabaya. Dan memang saat ini sendiri tengah dilakukan penyelidikan ataupun juga pendalaman tempat lokasi oleh beberapa pihak terkait, termasuk kepolisian yang tadi juga hadir, Kapolrestabes Surabaya yang hadir memantau langsung di tempat kejadian perkara. Dan baru saja beliau meninggalkan tempat lokasi dan juga memberikan keterangan kepada teman-teman media, di mana ledakan ini tadi diduga terjadi sekitar pukul 7 pagi tadi, di mana ada 5 orang yang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut dan saat ini dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Dan petugas yang menerima laporan langsung menuju lokasi, kemudian pos terdekat sekitar 5 menit setelah laporan diterima ini mendapati beberapa korban mengalami luka bakar pada bagian tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya begitu. Dan dalam keterangannya sendiri, Kapolres Surabaya tadi juga menyatakan ledakan terjadi saat koki sedang memasak begitu. Sebelum ledakan, saksi sempat mencium bau gas di sekitar lokasi. Dari hasil pemeriksaan awal, ini tim Jibom polisi belum menemukan kandungan bahan peledak maupun unsur yang mengarah pada bom di lokasi kejadian, dan petugas menduga ledakan berkaitan dengan kebocoran gas yang menyebabkan gas ini terkumpul di dalam ruangan, dan kondisi tersebut kemudian memicu ledakan yang menimbulkan tekanan yang cukup kuat begitu. Dan di lokasi sendiri ditemukan 3 tabung LPG berkapasitas masing-masing 50 kg. Polisi juga menyebut tabung-tabung tersebut tidak meledak, sementara dugaan yakni mengalami kebocoran yang berasal dari pipa atau instalasi dari rumah makan begitu. Namun hal itu juga masih nantinya akan diselesaikan lagi, karena memang beberapa pihak terkait saat ini di lokasi ada dari kepolisian, dari damkar, dari BPBD, dan beberapa pihak terkait ini juga tengah melakukan penyidikan lokasi begitu. Dan untuk memastikan keamanan, ketiga tabung LPG tersebut dikosongkan, dan polisi juga masih melakukan pendalaman untuk memastikan sumber kebocoran yang mengakibatkan atau penyebab yang menjadi penyebab pasti dari ledakan tersebut. Dan informasi yang kami terima juga akibat ledakan ini, kerusakan ini terjadi di beberapa lokasi, tidak hanya ruko rumah makan yang disebut yakni rumah makan Tempong, tapi juga beberapa ruko di sebelah-sebelahnya ini juga mengalami kerusakan berat begitu, hingga kerusakan ringan. Bahkan dikabarkan ada sekitar 40 ruko yang juga mengalami dampak dari adanya ledakan di rumah makan Tempong tersebut. Dan sementara itu juga para korban ini juga sudah dilarikan, ada di rumah sakit dikabarkan di rumah sakit Dr. Sutomo, rumah sakit Haji, dan ada juga yang dikabarkan di rumah sakit Mitra Keluarga Kenjeran. Dan lima korban tersebut, yakni 4 laki-laki dan 1 perempuan dengan kisaran usia sekitar 20-26 tahun, dan seluruh korban dilaporkan dalam kondisi selamat, tetapi masih perlu mendapatkan penanganan medis yang intens begitu. Dan polisi juga masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk memastikan penyebab pasti ledakan, dan saat ini sendiri juga para pemilik ruko maupun juga pegawai di ruko sekitar sendiri juga tengah ikut memantau dan juga memberikan menyaksikan ataupun juga menunggu begitu keterangan dari pihak-pihak terkait untuk selanjutnya mengetahui bagaimana penyebab pasti dari ledakan tersebut. Demikian sementara Agustin Irdiani melaporkan dari

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini, saat lagi jam 11 tepat ya. Jangan kemana-mana karena kami akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari dunia olahraga tentunya. Tetaplah bersama kami di 99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nations League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Montella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi, saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi, itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja, kami masih bisa tampil lebih baik. Namun, kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan. Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhou Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan servis untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa. Thanks.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan, pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini, ya. Hari ini dapat perunggu ya, mereka berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posis untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya. Karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tuan rumah habis dikipas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, dan saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa. Karena persiapan mereka, negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
4: 50 hari.
3: Ya, 50 hari. Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairan Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan nargetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lompatnya.

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hart.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun tahun 2024 dari penerbit Litera Media Tama. Buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun menjawabnya dengan tegas, bisa, dan bahkan sering terjadi tanpa disadari. Berdasarkan pengalamannya sebagai psikolog sejak tahun 2004, Ismiati mengulas bagaimana perilaku-perilaku kecil seperti membandingkan anak, terlalu protektif atau membatasi kebebasan bisa berdampak besar pada kesehatan mental anak. Ia juga membahas bentuk perundungan yang terjadi di rumah, bukan hanya di sekolah. Salah satu kekuatan buku ini adalah ajakan reflektif kepada pembaca. Jangan-jangan kita pernah melakukannya. Buku ini menekankan pentingnya kesadaran atas pola asuh yang pernah diterima serta komitmen untuk tidak mewariskannya. Dengan bahasa yang mudah dicerna dan contoh yang relevan, buku ini menjadi pengingat penting bahwa menciptakan keluarga sehat mental dimulai dari keberanian memutus rantai pola asuh yang merusak. Bacaan wajib bagi para orang tua dan calon orang tua. Demikian esensi buku Say No to Toxic Parenting karya Ismiati Yuliatun.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
4: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
3: Ah, serius? Bisa gitu?
4: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
3: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
4: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
3: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
4: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
3: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Anda kembali bersama kami Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Surabaya siang ini, kita akan update informasi terkait ledakan di Ruko Nasi Tempong Sri Dewi yang berada di kawasan perumahan San Antonio, Surabaya. Dan berikut pernyataan Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Dr. Lutfi Sulistiawan.
1: Terjadi semacam ledakan dan untuk TKP sudah kita lakukan olah TKP. Saat ini Cibom juga sudah melakukan olah TKP dan meyakinkan sampai dengan saat ini tidak ditemukan kandungan yang berbau atau bahan peledak, sehingga kemungkinan besar dari keterangan saksi-saksi yang ada juga menyatakan diduga keras dari kebocoran gas tersebut. Kemudian TKP sedang kita dalami dan sedang kita olah. Kemudian untuk korban, saat ini ada 4 korban laki-laki, kemudian 1 korban perempuan sudah dirawat di rumah sakit Haji. Mudah-mudahan segera diberikan sembuh. Dan untuk kerusakan yang terjadi di seputaran TKP ini terdata sampai saat ini ada kurang lebih 41 yang mengalami rusak berupa pecah kaca.
0: Nah, pendengar, demikian informasi terkait ledakan di Ruko Nasi Tempong Sri Dewi yang berada di kawasan perumahan San Antonio, Surabaya. Kita akan terus mengupdate informasi di Surabaya siang ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story karya Ruri Winarto.
0: Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
4: Nggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya, bisa jadi teman di jalan,

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Kita update informasi dari olahraga ya. Usai pertahankan emas Asian Games, Desak Made mulai membidik Olimpiade 2028. Desak Made Rita Kusuma Dewi tak mau berpuas diri setelah mempertahankan medali emas Asian Games 2026. Atlet Pijat Tebing Indonesia itu sudah membidik target berikutnya, termasuk tampil di Olimpiade Los Angeles 2028. Desak baru saja kembali meraih medali emas Asian Games pada edisi Hangzhou 2022. Dia menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 6,6 detik. 4 tahun berselang, Desak mengulang prestasi tersebut di Aichi Nagoya. Ia finish dengan waktu 6,06 detik sekaligus memecahkan rekor Asian Games dan Asia atas namanya sendiri. Sebelumnya, atlet asal Bali itu juga memecahkan rekor dengan catatan waktu 6,07 detik pada kejuaraan Asia 2026 di Meishan, China, April lalu. Meski kembali membawa pulang medali emas, Desak tak ingin terlena. Ia langsung mengalihkan fokus ke target berikutnya, yakni World Cup dan perjuangan menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Desak masih menyisakan satu seri World Climbing Series Santiago 2026 di Chili pada 23 hingga 25 Oktober ini. Setelah itu, kualifikasi Olimpiade Pijat Tebing akan dimulai tahun depan. Juara dunia 2023 itu memastikan akan tetap tampil maksimal. Desak juga menyadari potensi persaingan di level Asia semakin ketat. Kondisi tersebut justru menjadi motivasi baginya untuk mempersiapkan diri lebih baik menghadapi ajang-ajang berikutnya. Karena itu, Desak akan menjaga fokus pada latihan dan kondisi fisik. Ia juga tetap optimis bisa mewujudkan impiannya tampil di Olimpiade Los Angeles 2028 setelah sebelumnya gagal mewujudkan target tersebut.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat siang pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Dio Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, pemerintah Kota Kediri, Jawa Timur terus memperkuat sinergi dengan Tentara Nasional Indonesia dalam mendukung pembangunan daerah, menjaga keamanan, serta membangun masyarakat. Wali Kota Kediri, Vinanda Prameswati, mengatakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI selama ini telah diwujudkan melalui berbagai program termasuk pembangunan infrastruktur dan bantuan sosial bagi masyarakat. Wali Kota saat menghadiri peringatan HUT ke-81 TNI di Yosef 521 DY menyebutkan sejumlah program telah dikerjakan secara bersama-sama, antara lain pembangunan jembatan, program UNIF teritorial pembangunan, serta berbagai kegiatan sosial yang melibatkan keluarga besar TNI. Menurut Vinanda, tantangan yang dihadapi TNI saat ini semakin kompleks seiring perkembangan teknologi dan perubahan kondisi global. Pihaknya merasakan langsung kebersamaan dengan TNI dalam berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat, mulai dari menjaga kondusivitas wilayah, membangun masyarakat dalam situasi darurat, hingga mendukung pelaksanaan pembangunan. Ia mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 kepada TNI dan berharap agar TNI semakin profesional dan dekat dengan masyarakat. Informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Makin dekatnya jadwal pekan ke-4 Super League, Madura United lebih fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi Persik Kediri. Laga yang akan berlangsung di Stadion Brawijaya, Laskar Sape kerap ingin menjaga momentum positif di awal kompetisi. Pelatih Madura United, Jose Gomez, menilai persiapan tim selama sepekan terakhir berjalan dengan baik. Seluruh pemain disebut mampu mengikuti program latihan dengan maksimal sebagai bagian dari persiapan menghadapi lanjutan kompetisi. Jose Gomez mengatakan fokus utama Madura United selama periode jeda kompetisi adalah meningkatkan kondisi tim agar siap kembali menjalani pertandingan kompetisi. Selain menjaga kebugaran, sesi latihan juga dimanfaatkan untuk memastikan pemain tetap memiliki kesiapan fisik dan mental sebelum kembali bertanding. Pendengar, dengan demikian Lintas Informasi, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Tahukah kamu istilah kuda hitam untuk menggambarkan tim yang juara padahal tidak diunggulkan ternyata bukan datang dari dunia olahraga, melainkan dari sebuah novel abad ke-19. Istilah Dark Horse pertama kali dipopulerkan oleh Benjamin Disraeli, seorang novelis yang kemudian menjadi Perdana Menteri Inggris. Dalam novelnya yang berjudul The Young Duke tahun 1831, dia menceritakan sebuah balapan kuda. Diceritakan ada seorang kuda hitam yang sama sekali tidak dikenal dan tidak masuk dalam hitungan taruhan. Tapi, secara mengejutkan, kuda ini melesat melewati kuda favorit di garis finish. Sejak saat itu, Dark Horse resmi jadi istilah untuk pemenang yang muncul tidak terduga. Awalnya, istilah ini hanya dipakai di pacuan kuda. Namun, di tahun 1844, istilah ini lompat ke dunia politik Amerika Serikat. Saat itu, James K. Polk secara mengejutkan memenangkan nominasi presiden dari Partai Demokrat padahal namanya hampir tidak pernah disebut sebelumnya. Sekarang, istilah kuda hitam mulai dipakai untuk apa saja. Mulai dari tim sepak bola papan bawah yang masuk final, sampai teman kelasmu yang pendiam tapi tiba-tiba jadi lulusan terbaik. Mereka semua adalah kuda hitam. Jadi, buat kamu yang merasa sering diremehkan atau tidak dianggap, jangan berkecil hati. Bisa jadi, kamu memang sedang menyiapkan kejutan besar ala si kuda hitam.

Siapa bilang menjelajahi Indonesia harus jauh-jauh? Kini cukup duduk manis dan biarkan telinga Anda dibuai keindahan Nusantara sampai ke dalam hati. Setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat, ikuti program Warisan Nusantara yang hadir untuk mengajak Anda menyusuri kekayaan alam, budaya, hingga kuliner khas dari Sabang sampai Merauke. Dari cerita desa adat di pegunungan sampai rasa pedas rendang yang melegenda. Warisan Nusantara bukan sekedar program. Ini adalah perjalanan rasa, warna, dan cerita dari tanah air kita tercinta. Jangan lewatkan program Warisan Nusantara setiap minggu pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi

0: Pendengar Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini. Saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak bersama-sama sebuah mini dokumenter audio dengan judul Aku Indonesia yang akan dipandu oleh rekan Benny Hermawan. Kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Nama aku Cina, Tionghoa lah. Aku tetap orang Indonesia gitu. Tetap orang Indonesia. Darah dagingku kurang Indonesia.
2: Kalau orang luarnya sih masuk sini sih biasanya sih kadang-kadang kan orang luar terus dolin-dolin terus mayak gitu loh, sih ngompor-ngompori gitu.
3: Lu orang Cina ya namanya cuma orang Cina tak nama Indonesia.
4: Keberagaman dalam kemajemukan itulah yang tergambar di Kampung Tambak Payan Surabaya. Meski nasionalisme terbentur garis keturunan, mereka warga etnis Tionghoa Tambak Payan seolah melawan arus. Kami akan mengajak Anda lebih mengenal Kampung Tambak Payan dalam kisah Aku Indonesia bersama saya Benny Hermawan. Kampung Tambak Payan terletak di kota Surabaya, Jawa Timur. Kampung ini berada di sudut kota dengan ciri khas perkotaan dengan lalu-lalang kendaraan yang menyertai. Sekilas kampung ini tampak sama dengan kampung-kampung lainnya. Tapi yang bikin beda, kampung ini mayoritas dihuni etnis Tionghoa. Malam itu, kampung yang berada di Surabaya Timur itu berbenah. Perpaduan lampion dan ornamen Mandarin di antara umbul-umbul bendera merah putih terlihat. Hari itu, warga Tambak Payan Tengah, bahkan kampung-kampung lainnya di Surabaya, mempersiapkan acara besar, syukuran atas kemerdekaan Indonesia. Kami bertemu Lim Kim Hau, yang merupakan generasi muda di Kampung Tambak Payan. Perawakannya kurus, tapi dari dialah kami mendapati makna arti nasionalisme.
1: Nama aku Cina, Tionghoa lah. Aku tetap orang Indonesia gitu. Tetap orang Indonesia. Darah dagingku kurang Indonesia. Saya lahir di Indonesia, lahir di Surabaya. Ya orang Indonesia, mesti orang Cina, ya mungkin. Saya sejarahnya aku di apa di tulang ke Tiena. Gak mungkin saya orang Cina, ya orang Indonesia. Nah kita lagi generasi keempat. Yeah. Dan memang leluhur kita dari sana. Mesti nah, kayak nenek kak, nenek. Nah hilang di sini. Gak tahu. Kayak kakakku ya, gak pernah mengajari. Surabaya ya sih kita mah kenal. Gak ngerti karena anak-anak yang menjadi orang keturunan Cina. Bukan siapa? Dinulah anu, jenis anu. Aku mulai, aku loh. Tapi aku dari Indonesia.
4: Bagi sebagian orang, Kim adalah warga negara asing. Nama dan wajah oriental yang mengidentikan itu. Tapi di balik itu, yang menekankan bagian dari Indonesia dan bertumpah darah Indonesia.
1: Aku Jogja aja mas. Merasa saya orang Indonesia.
5: Ada nggak yang kayak gitu yang sampe temui di?
1: Ya ada sih, ada.
5: Rata-rata bilang apa rata-rata?
1: Eh kuncinya gitu. Tapi hei, aku tak tertawa aja mas. Tertawa aja. Aku nggak bisa orang Indonesia. Makanya namaku Cina. Tapi orang Indonesia. Saya lahir di Surabaya. Makan urip di Surabaya, di Indonesia. Misal aku jelasannya aku di pulangan ke Cina. Ya orang Cina ya saya menghadap aku orang Indonesia, aku mungkin orang Cina.
4: Buat apa itu, Ibu? Hal yang sama juga disampaikan Yong Kim Oi. Kami bertemu Kim Oi di rumah petak Tambak Payan. Waktu itu ia tengah mempersiapkan catering yang merupakan pesanan warga.
6: Ada jualan masakan, ada terima pesanan.
5: Pesanan juga ya mungkin ada yang pesan apa?
6: Pokoknya tiap hari itu ada yang minta. Jadi misalnya mau minta dimasak no capcay ya dimasak no. Jadi gak jual apa rutin gak?
5: Dari luar atau dari sini rata-rata Bu?
6: Yang rata-rata beli. Kan dulu kita cateringan, terus berhenti ya karena tenaganya wis gak mumpuni sudah tua. Terus ya cari langganan gitu aja.
5: Tapi laris ya.
6: Yus biasa mas.
4: Bagi Kim Oi, wajah oriental bukan menjadi alasan untuk menjadi pembeda.
5: Tapi keluarga kakek di Cina masih ada ya? Apa
6: sudah gak kenal?
5: Udah putus sih.
6: Iya, wis kakek di sini ya gak tahu, kita juga gak pernah di sana. Ya si Indonesia kita ini, wong kita lahir di sini, ini mama aja lahir di sini.
5: Oh mama di sini?
6: Iya lahir sini, papa juga lahir sini. Kakek papa tuh ngapung kita ikut lahir kini mau ya. Umur 90 aja sudah lahir sini.
4: Menurutnya ia sama dengan warga negara Indonesia dan etnis lainnya. Namun di balik itu, ia merasakan masih ada diskriminasi meski jiwanya hanya untuk Indonesia.
6: Mungkin kalau orang luarnya yang masuk sini, yang biasanya yang kadang-kadang kan orang luar terus dulin-dulin, terus mayak gitu loh, yang ngompor-ngompori.
5: Kalau sampean dinamai Jawa apa Cina?
6: Nama Cina, tapi Cina. Sudah WNI, cuman gak ganti nama kan dulu ganti nama kan mahal.
5: Iya.
6: Wong dulu kita apa ikut WNI aja kan naturalisasi itu yang bayar satu orang 400 berapa, nanti ada telek bengek lagi apa untuk ngurus ini bayar lagi.
5: Tapi gak pengen untuk nama Jawa atau tetap dipertahankan Cinanya nama Cina?
6: Ya wis males mas, ganti-ganti mana, wis podo ae. Sekarang di sini loh, kalaupun kita namanya nama Indonesia ya, kalau wajahnya tetap gini kan tetap aja kalau orang enggak aneh. Oh, Cina gitu. Tapi kita cuma ngene. Wong Cina wong aku lah di Indonesia, Cina enggak ngerti kayak apa nang kene, sebabane kan ngomong apa.
4: Warga Tambabayan sebenarnya sama dengan etnis lainnya. Masalah nasab atau keturunan yang membuat banyak orang menyebutnya non pribumi bahkan Cina.
7: Arah-arah biasanya gue ngomong, Cina. Ya gak apa-apa, kan betul. Ini aku, Bian.
4: Apa yang disampaikan Dani Sumanjaya, tokoh pemuda Kampung Tambabayan itu bisa menjadi gambaran. Bahwa di balik keberagaman, ada bagian kecil dari penduduk Indonesia dengan beragam suku dan bangsa.
7: Kita itu punya pemikiran begini. Banyak, zaman cilik kita digituin semua, mas. Pasti itu. Cina, angsa juga digituin. Ya jawabannya kita gampang. Ya memang Cina. Lo kan Maduro. Lo kan memang Maduro. Emang siapa no? Memang Cina, lek kon ngomong aku ketek aku ngamuk. Lek kon ngilokno aku Jawa aku ngamuk. Mong aku lek Cina.
4: Terlepas dari permasalahan yang dihadapi, menelusuri Kampung Tambabayan membawa kita pada sebuah dimensi yang berbeda dalam melihat keturunan Tionghoa di Indonesia. Umumnya penduduk di sini tinggal di rumah petak ukuran 4x5 meter dan diisi oleh banyak anggota keluarga. Jalanan kampung ini juga sempit berupa lorong dan gang-gang kecil. Namun warga Tambabayan tampak menikmati itu dengan kasana dan budaya di dalamnya. Ketua RT 2 RW 2 Kelurahan Alun-Alun Contong Kecamatan Bubutan Surabaya, Susino Karya bercerita, kemajemukan yang terjalin di Tambabayan di tengah intoleransi dapat dikatakan masih tinggi. Senyum dan keramahan masih tersebar dari wajah mereka karena warga mempunyai prinsip mereka sama dilahirkan dan dibesarkan di Surabaya yang bagian dari Indonesia.
8: Kalau sini yang di rumah gede ini sekitar 50-60 kakak. Karena ini kan merger. Merger itu penggabungan dari kepatian. Jadi sekitar 70-an lebih. Kalau yang di sini ini generasi ketiga keempat. Apa hidup di sini ini inilah juga bagian dari warga kota Surabaya. Apa adanya, tanpa ada apa-apanya. Ya kehidupannya seperti gini. Memang mayoritas Cina, Jawa, Madura juga ada. Kalau misalnya kalau ada tetangga yang apa ini, yang merayakan hari raya Idul Fitri, kita juga mengucapkan. Itu kalau ketika kita anu apa ini Imlekan, mereka juga mengucapkan seperti gitu. Dan tradisi ini kan sudah lama juga. Misalnya setiap tahun untuk Imlekan tuh. Yang sering kami lakukan ya ini apa nih barongsai keliling kampung. Otomatis kan senang juga warga sekitar itu.
4: Sesepuh warga Tambabayan, Yo Kwi Hong atau biasa disapa Mbohai juga menceritakan semangat keindonesiaan. Sembari menyeruput kopi, ia berusaha mengingat memori di masa lalunya. Ia menerawang jauh di masa Orde Baru. Bagaimana penghuni rumah petak Tambabayan hidup mengikuti perkembangan politik waktu itu. Saat itu dirinya tidak bisa melakukan aktivitas ekonomi selainnya penduduk lainnya pun juga masalah administrasi kependudukan.
3: Kalau WNI asli bumi aneh, ini cuma warga Indonesia. Dulu kan Chinese, dulu kan orang Chinese kan ada dua buku. Satu buku biru hitam, yang satu buku imigrasi. sekarang dua ini dibentuk untuk KTP warga Indonesia.
9: Berarti sekarang kalau mau statusnya orang WNI di keturunan Chinese, sebelumnya dasarnya pakai buku dua itu ya?
3: Iya.
9: Buku biru hitam?
3: Biru sama hitam.
9: Biru sama hitam ya, imigrasi sama?
3: Hobiru. Hobiru polisi.
9: Hobiru polisi. Buat apa nih, Pak?
3: Itu setiap tahun kita lapor.
9: Buat apa?
3: Tambah lagi. Warga Indonesia KTP-nya kuat.
9: Jadi keluarnya tahun?
3: Ya, itu kan tahun
9: 89 itu, Pak.
3: Ya. 7. Aku kan sudah punya KTP. 89. Enggak pakai nama dua.
9: Satu ya.
3: Satu. Habis kau pilih minta kelakuan baik, nanti kan masuk no di imigrasi di waru sana. Habis itu kasih formulir isi fotokopi. Dulu orang Cina ya namanya, cuma orang Cina tak ada nama Indonesia.
4: Bohe memberikan penyemangat bahwa etnis Tionghoa merupakan bagian dari Indonesia, sama halnya dengan suku dan etnis lainnya. Etnis Tionghoa juga punya kewajiban dan tanggung jawab yang sama, yakni menjaga dan merawat Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan reporter Farida Husnia yang melaporkan pengabdian masyarakat berhasil membawa Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menuju anugerah Abdi Daya Ormawa. Silakan laporan rekan Farida Husnia.
2: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEN, di mana kampus ini memiliki pengabdian kepada masyarakat yang berhasil membawa prestasi PEN menjadi peserta anugerah Abdi Daya Ormawa. Untuk informasi selanjutnya, di samping kanan saya ada dosen prodi Teknik Elektro Industri PEN, Muhammad Nizar Habibi. Selamat siang, Pak Nizar.
3: Selamat siang.
2: Pak Nizar, bisa diungkapkan, Pak, pengabdian kepada masyarakat seperti apa yang bisa membawa PEN ini menuju prestasi ke anugerah tadi, Pak?
3: Untuk pengabdian kami di sini merupakan pengabdian dengan tema smart farming, di mana teman-teman menerapkan light trap bertenaga surya untuk mengatasi hama di ladang bawang merah.
2: Kalau boleh tahu, ini melibatkan ketuanya mahasiswa prodi sistem pembangkit energi ya, Pak ya, semester 3. Masih muda, Muhammad Awal Ramadhani Hadian ya, Pak. Iya, mereka tugasnya apa nih, Pak?
3: Baik, tugas mereka yakni yang pertama pasti untuk mengidentifikasi permasalahan, survei, kemudian mereka juga membuat sebuah proposal pengajuan kepada Kementerian Saintek di bawah Belmawa begitu. Kemudian mereka dapat pendanaan dan mereka melaksanakan kegiatannya, meminis kegiatan, merangkit, kemudian menerapkan dan juga mensosialisasikan kepada masyarakat. Serta mereka juga mengukur hasil dampak yang diterapkan di masyarakat.
2: Kita bergeser ke ketuanya untuk Muhammad Awal Ramadhani Hadian. Selamat siang.
4: Ya, selamat siang, Ibu.
2: Ya. Bagaimana perasaannya sudah membawa PENS juga ini ke anugerah Abdi Daya Ormawa?
4: Ya, perasaan saya dan juga rekan-rekan saya yang terutama tim pelaksana itu merasa senang ya, Bu ya, karena kita di PENS ini tuh menjadi satu-satunya Ormawa yang berhasil untuk bisa melanjutkan ke tahap ini begitu.
2: Beralih lagi pendengar, satu narasumber terakhir yaitu dari perwakilan Ormawa, Denny Andriansyah. Selamat siang.
5: Selamat siang, Ibu.
2: Denny, bagaimana ini harapannya dan pendampingannya kepada pengabdian kepada masyarakat yang didampingi juga oleh dosen pendamping ya, Pak Nizar?
5: Baik, harapannya tentu semoga lancar seperti itu, Bu, ya, sampai ke tahap Abdi Daya seperti itu, lancar, dan juga semoga diberikan hasil yang maksimal di Abdi Daya nanti bulan Oktober ini nanti, insya Allah.
2: Terima kasih kesempatannya.
5: Terima kasih banyak, Ibu.
2: Ya, pendengar, untuk pengabdian kepada masyarakat ini membawa PENS kepada anugerah Abdi Daya Ormawa sebagai peserta dan akan berlangsung kegiatannya pada 21 hingga 25 Oktober di Universitas Muslim Indonesia Makassar. Farida Husnia melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Farida Husnia. Selamat bertugas kembali. Dengan demikian informasi dari rekan reporter Farida Husnia yang melaporkan pengabdian masyarakat berhasil membawa Politeknik Elektro Negeri Surabaya menuju anugerah Abdi Daya Ormawa. Kita akan kembali dalam Surabaya siang ini.

Coba kita berdiri di bawah pohon saat matahari sedang terik. Rasanya tentu berbeda jika dibandingkan kita berdiri di tempat yang langsung terkena panas matahari. Ternyata, rasa sejuk itu bukan hanya karena pohon memberikan bayangan. Daun-daun pohon juga melepaskan air ke udara. Air yang keluar dari daun kemudian menguap. Dalam proses penguapan itu, panas dari lingkungan ikut terserap. Akibatnya, udara di sekitar pepohonan bisa menjadi lebih sejuk. Belum lagi, tajuk pohon menghalangi sinar matahari langsung mengenai tanah, trotoar, atau permukaan lain di bawahnya. Jadi panas yang tersimpan di permukaan pun bisa lebih sedikit. Efeknya bukan sekedar bisa dirasakan. Penelitian Universitas Gajah Mada di Taman Flora Surabaya menunjukkan, semakin besar pengaruh ruangan terbuka hijau, semakin rendah suhu di kawasan tersebut. Pada zona dengan pengaruh RTH paling besar, penurunan suhunya mencapai 3,46 derajat Celcius. Jadi, kalau sebuah kota terasa panas karena beton dan aspal, pepohonan sebenarnya punya cara alami untuk membantu mengimbanginya. Mereka tidak bersuara, tidak memakai listrik, tetapi terus bekerja, memberi teduh, melepaskan air, dan

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya toh, Bu. Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
1: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
1: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
1: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
1: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
1: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
1: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
1: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

Anda masih bersama kami dalam Surabaya siang ini ya. Masih Anda setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini ya. Jangan beranjak dulu dari radionya ya, karena masih ada program-program persembahan Pro 1 di Surabaya siang ini tentunya. Nanti Surabaya sore ini juga ada, Surabaya malam ini juga ada. Pokoknya jangan diganti dulu frekuensinya ya, sampai malam nanti jam 24 ya tutup siaran. Jangan lupa nanti ini 13.30 ya, setengah 2 kita akan mengajak Anda bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia berjaringan ya. Nah, kita melanjutkan di informasi di siang hari ini ya. Kalau Anda tahu ya, hari ini kan ini tanggal 6 Oktober 2026 ya. Nah, tanggal 6 Oktober itu diperingati hari apa? Yuk. Nah, ternyata 6 Oktober itu setiap tahunnya itu diperingati sebagai World Cerebral Palsy Day atau Hari Cerebral Palsy Sedunia. Nah, kalau yang belum tahu apa itu cerebral palsy, ini adalah kelompok gangguan yang memengaruhi gerakan, keseimbangan, postur, dan koordinasi akibat gangguan pada perkembangan otak atau kerusakan otak yang terjadi pada masa awal kehidupan. CP atau cerebral palsy tadi bukan penyakit yang menular ya, dan kondisinya tidak memburuk karena kerusakan otak yang terus berlangsung meskipun kebutuhan seseorang dapat berubah sepanjang hidup. Manifestasinya sangat beragam ya. Seseorang dengan CP ini mungkin mengalami yang pertama ada kesulitan berjalan atau mengontrol gerakan, kemudian kekakuan atau kelemahan otot, kemudian gangguan keseimbangan dan koordinasi, kemudian kesulitan berbicara atau berkomunikasi, kemudian gangguan penglihatan atau pendengaran, ada juga epilepsi, dan juga ada kesulitan makan atau menelan, atau berbagai kombinasi di atas ya. Jadi bisa salah satunya, bisa kombinasi dari yang sudah disebutkan tadi. Yang penting itu CP tidak sama dengan tingkat kecerdasan tertentu. Banyak penyandang CP memiliki kemampuan intelektual yang baik, sementara sebagian lainnya mungkin memiliki hambatan kognitif dengan tingkat yang berbeda-beda. Nah, mengapa sih tanggal 6 Oktober ini diperingati sebagai World Cerebral Palsy Day? Nah, dan mengapa peringatan ini itu penting? Nah, peringatan ini bukan sekadar kampanye kesehatan ya. Ada beberapa tujuan utamanya. Yang pertama itu meningkatkan pemahaman masyarakat. Masih banyak miskonsepsi mengenai CP ini ya. Peringatan ini membantu masyarakat ya yang masih awam untuk memahami bahwa CP memiliki spektrum yang luas dan setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda. Kemudian tujuannya untuk memperjuangkan inklusi tentunya. Penyandang CP ini berhak mendapatkan kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan,

kesehatan, kehidupan sosial, olahraga, dan berbagai aspek kehidupan lainnya. Kemudian tentunya ketujuan berikutnya adalah mendorong aksesibilitas mulai dari lingkungan fisik, transportasi, teknologi, komunikasi, dan layanan publik perlu dirancang agar dapat digunakan oleh orang dengan berbagai kemampuan. Kemudian tujuan berikutnya mendukung keluarga dan caregiver. Keluarga sering menjadi bagian yang penting dalam kehidupan seorang dengan CP. Dukungan terhadap mereka juga merupakan bagian dari terciptanya kehidupan yang inklusif tentunya, termasuk caregiver tadi ya. Kemudian ada tujuannya mengubah cara pandang terhadap disabilitas. Pesan yang lebih penting ya, atau yang paling penting ini bukan sekedar mari atau ayo berempati kepada penyandang CP, tetapi ini mari menghilangkan hambatan sehingga penyandang CP dapat berpartisipasi secara penuh ya, terutama di lingkungan sekitar kita, di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk temanya dan makna peringatannya tahun ini, World Cerebral Palsy Day memiliki kampanye global yang berganti di tahun ke tahun. Secara umum, kampanye tersebut berfokus pada, yaitu tadi ya, hak, inklusi, akses, pemberdayaan, dan partisipasi penyandang CP. Nah, karena hari peringatannya adalah 6 Oktober, tanggal ini menjadi momentum bagi sekolah, rumah sakit, organisasi penyandang disabilitas, komunitas, perusahaan, maupun pemerintah untuk melakukan kegiatan edukasi dan advokasi. Nah, untuk beberapa hal yang perlu dihindari ya, dalam misalnya kalau Anda membuat kampanye tentang CP ini, penting untuk tidak menggunakan pendekatan yang hanya menggambarkan penyandang disabilitas sebagai objek belas kasihan ya. Lebih baik itu menggunakan pendekatan seperti nothing about us without us, yang artinya ini penyandang CP ini sebaiknya dilibatkan secara langsung dalam merancang, menyampaikan, dan mengevaluasi kampanye atau kebijakan yang menyangkut kehidupan mereka tentunya. Dan juga hindari anggapan bahwa semua orang dengan CP ini membutuhkan hal yang sama ya. Ada yang menggunakan kursi roda, ada yang dapat berjalan, ada yang berkomunikasi secara verbal, ada juga yang menggunakan alat bantu komunikasi, dan ada yang membutuhkan dukungan intensif, sementara yang lain bisa hidup relatif mandiri ya. Nah, untuk mungkin untuk institusi atau organisasi seperti rumah sakit, sekolah, universitas, perusahaan, atau organisasi sosial, peringatan ini dapat dikembangkan menjadi tema, yaitu from awareness to inclusion ya, membangun lingkungan yang ramah bagi penyandang cerebral palsy. Itu kegiatannya ini bisa misalnya terdiri dari edukasi mengenai cerebral palsy itu sendiri ya, karena masih banyak orang yang mungkin belum memahami ya tentang CP ya. Sharing session bisa bersama penyandang CP langsung ya, diskusi dengan tenaga kesehatan atau rehabilitas, kemudian ada bisa melalui simulasi atau audit aksesibilitas, kampanye di media sosial juga oke. Deklarasi komitmen inklusi sangat bagus, dan juga evaluasi konkret mengenai apa yang dapat diperbaiki di lingkungan organisasi. Nah, intinya di peringatan ini, World Cerebral Palsy Day ini bukan hanya tentang mengenai cerebral palsy ya. Peringatan ini adalah kesempatan untuk mendorong kesetaraan hak, aksesibilitas, partisipasi, kemandirian, dan penghargaan terhadap keberagaman kemampuan manusia.

0: Eyang, aku itu suka banget lihat superhero di TV loh. Kalau Eyang suka superhero yang mana?
1: Superhero ya? Kalau Eyang ini dulu sukanya sama Gatot Kaca.
0: Hah? Gatot Kaca?
1: Iya.
0: Superhero dari mana itu Eyang?
1: Nah, Gatot Kaca ini superhero original asli dari Indonesia. Lebih tepatnya, dia ini adalah tokoh pewayangan Jawa.
0: Oh, Indonesia juga punya superhero ya?
1: Loh iya.
0: Kekuatannya apa sih, Ayang?
1: Kekuatannya Gatot Kaca ini dikisahkan luar biasa. Dia mampu terbang di angkasa tanpa menggunakan sayap, serta terkenal dengan julukannya, Otot Kawat Tulang Besi.
0: Wah, keren banget, Eyang.
1: Wah, iya.
0: Aku mau denger nih ceritanya Gatot Kaca dan tokoh wayang lainnya ya, Eyang.
1: Oke, Eyang nanti akan ceritakan semuanya.
2: Banggala menceritakan kehebatan sejarah, seni, dan nilai budaya kita kepada anak cucu kita. Karena di setiap cerita yang Anda bagikan, ada benih jati diri Indonesia yang akan terus tumbuh di hati para penerus bangsa.
3: Sayang, katanya di Surabaya lagi ada demo nih. Dengar-dengar dari grup WA, tapi aku nggak tahu sih detailnya kayak apa.
4: Ih, aku aja udah tahu loh, Mas.
3: Ah, masa?
4: Makanya, Mas itu buka dong rri.co.id. Nah, itu portal berita resmi RRI yang menyajikan informasi terkini dari seluruh Indonesia, termasuk Surabaya, Mas.
3: Serius? Aku pikir RRI itu cuma radio aja loh.
4: Sekarang nih, RRI sudah multiplatform, Mas. rri.co.id itu portal berita yang menyajikan liputan real-time, laporan eksklusif, dan analisis mendalam. Bahkan, portal ini masuk 30 besar situs berita online di Indonesia.
3: Wah, keren. Jadi aku bisa tetap update berita meski lagi liburan gitu ya, sayangnya.
4: Betul dong. Dengan rri.co.id, Mas nggak akan ketinggalan informasi penting. Yuk, langsung buka sekarang.
3: Nah, ini dia berita lengkapnya tentang demo, sayang. Terima kasih ya.
4: Sama-sama, Mas. Dengan rri.co.id, kita tetap terhubung dengan informasi terpercaya di mana saja.

Anda masih bersama kami dalam rangkaian Surabaya siang ini menyampaikan update informasi dari ledakan di rumah makan Tempong Dewi Sri, kawasan Ruko San Antonio Surabaya Selasa 6 Oktober 2026 pagi tadi yang membuat pekerja dan warga di sekitar lokasi panik. Suara ledakan terdengar sangat keras hingga disebut saksi mata seperti suara sebuah bom. Tito, 21 tahun, karyawan toko Yat Sam yang berada di seberang lokasi titik ledakan, mengatakan saat kejadian dirinya sedang bekerja bersama seorang rekannya sambil menunggu pesanan pelanggan. Menurut Tito, ledakan terjadi sesaat setelah seorang pelanggan membuka pintu dan keluar dari toko. Ketika pintu ditutup, tiba-tiba terdengar ledakan keras. Kerasnya ledakan membuat kaca di toko Yat Sam pecah dan bertebaran hingga ke sisi seberang. Orang-orang yang berada di sekitar lokasi langsung panik dan berhamburan mencari tempat aman. Tito mengaku sempat terdiam dan mengira ada bangunan yang roboh karena sejumlah benda berjatuhan dari atas. Setelah menyadari bangunan tidak runtuh, ia keluar dan melihat pecahan kaca berserakan. Tak lama kemudian, sejumlah pekerja rumah makan Tempong datang ke tokonya meminta pertolongan. Mereka meminta Tito menghubungi ambulans, mengambilkan air karena mereka kepanasan, serta meminta kain. Tito menyebut tiga pekerja rumah makan Tempong datang ke tokonya setelah ledakan. Kondisi mereka tampak panik dan beberapa pakaian korban terlihat robek. Ia kemudian melihat kondisi di bagian atas bangunan yang dipenuhi material berserakan. Tito juga melihat rambut, hijab, jaket, hingga bercak darah di sekitar lokasi. Menurut Tito, total ada sekitar 5 pekerja rumah makan Tempong saat kejadian. 3 di antaranya datang ke tokonya untuk meminta bantuan setelah ledakan. Para korban tidak sempat menjelaskan penyebab ledakan karena lebih banyak meminta pertolongan. Salah seorang bahkan meminta Tito menghubungi ibunya. Kita akan update informasi selanjutnya di Surabaya siang ini.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame, sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.
3: Bu Sekdes,
4: iya.
3: Akhir-akhir ini saya makin sering ditanya warga loh. Mereka itu ingin tahu perkembangan desa, terus pengen tahu kebijakan pemerintah, sampai pengen tahu itu loh berita-berita nasional.
4: Oh iya Pak, betul itu. Tapi masalahnya banyak informasi itu yang simpang siur di media sosial. Nah kalau salah pilih sumber itu kan bisa menyesatkan.
3: Ah betul sekali Bu. Saya itu butuh referensi yang jelas, cepat, dan bisa dipercaya.
4: Pak, sudah pernah buka rri.co.id belum?
3: Belum.
4: Itu tuh portal resmi RRI. Nah, beritanya lengkap. Mulai dari pembangunan ada, ekonomi, ada budaya, sampai bahkan berita terkini dari daerah loh Pak. Semuanya akurat dan langsung dari sumbernya.
3: Oh, jadi selain dengar RRI di radio atau lewat aplikasi, sekarang ada websitenya juga toh?
4: Betul Pak. Jadi tinggal buka rri.co.id. Nah, semuanya ada di sana lengkap, termasuk berita-berita update kegiatan pembangunan desa di seluruh Indonesia, Pak.
3: Wah, luar biasa RRI. Ini yang kita butuhkan, supaya warga desa kita bisa melek informasi dari sumber yang terpercaya.
4: Tepat sekali, Pak Kades. rri.co.id, sumber berita terpercaya untuk Indonesia.

Pendengar, saat lagi jangan kemana-mana karena pukul 13.30 kita akan mengajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti 100% Indonesia Berjaringan yang hari ini akan menghadirkan bintang tamu Rebecca Reitzman, Via Velo, dan ada Bella Fauzi dan akan dipandu oleh host Tengku Syafiq dan juga Dede Firdaus ya, selama 1,5 jam ya, hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bersama saya Dede Firdaus
1: dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengerinnya lewat streaming.
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta at RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Jadi kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Halo. Ada Via Velo. Is it? Hai. Yes. Dan Bella Fauzi.
0: Hai. Wah, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Baik.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
3: Kak Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ya,
0: jadi
2: senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame ada tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran nggak berdua aja?
0: Iya.
2: Senang kita datang.
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam nggak ya? Nggak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya,
3: ya
1: silakan. Ya. Sis Bella.
2: Leadernya.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya.
2: Pada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama judulnya Tanah Para Nabi, yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca sama Kavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi ya single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Luas secara cangkupan, jadi nggak cuman Indonesia aja dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
2: Betul, Our Power. Dan di single kedua Our Power ini nggak cuman musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek yang lintas negara gitu kah?
2: Betul. Pengennya ya, begitu.
4: Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
2: Yes.
4: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Boleh.
4: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada kita sebut coba
2: boleh.
4: Saya
2: yeah.
4: ingat ya.
2: Iya,
4: ada
1: siapa aja tuh?
4: Katere,
2: Masya Allah.
4: Ada Lala Carmela,
2: betul.
4: Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandika Nester,
2: Kojek
4: Rap Betawi, siapa lagi sih?
2: Ada
4: Ikang Fauzi,
1: legend banget.
4: Ya, Endah Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi.
4: Banyak banget, banyak banget. Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada No Saleh.
2: Yes.
4: Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
2: Farah Adiba.
4: Ya betul.
2: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
4: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca. Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
4: Iya betul.
2: Ada Rebecca Raymond,
4: Eka.
2: Sama Eka Nash.
4: Iya betul. Yes.
1: Berarti
4: sama
1: itu
4: sama ini Mas Kolil.
2: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10 dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia
1: Indonesia. Kirim data vokal ya
2: Malaysia, betul.
1: Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
4: Kami bertiga
2: rame-rame sih, ada banyak sih.
1: Kenapa ngambil profesi
5: tangan ya,
1: ngambil profesi saya sih ya, aku mau pengen banget ya.
2: Iya,
1: boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
4: Siap kita udah banyak ya, ada Melani Subono udah ikutan, Sandika Nester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaborator.
2: Alhamdulillah.
4: Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuma kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina gitu. Dan juga humanity lah. Gitu.
1: Yes, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 0213441499 dan 344069.
5: Kita coba angkat telepon dulu.
1: Sudah ada yang nunggu dari tadi.
5: Dari tunggu ya. Ada dari Palu.
1: Halo.
5: Farida.
1: Halo.
5: Sama
1: Farida.
5: Siang Bu Farida. Halo Bu Farida.
0: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
5: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
4: Aku nggak bisa dengar.
6: Luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain juga Palestina begitu.
5: Okay.
6: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan dibenarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
5: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
0: Ini hanya memberi dukungan gitu ya. Bahwa semoga memang didamaikan.
2: Amin.
0: Gitu ya.
2: Amin.
0: Oke, okay. Yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
0: Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
4: Oke. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi dari awal banget tuh karena after October 7 2023 tuh tahu nggak yang kejadian tufan Al-Aqsa. Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide, terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar

0: pas banget.
1: Soto tanpa nama line up pula ya kan.
0: Iya, keren banget.
1: Maksudnya berarti udah jelas kan, stands up for humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu.
2: Jadi memang banyak orang mendukung.
1: Betul.
2: Artisnya.
1: Yes, artisnya semua.
3: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
1: Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Katere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak KTR kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngelihat teman-teman musisi yang vokal yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan masih baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
4: Bersuara melalui karya.
1: Jadi dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
0: Betul.
4: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
3: awal kali join
2: Rebecca dia bold ya.
4: Iya.
2: Sebold lipstick dan warna palsunya.
4: Iya, gimana?
2: Merah menyala.
5: Iya, ya, vokal di sosmed gitu-gitu kan.
4: Okay.
5: Ya, kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu.
4: Manusia.
5: This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
4: Satu suara ya.
5: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Oke, boleh deh. And it was really nice. And karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
1: Alhamdulillah.
5: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
1: Betul.
5: You can make a graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
4: Sesuai sebenarnya enggak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
1: Just need to be human aja.
5: Tapi ya happy banget ketemu.
4: That's so sweet. Sekarangnya baik.
5: Sama gitu loh.
4: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
2: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
4: Itu penting sekali sih.
2: Alhamdulillah. Kalau enggak nggak mungkin.
4: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
2: Iya.
4: Alright, kita ada penelpon.
3: Kita sapa lagi dari Ari sama Rinda. Halo Ari.
6: Halo.
3: Halo. Iya Ari. Ari. Silakan Ari.
4: Silakan.
6: Kapan ke Samarinda?
3: Kapan ke Samarinda?
2: Ayo, terima kasih Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
4: Siap, iya. Ada lagi?
3: Ada lagi,
4: Mas
3: Ri.
4: Ari. Itu aja.
3: Itu aja.
4: Alright.
3: Terima kasih.
2: Ayo, Mas. Kalau bikin acara-acara musik, kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
4: Iya, dong.
2: Seni gitu.
4: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya, community ini kan,
2: kolaborasi ini, TPN Movement.
4: TPN Movement ini. Baik.
3: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
2: Single kedua.
3: Oke.
4: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
2: Siap.
3: Tetap di 100% Indonesia.

0: Mana. Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya,
0: yes. Yes. Lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih udah putar lagu ya.
0: Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya? Manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu wa taala.
1: Maha pencipta dan segala
0: itu pencipta.
2: Cinta utama
1: betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
1: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya, gitu. Betul.
1: Pada akhirnya.
0: Kita ke Makassar, ada Ica ini. Selamat siang, Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
4: Hai,
1: Agatha Reba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Ekspresikan Indonesia, ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke, silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
2: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya yang penyanyi ya?
2: Semuanya nyanyi.
1: Ada Rebecca,
2: Rebecca,
4: Rebecca.
1: Yang penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan itu ya yang apa sih itu ya?
2: Ayo yang mana? Ayo.
1: Ayo cari pertaruhkan nih. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Ternyata fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo itu.
0: Iya, apa pertanyaannya Dica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: Dica? Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella.
4: Kan, iya, Ibu. Udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu?
2: Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kayaknya apa adanya ya, Revi. Sabar.
0: Katanya apa?
2: Salah, semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Betul.
0: Gimana, Ca?
4: Aku mau nanya sama
0: yang satu
2: Via.
1: Kak Via.
2: Bukan Via Valen ya, Bu?
1: Bukan.
4: Seri
2: ya,
4: kalau
2: promo ke Via
0: Valen.
4: Aku nggak begitu kenal.
0: Oh, ya kenal. Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Namanya apa ya?
1: Ya, nanti kita
0: akan tahu ya. Oke.
1: Terima kasih Ica.
0: Terima kasih Ica.
4: Salam sayang.
1: Oh, boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam sayang buat semuanya aja deh penyiar satu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Oke, terima kasih Ica. Selamat siang. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad?
5: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
5: Selamat siang juga buat para Srikandi yang tiga trio Srikandi di sini ya.
2: Srikandi.
1: Bapak
2: usaha.
5: Srikandi. Yang cantik-cantik semua.
2: Wah, alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman dia ada kemampuan, kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini. Kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah, cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa dia selain bernyanyi kan. Jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga Sri Karya yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu. Cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga Sri Karya untuk kemudian sebagai
0: terima kasih.
5: Ada salam dulu buat saya.
0: Salam
5: buat Pak Leman di sini ya, yang bisa masuk ke Ibu Farida. Terus juga salam buat yang di area Bandung, ada Teh Widi di Sunggulat, ada Pak Rope juga di Semarang, ada Pak Rosi. Terima kasih buat
0: Terima kasih Pak Rosi. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Okay. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
1: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
1: Ya Pak Jaya, silakan pertanyaannya.
3: Testing Karya Banggakan Indonesia.
0: Oke. Pertanyaannya Pak Jaya.
1: Iya, Pak.
3: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke, nanti kita puterin ya, Pak ya.
1: Tetap stay tune lagi, Pak.
3: Ketiga itu.
0: Iya.
3: Iya.
0: Ya.
3: Terima kasih.
0: Thank you, Pak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Baik, ini ada penelpon juga dari WhatsApp.
0: Kita coba angkat ya. Banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
1: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
1: Halo.
6: Halo.
1: Halo, Oma.
6: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
1: Iya, di mana?
6: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Solo.
2: Namanya Oma.
0: Emang Oma.
2: Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
1: Oma.
0: Iya.
2: Iya. Bisa sih.
0: Iya, gimana Mbak Oma, gimana?
6: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
1: Mbak Oma, tapi di mana tadi?
0: Di Solo.
1: Oh, di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
1: Di sini juga panas, sama kok.
0: Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini bintang tamu kita?
6: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
1: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita. Jadi kebetulan kita bertiga pas
6: ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya, selamat siang.
1: Oh iya.
6: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malana di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sama-sama. Kita seneng banget sama Solo ya.
1: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
1: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau mana yang menjawab?
1: Solo
0: tadi
1: gimana?
2: Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
7: Love banget sih Solo tuh, sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
1: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
7: Iya, Lokananta Blok.
1: Iya,
2: masih
1: analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
7: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
1: Iya.
7: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Wah, ke Solo lagi.
2: Mampir lagi. Bu, samperin Via ya, Bu.
1: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
1: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke lantafon ya.
1: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
1: Bung Benijo.
8: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
1: Iya, Bang
0: Benijo. Silakan pertanyaannya Bang Benito.
1: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
8: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga cewek-cewek cantik.
1: Iya.
8: Pak Dede, Kak Bia, sama siapa satu ya?
2: Kak Bia.
8: Ini ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut gitu?
8: Nah, itu kan, iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benny.
0: Terima kasih Bung Benny.
1: Kita jawab.
8: Tiga orang ya.
1: Ya, Bu.
8: Ada yang penyiar di Pro 1 Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamuaya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benny ya.
7: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
9: Selamat siang.
0: Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
9: Saya mau apa ya? Mau tanya apa namanya? Ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Age of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Age of?
9: Tanyaannya itu aja sih.
1: Nanti coba kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap?
0: Siap.
1: Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
10: Jadi itu Daud dan Bung.
1: Ayo siapa?
0: Ya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin pertanyaan berarti.
1: Benar. Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
10: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan. Ya.
10: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Pasti semua orang itu.
10: Ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah cantiknya.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sama-sama dong.
0: Ya, disapa.
7: Kayak CCTV ya?
1: Iya. Dia ini lucu ya, kocak ya dia.
10: Nanya individu nih.
7: Itu handphone apa?
0: Enggak, ini nih.
1: Itu kamera. Itu
0: kamera. Kamera.
7: Udah nggak kuat nih
10: ya. Boleh nggak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
7: Siap.
0: Apa nih?
7: Nanya apa, Tich?
10: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayam ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
10: Nanti kita biar kita tahu juga.
1: Jangan banyak, Pak. Jangan khawatir.
0: Selamat siang.
1: Wah, ini pertanyaan ini sih epic sih ya. Gol gitu tiba-tiba.
0: Kita ke Tedinda dari Bogor satu lagi nih, dari tadi soalnya. Iya. Tedinda.
1: Emang Tedinda Bogor.
11: Ya, selamat siang. Selamat siang. Lagu Surten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Yes. Silakan Tedinda.
11: Tadi Syafiq sempat teteh dengar tanya, teteh damang, alhamdulillah.
1: Syafiq, habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Tedinda?
11: Iya, tiga darah cantik.
7: Alhamdulillah.
11: Makasih. Karyanya juga cantik.
7: Alhamdulillah. Dipuji sih, dipuji. Cantik
11: kan? Karena Allah mau bayar.
7: Karyanya cantik
11: katanya. Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
7: Amin.
11: Jadi pertanyaan teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
7: Sheila Majid.
11: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin, atau merekrut mungkin, ajak join Maher Zain?
7: Udah sempat sandi.
11: Ya, karena atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestina ada.
7: Betul.
11: Jadi semoga ada ke arah ke sana lah. Oke. Ke Mahir juga ini.
0: Siap.
11: Ada kolomnya. Oke, sukses.
0: Terima kasih Teh Dinda.
11: Terima kasih.
0: Iya, terhormat Teh Dinda. Iya, terima kasih.
7: Bye. Ateng bawa kayu, thank you.
1: Ya, dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Kita akan jawab satu per
1: satu ya. Gitu ya, rame gitu.
7: Kalau butuh penyiar.
1: Ya, cocok ya. Boleh ya. Boleh kali Pak Produser sekali-sekali.
0: Ini ngambil kerjaan saya jadinya.
7: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah.
1: Kita jawab dulu
0: satu persatu ya.
1: Banyak banget yang harus dijawab.
7: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
7: Aku biarkan. Iya, betul. Menurut Kak Rebecca gimana? Our Power sih pop ya. Agak alternatif gitu, enggak terlalu religi sih menurut aku.
11: Iya, betul.
1: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya.
7: Iya,
1: jadi
7: iya,
1: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan.
7: Iya, ya, betul. Right. Soalnya yang kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
7: Iya, jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan. Karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik, justru di situ referensinya tuh enggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, ya, sebenarnya motif ngambil dari situ. Jadi tetap
11: Tanah
7: ada
11: para nabi ya.
7: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita bikin lebih ke pop alternatif rock sih. Lebih anthemic.
1: Iya, iya.
0: Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
1: Tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
11: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja
7: mewakili
11: sih.
7: Oh
0: iya.
11: Movement. Ay, karena kan kalau misalnya buat 30-30 kan kagak muat.
7: Jadwalnya mungkin baru dulu 2 tahun lagi.
11: Iya, betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah bener kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
1: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
11: ini. Betul. Makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
1: Iya.
11: Kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya. TPN Movement. Oke. Berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
7: Mahir Zain. Itu sih ya ide banget.
11: Iya sih.
7: Kita sempat approach ya pasti
11: sempat approach
7: yang di single pertama.
11: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu, promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
1: pengen banget.
0: Iya. Kenapa enggak gitu?
11: Benar.
1: Semoga nanti
7: mohon doanya aja.
1: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
11: Iya, Ibu tadi.
1: Iya, ya, Teh Dinda.
0: Teh Dinda dari Bogor
11: ya. Coba nyanyi dulu.
7: Ibu.
0: Apa tuh?
1: Ya. Di manakah kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
1: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
7: Oh iya.
1: Suka
7: ini biar
0: menjawablah dikit lah. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
7: Dipersilakan sih tempat dan waktu untuk
1: dipersilakan. Waktu dan tempat dipersilakan.
11: Benar. Ya yang
1: oke. Oh diiringin gitu ya sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
11: Jadi pada suatu hari.
1: Banyaklah sang pangeran datang.
11: Betul. Harusnya ini teng-teng-teng.
7: Maunya itu dia.
11: Ada itu ya. Berharapnya Nicola Saputra.
7: Cina.
11: Ini siapa? Apa susah ya
1: sama
0: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
1: Sama Bella digantung entar ya jawabannya.
7: Jadi mau jawab gitu ya.
1: Apa yang mau
7: putar aja di Bel.
1: Saya jawab setelah pesan.
7: Oh, boleh-boleh. Bella aja.
1: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu.
12: jadi kayak acara TV ya.
13: Benar, kalau ratingnya nggak tinggi sebar sih.
12: Iya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
13: Oh,
12: masih menunggu ini. Ya, tapi terserah mau dijawab nggak itu kan.
13: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Terus kalau tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
12: Iya iya iya.
13: Jadi tetap lalu lintas jalur langit.
12: Iya.
13: Kalau misalnya lancar, insya Allah cepet.
7: Mohon doanya berarti.
13: Mohon doanya. Berarti makanya perbanyak amal soleh. Terus perbanyak apa namanya tuh
7: berpesona? Bukan.
13: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat. Pro Palestine.
12: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
0: Pasti bertemu.
12: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh
13: bertemu bawa makanan.
0: Baik, kalau kita beneran gue lagu lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
13: Wow, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia mendengar, tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Piekabari.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini ya. Line telepon ya.
1: Kita buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Tamunya lagu. Tamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh, Bang? Kira-kira.
0: Oke,
2: Bang.
0: minta nyanyi.
1: Tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Siap.
0: Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur. Ya,
1: amin.
3: Amin. Doa yang sama.
2: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Apa medsosnya apa tadi Ica sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan ya. Itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raymond R-E-I-J-M-A-N.
1: Oke.
3: And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Apa lagi ya?
1: Spotify.
3: Spotify.
1: Oke lah. Lucu. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Sudah.
3: Ya. Gimana sih waktunya promo dong?
4: Ya, I know, but that's enough.
1: Yeah.
3: You go.
4: Ya, kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music,
3: and all
4: that. Yeah, gak bisa ngomong Belanda soalnya. Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi _. Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
1: Yeah.
4: Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W kurang
1: Aduh, lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via ini.
4: Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V, jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
3: Baru rilis single nih.
4: Sama Kikan.
1: Congratulations. Sama Kikan.
4: Sama Kikan featuring Kikan.
1: Wow.
4: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
4: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia. Itu di mana? kayaknya Ica pengen banget iya, itu tahu Ica. Itu di mana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung ini ya. Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul.
3: Tanahparanabi.
4: Iya, tanahparanabi. Yes.
1: Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
4: Ada.
1: Ada. Itu gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang pas, atau
4: pas edit.
1: Oh iya. Oh, pas rekaman.
3: Kalau pas yang per single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, oh, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal
4: Iya,
3: sama recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
5: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
0: Iya, jadi kita ada sirine. Berarti ya, kalau sudah diputerin sirine ini, kita akan tantang untuk bintang tamu kita di siang hari ini.
1: Betul.
0: Ya. Tantangannya udah dibocorin belum sih?
1: Belum. Oh.
0: Belum kan?
1: Belum ya. Saya suka banget kalau segmen ini. Wow. Kalau sebagai penyiar, tapi iya, kalau sebagai bintang tamu agak males.
0: Agak ya, tantangan gitu ya.
1: Baik, kami akan menantang buat Rebecca,
4: yes,
1: Bea, yeah, dan Via untuk menyanyikan lagu. Oh, okay. Lagu singlenya,
0: tapi
1: jangan seneng dulu, tapi diselingi dengan puitisasi. Supaya perjuangannya semakin dapat.
4: Kulari ke hutan.
0: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
1: Tadi ada
0: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
1: Aduh, apa? Aduh, apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
0: Ini permintaan produser ya.
1: Produser loh yang minta.
0: Produser yang minta ini
1: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
0: Boleh.
3: Oh, sama.
1: Perlu music director enggak? Okay. Perlu music director enggak untuk ini?
3: Oh,
1: ya, jangan bercanda.
3: Sekalian live performance.
1: Iya. Jadi intro.
3: Iya, yang menarik-menarik.
0: Oke, okay. Siap?
1: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
0: Dek. Untuk nyanyi live-nya tentu ditagi lagi.
1: Hah?
0: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
1: Ini lagu apa kan bukannya lagunya ini?
0: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
3: Atau enggak?
0: Bebas,
1: iya dibarengin aja kan.
3: Yang puisi dulu aja ya, abis itu baru live gitu.
0: Oh gitu, boleh.
1: Terserah. Kita sih bebas banget.
3: Boleh.
1: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
3: Jadi kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
4: Ah. Tapi gue ya bawain lagu Cinta Laura. Love is a
3: maaf.
1: Mau minum lagi minum atau perlu minum?
3: Kan udah aman. Masih banyak.
1: Aman.
4: Ini aku lepas ini apa headphone-nya enggak apa ya?
1: Boleh.
4: Biar enggak fokus. Biar fokus.
0: Iya.
4: Berarti gitu ya. Yang Pak ini ya pas bagian okay, spoken word-nya.
3: Awalnya.
0: Yeah.
4: Oke. Okay.
3: Spoken word-nya itu pas.
4: Oke.
3: Oke.
1: Aja
3: terus ya.
1: Yes. Alright,
3: oke. Okay. Tantangan diterima.
4: Tantangan diterima.
1: Alright.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Oke.
4: Okay.

0: Tepuk semuanya.
1: Wow, keren sekali ya.
2: Iya, luar biasa ya pastinya.
1: Apa yang namanya, kenapa? Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
3: Amin. Iya, amin. Ya kan? Kita butuh lebih banyak orang untuk bersuara
1: itu dia.
3: Yes.
1: Itu dia kan.
3: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
1: Power.
3: Yeah, yeah, our power. The people united will never be defeated.
2: Yes. Yeah. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
3: Oh,
2: gitu enggak sih?
3: Panggil Mas Rangga dulu.
1: Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
2: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi.
1: Betul.
2: Ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya.
3: Iya.
2: Ini single baru.
3: Baru rilis.
4: Asik.
1: Spill-spill dong dikit.
2: Spill-spill.
1: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill-spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak. Nanti supaya datang ke sini sama...
3: Iya, siapa tahu abis ini promosi.
1: Iya
3: dong. Oh, eh, harus ya. Judulnya dan idenya.
1: Okay. Iya, sedikit aja bocoran. Nah,
3: konsep.
1: Oke, oke, oke. Aduh, saya deg-degan ini kita lihat. Kayak minggu depan gak dipakai lagi.
3: Pagi aja. Tiga. Ambil dua orang ya.
2: Iya. Gimana, spill dikit boleh?
3: Iya,
1: spill
3: dikit ya.
1: Spill lah.
5: Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
2: Oke. Okay.
5: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
1: Oh,
5: aneh ya, aneh ya. Sebagai songwriter aneh ya.
1: Iya, aneh. Udah cukup nanti kalau dijelasin
5: dikit
1: semua.
5: Dikit lagi dong.
1: Oh iya, dijelasin semua ntar gitu ya. Kesini kan.
5: Iya. Judulnya apa, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
1: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
5: Iya, yes.
3: Dalam banget itu.
5: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap
1: masa ada orangnya.
5: Gitu.
1: Orang ya.
5: Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih, kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi dulu.
1: Nah, semoga bisa mampir ke sini ya.
5: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama, karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024, terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga tuh,
3: berurutan,
5: terus September 2025 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
1: Semoga
5: ini semua di SP.
1: Yes.
2: Semoga nanti lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
3: Harus.
1: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
2: Tanah Para Nabi.

0: lucu ya, Gitar Butut.
1: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Seru banget ya.
1: Seru banget, enggak berasa sekali.
2: Terima kasih loh. I have so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya, ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul, satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
1: makin rame.
2: Dan sebelum kita berpisah, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan.
3: Ada.
2: Jangan lupa sosmed. Iya.
1: Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah.
1: Oke.
3: Okay. Betul.
1: Kavia.
2: Straight to the point.
3: Yes.
1: Kavia.
3: Kavia dulu.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia, dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya.
2: Free Palestine. Oke, Bella.
1: Iya, sudah tempat disediakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak loh, sumpah gue kocak loh.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Enggak, RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you.
2: Ada nunggu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Akhirnya saya Dedy Firdaus
2: dan saya Teguh Syafiq.
1: Sampai jumpa.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, saat ini Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Ria Haryati, berikut informasi yang pertama. Ledakan terjadi di salah satu ruko di kawasan perumahan San Antonio, Pakuwon City, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya, Selasa 6 Oktober 2026 pagi. 5 orang dilaporkan mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut. Korban telah dievakuasi dan dibawa ke RS Haji Surabaya untuk mendapatkan penanganan medis. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Persik Kediri memanfaatkan jeda kompetisi untuk meningkatkan kemampuan skuad dengan fokus latihan pekan ini diarahkan pada aspek taktikal sebagai persiapan menghadapi Madura United. Pelatih Persik Kediri Marcos Reina mengatakan bahwa sebelumnya timnya lebih banyak menjalani latihan fisik, sedangkan pada pekan ini porsi latihan mulai diarahkan untuk membenahi aspek taktis sekaligus menjaga kondisi pemain. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dapatkan juga informasi aktual lainnya hanya di kanal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda di sore hari ini? Saya Fresti Oktora, di kesempatan kali ini hadir menjumpai Anda menggantikan rekan saya Dio Pratama. Dan saya tidak sendiri, hari ini saya juga ditemani oleh rekan saya
1: Ria Haryati.
0: Wah, hari ini kita akan hadirkan beragam informasi begitu ya Ria ya. Informasi-informasi yang sudah dirangkum. Dan nanti Anda bisa simak bersama bagaimana informasi dari reporter ya. Jadi kabarnya ada dua reporter yang sudah siap untuk berbagi kabar, ada rekan Agustin Irdiani dan juga rekan Oni Arianto ya. Kita simak informasi dari reporter Oni terlebih dahulu ya. Setelah itu baru kita akan menghubungi reporter Agustin Irdiani untuk menyimak bagaimana pantauan atau informasi terkini yang rekan Agustin bawa ya. Baik, seperti apa informasi yang akan disampaikan rekan Oni, rekan Ria?
1: Oke, pemanfaatan ini dari rekan Oni Arianto akan menginformasikan terkait dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan hendaknya dilakukan secara bertanggung jawab. Baik, rekan Oni Arianto, silahkan laporannya.
2: Ya, pendengar, kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI menjadi teknologi yang terus berkembang dan memberikan dampak yang cukup besar. Oleh karena itu, Universitas Ciputra Surabaya terus meningkatkan kemampuan dari mahasiswanya dalam mendalami ilmu atau mempelajari ilmu kecerdasan buatan atau AI yang dapat diaplikasikan ke masyarakat. Menurut Profesor Trianggoro Wiradinata, Wakil Rektor dari Kampus Universitas Ciputra Surabaya, bahwa AI ibarat seperti pisau bermata dua. AI bisa memberikan dampak yang positif, namun juga bisa memberikan dampak yang negatif. Untuk itu, mahasiswa yang dibina di kampus ini diharapkan bisa menguasai AI dengan baik dan bisa menjalankan atau mengaplikasikannya ke dalam kehidupan masyarakat. Berikut keterangan Profesor Trianggoro Wiradinata.
3: Memiliki AI, saya kira karena teknologi yang terakhir ini yang paling berkembang dan akan sangat berdampak kepada bisnis, ekonomi, dan kemanusiaannya adalah AI. Nah, AI ini seperti pisau bermata dua ya, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Yaitu bisa berguna, tapi kalau kita tidak pelajari cara menggunakannya, itu bisa melukai kita. Oleh karena itu, sangat penting sekali kita sebagai negara yang sangat berkembang, populasi sangat besar, dan kita punya potensi ekonomi yang juga sangat baik sekali. Kita punya visi Indonesia Emas 2045, ini untuk mempersiapkan SDM-nya kita. Kalau SDM kita tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, maka yang pertama terjadi, kita hanya akan jadi konsumen.
2: Ya, dikatakan oleh Trianggoro Wiradinata bahwa data yang digunakan dalam pengembangan AI diharapkan berasal dari data yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, pihaknya juga memberikan pemahaman kepada para mahasiswa agar pemanfaatan AI ini bisa dilakukan secara bertanggung jawab dan tepat guna. Demikian, Oni Arianto melaporkan kembali ke studio.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresti Oktora masih menemani Anda bersama dengan rekan
1: Ria Haryati.
0: Baik, hari ini kami juga sudah merangkum beberapa kabar yang sudah kami siapkan. Informasi bersama dengan reporter Agustin Irdiani kami tunda terlebih dahulu begitu ya.
1: Benar.
0: Jadi hari ini informasi yang ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan satu hal begitu pendengar. Update dari BMKG Juanda begitu ya. Jadi intensitas El Nino ini masih sangat kuat di bulan Oktober yang masih musim kemarau ya. Jadi imbauan dari BMKG Juanda untuk terus meningkatkan kewaspadaan karena potensi karhutla dalam sepekan ke depan ya. Jadi kepada masyarakat agar menghindari aktivitas pembakaran terutama saat angin berhembus kencang. Data yang untuk prospek cuaca mingguan Jawa Timur begitu ya. Pada bulan Oktober ini, tepatnya di hari Selasa 6 Oktober 2026, potensi turun hujan itu masih akan terjadi di beberapa wilayah yang ada di Jawa Timur. Tapi peringatan dini seperti intensitas hujan dengan intensitas sedang hingga lebat itu disertai dengan petir dan angin kencang sesaat nihil ya, masih belum terlihat. Karena ada dinamika atmosfer yang juga mempengaruhi, seperti halnya ENSO, El Nino Southern Oscillation, di mana anomali suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur itu berada pada nilai anomali positif dengan nilai indeks ENSO di Nino 3,4 sebesar kurang lebih 2.72 yang mengindikasikan adanya kejadian El Nino kuat. Dan kondisi ini berpengaruh terhadap pengurangan awan-awan hujan di wilayah Indonesia termasuk di Jawa Timur. Ditambah lagi IOD atau The Indian Ocean Dipole, di mana nilai indeks IOD mingguan terbaru sebesar plus 0.76 yang menunjukkan IOD dalam fase IOD positif. Dan kondisi ini tidak berpengaruh terhadap peningkatan aktivitas atau pola konvektif di wilayah Indonesia bagian barat. Kemudian ada juga yang mempengaruhi yaitu outgoing long wave radiation. Jadi prediksi anomali OLR secara spasial itu cenderung menunjukkan netral hingga positif dan diperkirakan tidak terdapat gangguan gelombang atmosfer yang melintasi wilayah Jawa Timur. Kemudian juga ada Madden-Julian Oscillation di mana MGO ini diprediksi berada pada fase 8 sehingga tidak memberikan dukungan signifikan terhadap peningkatan aktivitas konvektif di wilayah Jawa Timur. Kemudian anomali suhu muka laut juga berpengaruh pendengar. Jadi anomali suhu muka laut secara umum menunjukkan nilai minus 3,0 derajat Celcius sampai dengan plus 0.5 derajat Celcius. Dan kondisi ini tidak berpengaruh terhadap aktivitas penambahan massa uap air di sekitar wilayah Jawa Timur. Kemudian juga ada streamline. Jadi analis angin lapisan 3000 feet pada tanggal 4 Oktober 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat menunjukkan arah angin di wilayah Jawa Timur itu didominasi dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum sekitar 25 knot dengan pola steady. Jadi imbauan dari pihak BMKG bahwa harus menjaga pola hidup sehat serta mengkonsumsi cukup air putih agar tubuh tetap terhidrasi di musim kemarau, kemudian menggunakan pelindung kulit dan tabir surya saat beraktivitas di luar ruangan dan menghindari paparan matahari langsung.

0: kamu masih ingat nggak isi Pancasila?
1: Ingat dong, tapi kadang cuma hafal di kepala aja, lupa diterapin di kehidupan.
0: Nah itu, padahal Pancasila itu bukan hanya sekadar diucapin pas upacara aja loh, tapi juga jadi pegangan hidup.
1: Iya sih, kayak sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Harusnya kita lebih peka sama kondisi sekitar kita.
0: Betul itu, dan juga sila ketiga, Persatuan Indonesia. Itu juga bukan cuma soal bendera, tapi gimana kita saling menghargai perbedaan.
1: Yaps, mulai dari kecil, jujur, adil, tolong-menolong. Itu juga bentuk cinta Pancasila, karena Pancasila bukan sekedar hafalan, tapi nilai yang hidup dalam tindakan kita.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan masih di perjalanan Surabaya sore ini, tentunya Ria akan memberikan informasi. Dan sore ini Ria akan memberikan informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mengajak sejumlah masyarakat untuk tetap mewaspadai dampak kekeringan meski hujan mulai turun di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan hujan yang turun di beberapa wilayah, yakni Kecamatan Ngebel, Badekan, dan juga Selaung, masih merupakan fenomena biasa dan masa peralihan sehingga belum dapat menjadi penanda berakhirnya musim kemarau. Masyarakat perlu mengantisipasi kemungkinan kekurangan air bersih, terutama di wilayah yang selama ini terdampak kekeringan. Dan BPBD Ponorogo hingga kini masih menerima permintaan dan juga melakukan distribusi air ke sejumlah wilayah yang mengalami kekurangan air akibat kemarau. Pendengar, berdasarkan perakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika, sebagian besar wilayah Ponorogo diperkirakan baru memasuki musim penghujan pada pertengahan hingga akhir November 2026. Sementara itu, beberapa wilayah diperkirakan memasuki musim penghujan lebih lambat, yakni di Kecamatan Pudak, Pulung, Soko, dan juga Ngerayun yang diprediksi baru memasuki musim hujan pada Desember 2026 mendatang. BPBD meminta warga tidak lengah karena hujan turun di sejumlah wilayah. Masyarakat yang masih mengalami keterbatasan air diminta untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah desa atau juga BPBD untuk mendapatkan penanganan. Warga juga dihimbau untuk mengikuti informasi resmi terkait juga perkembangan cuaca serta kondisi kekeringan agar dapat mengantisipasi kebutuhan air bersih. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami, masih di 99,2 MHz. Pendengar, kami dapatkan informasi dari Humas PDAM Surya Sembada ya, melalui Ibu Widya yang mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini. Jadi Ibu Widya, Humas Perumda Air Minum PDAM Surya Sembada Kota Surabaya, menginformasikan bahwa saat ini atau sore ini ada pengerjaan perbaikan pipa diameter 200 mm dampak box culvert di Jalan Ngaglik Kapas Kerampung, sehingga aktivitas demikian ini membuat pelayanan distribusi air ke pelanggan mengalami kendala selama proses pekerjaan ya, berupa air mengecil sampai dengan tidak keluar. Jadi estimasi pengerjaannya itu sekitar kurang lebih 5 jam ya. Jadi sudah mulai berlangsung saat ini. Sudah mulai berlangsung, jadi kalau misalnya 5 jam ke depan ya kurang lebih sampai pukul 20.21 begitu ya usainya. Jadi bagi Anda yang mungkin gak sempet nandon air begitu ya, nanti dari pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya bisa memberikan layanan air tangki gratis, asalkan dengan mengkoordinir dalam satu wilayah itu, karena satu tangki itu 5-7 kakak, jadi RT/RW-nya bisa mengkoordinir dan wilayah terdampak yang terkena imbas dari pengerjaan air tersebut atau pengerjaan pipa bocor tersebut ya, perbaikan pipa bocor berdiameter 200 mm di Ngaglik sampai Kapas Kerampung akibat dampak pekerjaan box culvert, sehingga airnya mengecil sampai tidak keluar alias mati ya di wilayah Kapas Kerampung, Tambak Adi, Tambak Rejo, Tambak Arum dan sekitarnya. Jadi bagi Anda yang mungkin berada di wilayah terdampak bisa meminta bantuan dengan mengkoordinir menjadi satu dari pihak ketua RT atau RW-nya, karena satu tangki itu bisa digunakan 5-7 kakak begitu ya. Jadi nanti Anda bisa menghubungi call center di 0800-192-64 kali atau menggunakan WA center di 0812-331-64 kali. Jadi Anda bisa menghubungi pihak call center PDAM begitu ya, untuk bisa dibantu layanan air tangki gratis. Karena informasinya juga baru saja kami dapatkan dan kami share ke Anda begitu ya, bahwa ada pengerjaan dampak box culvert sehingga perbaikan pipa bocor diameter 200 mm di Ngaglik hingga Kapas Kerampung saat ini tengah dikerjakan. Estimasinya itu kurang lebih 5 jam ke depan baru usai begitu ya. Jadi saat ini prosesnya masih tengah berlangsung untuk pengerjaan. Kami juga dikirimkan foto begitu ya oleh Ibu Widya. Ini dari teman-teman PDAM sudah mulai mengerjakan perbaikan pipa 200 mm di seputaran Ngaglik hingga Kapas Kerampung. Ini dampak box zona 3 ya. Baik pendengar, tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, tahukah Anda, daun kelor yang sering tumbuh di pekarangan rumah ternyata memiliki kandungan gizi yang cukup beragam. Daun kelor mengandung protein, serat, vitamin, dan mineral, serta berbagai senyawa antioksidan. Karena itu, kelor sering dimanfaatkan sebagai salah satu bahan pangan bergizi. Daunnya bisa diolah menjadi sayur, ditambahkan ke dalam sup, atau dikeringkan menjadi bubuk. Namun ingat, kelor bukan obat untuk menyembuhkan semua penyakit. Konsumsilah sebagai bagian dari pola makan yang beragam dan seimbang. Kelor bukan hanya sekadar tanaman di halaman. Kenali manfaatnya, olah dengan bijak, dan jadikan pangan bergizi bagian dari hidup sehat.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kami telah menyiapkan informasi terkait dengan Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, masih terus mengalami erupsi. Hingga saat ini, aktivitas gunung api tertinggi di Pulau Jawa tersebut bertahan pada status level 3 atau siaga. Dan berdasarkan dari laporan Pos Pengamatan Gunung Api PGA Semeru periode pengamatan Selasa 6 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat, tercatat ada 22 kali letusan. Dan beberapa kali letusan diantaranya disertai suara gemuruh berintensitas lemah hingga kuat. Selain puluhan kali letusan, Semeru merekam seismograf

PGA Semeru merekam 9 kali gempa guguran, 4 kali hembusan, dan juga 2 kali tremor harmonik selama 6 jam pengamatan. Kemudian, petugas pos pengamatan Gunung Api Semeru Sigit Rian Alfian menyikapi peningkatan aktivitas ini. Petugas menghimbau masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, warga juga dilarang beraktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai sepadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan juga aliran lahar. Pendengar, di sini petugas juga turut mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi awan panas atau APG, kemudian juga guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai di puncak Gunung Semeru. Wilayah beresiko meliputi Besuk Kobokan, ada juga Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil dan juga anak sungai Besuk Kobokan. Baik pendengar, sesaat lagi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan info prima, jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candi Panggulim dan Info Prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Dinkes Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk hadapi risiko influenza A. Olah TKP ledakan di kawasan San Antonio, Surabaya, polisi temukan tabung LPG 50 gram. Inilah Info Prima selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Wisnu Devendra. Kita buka kabar pertama sore ini, gratifikasi jadi fokus perhatian Universitas Brawijaya gelar survei indeks anti korupsi. Berikut laporan Hanum Oktavia.
2: Universitas Brawijaya UB melalui Satuan Reformasi Birokrasi kembali menggelar survei indeks persepsi anti korupsi atau IPAK 2026 guna memetakan praktik integritas di lingkungan kampus termasuk potensi gratifikasi, konflik kepentingan, dan kualitas layanan dari perspektif anti korupsi. Ketua Satuan Reformasi Birokrasi UB Ngesti Dwi Prasetyo mengatakan survei tersebut merupakan bagian dari program integritas ekosistem perguruan tinggi yang didampingi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Tujuan survei ini untuk mengetahui bagaimana aktivitas atau kegiatan berkaitan dengan integritas di Universitas Brawijaya, apakah masih ada atau tidak gratifikasi. Selain itu mengukur apakah masih ada benturan kepentingan dan bagaimana layanan dalam persepsi anti korupsi. Peluncuran survei tersebut dilakukan bersamaan dengan sosialisasi Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 17 Tahun 2024 tentang pengelolaan konflik kepentingan. Menurut Ngesti, hasil survei diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi integritas di lingkungan UB sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki celah yang masih ditemukan. Survei ini melibatkan 3.600 responden dari seluruh fakultas dan unit di UB serta mitra eksternal yang menggunakan layanan Universitas Brawijaya.
3: Dari Satuan Reformasi Birokrasi, pertama kegiatan ini adalah launching survei indeks persepsi anti korupsi untuk tahun 2026. Survei IPAK ini merupakan program dari PIE PTN KPK, yakni program integritas ekosistem dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang kita canangkan secara bersama-sama kemarin pada tanggal 17 September 2026.
2: Rektor UB Prof. Widodo menekankan pentingnya setiap informasi mengenai potensi pelanggaran integritas ditindaklanjuti sekecil apapun informasi tersebut. Menurutnya, sikap permisif terhadap pelanggaran kecil dapat membuat tindakan yang semestinya tidak dilakukan justru dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Dia mengatakan, UB dalam sekitar 3 tahun terakhir telah melakukan pendampingan serta menyusun sejumlah regulasi untuk memperkuat budaya bersih dari
3: Terima kasih Pak Misti, selaku Ketua Reformasi Birokrasi, Satuan Reformasi Birokrasi di Universitas Brawijaya. Yang mana kita sudah beberapa tahun terakhir, berapa tahun Pak Misti? 3 tahun ya? 3 tahun terakhir kita mencoba untuk melakukan pendampingan-pendampingan dan juga membuat regulasi-regulasi untuk melakukan apa namanya budaya bersih.
2: Prof. Widodo mengakui perubahan pola pikir dan budaya organisasi tidak dapat dilakukan dalam waktu singkat. Karena itu menurutnya, penguatan integritas membutuhkan konsistensi dari seluruh unit di lingkungan universitas. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabar dari Kota Batu, reporter Rizky Darmawan melaporkan Dinas Kesehatan Kota Batu ingatkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, untuk hadapi risiko influenza A. Berikut informasi selengkapnya.
4: Dinas Kesehatan Kota Batu mengingatkan masyarakat menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS sebagai langkah menjaga kesehatan menghadapi risiko influenza A. Himbauan tersebut disampaikan menyusul perhatian masyarakat terhadap informasi mengenai influenza tipe A yang belakangan ramai diperbincangkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu, Dr. Icang Sarazin mengatakan, masyarakat tetap perlu menerapkan PHBS dalam aktivitas sehari-hari. Menurutnya, kebiasaan sederhana seperti menjaga kebersihan tangan dapat membantu melindungi tubuh dari berbagai penyakit. selain menerapkan PHBS, masyarakat juga diimbau menggunakan masker ketika berada di lingkungan berdebu, dingin, dan juga kering. Penggunaan masker menjadi salah satu langkah yang dapat diterapkan masyarakat sesuai dengan kondisi lingkungan.
5: Kami himbau kepada warga Kota Batu khususnya tetap sederhana dan simpel, lakukan dua hal. PHBS-nya, pendidikan hidup bersih dan sehat, dan dua, pakai masker bila di tempat yang berdebu, terhadap dingin, dan yang pertama, jangan lupa PHBS-nya, ya sederhana, namun biasanya susah dilaksanakan, yaitu cuci tangan sebelum makan. Ini simple, tapi ini sangat ampuh, Bapak-Ibu sekalian, untuk mencegah penyakit terutama yang disebabkan karena virus.
4: Terkait perkembangan influenza tipe A, Dr. Icang mengatakan Dinas Kesehatan Kota Batu hingga saat ini belum menerima informasi mengenai kasus tersebut di wilayah Kota Batu. Dinkes Kota Batu tetap mengingatkan masyarakat menjaga kesehatan melalui kebiasaan hidup bersih dan sehat dalam aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta segera memeriksakan kondisi kesehatan apabila mengalami gejala yang mengarah pada infeksi saluran pernafasan. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan dapat diberikan sesuai kondisi dan mencegah penularan lebih lanjut. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di jalur info Prima RRI Malang, jejaring RRI Surabaya, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Adi Heraswadi. Adi.
6: Terima kasih, Wisnu. Pendengar dan pemirsa, DPRD Magetan telah menyepakati Raperda APBD Perubahan 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Berikut laporan Yusron Al-Fatah.
7: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Magetan menyepakati rancangan peraturan daerah Raperda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2026. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat paripurna pengambilan keputusan dan penyampaian pendapat akhir Bupati Magetan di gedung DPRD Magetan. Setelah disetujui bersama, Raperda perubahan APBD 2026 belum langsung menjadi perda. Dokumen tersebut terlebih dahulu dikirim ke pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menjalani evaluasi gubernur. Ketua DPRD Magetan Rei Nur Asyah mengatakan, dalam pembahasan sejumlah pos belanja yang sebelum yang menjadi perhatian DPRD tetap masuk dalam PAPBD 2026 dengan beberapa penyesuaian. Salah satunya rencana pengadaan kendaraan dinas bagi 18 camat dengan nilai sekitar 8,5 miliar rupiah. Pengadaan diusulkan karena kendaraan yang selama ini digunakan camat telah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun. Meski demikian, DPRD meminta pengadaan kendaraan dilakukan. Kasih kendaraan juga diminta disesuaikan dengan kebutuhan operasional dan tidak berlebihan. Penyesuaian anggaran juga dilakukan terhadap proyek Videotron. Nilai proyek yang sebelumnya menjadi perhatian DPRD ditekan menjadi sekitar 2,4 miliar rupiah dan disesuaikan dengan standar satuan harga SSH. Sementara usulan pembangunan toilet sekolah yang semula mencapai sekitar 5 miliar rupiah juga dirasionalisasi. Anggarannya menjadi sekitar 1,1 miliar hingga 1,2 miliar rupiah dengan penentuan berdasarkan kondisi dan tingkat kerusakan toilet yang membutuhkan penanganan.
8: Mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas banyaknya masukan, saran, informasi ke kita sehingga membuat apa ya pembahasan menjadi intens dan segala macam. Makanya Bu Rin tadi agak sedikit ada rasa yang sulit diceritakan karena maraton setiap rapat badan anggaran itu sampai 3 jam lebih. Tapi ternyata tetap tidak mencukupi waktu untuk kita bedah satu persatu. Makanya sorotannya ya memang belanja kita kan naik tinggi ya, tapi kan ya memang karena ada silpa yang lumayan, jadi biar nota keuangan itu kan balance.
7: Di tengah ruang fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tetap dituntut meningkatkan pendapatan daerah, terutama melalui optimalisasi pendapatan asli daerah PAD. Struktur pendapatan Magetan sendiri masih mendapat dukungan transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Jawa Timur. Persetujuan anggaran tidak menjadi akhir dari proses. Ketua DPRD menegaskan tahap berikutnya justru menyangkut bagaimana anggaran yang telah disepakati, dilaksanakan, dan diawasi. Menurut Riyin, fungsi pengawasan DPRD diperlukan agar program yang dibiayai melalui PAPBD tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dilaksanakan sesuai tujuan dan kebutuhan masyarakat. Ia menambahkan, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata dilihat dari tingkat penyerapan anggaran. Pelaksanaan program juga harus diukur dari manfaatnya terhadap pelayanan publik, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
6: Dinas Lingkungan Hidup DLH Ponorogo menutup permanen TPS di kantor terpadu Ponorogo sejak 1 Oktober karena berada di kawasan perkantoran dan berdekatan dengan fasilitas umum. Laporan selengkapnya disampaikan Eka Wulan.
9: Tempat penampungan sementara TPS sampah di kawasan kantor terpadu di Jalan Basuki Rahmat Ponorogo ditutup permanen mulai 1 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup Ponorogo, Adi Fahrianto mengatakan, penutupan itu dilakukan mempertimbangkan estetika, apalagi TPS tersebut berada di pinggir jalan raya. Selain itu, satu lingkup dengan perkantoran atau gedung terpadu sekaligus berdekatan dengan fasilitas umum.
10: Dari Dinas Lingkungan Hidup itu ingin merubah tampak fasadnya di depan kantor itu yang pertama. Yang kedua, kita juga sebagai target keberhasilan kita dalam mengelola sampah ya, dan untuk mengedukasi masyarakat juga bahwa TPS 3R yang dekatnya terpadu itu maunya kami itu biar bisa ikut berkembang. Dengan adanya penutupan TPS di gedung terpadu ini, masyarakat harapan kami membuangnya itu kembali lagi ke TPS 3R yang ada di dekatnya sini.
9: Adi berharap dengan penutupan TPS di kantor terpadu, masyarakat bisa membuang sampah rumah tangga di TPS 3R sekitar maupun di pusat daur ulang PDU di Jalan Doplang. TPS 3R terdekat dari gedung terpadu di antaranya TPS 3R Surodikraman serta TPS 3R Tonatan. Adi menjelaskan TPS di gedung terpadu itu sudah ada sejak belasan tahun. Lokasi itu sebelumnya merupakan terminal lama di Ponorogo sebelum akhirnya berubah menjadi gedung terpadu yang kini ditempati 3 dinas, masing-masing Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, serta Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Adi mengungkapkan, DLH Ponorogo terus menata wajah kota, terutama dalam pengelolaan sampah. TPS yang berdekatan dengan permukiman dan fasilitas umum, ke depan juga akan ditutup secara bertahap. Pihaknya saat ini masih melakukan kajian, karena keberadaan TPS yang ada tidak serta-merta ditutup begitu saja. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
6: Selanjutnya kita bergeser ke RRI Sumenep, sudah ada Gita Ayu di sana. Silakan Gita.
11: Baik, terima kasih Adi. Petani di Kecamatan Sarongki, Sumenep mulai menguji sejumlah varietas jagung melalui lahan demplot. Kegiatan ini diharapkan menjadi acuan petani dalam memilih varietas yang paling produktif sekaligus mendukung ketahanan pangan. Rukai Zen melaporkan.
12: Petani di Desa Culuk, Kecamatan Sarongki, Kabupaten Sumenep melakukan penanaman jagung melalui lahan demonstrasi plot atau demplot. Kegiatan tersebut melibatkan gabungan kelompok tani Kecamatan Sarongki, BPP Pertanian, Polsek Sarongki, serta pihak PT BC Internasional. Demplot yang ditanam di lahan milik petani seluas sekitar 2.500 meter persegi itu menjadi lokasi uji coba sejumlah varietas jagung. Di antaranya BC234 Mascot dan BC 18 dengan varietas Petra sebagai pembanding. Ketua Gabungan Kelompok Tani Kecamatan Sarongki, Azaini, mengatakan hasil pertumbuhan dan produksi nantinya akan menjadi bahan pertimbangan petani dalam menentukan varietas yang dinilai paling potensial.
13: Sengaja melakukan uji coba karena di sini ada dari PT BC, ya dari PT BC ada BC 18 sama Mascot. Kemudian juga kami sengaja sebagai pembanding ada dari benih betras. Ada betra ada dari
14: betras
13: nanti kita betras. Tanam dalam satu
14: ada
13: lahan
14: betras
13: sebagai uji coba sebagai pembanding.
12: Kegiatan demplot ini juga mendapat pendampingan dari Polsek Sarongki sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan. Kanit Binmas Polsek Sarongki, Aibtu Mianto, mengatakan pihaknya mengajak petani memanfaatkan lahan yang memiliki ketersediaan air, termasuk saat musim kemarau, dengan tetap memperhatikan hasil produksi masing-masing varietas.
15: Saya mengajak untuk rekan-rekan petani bagi yang punya air, meskipun musim kemarau kita bisa tanam. Nanti hasilnya dilihat sendiri, teman-teman petani juga bisa milih yang mana nanti.
12: Sementara itu, Koordinator Penyuluh Pertanian Sarongki, Bahtiar Yulianto, mengatakan demplot tersebut menjadi sarana untuk melihat secara langsung kualitas dan produktivitas berbagai varietas jagung. Menurutnya, hasil pengujian di lapangan diharapkan memberikan gambaran bagi petani sebelum memilih benih yang akan dikembangkan lebih luas.
16: Kebetulan ada 7 varietas yang ditanam pada hari ini, yaitu dari Petras dan dari Bisu. Jadi mudah-mudahan dengan adanya diklat ini akan membuktikan kualitas mana yang paling produktif ya, dan yang disukai sama petani.
12: Penanaman demplot jagung tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan pangan melalui kolaborasi antara petani, penyuluh pertanian, kepolisian, dan pihak swasta. Varietas yang menunjukkan hasil paling baik nantinya diharapkan dapat menjadi contoh dan dikembangkan oleh kelompok tani lainnya di Kecamatan Sarongki.
11: Baik, selanjutnya kita bersama Nova Novita dari RRI Jember. Silakan Nova.
14: Baik, terima kasih Gita. Reporter Anggi Widya melaporkan momen puncak HUT ke-81 TNI di Jember libatkan berbagai elemen masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
17: Pendengar, peringatan HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI di Kabupaten Jember digelar sederhana dan penuh suasana kekeluargaan. Upacara digelar di Kodim 0824 Jember pada Senin 5 Oktober 2026 dan dilanjutkan dengan ramatama bersama jajaran Forkopimda Plus serta sejumlah elemen masyarakat. Komandan Kodim 0824 Jember, Letkol Infanteri Rifki Muhammad Syuhada mengatakan, peringatan HUT TNI tidak hanya menjadi momentum internal, tapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat kedekatan dengan masyarakat.
18: Kemudian di sini kami berbagi juga dengan masyarakat, kan rangkaiannya panjang kemarin, ada bakso, donor darah, dan lain-lain. Saat ini kami hanya melaksanakan hari H-nya, 5 Oktober. Juga kami menjelaskan kepada masyarakat juga bahwa kami mendukung daripada apa yang di program-program asal cita dari Bapak Presiden.
17: Sementara itu Bupati Jember, Muhammad Fawaid menilai sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI selama ini berjalan dengan baik. Salah satu bentuknya terlihat dalam dukungan terhadap program ketahanan pangan di Kabupaten Jember.
19: Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh elemen di Jember, Forkopimda Plus dan semua elemen yang lain, satu tujuan yaitu adalah untuk kemajuan Indonesia Raya, menjaga kompakan, termasuk mendukung semua program-program pemerintah pusat yang telah digariskan oleh Presiden Prabowo.
17: Dalam kegiatan ramatama tersebut, Kodim juga melibatkan sekitar 100 pengemudi ojek online atau ojol. Selain diajak makan bersama, sejumlah masyarakat termasuk ojol juga menerima bantuan sembako dari TNI. Salah satu penerima, Sunario, warga Kebonsari, mengaku bantuan tersebut dapat membantu kebutuhan untuk keluarganya.
20: Harapan saya agar supaya TNI lebih maju lagi dan bersinergi sama rakyat.
17: Pendengar, rangkaian peringatan HUT ke-81 TNI di Kabupaten Jember sebelumnya juga diisi dengan berbagai kegiatan, seperti bakti sosial dan juga donor darah. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, laporkan.
14: Pendengar dan pemirsa, dari Jember kita ke RRI Surabaya bersama Fresti Oktora. Silakan Fresti.
21: Terima kasih Nova Novita. Pendengar, olah TKP ledakan di kawasan San Antonio. Polisi temukan tabung LPG 50 kg. Kita ikuti laporan Agustin Irliani berikut ini.
22: Tim gabungan penyidik Satreskrim Polrestabes Surabaya, Siidentit Reskrim Mumpolda Jatim, Uriden Satreskrim Polrestabes Surabaya dan Bitlafor Polda Jatim telah menyelesaikan olah tempat kejadian perkara atau TKP ledakan kawasan San Antonio, Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya. Dalam olah TKP tersebut, polisi menemukan sejumlah barang bukti yang diduga berkaitan dengan ledakan. Barang bukti itu ditemukan di ruko nomor N162, tepatnya pada bagian belakang yang merupakan area dapur. Kasiden Siiden Ditreskrimum Polda Jatim Kompol Sukris Trihartono mengatakan, olah TKP dilakukan dengan melibatkan sejumlah instansi terkait termasuk Damkar dan BBBD. Pemeriksaan juga mencakup sejumlah ruko serta rumah hunian yang terdampak ledakan. Barang bukti yang ditemukan sementara berupa satu tabung gas LPG berkapasitas 50 kg, beberapa kompor gas satu tungku serta sejumlah barang lainnya. Polisi juga menemukan selang instalasi LPG serta sebuah kipas angin dan kini masih diperiksa untuk mengetahui kaitannya dengan ledakan.
23: Berkaitan dengan olah TKP, baik dengan damkar, kemudian BBBD, dan kemudian kami lanjutkan dengan melaksanakan kegiatan olah TKP baik fokus di ruko nomor N162 maupun untuk beberapa ruko terdampak dan sekaligus rumah hunian terdampak. Dan dari hasil olah TKP ini, kami juga sudah menemukan beberapa barang bukti yang diduga ada kaitannya dengan ledakan ini.
22: Sementara itu terkait penyebab pasti ledakan, polisi belum dapat menyimpulkan sumber api maupun pemicunya, termasuk dugaan api berasal dari kompor saat aktivitas memasak. Hal tersebut masih menunggu hasil analisis Bitlab 4 Polda Jatim. Hasil pemeriksaan nantinya akan menjadi dasar untuk mengungkapkan penyebab ledakan di Ruko San Antonio tersebut. Polisi masih melakukan proses penyelidikan dan akan menyampaikan perkembangan setelah analisis selesai. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Basnas Jawa Timur salurkan 1,2 juta liter air bersih ke 24 kabupaten kota. Lamongan jadi daerah pertama penerima manfaat. Berikut laporan Farin Regi.
2: Basnas Provinsi Jawa Timur mulai menyalurkan bantuan 1,2 juta liter air bersih bagi masyarakat terdampak kekeringan di 24 kabupaten kota se-Jawa Timur. Penyaluran perdana tersebut dimulai dari Kabupaten Lamongan. Wakil Ketua 2 Basnas Provinsi Jawa Timur, Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan, Ahmad Afif Amrullah, mengatakan program tersebut berdasarkan pemetaan wilayah terdampak kekeringan yang dilakukan BPBD Jawa Timur. Menurutnya setiap kabupaten mendapat alokasi minimal 50 ribu liter air bersih. Sementara untuk teknis penyaluran hingga penentuan titik distribusi diserahkan kepada Basnas masing-masing daerah agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
3: Kami juga sudah merencanakan dengan penyaluran distribusi ini sekaligus kami melakukan asesmen titik mana yang memungkinkan nanti barangkali ada yang bisa melakukan program jangka panjang. Kalau air ini kan jangka pendek ya, hanya 1-2 hari untuk kebutuhan masyarakat. Sementara jangka panjangnya itu mungkin ada sumur bor atau kemudian tandon atau juga tempat-tempat lain yang kita harapkan bisa menjadi solusi dari kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat di masa kekeringan seperti ini.
2: Ketua Basnas Lamongan, Bambang Eko, mengatakan penyaluran perdana dipusatkan di Dusun Dampit, Desa Sumberjo, Kecamatan Lamongan. Sebanyak 15 ribu liter air bersih disalurkan dan dibagi ke 3 titik untuk memenuhi kebutuhan warga yang terdampak kekeringan.
5: Kita distribusikan sesuai dengan peta yang ada di BPBD Kabupaten Lamongan. Jadi kita Basnas Lamongan ini kan sudah 4 tahun dengan BPBD untuk kebutuhan air bersih. Kemudian untuk jangka panjang, kami Basnas Kabupaten Lamongan akan mencoba membuat sumur bor.
2: Tidaknya penanganan darurat, Basnas Jatim bersama Basnas Kabupaten Kota juga menyiapkan langkah jangka panjang untuk mengatasi persoalan kekeringan, di antaranya pembangunan sumur bor serta penyediaan tandon air di wilayah yang mengalami kesulitan air di setiap musim kemarau. Farin Reki melaporkan.
1: Bergeser ke Jombang, asap pekat kepung gudang Madrasah Denanyar Jombang, petugas terpaksa jebol jendela demi padamkan api. Kita ikuti laporan Chantianov berikut ini.
24: Kebakaran yang melanda sebuah gedung penyimpanan di lingkungan Madrasah Tsanawiyah, Komplek Pesantren Mabaul Ma'arif Denanyar Jombang, sempat memicu kepanikan para santri yang tengah mengikuti kegiatan belajar mengajar. Para siswa berhamburan keluar ruangan demi menghindari kepulan asap pekat. Petugas pemadam kebakaran dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jombang sempat mengalami kendala serius saat hendak mencapai titik api. Minimnya ventilasi serta tertutupnya akses ruangan membuat asap pekat terjebak di dalam bangunan, sehingga petugas terpaksa menjebol paksa sejumlah jendela kaca dan membongkar ventilasi serta menggunakan alat pelindung diri lengkap termasuk bantuan oksigen. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jombang, Wiku Birawa Filipian Quintas SSTP MSI menjelaskan bahwa lokasi yang terbakar diduga merupakan gedung penyimpanan kertas dan plastik. Ia juga menambahkan bahwa hambatan utama di lapangan adalah kondisi ruang yang minim ventilasi serta jarak pandang yang sangat terbatas akibat tebalnya asap.
25: Tertebal di pola bau Denanyar. Setelah itu kita luncurkan personil untuk melihat, ternyata memang di dalam ada potensi api dan teman-teman sedang melaksanakan pemadaman di dalam. Informasinya gudang penyimpanan, cuma kita masih belum bisa melihat secara keseluruhan karena diselimuti asap tebal dan teman-teman masuk juga menggunakan APD SCBL. Ini kurang ventilasi, terus asapnya cukup tebal, jarak pandang terbatas sehingga teman-teman masih berjibaku untuk melakukan penanganan di dalam.
24: Meskipun kobaran api tidak tampak secara kasat mata dari luar, asap pekat terus mengepul dari dalam gedung. Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran tersebut masih dalam proses penyelidikan pihak kepolisian. Chantiano melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo 2026. Januar Fahmi berikut melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mendorong inovasi pemerintahan yang mampu menjawab persoalan masyarakat melalui kompetisi inovasi Sidoarjo atau KISI 2026. Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan inovasi diperlukan untuk menangani persoalan ekonomi, pengangguran, stunting hingga lingkungan, pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun lalu, dan kemiskinan 4,40% perlu diikuti perubahan pola kerja dan tata kelola pemerintahan, termasuk inovasi dalam pengembangan SDM dan menekan angka-angka tersebut.
4: Dengan adanya kompetisi hari ini, betul-betul kita harapkan ada sumbangsih yang permudahan-permudahan dalam bentuk pelayanan yang langsung boleh dirasakan atau dimasukkan. Tadi kita sampaikan ada kesehatan, yang ada pendidikan, dan sama-sama kita singgung terkait ODL dan lain-lain. Nah, tujuannya itu tadi, bahwa kegiatan ini gimana pemerintah daerah ya, yang dimantar oleh Bapak Da. Harapan kita, dampak langsung ini dirasakan. Ya, bukan hanya sekedar inovasi. Kalau kita hanya inovasi dapatkan penghargaan, memang kalau kita itu dampak langsung.
0: Menurutnya inovasi harus dibangun secara kolaboratif, mulai dari perangkat daerah, pemerintah desa hingga pendidikan. Inovasi diharapkan tidak berhenti sebagai gagasan atau penghargaan, tetapi berdampak pada pelayanan. Pemkab Sidoarjo juga memperkuat pengelolaan inovasi melalui SETIA atau Sistem Riset dan Inovasi Daerah untuk menjaring gagasan, uji coba, dan pengembangan inovasi lainnya. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
21: Reporter Oni Arianto mengabarkan Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar saat ini. Berikut laporan selengkapnya.
7: Universitas Ciputra Surabaya menilai kecerdasan buatan atau AI menjadi teknologi yang paling berkembang dan berdampak besar. Dampak artificial intelligence diperkirakan menyentuh sektor bisnis, ekonomi, hingga berbagai aspek kehidupan manusia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti yang disampaikan Wakil Rektor Universitas Ciputra Surabaya Profesor Dr. Trianggoro Wiradinata. Trianggoro Wiradinata Selasa siang mengatakan, Artificial Intelligence atau AI ibarat pisau bermata dua. Menurutnya, AI dapat memberikan manfaat besar apabila dipelajari dan digunakan dengan cara yang tepat dan bertanggung jawab.
8: Kenapa memilih AI? Saya kira karena teknologi yang terakhir ini yang paling berkembang dan akan sangat berdampak kepada bisnis, ekonomi, dan kemanusiaannya adalah AI. Nah, AI ini seperti pisau bermata dua ya, Bapak-Ibu, teman-teman sekalian. Ya itu bisa berguna, tapi kalau kita tidak pelajari cara menggunakannya, itu bisa melukai kita. Oleh karena itu sangat penting sekali kita sebagai negara yang sangat berkembang, populasi sangat besar, dan kita punya potensi ekonomi yang juga sangat baik sekali. Kita punya visi Indonesia Emas 2045, ini untuk mempersiapkan SDM-nya kita. Kalau SDM kita tidak diperlengkapi, tidak dipersiapkan, maka yang pertama terjadi, kita hanya akan jadi konsumen. Konsumen AI, kita nggak bisa bikin sendiri. Oleh karena itu kita perlu untuk membuat AI. Nah, membuat ini pun juga kita harus mikirkan juga. Jangan sampai kita menciptakan monster yang nantinya akan membuat kita jadi susah sendiri.
7: Trianggoro Wiradinata mengingatkan ketidaksiapan sumber daya manusia dapat membuat Indonesia hanya menjadi konsumen teknologi AI. Karena itu, Trianggoro mendorong masyarakat dan generasi muda tidak hanya menggunakan AI, namun juga bisa mempelajari pengembangannya. Penggunaan data juga menjadi bagian penting dalam menciptakan AI yang bertanggung jawab dan tepat guna. Oni Arianto melaporkan.
21: Sementara Politeknik Elektronika Negeri Surabaya menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Kita ikuti laporan Farida Kusnia berikut ini.
9: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS menjadi salah satu peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026 bersama 59 perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Perwakilan Ormawa Epis Bidik Misi Organization, EBIO, PENS, Denny Andriansyah mengatakan pengabdian kepada masyarakat PENGMAS yang dilakukan kampus ini menjadikan PENS sebagai peserta Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Denny Andriansyah mengungkapkan PENGMAS tersebut berupa pemberdayaan petani bawang merah melalui implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama rama lingkungan di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto.
10: Kita lihat respon dari masyarakat, khususnya warga Desa Sajen, mereka amat sangat terbuka dengan energi kami. Mereka sangat istilahnya excited. Waktu itu kami sempat melaksanakan workshop instalasi alat dan mereka berbondong-bondong datang untuk melihat sebenarnya alat apa sih yang kita buat, bagaimana cara kerjanya dan apa dampaknya. Mereka sangat istilahnya banyak pertanyaan yang muncul dari mereka yang mengindikasikan bahwa oh ternyata masyarakat desa Sajen ini khususnya sangat terbuka terhadap apa yang kami lakukan di sini dan responnya juga alhamdulillah positif Bu, seperti itu.
6: Sementara itu dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri PENS Muhammad Nizar Habibi mengatakan awalnya petani bawang merah menggunakan pestisida berbahan kimia untuk pengendalian hama.
11: Mereka lebih seringnya menggunakan pestisida yang berbahan kimia begitu, sehingga teman-teman itu coba yang mengurangi kimia-kimia tersebut, karena kan juga koordinasi dengan BPP, Balai Penyuluhan Pertanian, dan ada solusi itu menggunakan elektrab ini.
6: Di samping itu, dosen Prodi Teknik Elektro Industri PENS, Muhammad Nizar Habibi, merasa bangga karena pertama kalinya kampus ini ikut dalam Anugerah Abdidaya Ormawa 2026. Farida Usnia melaporkan.
21: Pendengar, berhasil juarai FIFA ASEAN Cup 2026, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa turut bangga dengan prestasi yang diraih Timnas Indonesia. Berikut Anik Hasanah melaporkan.
12: Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai mengalahkan Thailand lewat drama adu penalti di babak final yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo. Laga bergengsi ini berakhir imbang pada waktu normal 2-2. Sosok penjaga gawang Emil Audiro menjadi salah satu kunci di balik keberhasilan tim Garuda. Kemenangan timnas ini disambut gembira semua pihak tak terkecuali Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Di sela kesibukan kunjungan kerja di Blitar hingga Magetan, dalam rangka jelang hari jadi ke-81 Pemprov Jatim ini, Gubernur Khofifah tetap meluangkan waktu untuk menonton pertandingan timnas. Ia mengaku bangga dengan capaian para penggawa Garuda.
13: Tentu bahagia dan bangga kita semua ya. Ini kalau 4-2 ya sesuatu banget, saya termasuk yang mengikuti pertandingan tadi malam ya.
12: Timnas Indonesia menjuarai edisi perdana FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti 4-2 yang menjadi trofi pertama Indonesia di FIFA ASEAN Cup sekaligus mengakhiri penantian 35 tahun untuk meraih kemenangan di final level senior. Perjalanan skuad Garuda dimulai dengan kemenangan 2-0 atas Singapura pada 25 September 2026. Indonesia kemudian bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada 28 September sebelum menghajar Bangladesh 9-2 pada 1 Oktober dan memastikan tiket ke final berkat keunggulan produktivitas gol. Ani Hasana melaporkan.
21: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
15: Terima kasih Fresti. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima jejaring Jawa Timur sore ini. Saya Wisnu Devendra mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
16: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Baik, mendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Di menit ke-42 lepasnya dari pukul 16 waktu Indonesia Barat, Ria akan menemani aktivitas sore Anda tentunya dengan berbagai informasi aktual. Dan pendengar, kali ini telah kami siapkan informasi berkaitan dengan Kodim 0827 Sumenep menyalurkan bantuan air bersih di desa terdampak kekeringan guna meringankan beban warga yang kesulitan mendapatkan air di musim kemarau saat ini. Dan ya pendengar, beberapa desa dan juga beberapa kabupaten di Jawa Timur memang sedang mengalami kekeringan. Ada di Ponorogo, kemudian salah satunya juga ada di Sumenep ini. Dan desa yang menjadi sasaran bantuan yang bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kabupaten Sumenep adalah Desa Langsar, Kecamatan Sarungi. Sebanyak 5.000 liter air disalurkan ke desa yang terdata mengalami kekeringan kritis sejak 3 bulan lalu. Dan menurut Dandim, penyaluran bantuan air bersih menggunakan tangki merupakan salah satu upaya yang dilakukan institusi untuk membantu mengatasi kekeringan. Dan hingga 4 Oktober 2026, TNI telah melakukan pengeboran di 10 titik di daratan dan kepulauan serta sejumlah lembaga pondok pesantren yang ada di wilayah tersebut. Bantuan air bersih tersebut cukup berarti ya pendengar, sebab selama kemarau mereka harus mengeluarkan uang untuk membeli air guna memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Dan salah seorang warga desa Langsar, Mas Darun, mengatakan kekeringan telah berlangsung sekitar 3 bulan. Untuk mendapatkan air bersih, dirinya harus membeli air menggunakan kendaraan pickup dengan biaya sekitar Rp80.000. Nah, baik pendengar, kiranya bagaimana nih di daerah pendengar, apakah juga terjadi kekeringan atau stok air di daerah wilayah pendengar ini masih aman-aman saja? Mungkin pendengar nanti bisa menginformasikan lewat WA ya gitu. Dan nanti Ria juga akan memberikan informasi lainnya. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
1: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
0: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.

0: Baik pendengar, saat lagi kita akan simak bersama informasi terkini terkait dengan usai olah TKP ledakan kawasan San Antonio kini mulai ditutup dan arus lalu lintas sekitar lancar lagi. Baik, silakan laporan dari Agustin Indriani.
1: Sisi ini kembali lancar, hanya saja memang beberapa masyarakat ini melakukan atau mengabadikan begitu untuk berhenti sebentar dan juga mengabadikan tempat ledakan yang memang sudah saat ini sudah tertutup. Dan sebelumnya sendiri hasil olah TKP juga telah menyatakan, tim kepolisian ini menyatakan jika penyebab terjadinya ledakan diduga adalah LPG 50 kg yang menjadi pemicu. Namun untuk kepastiannya sendiri masih menunggu analisis lebih lanjut. Dan sementara itu kawasan Ruko sendiri saat ini juga terpantau sudah ada yang normal kembali, ada yang sudah buka, bahkan ada juga beberapa yang tidak terdampak berat begitu, ini tetap melakukan usahanya begitu, membuka usahanya kembali seperti normal atau jual beli makanan dan sebagainya. Namun memang beberapa atau yang terdampak dekat ini memang memilih tutup, bahkan jendela yang sudah pecah-pecah ini juga ditutup terpal ataupun juga kayu seadanya yang sehingga toko-toko ini masih bisa membersihkan ataupun membereskan dari sisa-sisa ledakan yang terjadi pada pagi hari tadi. Demikian Agustin Nurdiani melaporkan.

0: Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata, bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

Pendengar Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Jamal Mirdad kembali hadir dengan single terbaru dengan gaya dan ciri khasnya dalam bernyanyi melalui lagu Nasi Hangat, karya Tan Sanatana. Jamal Mirdad, ia menghadirkan cerita sederhana namun mendalam tentang anak-anak yang mendapatkan makanan di sekolah. Seseorang yang berangkat sekolah dengan perut kosong, ketika sepiring nasi hangat akhirnya tersedia di meja sekolah, yang hadir bukan hanya makanan, tetapi juga tenaga untuk belajar serta harapan untuk mengejar cita-cita. Banyak tangan di balik satu piring makanan, ada petani, nelayan, pedagang, dan pemasok lokal, serta ibu-ibu dan pekerja dapur yang ikut memperoleh kegiatan produktif. Di sekolah, para guru dapat mendampingi anak-anak yang lebih siap menjalani kegiatan belajar. Sementara, perhatian terhadap gizi dan kesehatan menjadi bagian penting dan menjaga tumbuh kembang mereka. Dari satu piring sederhana itu, harapan dapat tumbuh bagi anak, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya.

Baik mendengar, selesai sudah kita di program Kentongan. Dan kini kita lanjutkan kembali di perjalanan Surabaya sore ini. Tentunya masih bersama Syahria Haryati yang akan memberikan informasi dan juga musik pilihan nantinya ya untuk menemani aktivitas Anda. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses untuk mendapatkan bantuan ponsel dan laptop gratis dari pemerintah bagi mahasiswa dan pelajar yang belum memiliki perangkat untuk belajar. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi resmi mengenai program pemerintah yang memberikan bantuan laptop dan ponsel khusus bagi mahasiswa. Pemerintah memang menyediakan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah bagi mahasiswa dari keluarga yang memenuhi kriteria berdasarkan data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSN, berupa bantuan biaya kuliah dan biaya hidup. Tetapi penerimanya tidak otomatis mendapatkan laptop atau ponsel. Sementara itu, tautan yang beredar justru meminta data pribadi berupa nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram yang aktif, sehingga beresiko digunakan untuk pencurian data.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.

0: Menurutmu, kenapa sih Indonesia tetap bisa hidup rukun meskipun masyarakatnya punya agama dan kepercayaan yang berbeda-beda?
1: Karena kita saling menghormati. Berbeda bukan berarti dipermasalahkan, tetapi untuk saling memahami dan hidup berdampingan dengan damai.
0: Tapi kadang masih ada loh orang yang mudah terprovokasi karena perbedaan.
1: Nah, makanya itu kita harus bijak, tidak mudah mempercayai informasi yang memecah belah, serta selalu menghargai hak setiap orang untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.
0: Kalau sikap saling menghormati terus dijaga, persatuan Indonesia pasti akan semakin kuat.
1: Bener banget, kerukunan dimulai dari diri sendiri, melalui sikap toleransi, saling menghargai, dan menjaga persaudaraan dalam kehidupan sehari-hari.
2: Keberagaman adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan menjunjung tinggi toleransi, saling menghormati, dan hidup berdampingan secara damai, kita dapat menjaga persatuan, serta menciptakan kehidupan yang harmonis bagi semua.

0: Pendengar, sesaat lagi kita akan simak bersama informasi terkini terkait dengan Pemprov Jatim menggelar berbagai kegiatan dalam memperingati hari jadi ke-81 Jawa Timur. Baik, silahkan reporter Anik Hansanah laporannya.
1: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar berbagai kegiatan selama bulan Oktober ini dalam rangkaian memperingati hari jadi ke-81 pemerintah Provinsi Jawa Timur, mulai dari ziarah, selawatan hingga bakti sosial. Dan tema pada tahun ini adalah Jatim Unggul Maju Berkelanjutan, di mana perwujudan dari tema ini beragam kegiatan dilaksanakan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Di antaranya adalah tanggal 7 Oktober besok digelar selawatan bersama Habib Syekh yang diselenggarakan di halaman kantor atau gedung DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura, Surabaya. Kemudian esok harinya digelar secara serentak pemeriksaan kendaraan atau servis motor gratis sebanyak 8.100 unit. Dan ini bekerja sama dengan 426 SMK yang ada di 38 kabupaten kota. Sehingga masyarakat dipersilakan untuk mengecekkan atau menservis kendaraan bermotornya di 426 SMK yang tercatat memberikan pelayanan servis gratis ini. Kemudian pendengar, pada tanggal 10 Oktober ada pengundian umroh kepada wajib pajak taat. Kemudian tepat sehari setelahnya pada tanggal 11 Oktober ada pemeriksaan mata dan juga pembagian 1.000 kacamata gratis. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekda Prof Jatim Lili Puji Astuti mengatakan bahwa memang untuk pemeriksaan mata gratis dan juga pemberian kacamata ini khusus diberikan atau ditujukan kepada guru TK, guru RA, guru PAUD dan juga guru TPQ yang ada di Jawa Timur yang bekerja sama atau berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur. Dan tepat pada tanggal 12 Oktober merupakan usia Provinsi Jawa Timur ke-81 yang akan digelar upacara peringatan pada pagi harinya dan dilanjutkan dengan rapat paripurna istimewa pada siang harinya. Dan untuk menutup rangkaian hari jadi pada tanggal 13 Oktobernya, pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggelar bakti sosial di Slopeng, Kepulauan Madura, yang akan memberikan berbagai kegiatan seperti pemberian bansos dan juga pemeriksaan kesehatan bagi lansia. Demikian laporan Ani Hasanah.

Pendengar, sesaat lagi kita akan simak bersama renungan agama Islam dengan judul Hal Tentang Syahadat. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat la ilaha illallah mengandung dua rukun. La ilaha, yaitu penafian segala sesuatu yang diibadahi dengan sebenarnya selain Allah. Keduanya adalah illallah, penetapan Allah yang berhak untuk diibadahi dengan sebenar-benarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 26 hingga 27. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu sembah, tetapi aku menyembah Tuhan yang menjadikan aku, karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Maka tidaklah cukup beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tapi hendaklah ibadah tersebut hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla semata. Tauhid tidaklah akan sah melainkan dengan menggabungkan antara pengesaan kepada Allah Azza wa Jalla dengan tauhid dan berlepas dari tauhid dan pelakunya. Diriwayatkan dalam sebuah atsar bahwa kunci surga adalah la ilaha illallah. Akan tetapi, apakah setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah dibukakan pintu surga untuknya? Seorang bertanya kepada Wahab bin Munabbih, bukan la ilaha illallah itu kunci surga, ya Wahab? Beliau menjawab, ya, tapi setiap kunci mempunyai gerigi. Jika Anda membawa kunci yang bergerigi, maka pintu surga dibukakan untukmu. Tetapi jika kunci itu tidak bergerigi, maka tidak akan dibukakan kunci surga untukmu. Banyak hadis pendengar Rasulullah Muhammad SAW yang menerangkan tentang gerigi kunci itu. Seperti sabda beliau, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas di akhir hidupnya, dengan hati yang yakin, dan dia benar-benar mengucapkan dari lubuk hatinya dan ungkapan lain, di mana hadis-hadis tersebut ini mengaitkan masuknya surga dengan mengetahui la ilaha, dengan mengetahui makna la ilaha illallah, tetap teguh kepadanya sampai ajal datang menjemput, tunduk dan patuh terhadap maksudnya. Berdasarkan dalil-dalil ini, para ulama mengambil kesimpulan tentang syarat-syarat yang mesti dipenuhi dalam kondisi terhindar dari segala faktor penghalang, sehingga kalimat la ilaha illallah menjadi kunci pintu surga dan berguna bagi orang-orang yang mengungkapkannya. Pendengar yang berbahagia, semoga Allah senantiasa membimbing kita dalam kehidupan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat maghrib. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Jika semua permintaan seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang sabar? Jika semua doa seketika dikabulkan, bagaimana akan belajar tentang ikhtiar?

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kami masih akan hadir menemani Anda hingga usai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi-informasi sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, hati-hati di jalan karena jam-jam seperti saat ini, ini kan jam barengnya orang pulang kerja, jadi kepadatan arus lalu lintas pasti akan terjadi di beberapa titik di wilayah kota Surabaya atau bahkan yang mengarah ke luar kota Surabaya. Banyak yang macet ya, seperti halnya di seputaran tengah kota ini, di seputaran Ngagel Jaya Selatan ini padat ya. Kemudian juga di seputaran Raya Wonokromo itu juga padat. Kemudian Jagir Wonokromo juga sama pendengar. Ini yang dari arah Diponegoro menuju ke Raya Darmo, ini juga padat begitu ya. Karena di sana juga antrian traffic light juga cukup panjang biasanya. Kami harapkan Anda juga berhati-hati dimanapun Anda berada. Lalu titik lain yang juga kali ini ada kepadatan arus lalu lintas adalah Jagir Wonokromo yang arah ke Panjang Jiwo. Di sana selain antrian traffic light, padat-padatnya begitu ya. Kemudian di seputaran Nginden Semolo, Anda juga kami harapkan berhati-hati karena ada pengerjaan proyek begitu ya. Jadi meskipun kondisinya memang tidak padat begitu ya, ramai lancar, hanya saja seputaran situ ada pengerjaan proyek sehingga Anda perlu berhati-hati barangkali ketika Anda melintas begitu ya, kebetulan motor Anda atau mobil Anda cahaya lampunya kurang terang begitu sehingga tidak terlihat adanya pengerjaan. Jadi kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Ini Nginden Semolo yang dekatnya ini ya, Poltek 17 Agustus ya. Jadi dekat Universitas Politeknik. Kami harapkan Anda berhati-hati dimanapun Anda berada. Yang pasti sore hari ini beberapa ruas arteri di wilayah kota Surabaya padatnya bukan main. Nanti kita akan update kembali bagaimana informasi lainnya untuk Anda di hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz.

temukan racikan yang demikian. Karena sajian seperti ini hanya bisa Anda dapatkan di Vietnam. Jadi sebuah kedai kopi di Hue, Vietnam menghadirkan minuman yang berani. Jadi kedai ini menyajikan minuman kopi dengan krim pasta fermentasi udang. Bukannya bikin pengunjung geli, tapi menu kopi pasta udang ini justru bikin kedai ramai oleh pembeli. Dan kedai ini mengalami peningkatan jumlah pengunjung sebesar 20% usai memperkenalkan kopi pasta udang. Wow, bagaimana rasanya? Apakah ada rasa amis-amisnya atau bagaimana kira-kira ya? Jadi minuman tersebut jadi menu andalan di kedai itu. Menu itu bahkan disebut terjual sekitar 50 gelas setiap harinya. Setiap gelasnya sendiri dibanderol seharga 2,10 US dollar atau sekitar 38.000 rupiah. Dan salah satu pemilik kafe, Tran Ngoc Ang Tuan, mencetuskan ide tersebut lantaran ingin memasukkan ciri khas kota Hue ke dalam sebuah minuman. Jadi pasta udang ini jadi salah satu makanan pokok masyarakat di sana, pendengar. Hue sendiri memang dikenal dengan sajian kopi asinnya. Jadi menu kopi dengan pasta udang yang relatif gurih itu tidak terlalu aneh bagi masyarakat setempat. Jadi pasta fermentasi udang ini dipilih ya sebagai bahan eksperimen kedai. Dan pasta ini dibuat dengan mencampur udang laut dengan garam yang kemudian dibiarkan berfermentasi. Dan bumbu ini telah membentuk cita rasa banyak hidangan lokal di sana, termasuk sup mie daging sapi pegas dan nasi kerang. Dan Tuan juga menyatakan bahwa rasa asinnya itu cocok dipadukan dengan kopi. Bahan yang asam akan merusak lapisan krim yang ada di atasnya. Jadi rock atau udang atau pasta udang, bumbu yang umum di banyak dapur masyarakat Hue, tapi belum pernah digunakan dalam minuman. Dan banyak orang menganggap bahwa ide itu tidak masuk akal. Namun Tuan dan tim terus mencoba dan menyempurnakan resepnya setelah 6 bulan. Dan ternyata pasta udang dimasak dengan gula karamel dan krim untuk mengurangi bau dan menghadirkan aroma yang lebih ringan. Setiap cangkir memiliki 4 lapisan rasa. Pada bagian dasar ya, ada susu yang dicampur dengan susu kental manis. Kemudian bagian selanjutnya itu diikuti oleh kopi yang terbuat dari campuran biji arabica dan robusta. Sementara bagian atas diisi oleh pasta udang dan ditutup oleh serutan tuna kering.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa kalau Anda ingin berwisata begitu ya, dan kebetulan Anda ini bermukimnya di Banten, ada salah satu bisa dibilang tempat wisata atau spot wisata yang Anda bisa manfaatkan, karena di sana itu ada skydiving atau terjun payung sambil menikmati panorama pesisir Tanjung Lesung. Jadi Tanjung Lesung di Pandeglang, Banten itu memiliki pilihan aktivitas wisata bagi pecinta olahraga dan wisata petualangan. Kalau Anda berkesempatan, Anda bisa mencoba skydiving atau terjun payung sambil menikmati panorama pesisir Tanjung Lesung dari ketinggian. Dan rencananya pengembangan aktivitas tersebut dilakukan melalui kerjasama antara PT Banten West Java selaku pengelola dan pengembang kawasan ekonomi khusus pariwisata Tanjung Lesung dengan PT Bro Skydive Indonesia. Nah, kerjasama ini mencakup pengembangan skydiving, sport aviation, dan aviation tourism di kawasan Tanjung Lesung. Perjanjian kerjasama juga ditandatangani, dan kemudian kehadiran skydiving ini akan menambah pilihan aktivitas bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Selama ini kawasan tersebut dikenal dengan wisata pesisir dan beragam kegiatan luar ruang, mulai dari olahraga air hingga aktivitas menjelajah pulau. Direktur utama PT Bro Skydive Indonesia, Fanny Kusumadewi, mengatakan Tanjung Lesung memiliki potensi untuk menjadi lokasi skydiving yang berbeda karena wisatawan dapat memadukan olahraga udara dengan aktivitas wisata lainnya. Dengan konsep tersebut, wisatawan tidak hanya datang untuk mencoba terjun payung, tetapi juga dapat melanjutkan perjalanan dengan berbagai aktivitas di kawasan pesisir Tanjung Lesung.

0: Pancasila, satu, ketuhanan yang maha esa, dua, kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga, persatuan Indonesia, empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wah, pintarnya anak mama, sudah hafal Pancasila.
2: Kata Bu Guru, Nafia dan teman-teman semua harus hafal Pancasila. Kenapa, Ma, kita harus hafal Pancasila?
1: Pancasila tidak hanya untuk dihafalkan saja, sayang, tapi juga harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, Nafia bisa saling menghormati, bertoleransi, dan memiliki budi pekerti yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
2: Oke, Mama, Nafia sekali belajar Pancasila. Supaya Nafia jadi anak yang baik.

Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di menit ke-16 lepasnya dari pukul 18 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama saya Ria Haryati, yang tentunya akan memberikan informasi yang menarik untuk Anda simak. Dan di malam hari ini, Ria akan membahas terkait dengan apa manfaat lidah buaya untuk kesehatan tubuh kita. Nah, ini pendengar, biasanya kita-kita ini hanya tahu ya kalau lidah buaya ini hanya bermanfaat untuk rambut saja. Nah, ternyata ya pendengar, lidah buaya ini bermanfaat selain untuk perawatan kulit, terus perawatan rambut dan juga untuk kesehatan masih banyak lagi. Nah, kira-kira apa? Nanti bakal Ria bahas ya. Nah, tanaman dengan nama lain aloe vera mengandung 90% air. Sebanyak 5% sisanya adalah bahan aktif yang berupa minyak esensial, asam amino, mineral, vitamin, enzim, dan juga glikoprotein. Nah, biasanya ya pendengar, masyarakat ini memanfaatkan tanaman lidah buaya ini dari zaman Mesir kuno untuk pengobatan. Dan hingga sekarang, lidah buaya ini begitu populer dalam membantu mengatasi berbagai masalah kecantikan dan kulit rambut. Wah, ini kira-kira bisa bikin glowing gak sih? Oke, kandungan dalam lidah buaya ini banyak banget. Salah satunya adalah 53 kalori energi. Ada 0,12 gram lemak. Ada juga 0,36 protein. Ada 0,2 gram serat dan masih banyak lainnya. Dan kira-kira ya pendengar, apa sih manfaat dari lidah buaya ini untuk kesehatan? Kalau mungkin pendengar hanya tahu ya kalau lidah buaya ini hanya sebatas buat perawatan rambut saja, tapi ternyata tanaman satu ini menawarkan segudang manfaat untuk kesehatan tubuh kita. Yang pertama yaitu menurunkan gula darah. Wah, ternyata lidah buaya ini juga memiliki manfaat untuk menurunkan gula darah ya pendengar. Karena pemakaian lidah buaya bersama obat-obatan ini justru bisa menurunkan glukosa darah menjadi terlalu rendah. Dan akibatnya pengidap resiko terkena shock dan berpotensi membahayakan nyawa. Wow, gitu ya. Itulah, karena ini tadi kandungan yang terdapat dalam tanaman ini itu kan berperan alami yang bekerja dengan meningkatkan efektivitas insulin pada tubuh pendengar. Dan itu tadi, namun pemakaian bahan alami ini tidak disarankan bagi orang yang mengonsumsi obat-obatan rutin, maksudnya gitu. Dan karena ini, pemakaian lidah buaya bersama dengan obat-obatan ini justru bisa menurunkan glukosa darah menjadi terlalu rendah. Ternyata nggak boleh ya. Kalau kita mengonsumsi obat-obatan rutin, kemudian juga mengonsumsi lidah buaya, karena itu tadi bisa menurunkan glukosa darah menjadi terlalu rendah dan mengakibatkan kurang baik juga untuk tubuh kita. Selanjutnya yaitu untuk obat alami kulit. Nah, lidah buaya ini ternyata memiliki efek penenang pada kulit kita. Wah, dan ini nih sebabnya tanaman ini sering menjadi obat alami untuk mengurangi rasa gatal dan juga peradangan akibat luka. Nah, mungkin pendengar yang di rumah ya sering pas jatuh atau terkena sayatan pisau atau apa pernah mencoba menggunakan lidah buaya? Nah,
Mungkin ada yang relate nih sama pendengar. Karena ternyata ya, lidah buaya ini memiliki efek penenang pada kulit tadi. Dan makanya, lidah buaya ini bisa menjadi obat alami untuk mengurangi rasa gatal dan juga peradangan akibat luka. Senyawa aktifnya bekerja dengan menghambat produksi prostaglandin E2. Dan prostaglandin E2 ini merupakan lipid yang tidak hanya berperan dalam proses inflamasi saja, tapi juga aktif pada kelenjar sebaceous. Dan kelenjar ini memiliki kontribusi penting pada kondisi peradangan kulit. Nah, gitu pendengar. Dan masih banyak lagi ya manfaat terkait dengan lidah buaya untuk kesehatan kita. Tapi nanti ya bakal Ria sampaikan lagi kira-kira apa sih informasinya manfaat dari lidah buaya untuk kesehatan kulit kita. Karena sudah ada satu buah lagu yang antri nih. Kira-kira dari siapa? Ada Ungu. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: menurutmu budaya tradisional masih penting gak sih? Soalnya sekarang banyak yang lebih suka mengikuti tren dari luar negeri.
1: Justru karena perkembangan zaman semakin cepat, budaya Indonesia harus tetap dijaga loh. Budaya adalah identitas bangsa yang tidak boleh hilang.
0: Tapi melestarikan budaya itu harus ikut sanggar atau jadi seniman ya?
1: Nggak harus. Memakai batik, mencintai makanan khas daerah, belajar bahasa daerah, atau mengenalkan budaya Indonesia lewat media sosial juga termasuk bentuk pelestarian budaya kok.
0: Berarti siapapun bisa ikut melestarikan budaya kan? Dimulai dari hal-hal sederhana dalam kehidupan sehari-hari.
1: Betul, kalau generasi muda peduli dan bangga terhadap budayanya sendiri, warisan budaya Indonesia akan tetap selalu lestari dan semakin dikenal dunia loh.
2: Mari bangga terhadap budaya Indonesia, menjaga warisan leluhur dan melestarikannya agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Budaya yang terjaga adalah kekuatan bangsa Indonesia.

Satu balaku dari Judika, Putus atau Terus, telah kami putarkan di ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita lanjutkan ya terkait dengan apa manfaat lidah buaya untuk kesehatan tubuh kita. Dan kalau tadi manfaat dari lidah buaya untuk kesehatan, ya, maksud kami kesehatan itu tidak hanya untuk perawatan rambut saja, yaitu manfaatnya ada untuk menurunkan gula darah, kemudian juga obat alami kulit, mengobati luka bakar. Nah, ini ternyata ya pendengar, manfaat dari lidah buaya ini juga untuk mengobati luka bakar. Nah, ternyata lidah buaya efektif untuk mengatasi luka bakar karena sengatan matahari atau sunburn. Ini karena sifat menenangkan, melembabkan, dan juga mendinginkan pada tanaman tersebut. Nah, memang ya pendengar, kalau lidah buaya ini kan apa ya, dagingnya ini kan kenyal-kenyal mendinginkan gitu ya. Ternyata lidah buaya ini efektif untuk mengatasi luka bakar karena sengatan matahari. Dan berbagai pilihan obat luka bakar juga ini ya bisa kita gunakan untuk merawat dan mempercepat penyembuhan luka. Dan selanjutnya, untuk menjaga kesehatan mulut. Lidah buaya ini mengandung antibakteri yang tidak hanya bekerja untuk membunuh bakteri penyebab masalah gigi. Karena sifatnya tersebut juga efektif untuk mengurangi plak membandel karena sisa makanan. Nah, ini nih, mungkin pendengar belum tahu ya kalau lidah buaya ini ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan mulut. Karena lidah buaya ini juga menjadi obat alami untuk mengatasi plak gigi. Salah satu kondisi yang salah satu kondisi yang meningkatkan resiko gigi berlubang. Kandungan antibakteri tanaman lidah buaya ini bekerja aktif untuk membunuh bakteri dan juga jamur yang menjadi plak gigi. Nah, ternyata ya pendengar, lidah buaya ini juga sangat bermanfaat untuk kesehatan mulut kita. Jadi tidak hanya untuk kulit, tidak hanya untuk rambut, ternyata juga bermanfaat untuk kesehatan mulut kita. Dan selanjutnya juga menjaga kesehatan pencernaan. Nah, manfaat dari lidah buaya lainnya adalah menjaga kesehatan seluruh pencernaan. Ini berkat dari sifat menenangkan sekaligus menyembuhkan, sehingga cukup efektif untuk kondisi seperti sindrom iritasi usus besar atau IBS. Nah, ternyata memang banyak sekali ya, mungkin bukan hanya pendengar, tapi Ria juga baru tahu kalau ternyata lidah buaya ini memiliki banyak manfaat nih pendengar. Kalau pendengar sendiri kira-kira apakah sudah mengetahui manfaat dari lidah buaya ini? Lidah buaya ini tadi banyak sekali manfaatnya. Selanjutnya ada menangkal bakteri dan juga virus. Nah, ternyata lidah buaya ini mengandung antioksidan polifenol yang kuat dan senyawa ini berperan dalam menghambat pertumbuhan bakteri menjadi pemicu infeksi. Nah, selain itu, sifat antibakteri, antivirus, dan juga antiseptik tanaman lidah buaya ini efektif untuk membantu menyembuhkan luka masalah kulit. Nah, memang ya banyak sekali manfaatnya ya ternyata dari lidah buaya ini. Dan pendengar, sudah Ria siapkan lagu lagi dari Iwan Fals. Jadi tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di 99,2 MHz. Pendengar, tahukah Anda bahwa ternyata ketika ayah antar jemput anak sekolah itu bisa punya manfaat tersendiri ya. Jadi bare minimumnya itu dapat gitu lah ya. Jadi kalau misalnya saat ini mungkin Anda berpikiran bahwa ayah antar sekolah gak banyak sih yang melakukan demikian. Tapi pada kenyataannya sekolah sekarang begitu ya, jangankan SD, TK aja, kebanyakan para suami yang mengantar buah hati mereka untuk kemudian pergi ke sekolah ya, bahkan jemputnya pun juga sama. Jadi itu bukan sekedar tren saja begitu ya, karena sempat ketika di awal masuk sekolah, ayah ini yang kemudian ada gerakan ayah mengantar anak sekolah atau gamas ya. Jadi kalau para bunda itu memang jagonya operasional pagi ya, dari bekal sampai seragam semua udah disiapin. Tapi tahu tidak, kehadiran ayah di perjalanan sekolah itu memberikan sinyal keamanan emosional dan rasa percaya diri yang dampaknya beda di otak si kecil. Apa sih perbedaan dampak antara ibu dan ayah? Kalau ibu itu tempat berlindung dan nyaman, jadi safe haven. Tapi kalau ayah itu pendorong keberanian dan eksplorasi. Jadi bridge to the outside world ya. Jadi penelitian membuktikan bahwa anak yang rutin diantar jemput ayah itu punya resiko mogok sekolah lebih rendah serta kemampuan adaptasi sosial itu lebih tinggi. Nah, 15 menit krusial di jalan kalau diantar ayah, diantar jemput ya. Kalau diantar itu membangun mental siap menghadapi tantangan pada hari itu. Nah, ketika dijemput bikin anak merasa perjuangan seharian itu diakui dan dihargai begitu ya. Dan obrolan singkat di atas motor atau mobil bareng sang ayah itu terbukti efektif menurunkan kadar hormon stres si kecil seusai sekolah. Dan tahukah Anda pendengar bahwa ada nanti saat dewasa begitu ya. Jadi mereka itu tidak akan ingat seberapa sibuk pekerjaan ayah, tapi mereka yang mereka ingat itu adalah siapa yang berdiri bangga menunggu di balik gerbang sekolah. Jadi Anda bisa meluangkan waktu karena masa si kecil tidak bisa diulang ya. Apakah Anda salah satu ayah yang kerap mengantar jemput sekolah buah hatinya? Kalau mungkin nganter aja it's okay. Kalau pulang jemput kadang-kadang gak bisa karena bertepatan dengan kerjaan begitu ya. Karena pekerjaannya jauh, karena gak bisa antar jemput. Jadi nganter aja, jemputnya enggak. Tidak jadi masalah begitu ya. Asalkan memang ada waktu di mana ayah masih bisa meluangkan waktu untuk mengantar si kecil. Atau bahkan bagus lagi kalau misalkan antar jemputnya sekalian begitu. Pas lagi libur atau memang meluangkan cuti pada saat libur atau pas lagi cuti. Jadi satu bulan, dalam kurun waktu satu bulan ada hari di mana Anda mengambil momen di mana sebagai ayah Anda akan melakukan antar jemput untuk buah hati Anda. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
1: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
0: Ah, serius? Bisa gitu?
1: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
0: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
1: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
0: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
1: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
0: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Pendengar, sesaat lagi kita ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk masak sih sebenarnya cukup. Kan kalau emak-emak itu biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini, cukupilah gizinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
5: Gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
7: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
6: Perhatikan, pertama kualitas udara, kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
7: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
8: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
7: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
9: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklan investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
9: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon. Lalu naiknya indeks perhitungan upah. Biar PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
9: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan undang-undang ketenagakerjaaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Right? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Hal ini investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa tentunya regulasi transisi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategic partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth as we would like to contribute to this agenda, first, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need
17: utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
17: dari
19: great
17: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat. Dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
21: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
21: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
22: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
21: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
24: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
23: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
24: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
1: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
24: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Kincir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
1: Want to represent this country and like I say, I'm so proud to be Indonesian today, and we are the kings of South Asia.

0: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
1: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendengar, tadi kita telah ikuti bersama Warta Berita Sentral bersama Pro3 Jakarta. Dan kita masih melanjutkan perjalanan Surabaya sore ini. Anda masih bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya. Dan di pukul 19.30 waktu Indonesia Barat nanti, akan kami hadirkan mimbar agama Katolik dengan judul Oktober Bulan Rosario Iman Yang Kokoh bersama Romo Budi Prasetyo. Tetap bersama kami di 99,2 RRI Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Bersama saya Romo Budi Prasetyo, dalam mimbar agama Katolik ini, saya akan menyampaikan renungan dengan tema pentingnya iman yang kokoh. Baiklah, sebelum memulai renungan, saya akan berdoa dulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas iman yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Kami mohon, semoga iman kami semakin berkembang dan berbuah secara nyata dalam cinta kasih kepada-Mu dan kepada sesama, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, yang bersama di Kau dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam mimbar agama Katolik ini, sebagai permenungan dengan tema pentingnya iman yang kokoh, saya akan membacakan Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Injil Lukas bab 17 ayat 5 sampai dengan 10. Sekali peristiwa, setelah Yesus menyampaikan beberapa nasihat, kata rasul-rasul kepada Tuhan, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantunlah engkau,' dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, dan akan berkata kepada hamba itu setelah ia pulang dari ladang, 'Mari segera makan.' Bukankah sebaliknya, ia akan berkata kepada hamba itu, 'Sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu, dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum. Dan sesudah itu, engkau boleh makan dan minum.' Adakah ia berterima kasih kepada hamba itu karena hamba itu telah melakukan apa yang ditugaskan kepadanya? Demikian jugalah kamu, apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Allah yang diterima dalam baptisan memampukan manusia untuk hidup dan memberikan kesaksian akan Kristus. Jangan engkau malu memberikan kesaksian tentang Tuhan kita. Demikian kata Rasul Paulus kepada Timotius. Memang semua bukan karena jasa dan keberhasilan kita, melainkan karena Allah-lah yang memberikan semuanya itu. Dengan keyakinan bahwa tugas kerasulan adalah penyelenggaraan Allah, maka manusia akan menjadi rendah hati dan tulus dalam menjalani hidup. Memang dibutuhkan iman yang kuat, kendati hanya sebesar biji sesawi. Dalam menjalani kehidupan kita setiap hari, kita mengalami bahwa jika hidup kita berjalan baik, iman kita akan Tuhan terasa kuat. Memang dalam situasi yang mudah dan gampang, di mana kita tidak banyak mengalami tantangan, iman kita terasa begitu besar. Apalagi pada saat kita mengalami banyak berkat, kemudahan, dicintai, diterima, disanjung, dipuji, didukung. Namun dalam kehidupan kita berhadapan dengan rupa-rupa tantangan kehidupan, entah itu dalam rupa kesalahpahaman dan konflik, kesulitan atau kesusahan, bahkan penderitaan. Hal itu kerap membuat iman kita lemah, bahkan tergoncang. Kita harus menyadari bahwa kerap kali iman kita diuji bukan dalam situasi kehidupan yang mudah dan menyenangkan, tetapi justru dalam situasi hidup yang berat. Namun justru dalam rupa-rupa tantangan berat, kita dibentuk untuk menjadi semakin kokoh dan dewasa dalam iman. Sabda Tuhan pada hari ini memberikan kepada kita gambaran bagaimana iman itu ditantang dalam situasi yang tidak mudah. Namun Allah mengajar orang-orang pilihannya untuk kuat dalam iman dan perutusan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil kita melihat bahwa setelah para murid mendengarkan pengajaran Yesus, bahwa kelak ia akan diserahkan ke tangan para lawan dan akan mati di kayu salib, iman para murid akan Yesus sungguh ditantang. Bagi sang guru yang memiliki kuasa besar, pasti tidak mungkin diserahkan kepada para pemimpin Yahudi. Selanjutnya, pengajaran Yesus tentang mengampuni kesalahan-kesalahan orang yang bersalah terhadap mereka, bahkan mengampuni musuh, merupakan hal yang amat sulit dicerna dan diterima oleh para murid. Karena itu, para murid berkata kepada Yesus, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Kepada mereka Yesus berkata, "Sekiranya kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara itu, 'Terbantunlah engkau dan tertanam di laut,' dan pohon itu akan menuruti perintahmu." Iman sebesar biji sesawi kelihatannya seperti iman yang kecil. Tetapi jika iman yang kelihatannya kecil di mata manusia mampu menggerakkan seseorang untuk mengerjakan hal besar, bahkan luar biasa, itulah yang diharapkan Yesus agar dimiliki oleh para muridnya. Iman yang sungguh-sungguh dalam akan memperkuat seseorang dalam menjalankan pekerjaannya. Dan para rasul dengan iman yang dalam itu akan diperkuat untuk menghadapi berbagai macam hal, termasuk hal-hal besar. Pendengar yang dikasihi Tuhan, pengajaran Yesus mengenai seorang hamba yang harus melaksanakan pekerjaan tuannya tanpa memikirkan kepentingannya atau kebutuhannya, bahkan makan minum dan istirahatnya adalah hal yang amat penting bagi para murid. Karena hal itu mengungkapkan jiwa dan semangat yang gigih seorang murid dalam melakukan tugas pewartaan Injil. Semangat itu harus dimiliki oleh para muridnya, dan mereka tidak boleh mengeluh, tetapi harus kuat menjalankan tugas mereka. Yesus memberikan kepada mereka inti dari semangat itu pada saat Yesus berkata kepada mereka, "Hendaklah kamu berkata, 'Kami ini hamba-hamba yang tak berguna, kami hanya melakukan apa yang harus kami lakukan.'" Sebagai umat beriman, kita tidak menuntut bahwa segala sesuatu akan berjalan sesuai dengan keinginan dan kehendak kita. Banyak hal ternyata berjalan tidak sesuai dengan keinginan dan rencana kita, bahkan kerap bertentangan dengan keinginan kita. Kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa Tuhan akan memberikan perlindungan sesuai dengan yang kita inginkan, sehingga kita akan beroleh kemudahan dan terhindar dari segala macam tantangan dan penderitaan, kesulitan dan kesusahan. Kehidupan di dunia ini sungguh beraneka ragam. Berbagai macam peristiwa yang kita alami bukan peristiwa-peristiwa yang menantang. Dalam peristiwa-peristiwa yang menantang itu, kita sebagai umat beriman hendaknya memiliki iman yang kuat. Kita perlu menghadapi berbagai macam hal yang tidak mudah dengan iman yang kuat dan kokoh. Iman yang kokoh dan kuat itu justru seharusnya memampukan kita untuk menghadapi kehidupan kita seberat apapun itu. Dengan iman itu, kita tidak akan mengeluh dengan apa yang kita kerjakan atau apa yang kita hadapi. Sebaliknya, iman itu memampukan kita untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik dan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersama para murid, kita diajak untuk berkata, "Tuhan, tambahkanlah iman kami." Pendengar yang dikasihi Tuhan, jika iman kita kecil, maka kita akan kalah dengan dunia. Kita akan merasa terbebani dengan segala macam tugas dan tanggung jawab. Tetapi jika iman kita kuat dan besar, maka pekerjaan seberat apapun mampu kita laksanakan dengan baik. Kita hendaknya memakai kacamata iman dalam melihat, menilai segala bentuk kehidupan. Jika kita melihat dan menilai segala sesuatu dengan kacamata duniawi, maka iman kita akan goyah dan kita akan menjadi lemah berhadapan dengan berbagai macam hal. Karena itu, marilah kita memperkuat iman kita dengan ketekunan kita berdoa, mengikuti Ekaristi, membaca kitab suci, dan mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Yakinlah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam situasi apapun. Dalam kesulitan dan derita, ada banyak pengalaman yang membuat kita diuji dan dikuatkan oleh Tuhan. Pengalaman-pengalaman sulit dan susah kerap adalah jalan bagi kita untuk menjadi orang yang dewasa dan lebih kuat menjalani kehidupan kita sebagai umat beriman. Semoga kita dalam tugas kita setiap hari, dalam berbagai macam pekerjaan dan tanggung jawab, kita tidak mudah digoyahkan, tapi sebagai orang beriman yang kokoh dan kuat untuk menjalankan kehidupan kita dengan baik dan benar, menjalankan kehidupan kita dengan kekuatan iman, sehingga dalam segala sesuatu, kita tidak mudah mengeluh dan berputus asa, tetapi dengan kekuatan yang berasal dari Allah. Kita akan mampu menjalankan tugas yang dipercayakan kepada kita dengan baik dan benar. Marilah kita tingkatkan semangat membaca kitab suci dan berdoa rosario di bulan Oktober ini. Semoga iman kita didewasakan dan tahan uji lahir dan batin.

Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi renungan mimbar agama Katolik bersama saya, Romo Budi Prasetyo, dengan tema pentingnya iman yang kokoh. Terima kasih perhatian Anda, dan perjumpaan ini saya akhiri dengan berdoa serta mohon berkat Tuhan untuk kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, semoga melalui keikutsertaan kami dalam mendengarkan sabda Putramu, Engkau berkenan mempertebal iman kami. Ajarilah kami untuk mengasihi Engkau dan sesama, baik dalam kata maupun tindakan, sebagai perwujudan nyata iman kami, menuju kepada tanah air surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah turun atas kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Pendengar, terima kasih Anda selalu setia bersama kami di 99,2 MHz. Banyak informasi yang sudah kami hadirkan di hari ini, begitu ya rekan Ria ya.
1: Benar sekali.
0: Dan saatnya kita harus pamit undur diri, benar. Begitu ya. Tapi jangan khawatir, besok ketemu lagi.
1: Ketemu lagi tentunya ya.
0: Baik, sesaat lagi Anda bisa menyimak bersama program Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas bersama siapa rekan Ria?
1: Bersama Jeda Community.
0: Bersama dengan Jeda Community ya. Nanti akan dipandu oleh rekan Dini Wardani. Jadi pastikan Anda bisa bergabung bersama kami baik di 5345474 atau di 081-3314-992. Saya Fresti Oktora
1: dan saya Ria Haryati.
0: Kita pamit undur diri. Selamat malam pendengar. Sampai jumpa.
1: Sampai jumpa.

0: Kenapa ya, Pak? Dagangan kita nggak laku-laku. Padahal kita selalu buka lapak dari pagi. Tapi yang beli paling banyak cuma 2 orang. Bahkan seringkali zonk.
1: Belum rezeki kita aja, Bu. Insya Allah, selagi kita berusaha, akan selalu ada jalan kok.
2: Halo Bapak Ibu, kok wajahnya sedih gitu sih? Ya. Saya mau beli dong, masih ada donatnya kan?
0: Ada nak, ada. Ini banyak banget loh, mau beli berapa itu?
1: Iya, ya, silakan duduk dulu nak. Dari mana ini? Sendirian aja ya?
2: Makasih ya Pak, iya saya sendirian aja. Oh ya, saya mau pesen 50 pieces donatnya ya Bu.
0: Wah.
2: Masukin semua ragam donatnya ya, iya. Topping-toppingnya itu. Oh iya, saya izin mau bikin konten ya Pak, Bu. Boleh gak?
1: Konten itu apa nak? Maaf, Bapak gak ngerti.
2: Jadi gini Pak, konten itu adalah ide yang saya punya dan lakukan untuk dimasukkan ke media sosial saya nanti.
1: Iya, iya.
2: Nah, dalam hal ini saya videokan jualan Bapak Ibu. Sekalian dipromosikan biar dikenal banyak orang. Jadi banyak orang yang belanja gitu.
0: Wah, boleh banget itu, Nak.
2: Makasih, Bu.
0: Silakan buat video sebanyak-banyaknya ya, Pak, ya.
2: Boleh ya, Bu, ya?
0: Iya, boleh. Silakan buat kontennya. Mau mulai dari mana? Silakan.
2: Oke.
1: Ibu tenang. Donatnya senang, udah selesai Pak. Semua belum? Ada siapin. Nah, senang banget ya.
2: Iya. Iya boleh ya, Bu, ya. Saya videokan dari awal banget ya Bu. Bapak Ibu acting ya? Seolah ngobrol aja. Nanti saya datang nyapa dan pesan donatnya. Terus selama Ibu bikin toppingnya saya videokan. Sampai nanti semua donatnya selesai dan dibungkus, lanjut saya bayar dan jalan keluar warung Ibu dan Bapak ya.
0: Gitu. Iya nak, ayo. Aduh, berasa main sinetron kita Pak. Disuruh acting begitu ya. Ayo Pak, kita mulai ngobrol-ngobrolnya.
1: Iya, Bu. Ayo, udah lama loh Bapak lihat Ibu sebahagia ini.
2: Ayo, iya. Bapak, Ibu siap ya?
1: Iya.
2: Oke.
0: Iya.
2: Action.
0: Wah, kok jadi cantik begini sih Ibu di HP kamu, Nak?
2: Iya kan, Bu?
0: Jadi betah deh dibikinin konten. Setelah ini diapain lagi, Nak, buat konten tadi gitu?
2: Jadi setelah ini videonya saya edit dulu ya Bu. Nanti saya rekam suara yang menjelaskan tentang video yang kita ambil tadi. Nah pokoknya saya akan buat sebagus mungkin. Terus saya posting deh di media sosial saya, biar orang-orang jadi tertarik untuk nyobain donat Ibu juga. Jadi laris manis deh dagangannya.
0: Wah keren.
1: Iya. Kok bisa dengan video gitu orang jadi tahu dagangan kami Nak? Gimana caranya itu?
2: Nah itulah gunanya sosial media Pak. Jadi orang-orang dari mana aja bisa lihat dan datang ke sini. Karena saya buatkan nanti alamat lengkap warungnya Bapak Ibu. Ini namanya teknologi Pak. Jadi orang jualan sekarang rata-rata caranya ya begini. Nah nanti saya bikinin akun media sosial untuk donatnya Bapak Ibu ya. Biar saya yang bantu kelola deh.
0: Wah canggih ya Nak ya. Terus nanti apa tadi akun ya? Nah itu akunnya diapain Nak?
2: Akunnya Bu, nanti saya yang bantu kelola. Jadi kalau nanti nih jalan keluar ya Bu, disempatin datang ke sini dan bikin konten-konten pendek, terus diposting lagi deh. Makin banyak lagi deh yang belanja di sini. Gitu.
1: Amin. Mudah-mudahan begitu ya Nak.
2: Amin.
1: Biar Ibu enggak sedih-sedih lagi.
2: Yo, Bu, jangan sedih,
1: karena dagangan
2: Bu.
1: Kita jarang yang beli Nak. Mungkin karena enggak banyak yang tahu ya.
2: Betul Pak. Jadi kita harus ikut perkembangan zaman di dunia yang serba digital ini. Biar gak ketinggalan dan bisa bersaing dengan lebih kompetitif.

Demikian drama radio produksi RRI Bukit Tinggi berjudul Promosi dengan Digitalisasi, karya Mutia Utami.

0: Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Selasa tanggal 6 Oktober 2026 dan Anda saat ini ada di program Ngobras Ngobrol bareng komunitas yang malam hari ini sudah hadir di studio Pro 1 RR Surabaya dari Jeda Community. Kita sapa dulu, selamat malam Jeda Community.
1: Selamat malam.
0: Suaranya langsung lembut sekali, selembut ibu-ibu ya di malam hari ini. Dan luar biasa sekali, terima kasih sudah hadir di studio Pro 1 RR Surabaya, Jeda Community. Dan kami mengundang Anda untuk berinteraksi mendengar 0315345474 dan juga di 0813-143-1499 ya. Malam hari ini kita bahas seputar keseruan giat barengan sama Jeda Community. Kita kenalan dulu, selamat malam dengan ibu siapa Bu?
2: Selamat malam, saya Vanda.
0: Ibu Vanda, baik.
2: Yang sebelah saya,
3: saya Ibu Mustika.
0: Ibu Mustika, baik. Terima kasih Ibu Mustika. Mau silahkan Ibu.
2: Yang depan saya ini,
4: saya Wilda.
0: Ibu Wilda, baik.
4: Wilda ya.
0: Oh, panggil Mbak aja. Berarti semuanya panggil Mbak aja biar adil gitu ya Bu ya. Jadi dengan senang hati, awet muda pokoknya ya. Karena awet muda itu adalah pilihan gitu ya Bu ya. Kalau tua itu pasti, tapi awet muda itu pilihan gitu ya. Dan kami juga akan ngobrol pendengar seputar giat bareng Jeda Community. Kita kenalan dulu sama Bu Mbak Vanda, Mbak Mustika dan juga sama Mbak Wilda. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu Jeda Community ini seperti apa. Oh iya, ibunya ya dua belum disapa loh Bu. Iya, selamat malam Ibu dengan Ibu siapa?
5: Yuni.
0: Ibu Yuni, baik, dan juga Ibu
5: Nini.
0: Ibu Nini, baik. Selamat datang di Pro 1 RR Surabaya, Ibu Yuni dan Ibu Nini ya. Mungkin boleh dijelaskan dulu Jeda Community ini seperti apa sih Bu? Nah silahkan.
2: Iya, izin ini saya perkenalkan Jeda Community. Terima kasih nih Mbak Dini ya, udah diberi ruang untuk kami mengenalkan Jeda Community lahir dari hal yang sederhana ya. Kami melihat banyak orang itu menjalani begitu banyak peran dalam hidup. Ada yang sebagai orang tua, pasangan, pekerja, ada yang jadi pengusaha, anak, sahabat, sampai kadang lupa memberi ruang untuk dirinya sendiri. Nah, dari situlah Jeda lahir, hadir di sini. Ini bukan untuk ngajak orang berhenti dari tanggung jawab, bukan. Tapi justru untuk berhenti sejenak, menata hati begitu, pikiran dan langkah. Nah, supaya setelah itu kita bisa menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih sadar gitu.
0: Baik. Nah, dalam mengisi Jeda Community ini kegiatannya apa aja nih Bu untuk mengisi menjalani hidup dan juga memberikan ya bisa dibilang me time gitu ya bagi para perempuan-perempuan hebat ini. Silakan Bu.
2: Saya usah lagi ya ini untuk menjelasin biasanya kita itu komunitas kami itu sudah lebih dari 80-an ya. Dari tahun 2025 awal itu ada sampai hari ini kita melakukan kegiatannya ada yang rutin bulanan, ada yang mingguan, kemudian ada juga harian. Begitu.
0: Baik.
2: Itu sih Mbak.
0: Baik. Nah, selama ini fokus kegiatannya Bu, apakah untuk ngumpul-ngumpul aja seru-seruan aja atau mungkin fokus kegiatan yang lain, ada mungkin jalan-jalan atau mungkin hal yang produktif yang dilakukan Jeda Community?
2: Ya, saat ini kegiatan kami cukup beragam ya, mulai dari seminar training bulanan, free webinar mingguan, pembiasaan good habits harian, kemudian sampai kegiatan sosial, nantinya ini masih belum, terus terang aja, jadi nanti seperti berbagi makanan, kemudian ada untuk pengadaan air bersih di daerah-daerah yang memang tidak ada air bersih di sana, kemudian ada pembagian apa ya, kayak kita kan mukena itu selalu ada aja dan berganti yang baru. Nah yang lama itu yang masih layak pakai kita bisa bagikan ke masjid atau musola begitu.
0: Baik, wow, luar biasa sekali. Jadi mengisi kegiatan jeda ini dengan kegiatan produktif ya, dan juga sambil beramal begitu ya Bu ya. Baik, nah sekarang ke Bu Mustika begitu ya. Bu Mustika nih, apa sih Bu yang melatar belakangi Ibu mau bergabung barengan sama Jeda Community? Kan enak di rumah aja Bu, barengan sama anak sama suami gitu ya. Kenapa harus ikut Jeda Community?
3: Enak di rumah, enak tidur, nonton drakor gitu ya Mbak ya. Nonton drakor gitu. Jadi begini ya Mbak, jadi kita di Jeda Community itu kita punya visi ya, jeda, namanya juga jeda. Jeda itu kan berhenti ya, berhenti. Kita itu kan mungkin ada yang ibu rumah tangga saja gitu kan. Tapi selain ibu rumah tangga kan pastinya kita sebagai istri, ibu rumah tangga berarti kita sebagai ibu, tapi kita juga sebagai anak, sebagai menantu, dan tak lupa kita juga sebagai anggota masyarakat yang punya tetangga. Mungkin juga ada yang sudah udahlah ibu rumah tangga, bekerja pula. Itu kan maka banyak sekali sebetulnya peran seorang wanita. Itu kan banyak sekali. Nah, dari banyaknya peran seorang wanita, semakin banyak peran, semakin banyak persoalannya.
0: Oh, baik.
3: Betul? Betul. Persoalan dengan teman di kantor, persoalan dengan tetangga, persoalan dengan mertua, orang tua, bahkan yang memang yang paling banyak sekali di wanita adalah persoalan sama suaminya. Ya, persoalan sama anak. Nah, itu kan sangat banyak ya, jadi kepala kita tuh berisik gitu ya. Kepala kita tuh mikir ini, mikir itu, mikir ini tuh. Begitu banyak beban yang kita bawa gitu. Ibaratnya kita tuh bawa tas ransel tuh isinya tuh berat banget gitu. Jadi di jeda, namanya juga jeda, tempat untuk berhenti. Ruangan kita itu adalah ruangan untuk kita berhenti.
0: Nah,
3: untuk kita berhenti, kita letakkan nih ransel kita dulu dengan semua isi beban-beban itu tadi. Pikiran-pikiran itu kita letakkan dulu. Kita me time di situ. Bukan sekedar me time. Jadi kita bukan yang me time, kita yang pergi ke kafe, kemudian saling curhat gitu. Pulang stres lagi, Mbak. Bener enggak? Gitu kan, bener apa bener sih gitu kan. Tapi dengan di Jeda Community kita berhenti gitu, kita berhenti, kita bersama-sama. Tapi ada sesuatu untuk kita itu recharge energi lagi. Dari energi yang tadi kita sudah ini dengan segala persoalan. Sehingga pulang dari Jeda Community dengan pertemuan-pertemuan kita itu, harapan kita ransel itu sudah gak dibawa lagi. Ya, jadi segala persoalan itu sudah gak dibawa lagi. Dengan sendirinya akan rilis di situ. Kita jeda. Coba dong, apa namanya, persoalan itu jangan dipegang terus, tapi letakkan ya, kita letakkan, kita serahkan sama Allah gitu. Kemudian ketika pulang ini semua sudah rilis. Kita punya energi yang baru untuk kita berkarya lagi, untuk bisa lebih baik lagi di keesokan harinya dan ke depan ya. Sehingga bukan sekedar kita itu jadi recharge kemudian untuk diri kita sendiri lagi, tapi diharapkan dengan begitu akhirnya kita bisa memvibrasi gitu kan. Tetangga gitu kan, anak di rumah, suami gitu. Jadi dampaknya akan besar. Hubungan ke suami juga semakin baik, hubungan bersama anak, orang tua, mertua, tetangga, teman-teman di kantor. Itu memvibrasi kembali, bisa memvibrasi orang-orang yang ada di sekeliling kita, begitu.
0: Seperti happy mom, happy life gitu ya Bu ya. Karena kalau mamnya ibaratnya ngomel aja, ini di rumah juga suntuk gitu ya.
3: Kalau kita di rumah vibrasinya ngomel aja, marah-marah, suami juga kan rezekinya jadi dari suami gak ngalir juga nanti ke kita.
0: Oke, baik. Karena kalau istrinya bahagia itu jalannya enak aja gitu jalannya ya. Gitu. Nah sekarang ke Bu Wilda begitu ya. Nah Bu Wilda, bicara seputar Jeda Community, Bu Wilda udah berapa lama nih gabung di Jeda Community? Dan apa mungkin bisa dibilang hal apa yang bisa dibilang membekas begitu ya bagi Bu Wilda di Jeda Community ini Bu?
1: Iya, makasih banyak sebelumnya Mbak Dini. Cuman saya bisa dipanggilnya Mbak aja gak apa-apa ya.
0: Kalau
1: Bu Mustika sama Bu Fanda gak apa-apa dipanggilnya Mbak.
0: Kalau
1: saya dipanggilnya Mbak ya. Kalau saya kan mungkin ceritanya dari POV saya sebagai saya sebenarnya generasi milenial. Jadi selisih usianya lumayan jauh kalau dibandingkan Bu Fanda sama Bu Tika.
0: Baik.
1: Saat ini saya kan kerja gitu ya, rutinitas kerja, terus belum nikah kayak gitu kan. Nah, orang mungkin berpikirnya oh udah enak kerja nih, tapi saya ngerasanya dulu tuh kayak saya cuman menjalankan rutinitas gitu loh. Terus saya merasa kayaknya saya tuh mau cari sesuatu tapi enggak tahu apa kayak gitu kan. Terus akhirnya tuh saya baca buku, kemudian saya dengerin dengerin YouTube yang misalkan bisa kasih motivasi kayak gitu. Sampai akhirnya tuh saya ketemu seminar yang diinisiasi oleh Bu Fanda sama Bu Mustika itu.
0: Oh, baik. Nah,
1: dari seminar itu saya dapat banyak pelajaran gitu kan, Mbak, yaitu bagaimana cara kita menjalani hidup itu supaya kayak lebih meaningful kayak gitu kan. Terus habis itu gimana ketika ada persoalan kita itu jadi semakin tenang kayak gitu kan. Nah, nah itu juga akhirnya kan berdampak sama bagaimana kita menjalani hari. Kalau biasanya kita bangun pagi, aduh udah ketemu Senin lagi harus berangkat kerja lagi, itu jadi udah gak kayak gitu lagi kan. Jadi niatnya kita udah beda. Kalau misalkan dulu niatnya kerja, ya udah kerja terus untuk cari gaji kayak gitu kan. Nah sekarang jadi tahu kalau kerja itu bukan untuk cari gaji, tapi gimana sih kita itu mengalirkan kebaikan yang bisa kita kasih gitu kan. Urusan gaji atau urusan rezeki itu kan nanti datangnya dari Allah kayak gitu kan. Nah, senangnya apa? Ketika kita gabung ke komunitas itu ternyata kita dapat banyak circle positif gitu loh. Jadi ketika kita misalkan, kan kita gak bisa membatasi nih dalam hari-hari itu kita ketemu sama siapa aja, itu kan kita gak bisa membatasi. Tapi dengan kita gabung ke komunitas yang positif itu rasanya nih kita bisa, saya nih bisa kayak ada apa namanya batasan gitu loh buat diri saya. Ketika udah mulai melenceng terus habis itu ikut lagi, recharge lagi kayak gitu, Mbak, rasanya segitu. Gabungnya mungkin saya baru sih kenal awal tuh ya dari akhir 2025 kalau nggak salah itu.
0: Baik, jadi baru setahun begitu. Betul, ya Mbak Wilda ya. Oke. Ketika bergaul bersama ibu-ibu Mbak Wilda, Mbak Wilda Mbak sendiri gitu ya. Ada gap bisa dibilang so culture nggak sih, atau mungkin ada gap yang aduh gimana ya kalau ngomong sama ibu-ibu ini kan ewo pakewo kalau kata orang Jawa ya. Nanti kalau kalau diajakin kayak agak-agak apa ya, bisa dibilang guyonan dikit, aduh tersinggung nanti jadi takut gitu nggak sih Mbak Wilda. Kemudian nanti kalau serius-serius, aduh ini bukan aku banget. Nah gimana nih Mbak Wilda?
1: Iya dulu tuh saya datang awal tuh sendiri Mbak, sendiri di acara nggak ada teman, karena kan buat ajak teman tuh nggak gampang ya kalau misalkan nggak tergerak dengan sendirinya. Nah tapi karena di sana saya ngerasain bagus nih energinya, kayak itu saya suka nih sama lingkungannya, akhirnya berlanjut lah saya ikut seterusnya sampai akhirnya nih bergabung sama ibu-ibu yang luar biasa. Nah kalau ngerasa kayak gimana-gimana, alhamdulillah enggak, karena beliau-beliau ini welcome banget. Dan sebenarnya pengalaman hidup dari ibu-ibu ini kan udah jauh lebih banyak daripada saya gitu kan ya Mbak. Jadi saya juga banyak belajar dari beliau-beliau gitu.
0: Oke, baik. Jadi jeda community aman ya. Jadi
1: segala generasi, mungkin kalau nanti ada Gen Z juga kayaknya rasanya bisa-bisa aja.
0: Bisa-bisa sih, bisa aja gitu ya.
3: Ada sebenarnya Gen Z juga ada.
0: Ada. Jadi memang Bu Mustika dan juga Bu Fanda ini benar-benar harus adaptif kemana aja, masuk di mana aja bisa gitu ya Bu ya. Termasuk Gen Z, termasuk sama ibu-ibu seperti Bu Nini dan juga Bu siapa tadi Bu? Bu Yuli.
3: Bu Yuni ya. Ini juga memang lebih kepada yang penting wanita aja dulu.
0: Baik, karena perempuan berdaya, perempuan berkarya gitu ya Bu. Nah sekarang Dini mau menyapa Bu Nini, boleh ya Bu ya? Boleh mungkin mic-nya diberikan ke Bu Nini Bu. Nah Bu Nini apa kabar malam hari ini Bu? Apa kabar malam hari ini Bu?
6: Alhamdulillah luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Bu Nini sebagai senior Bu Nini. Nah. Senior ya boleh ya. Nanti kalau dibilang sebagai yang lebih sepuh kan enggak enak ya Bu ya, senior lah gitu ya. Nah, Bu Nini sebagai senior Bu Nini, jeda community ini seperti apa sih Bu kalau menurut Bu Nini ini Bu?
6: Saya ini dulu ya awalnya itu ikut pelatihan di Mbak Wanda.
0: Oh baik.
6: Agustus 2024.
0: Oh baik, jadi 2 tahun yang lalu ya Bu?
6: Iya.
0: Tepat 2 tahun yang lalu nih, sudah September sekarang ya.
6: Oh iya, betul. Wah, ya. Terus waktu itu saya merasa bahwa ilmu-ilmu yang saya dapatkan itu luar biasa, bisa merubah saya.
0: Baik.
6: Yang dulunya saya itu gampang marah atau kadang-kadang dengar apa tuh sut-sut gitu ya.
0: Oh baik.
6: Terus akhirnya dengan adanya ilmu yang saya dapatkan, terus kemudian dengan adanya jeda, minimal itu saya bisa menurunkan ego saya.
0: Oh, baik.
6: Dulu kan saya merasa bahwa saya pasti benar lah, saya pasti benar, kamu salah gitu. Tapi setiap sebetulnya mulai dulu itu saya mesti gini, yo aku salah sepurane. Tapi sebetulnya kita yang benar itu kan kita minta maaf sama, kita mohon ampunan sama Allah. Jadi kita yang salah bukan minta maaf kepada yang benar yang bersangkutan ya. Tapi kadang-kadang yang bersangkutan mesti kadang ngomong gini, tetap aja mesti minta maaf. Kata-kata minta maaf. Tapi akhirnya memang dalam hati kita memang minta maaf sama Allah. Dengan adanya jeda ini, alhamdulillah banyak, insya Allah banyak ilmu-ilmu yang saya bisa gali.
0: Oke, baik.
6: Seperti itu Mbak, seperti itu Mbak Dini.
0: Baik. Nah, Bu Dini sendiri ketika menghadapi apa ya bisa dibilang gap usia yang jauh ya, Bu ya, gitu ya. Ini seperti apa, Bu? Apakah ketika ngobrol sama Mbak Wilda begitu ya. Ini ada ewu pakai ewu juga enggak sih, Bu Dini?
6: Kalau saya sih merasa masih muda terus, Mbak.
0: Oh. Luar biasa ya, Bu ya. Jadi masih awet muda terus gitu ya.
6: Iya, karena usia itu kan hanya angka, Mbak.
0: Oh, benar.
6: Jadi saya memang nggak mau, saya minder mau ketemu anak Gen apa Gen Z. Apa semua, pokoknya saya tetap. Okay. Dan saya nggak mau tetap apa kayak dihormat itu kan saya nggak seneng. Mending kita sama-sama
0: mengalir aja. Iya. Begitu,
6: dan
0: Bu,
6: minimal
0: ya.
6: Kan saya juga dapat ilmu dari beliau-beliau berdua ini. Baik. Yang luar biasa bagi saya.
0: Baik. Nah, Bu Nini, ada pengalaman seperti apa, Bu, ketika senior begitu ya? Mungkin yang bisa dibilang kan senior ini kan tempatnya untuk berguru gitu ya. Tempatnya berguru kira-kira gitu ya. Nah, ada pengalaman apa, Bu, di Jeddah Community ini ketika Bu Dini mengikuti Jeddah Community ini sudah 2 tahun ini begitu?
6: Kalau saya ini malah bergurunya ke Bu Fanda.
0: Oh, baik.
6: Ke Mbak Fanda, mentor saya yang luar biasa. Baik. Dan saya ketemu kalau sama Mbak Mustika ini baru tahun 2025 yang terakhir baru saja. Kalau sama Mbak Panda kan sudah 2024.
0: Oke. Okay.
6: Jadi kalau saya lagi menemui persoalan, konsultasinya ke beliau.
0: Oke. Okay.
6: Mbak Panda, ini persoalannya ini. Oh, ini. Alhamdulillah luar biasa lah beliaunya ini. Jadi bukan suatu kebetulan bahwa saya ada di dalam komunitas Jeddah.
0: Oh, baik. Nah, kalau konsultasi ke Bu Fanda gratis nggak, Bu?
6: Wah, gratis.
1: Gratis lah orang konsultasi.
0: Okay.
1: Tidak. Punya solusi itu bukan saya.
0: Oke, okay, baik.
5: Bayar pakai doa.
0: Oh, luar biasa, bayar pakai doa.
1: Konsultasinya gratis.
6: Dan tidak ada waktunya.
0: Oh, baik, tidak ada waktunya. Baik.
1: Ya responnya aja jam berapa gitu. Konsultasinya 24 jam.
0: Ya,
1: itu
0: Ibu.
1: Konsultasi dulu. Responnya nanti.
0: Baik. Jadi kalau gini, Bu Fanda ini lagi tanggalnya tua nih, Bu. Enggak menerima konsultasi gitu ya, Bu ya?
6: Oh, enggak.
0: Nanti Bu Fanda, saya juga enggak ada solusi nih, Bu. Ya.
1: Jeda dulu ya, Bu.
0: Jeda dulu. Baik, luar biasa. Terima kasih, Bu Nini. Nah, sekarang sama-sama. Ke Bu Yuni begitu ya. Bu Yuni, monggo silakan. Bu Yuni gabung di Jeddah Community ini dari tahun berapa, Bu? Apakah juga sama seperti Bu Nini atau mungkin ada pengalaman yang lebih menarik begitu, Bu Yuni, ketika bergabung sama Jeddah Community? Bu Yuni kan ini juga senior juga nih. Silakan, Bu Yuni.
7: Betul, senior, tapi
0: mudah sekali.
7: Umurnya baru beberapa bulan aja.
0: Yeah.
1: Baru lahir.
7: Ya, alhamdulillah dikenalkan sama mentor-mentor yang luar biasa. Jadi untuk berkata ke keluarga itu sangat ini teratur.
0: Oh,
7: dulunya
0: baik.
7: Langsung tes. Oh, sekarang ada kata disiplin kata kayak gitu teratur.
0: Baik.
7: Marah-marah sekarang sudah bisa diredam.
0: Oke. Okay. Marah-marahnya nggak teratur juga, Ibu ya?
7: Iya. Namanya orang Surabaya bonek ya.
0: Iya, bener banget nih, Bu. Setuju ya. Ditahan dulu ibu-ibu semuanya, ada yang bergabung malam hari ini. Selamat malam.
8: Malam Dini.
0: Malam Bang Andi. Silakan Bang Andi.
8: Iya. Aku jujur tadi sempat salah dengar tadi itu.
0: Apa tuh?
8: Begitu tamat ternyata Jeddah Community ya.
0: Iya, Jeddah Community Bang Andi.
8: Iya. Enggak, tadi aku sempat salah dengar tapi Janda Community.
0: Oh, aduh. Jangan re. Waduh Bang Andi.
8: Makanya berbahaya
0: ini kupingnya tolong ya.
8: Makanya ya, abis ini mau ke THT ya.
0: Baik.
8: Makanya kan tamunya kan luar biasa semua.
0: Oke. Okay.
8: Ya, selamat malam teman-teman semua yang di Jeddah Community ya, salam kenal.
0: Selamat malam.
8: Enggak, yang ingin tahu pertama begini. Mohon maaf barangkali kalau sudah ditanyakan sama Dini ya, karena sempat lewat tadi.
0: Apa tuh?
8: Apakah memang komunitas ini anggotanya harus perempuan ya? Satu. Karena kan tadi dengarkan kan sebentar-sebentar kan seperti itu. Yang kedua gini, sebetulnya fokus kegiatannya lebih kemana sih? Misalnya nih kalau, oh iya memang jeda community memang khusus perempuan misalnya.
0: Yeah.
8: Nah, itu kalau memang seperti itu fokus kegiatannya kemana gitu kan? Apa istilahnya kumpul-kumpul untuk saling sharing misalnya. Ya kamu punya apa misalnya apa namanya kalian apa misalnya seperti itu sehingga dikemas menjadi sebuah kegiatan baru entah macam-macam lah saya nggak ngerti itu kan. Nah itu gimana dua dulu deh karena saya belum sempat menyimpulkan seperti itu tadi emang kan sempat salah dengar tadi itu
0: ya. Baik oke itu aja ya, Bang Aldi ya
8: makanya begitu dengar si siapa si Wilda itu oh enggak aja ternyata bukan.
0: Waduh malam-malam
8: jam segini harus.
0: Nah makanya itu udah ngantuk ini kayaknya Bang Andi nih ya.
8: Iya makanya.
0: Jadi melek lagi.
8: Kalau ada pertanyaan tadi tapi ya saja.
0: Oke baik, terima kasih banyak Bang Andi. Saya selalu Bang Andi. Oke baik, silakan mungkin Bu Wanda atau Bu Mustika mau jawab, monggo silakan.
2: Saya coba menjawab. Sebetulnya komunitas ini itu kebetulan aja para wanita nih sekarang tetapi tidak ada kemungkinan
0: tidak menutup kemungkinan
2: karena ini sebentar lagi mau ada para cowok juga yang ikut jadi lumayan banyak juga jadi misalnya jangan lewatkan mungkin mulai bulan depan insya Allah itu kita untuk rutin bulanannya itu sudah mulai ada banyak cowoknya.
0: Oh baik, jadi bapak-bapak juga butuh jeda ternyata ya.
1: Butuh banget. Tapi sebenarnya juga kan ada cowoknya
2: Mbak. Ada sebetulnya.
1: Cuma nggak banyak.
2: Cuma nggak banyak selama
1: terus. Baik. Memang yang lebih aktif datang ya nggak tahu kenapa perempuan semua sih gitu
2: kebetulan
1: cowoknya mungkin karena ngelihat perempuannya banyak jadi akhirnya
0: minder
1: bentar dulu kali ya gitu kan nanti ya, next saya bulan depan
2: untuk,
1: sudah beberapa banyak yang daftar ya yang bapak-bapak jadi apa namanya nanti ya jadi semakin banyak jadi mungkin yang kemarin apa tidak aktif itu bisa jadi aktif kembali.
0: Oke, jadi bapak-bapak juga butuh jeda ya, nggak cuma ibu-ibu aja, gitu ya. Baik, kemudian kegiatannya, fokusnya kemana ini Bu? Silakan.
2: Untuk selama ini yang paling dibutuhkan teman-teman itu ternyata ini kan kita sebetulnya jeda itu adalah healing hati ya, healing hati, tapi juga sumbernya atau kita itu berpegang fondasinya dari Al-Qur'an dan hadis.
0: Oh baik.
2: Nah, tapi selama ini kita hanya membaca aja udah tahu aja gitu.
0: Oh,
2: nah,
0: okay.
2: Gimana cara mempraktekannya mengimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari?
0: Okay.
2: Kita menggunakan metode ilmu magnet rezeki.
0: Oh,
2: nah,
0: baik.
2: Dari situ akhirnya teman-teman itu oh mudah ya, maksudnya oh begini, oh begitu. Akhirnya baru ngerti, baru memahami apa yang ada di Al-Qur'an itu sendiri.
0: Oh,
2: jadinya lebih mudah gitu. Akhirnya semangat gitu karena mudahnya kan. Terus kemudian beberapa alhamdulillah akhirnya bisa menjadi lebih tenang, menemukan solusi-solusi.
0: Baik.
2: Begitulah. Akhirnya kok menjadi bertemu lagi, rindu lagi karena memang komunitasnya ini jadinya sama-sama jadinya enak saling menyemangati gitu.
0: Saling menyemangati ya. Jadi artinya jadi community ini enggak cuman maksudnya riwa-riwi enggak ada gak tujuannya jelas, gitu ya.
2: Iya, ada
0: manfaatnya. Ada manfaatnya begitu ya. Jadi mengkaji Al-Qur'an dan hadis begitu ya, Bu ya. Baik. Jadi artinya ini cuman dibatasi untuk muslim aja begitu ya.
2: Enggak juga.
0: Ternyata
2: di daerah-daerah lain yang kita tahu itu ternyata yang non-muslim itu juga ikut dan mereka menemukan solusi juga.
0: Oh, baik.
2: Begitu, alhamdulillah. Jadi bisa Al-Qur'an itu kan rahmatan lil alamin, Mbak Dini. Bukan kitabnya orang Islam saja. Jadi memang diturunkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sebetulnya itu adalah petunjuk untuk seluruh manusia, semua manusia.
0: Baik.
2: Begitu.
0: Iya. Ditahan dulu Ibu Fanda, Bu Mustika dan juga Mbak Wilda ya. Ada yang bergabung nih di WhatsApp Pro 1 RR Surabaya ada Mbak Rika Herlin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di studio ini, ibu-ibu semua. Bapaknya enggak ada nih, Mbak. Gitu ya. Saya mau menanyakan, sebagai istri saya mau gabung di Jeda Community. Bagaimana caranya untuk bergabung? Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya itu kan istri-istri saat ini itu permasalahannya adalah mendapatkan suami yang patriarki. Nah, sehingga ini membuat istrinya itu susah untuk berkembang gitu ya. Nah, kalau bagaimana caranya agar kita ini bisa melawan patriarki begitu ya. Dan yang ketiga adalah saya adalah hobi juga untuk kumpul-kumpul. Barangkali bisa kumpul-kumpul bersama dengan Jeda Community. Sukses terus untuk Jeda Community. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Rika Herlin. Silakan Ibu, monggo. Ada tiga nih.
3: Patriarki maksudnya bagaimana?
0: Nah, mungkin patriarki gini ya, yang ditanyain sama Mbak Rika Herlin, suaminya ini gak ngebolehin istrinya untuk keluar rumah gitu ya. Kemudian istri itu harus di rumah aja, gak usah kemana-mana lah.
3: Baik, baik. Yang jelas satu, kita di Jeda Community, kita mengajarkan patuh suami.
0: Oke, baik.
3: Jadi kalau suami tidak mengizinkan keluar, dari rumah juga bisa. Kan kita ada webinar ya.
0: Ada
3: webinar, jadi melalui Zoom itu juga ada gitu. Jadi sebenarnya kalau suami itu tidak mengizinkan ya, artinya kalau kami belajar bersama di Jeda Community itu, kita itu fokusnya memperbaiki diri kita sendiri.
0: Oke, baik.
3: Jadi saya tidak mengajak teman-teman untuk gimana caranya merubah suami, enggak. Tapi yang kita ajarkan adalah bagaimana kita memperbaiki diri kita sendiri. Memperbaiki diri kita sendiri sampai akhirnya kita setelah upgrade ya, upgrade ilmu, upgrade diri itu, kita itu punya vibrasi.
0: Oke, baik.
3: Tubuh kita itu keluar vibrasinya, yang di situ akhirnya suami itu akhirnya, oh beda nih istriku sekarang. Beda nih ternyata istriku sekarang gitu kan. Dari webinar itu, ayo terus, jangan, intinya jangan sampai menyerah ya, jangan jalan terus-terus, karena kan memang dengan persoalan yang begitu banyak ya, apalagi usia juga sudah tidak muda itu kan, otomatis kan persoalan demi persoalan itu kan sudah numpuk, ada yang ditahan, untuk melepaskan semuanya kan juga butuh waktu. Tidak yang ujuk-ujuk ya, walaupun kalau Allah berkehendak ujuk-ujuk terjadi juga bisa saja gitu.
0: Baik.
3: Kan
0: ditahan dulu Ibu, ada bergabung ya malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Selamat malam.
9: Selamat malam.
0: Pak Luki, Pak Tua, monggo silahkan.
9: Terima kasih.
0: Iya.
9: Ini khusus ibu-ibu ya.
3: Kebetulan
2: malam ini ibu-ibu.
9: Nah, ini kalau Pak Tua ini katanya Pak Basofi tidak semua laki-laki.
0: Oh, baik. Oke.
9: Ya, itu era saya.
0: Iya.
9: Pak Basofi itu era saya. Jadi ya, umurnya sekira-kira ya segitu lah.
0: Oke.
9: Ya, yang perlu saya selaraskan, di antara ini kan mesti ada pro kontra dan salah paham.
0: Iya.
9: Nah, untuk apa ya, mengusahakan itu, saya cuma bisa menyelaraskan aja. Biasanya salah paham itu, yang salah itu berarti kurang paham.
0: Oh, baik. Iya, baik.
9: Nah, antara pro kontra itu, yang pro itu biasanya sudah masuk dalam wadahnya.
0: Jadi baik.
9: Tidak dimengerti dengan yang lain, itu mesti pro. Tapi kalau kontra, itu terlalu dialis ya.
0: Oke.
9: Jadi di sini saya harapkan untuk saling mengerti gitu lah. Nah, di situ di antara naungan beberapa ayat itu kan ada yang mengatakan bahwa rezeki itu tidak akan tertukar karena sudah tertakar. Nah, dari situ kan ada balance-nya. Balance-nya adalah ternyata di antara takdir-takdir itu tadi kan bisa dirubah.
0: Baik.
9: Takdir itu bisa dirubah. Itu termasuk tulisan saya, Bu.
0: Oke, baik.
9: Nah, di antara takdir itu bisa dirubah, kira-kira kalau menurut Ibu itu takdir mana yang kira-kira Anda alami itu bisa dirubah dengan doa.
0: Oke.
9: Terima kasih. Terima kasih.
0: Baik.
9: Berusaha untuk salam juga.
0: Siap.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Terima kasih Pak Luki, Pak Tua untuk pertanyaannya. Wah, ini banyak nih pertanyaannya. Takdir yang tidak bisa diubah. Oke, silakan Ibu.
3: Jadi takdir. Jadi di sini juga kita di Jeddah Community itu memang kita diajarkannya untuk kita itu merubah nasib kita. Dimulai dari kita merubah apa-apa yang ada dalam diri kita. Itu ada ayatnya ya.
0: Baik.
3: Ada ayatnya. Surat keberapa? Surat dalam Al-Qur'an ya. Ini episode tidak hafal. Tapi ada di dalam Al-Qur'an istilahnya bahwa kalau kita mau merubah nasib kita, maka kita harus merubah apa-apa yang ada di dalam diri kita. Jadi perintahnya kita tidak mengubah apa-apa yang ada di luar diri kita ya, tapi apa-apa yang ada di dalam diri kita, dimulai dari yang paling dalam, yaitu apa, merubah pikiran kita dan perasaan kita. Itu seperti itu.
0: Jadi kalau kalau kata akademisi itu adalah kita harus bisa mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan, gitu ya Bu ya. Kalau di luar kendali, udah biarin aja lah.
3: Kalau mengendalikan yang di luar semua, mengendalikan suami, mengendalikan anak, surat Ar-Ra' 2 ayat 11 ya. Kalau mengendalikan suami, mengendalikan anak, kan capek ya. Mengendalikan tetangga, mengendalikan teman kerja, kita kan capek itu. Makanya beban-beban itu kita letakkan, kita fokus jeda itu kita untuk kembali ke diri kita sendiri.
0: Baik.
3: Itu seperti itu. Kita fokus, kita kembali ke diri kita sendiri. Kita upgrade apa yang ada di dalam diri kita, value kita itu kita naikkan gitu.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu.
3: Jadi kalau takdir yang tidak bisa dirubah, yang jelas seperti kematian, itu kan tidak bisa ya. Maksudnya itu udah kehendaknya Allah. Kemudian ada juga waktu itu kita boleh, kita di Jeddah Community itu kita punya keinginan kan, semua orang punya keinginan, punya hajat, punya apa yang diinginkan gitu kan. Tapi kita di sini tidak diajarkan untuk apa namanya mengontrol saya maunya apa gitu kan. Boleh punya mau, tapi yang kita juga ikhtiarnya bukan yang mengajarkan ikhtiarnya, oh mau kaya nih, mau kaya nih, mau penghasilan nih sebulan 50 juta. Kemudian, okay, silakan ayo bekerja yuk, pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Tidak, tidak seperti itu. Tapi kita ikhtiar itu bukan hanya bekerja. Ikhtiar yang kita lakukan adalah ikhtiar berbuat baik kepada sesama manusia.
0: Baik, ditahan dulu Ibu. Ini malam ini ramai. Halo, selamat malam. Ada lagi. Selamat malam.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Dengan siapa di mana?
10: Dari Pak Toto di Surabaya.
0: Oh, Pak Toto. Baik, monggo, suaranya beda Pak Toto. Sehat ya Pak Toto ya?
10: Karena dihadapi beda, jadi suaranya otomatis beda.
0: Oh, baik. Auto berarti ya. Autopilot nih suaranya. Silakan Pak Toto.
10: Para ibu-ibu sekalian ya, yang sebagai narasumber.
0: Baik.
10: Sebenarnya tuntutan yang wanita itu satu, merasa nyaman dengan laki-lakinya.
0: Oke, betul. Baik. Jadi tugasnya laki-laki cuma menyamankan aja gitu ya?
10: Iya, jadi saya itu laki-laki itu harus buat nyaman kaum wanita.
0: Oke, baik.
10: Mungkin ini yang dibuat laki-laki itu merasa ditaktor. Itu adalah surat An-Nisa ayat 34. Tapi kalau kita harus sapi, sebenarnya bukan ditaktor. Kan di sana ada berbunyi, Ari jaluk awamuna ala nisa, lelaki itu adalah pemimpin wanita. Nah ini yang bisa gunakan oleh para bapak-bapak itu. Sebenarnya pemimpin di sini adalah ngembeng, mengayomi. Ya, bukan bertindak sekehendaknya, mengayomi. Bagaimana caranya membuat si wanita itu aman dengan kita. Kalau otomatis wanita itu aman dengan kita, segala satunya itu mudah. Misalnya, mas saya ikut perkumpulan gini, oh iya tidak apa-apa untuk menambah wawasan, itu sudah beres sebenarnya.
0: Baik. Jadi,
10: marilah bagi kaum laki-laki, jangan mentang-mentang kita sebagai pemimpin kaum wanita lalu kita tuh menyalahgunakan kekuasaan. Nah ini jangan sampai. Baik. Tetapilah apa ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu. Jadi wawasan saya untuk para narasumber, terima kasih dan sampai jumpa.
0: Sampai jumpa. Terima kasih Pak Toto.
3: Bapak-bapak kayak Pak Toto semua enak ya.
0: Enak ya. Jadi tugasnya laki-laki itu cuma buat nyaman aja gitu ya Mel. Kalau tugasnya perempuan itu bikin ribet gitu ya. Karena apa? Kalau nggak ribet nggak cinta gitu ya. Kalau laki-laki yang nggak diribet itu berarti nggak cinta. Udah biarin aja, jungkir balik juga biarin gitu ya Bu ya. Nah karena cinta ini jadi akhirnya bikin ribet. Nah tugasnya laki-laki adalah menyamankan. Kalau perempuannya ribet udah di UTM aja, uang tutup mulut gitu. Baik, silakan Ibu. Barangkali mau ditanggapin tadi pertanyaan Pak Toto tadi, silakan.
2: Iya, kalau memang semua laki-laki seperti itu mah enak ya. Okay. Tapi itu kan di luar kontrolnya kita.
0: Okay.
2: Kita sebagai wanita jadinya apa yang bisa kita kontrol ya itu aja yang kita atur.
0: Okay,
2: ya baik. Apa nih? Hati kita sendiri, pikirannya kita sendiri. Lalu kita bisa memilih kata-kata yang membuat hati kita menjadi nyaman. Gimana nih? Biasanya kalau ada dari luar kita mendapatkan apa, biasanya kita juga ikutan seperti itu. Misalnya udah kepancing gitu ya. Padahal apa yang kita lisankan itu nanti juga kembali lagi ke mau kita. Nah, kita ini diingatkan di dalam pondasi tadi ya, dari sumbernya dari Al-Qur'an dan hadis, bahwa apa yang kita katakan itu diaminin oleh malaikat. Makanya itu kita bisa berhati-hati kalau bisa itu dalam pikirannya kita, dalam hati kita gitu ya, perasaan kita itu yang harus kita kuasai, dan juga berlisan juga harus hati-hati.
0: Baik. Ya, terima kasih Bu Manda. Karena masih ada pertanyaan banyak nih Bu ya di WhatsApp ya.
2: Oh iya, Masya Allah.
0: Semangat malam hari ini ada. Iya, ada Mas Afif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal ibu-ibu komunitas Jeda Community. Izin bertanya, Jeda Community itu kelompok pengajian rutinitas atau tidak? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Afif. Kemudian tadi Mbak Rika Herlin tadi udah dijawab ya, Mbak Rika Herlin ya, tentang patriarki tadi udah bisa kalau sama suaminya nggak boleh keluar rumah, berarti boleh nanti webinar dari rumah aja ya, jadi aman ya. Oke, kemudian cara ngumpul, oh tadi belum dijawab tentang bagaimana cara gabungnya, begitu ya Bu ya. Kemudian ada Ibu Septia, halo assalamualaikum, selamat malam Mbak Dini Wardani dan juga ibu-ibu yang terhormat. Saya mau tanya, kalau di Jeda Community ini apakah ada bakti sosialnya aja atau biasanya bakti sosial kemana aja? Terima kasih. Dan bagaimana caranya untuk bergabung di bakti sosial, apakah hanya di Surabaya aja dan sekitarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Septia. Kemudian ada Bang Andi juga tanya nih, izin dong tanya kontak personnya di mana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ibu. Ada banyak pertanyaan saat ini di menit ke-47.
2: Mungkin yang
0: Mbak Rika Herlin dulu ya. Tadi bagaimana cara gabungnya Bu?
2: Bagi teman-teman yang kepingin bergabung atau nanya-nanya, itu bisa langsung ke admin di 087788575859.
0: Mungkin bisa sekali lagi Bu.
2: 087788575859.
0: Ini atas nama
2: di admin Jeda Community.
0: Admin Jeda ya. Baik. Kemudian kalau mau gabung langsung telepon aja atau mungkin ketemunya
2: WA di situ nanti ada kayak formulir gitu aja, nanti langsung diisi begitu. Dan ada apa ya,
0: iurannya gitu?
2: Nanti saat ini masih free.
0: Masih free. Baik.
2: Iya, Masya Allah.
0: Masya Allah.
2: Memang untuk masuknya itu kita free aja.
0: Mbak
2: Dini. Jadi nanti kalau ada kalau udah dapat webinar, udah dapat yang kajian yang setiap hariannya itu ada. Kemudian nah yang bulanan itu karena kita ketemu, jadi untuk ya konsumsinya apa, jadi mesti ada
0: tarikan iuran, gitu iurannya.
2: Tapi pembayarannya itu pun juga tidak
0: memberatkan gitu ya Bu ya.
2: Antara umum dan yang member nanti ada bedanya juga.
0: Jadi
2: mendingan gabung aja.
0: Jadi pembayarannya pun dari kita untuk kita gitu ya Bu ya. Karena kan konsumsinya kan kita sendiri. Gitu ya. Baik. Kemudian nih nomor udah ya Bang Andi ya. Kemudian Mbak Rika Herlin. Terima kasih. Ini Bu Septia tanya, apakah baksosnya di mana? Apakah ini kalau Mas Afif tanya ibu-ibu pengajian kah ini?
3: Pengaji, kalau pengajian itu kan fokusnya muslim saja ya, muslim saja. Ini kita itu memberikan ilmu, yang ilmu itu untuk memvalue diri kita gitu. Jadi untuk agama apapun
0: bisa.
3: Kita bisa masuk gitu. Kita bisa masuk. Anggaplah misalkan yang beragama non-muslim di situ dia mungkin masih belum nyaman untuk kan ada sebuah metode yang namanya itu menggunakan Al-Quran, yeah. Mungkin itu belum digunakan gak apa-apa, tapi okay. Metode yang lain atau ilmu yang kita gunakan mm-hmm. itu kita pakai dalilnya atau dasarnya memang Al-Quran dan hadis.
0: Oke, okay,
3: gitu.
0: Baik.
3: Contoh salah satunya kita kan fokus uh-huh. untuk membenarkan, memperbaiki diri,
0: yeah.
3: Salah satunya memperbaiki diri itu berasalnya dari ayat yang mana begitu, okay. Ya, itu salah satunya dari apa namanya istighfarnya mm-hmm. orang pertama okay. di bumi ini, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam itu istighfarnya ketika diturunkan sama Allah dari mm-hmm. dari surga gitu mm-hmm. kan, kemudian Nabi Adam ke bumi itu kan mm-hmm. beliau istighfarnya Robbana dzalamna anfusana mm-hmm. wa illam taghfir lana mm-hmm. dan begitu mm-hmm. seterusnya, yang itu artinya adalah ya Allah sesungguhnya aku yang zalim.
0: Baik.
3: Jika engkau tidak memaafkan aku, maka aku termasuk orang yang rugi. Kan begitu kata Nabi Adam. Yeah. Padahal Nabi Adam itu sama diturunkan ke bumi itu kan karena godaan setan ya. Tapi begitu di bumi, Nabi Adam gak ada bilang, ya Allah, bukan aku sih yang salah, habis setan itu loh godain aku gitu loh. Maafin yeah. dong, habis setan sih godain aku. Nabi Adam gak ada bilang begitu.
0: Okay.
3: Nabi Adam sadar bahwa memang itu sudah desk jobnya yeah. syaitan ya gitu kan. Tapi Nabi Adam tetap berdoa sama Allah itu, saya yang salah ya okay. Allah. Karena saya sudah engkau perintahkan untuk patuh, tetapi mm-hmm. malah saya mengikuti apa yang mm-hmm. setan mau gitu mm-hmm. kan. Nah di situ jadi ketika kita ada persoalan dengan mm-hmm. teman, rumah tangga yeah. dan segala macam, maka kita kembali ke diri sendiri, yaitu apa mm-hmm. mengakui dosa-dosa diri kita.
0: Oke, okay,
3: yang nggak banyak ya, kayaknya kita dosanya nggak banyak uh-huh. ya. Banyak banget apa nggak banyak?
0: Kayak kok gini jadi terkesima sama Bu Pustika ini. Gitu. Jadi bingung jawabnya gimana?
3: Kan dosa kita itu banyak banyak ya.
0: Seperti
3: jadi
0: syair itu, Abu Nawas gitu ya Bu ya.
3: Iya, jadi kita bukan pengajian mm-hmm. yang ayo kita datang ngaji yuk yasinan okay. Enggak, bukan yang seperti itu, tapi yeah. kita lebih kajian kepada ilmunya
0: okay.
3: ilmunya jadi untuk uh-huh. semua uh-huh. lini agama okay. untuk semua usia okay. gitu kan. Baik. Itu masuk karena uh-huh. itu memang bekal untuk kita keseharian menghadapi uh-huh. keseharian kita.
0: Baik.
3: Itu seperti itu.
0: Terima kasih Bu Musika. Oke, kemudian ada Mas Afif sudah terjawab ya. Kemudian Mbak Rika Herlin sudah terjawab. Nanti tanya lagi Mbak Rika Herlin. Oh iya, untuk bergabung bakti sosial. Oh, bakti nah, sosial. Silakan Ibu.
2: Itu tetap aja nanti hubungi yang di nomor tadi.
0: Okay.
2: Karena bakti sosial itu masih belum aktif yang sebulan langsung ada okay. gitu.
0: Uh-huh.
2: Tapi nantinya akan ada karena memang ini udah ngumpul banget gitu.
0: Oh, baik. Ya. Nah, ini apakah hanya di Surabaya aja Jeda Community ini atau ada di tempat lain, di kota lain begitu, Bu?
2: Sebetulnya yang namanya baksos itu kan yeah. bisa langsung diarahkan langsung kemana, misalnya okay. kalau pada saat ada bencana alam atau uh-huh. apa, itu kan misal langsung dikoordinir oleh kita gitu okay, aja nanti
0: baik.
2: Langsung ditaruh uh-huh. kemana gitu
0: mm-hmm.
2: kita baik. Bekerja sama sih, kolaborasi uh-huh. juga dengan
0: jadi,
2: yang lain.
0: Oke okay, jadi kolaborasi. Terima kasih yeah. untuk Ibu Septia ya, mungkin bisa gabung juga di admin tadi sudah disebut ya
2: yeah.
0: Bu Septia 0877-8857-5899 begitu ya Bu yeah. ya. Baik, nanti bisa menghubungi admin Jeda Community ya. Dan terima kasih untuk pertanyaannya sudah terjawab, karena oh ada satu lagi Bu, sabar
2: oh,
0: yeah. ya.
2: Oke,
0: okay,
2: oke.
0: Okay. Selamat malam.
11: Malam.
0: Malam, Bang Kobar, silakan.
11: Pernah aja bertanya.
0: Iya, siap.
11: Baksos. Kalau kita bicara baksos, bakti sosial.
0: Oke. Okay.
11: Pertanyaannya, pernah aja okay. tolong dijawabkan jujur.
0: Iya,
11: betul. Yang integritas.
0: Uh-huh.
11: Siapakah yang mendalangi baksos itu? Mohon
0: okay. solusinya
11: yang berilmu.
0: Terima kasih. Siapakah yang mendanai atau mendalangi?

0: Ibu Nini dulu deh, nanti ke Ibu Yuni, kemudian nanti semuanya ke Mbak Wilda, kemudian nanti ke Ibu Mustika dan Ibu Fanda. Nah, Ibu Nini dulu, monggo silakan. Sebagai closing statement Ibu, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat sih Ibu dengan jeda community ini? Silakan Ibu. Monggo silakan. Apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Bu Nini untuk jeda community ini? Oke. Mic-nya cuma 3, maaf ya Bu ya. Digeser-geser enggak apa-apa ya. Baik, silakan Ibu, apa yang ingin disampaikan atau mungkin mengajak masyarakat untuk ikut jeda community seperti apa Ibu? Silakan.
1: Iya. Karena kita tahu ya, sekarang banyak ibu-ibu itu meluangkan waktu dengan maaf-maaf, kayak healing kemana-kemana yang menurut saya itu nggak kurang bermanfaat. Tapi memang untuk beliau-beliau itu kan refreshing ya.
0: Yeah. Posting story gitu.
1: Betul. kalau menurut saya sih alangkah baiknya ibu-ibu bisalah mengikuti komunitas jeda ini, minimal ada tambahan apa ya, energi untuk kita berkembang ya, pengembangan diri. Selain itu juga untuk silaturahmi. Terus kita juga bisa belajar dari persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita, bagaimana solusinya.
0: Baik.
1: Itu aja Mbak Dini.
0: Terima kasih Bu Dini. Bu Yuni monggo silakan, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat Ibu terkait dengan jeda community ini Bu? Silakan.
2: Silakan ibu-ibu yang sekarang kan memang banyak problem-problem permasalahan. Jeda ini sebagai wadahnya.
0: Baik.
2: Salah satunya seperti itu.
0: Jadi dengan adanya jeda community ini diharapkan ini bisa menjadi wadah untuk menampung semua aspirasi begitu ya Bu Nini ya. Ya, Ibu Yuni ya Bu ya. Selama ini jadi jangan takut untuk bercerita. Speak up kalau kata agensi sekarang gitu ya Bu. Baik, terima kasih Bu. Silakan Mbak Wilda, apa yang ingin disampaikan Mbak Wilda?
3: Kalau dari saya sih sebenarnya kalau misalkan di generasi yang sekarang, terutama kalau misalkan saya kan generasi milenial atau mungkin Gen Z, itu kan sedang banyak yang mengalami kayak misalkan quarter life crisis atau mungkin OVT gitu kan ya Mbak ya. Terus habis itu lihat standar hidup dari medsos tuh harus gimana, terus bandingin sama diri sendiri, jadinya kan kita gak tenang, terus apa gitu, ngerasanya gak nyaman gitu kan. Nah, oleh karena itu penting sih untuk kita tuh cari komunitas atau circle yang positif gitu loh, yang bisa ngasih inputan kita tuh agar lebih bisa melihat dunia tuh lebih enak tuh kayak gimana, nggak terdistraksi dengan apa yang kita lihat. Nah itu sih pentingnya untuk gabung ke komunitas yang positif gitu kalau dari saya.
0: Jadi jangan sampai termakan standar TikTok
3: betul. Nah itu penting banget.
0: Baik, terima kasih Mbak Wilda. Ibu Mustika, apa yang disampaikan Bu ke masyarakat Ibu?
4: Untuk teman-teman semuanya, yuk kita berhenti dulu untuk kita menyadari bahwa sebenarnya kita itu ada loh.
0: Gitu. Baik.
4: Kita itu ada loh. Kadang kita itu sampai enggak ingat kita lagi jalan gitu kan. Kita berhenti sejenak untuk menyadari bahwa kita itu ada. Dengan menyadari diri kita, kita bisa sadar, oh jangan-jangan di depan ada jurang.
0: Baik.
4: Gitu. Kalau kita enggak sadar, tiba-tiba kita masuk jurang. Jadi kita menyadari keberadaan kita, diri kita, yang lain kita letakkan dulu.
0: Baik. Jadi harus benar-benar menyadari eksistensi kita ini apa sih gitu ya Bu ya. Sebelum kita ibaratnya sebelum kita membahagiakan orang lain tuh diri sendiri harus bahagia
4: dulu.
0: Ya Bu. Baik. Terima kasih Bu Musika. Nah, Bu Fanda nih, gongnya nih. Silakan Bu Fanda, apa yang ingin disampaikan ke masyarakat tentang jeda community?
5: Iya, di jeda ini kami percaya setiap orang itu pasti punya cerita. Setiap cerita punya pelajaran. Dan setiap pelajaran bisa menjadi jalan untuk bertumbuh. Jadi kalau hari ini hidup terasa terlalu penuh, mungkin yang kita butuhkan bukan berhenti, tapi jeda. Berhenti sejenak, menata diri, lalu melangkah lagi dengan lebih kuat dan lebih bermanfaat. Jadi jangan tunggu hidup itu terlalu penuh untuk mulai mengenal diri. Jeda sejenak, tumbuh bersama, lalu jadilah manfaat.
0: Wow, luar biasa sekali. Jadi motivasinya adalah kamu hebat sudah bertahan sejauh ini gitu ya Bu ya. Kadang-kadang kita tuh kalau udah lagi suntuk banget itu gak butuh motivasi. Semangat ya, semangat ya, itu udah semangat gitu ya Bu ya.
4: Sabar ya, sabar ya.
0: Ya udah sabar gitu.
6: Ikhlasin dong.
0: Gitu.

0: Alhamdulillah.
1: Gitu ya Bu ya. Tapi lebih ke butuh kehadiran begitu ya Bu. Betul. Ya. Karena kan orang cerita itu kan tidak hanya butuh solusi, tapi butuh teman untuk mendengarkan aja, didengarnya udah seneng gitu ya Bu ya. Baik, jadi di Jeda Community ini adalah salah satu wadah begitu ya. Ketika kita lagi capek dengan rutinitas, capek dengan hal-hal yang mungkin kita kok kayaknya kehilangan motivasi ya. Nah, Jeda Community menjadi solusi untuk bisa bertumbuh bersama begitu ya Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Fanda, Ibu Mustika, dan juga Mbak Wilda, Bu Nini, Bu Yuni. Terima kasih banyak untuk waktunya di malam hari ini. Tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat. Masya luar biasa.
2: Alarm berbunyi.
1: Ini udah diginiin, di print sama Mas Erik gitu ya.
2: Ya, dan jangan lupa deh tanggal 7 November kita juga punya acara, jadi jangan dilewatin, langsung aja masuk
3: dulu saja.
1: Jeda Community. Ya. Ada media sosialnya pasti Bu?
2: Iya, di Jeda Community Official.
1: Bisa di searching ya pendengar, Jeda Community Official. Baik, terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar, dan terima kasih untuk ibu-ibu sudah hadir di studio Pro Satelit Surabaya.
3: Terima kasih juga.
1: Sehat selalu semuanya.
3: Terima kasih.
1: Baik. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Baik, pendengar, sesaat lagi kami hadirkan Ruang Rindu ke ruang dengar Anda, dan Anda masih ditemani Dini Wardani sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat.

0: Malam hari ini pendengar Anda ditemani Dini Wardani di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Kita nostalgia dulu barengan sama kita dari Zilong Seven ya, karena malam hari ini lagu Ruang Rindu ya, lagunya adalah edisi lagu Indonesia tahun 2000-an. Pokoknya kalau kita lagi bersama itu semua itu pasti baik-baik aja gitu kan. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Selamat malam, Bu Siti, Ruang Rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Lewat Dini Wardani enggak? Masih kangen sama aku.
1: Oh, kangen banget. Kenapa kok libur terus?
0: Aku tuh sebenarnya enggak libur, aku mendelup. Karena aku memberikan kesempatan kepada yang lain. Sekali-kali mendelep gitu loh, Bu. Biar aku itu enggak bosen gitu loh sama aku.
1: Kayak cuyu aja.
0: Cuyu ya, cuyu. Masya Allah, cuyu.
1: Cuyu kan mendelep terus ngetuk.
0: Baik. Nanti aku kayak cuyu juga gitu ya.
1: Jangan.
0: Oke, silakan Ibu.
1: Hari ini sebentar lagi kan
0: apa tuh?
1: Apa tuh?
0: Kenapa tuh? Oh, this is my month, my birthday. Ya Allah, Bu Siti, terima kasih loh Bu Siti. Bu Siti kok ingat aja sih, kan aku jadi
1: ingat aja, Wong. Ning Dini kan jauh di mata, deket di hati.
0: Oh, aku pikir jauh di mata, deket di mana-mana gitu enggak ya?
1: Iya, bener. Yang gini.
0: Apa tuh?
1: Lagu apa?
0: Lagu hari apa? Ini lagunya lagu Indonesia. Tahun 2000-an. Ya. Mau dengerin lagu apa?
1: 2000 kalau nak Liondra berarti ya.
0: Boleh deh, boleh. Liondra yang apa?
1: Oh, baik banget.
0: Oh iya dong, aku tuh baik hati dan tidak sombong.
1: Saya kangen sama Liondra.
0: Liondra yang apa tuh? Pesan terakhir? Atau satu yang tak bisa lepas?
1: Iya, satu yang tak bisa lepas.
0: Bukan yang apa sih namanya? Yang di agak lain itu namanya Liondra itu. Lupa
1: cari
0: aku.
1: Cari dong, saya enggak. Saya enggak denger lain-lain.
0: Liondra yang ada Sang Dewi.
1: Enak.
0: Sang Dewi walaupun kau bukan gitu. Atau mungkin terlalu cinta. Tuhan maafkan.
1: Dengan ini gini kutuhan.
0: Iya, suka aku tuh lagu itu. Enggak suka. Apa dong? Pesan terakhir aja ya.
1: Ya, pesan terakhir aja.
0: Oke, okay. Pokoknya aku jangan terakhir loh ya, Bu Siti ya.
1: Enggak.
0: Oke, okay. Mau apa siapa?
1: Mau salam-salam Neng Dini ya.
0: Silakan.
1: Salamnya buat Bu Wira, Bu Siti, Bu Siti Damiati, Bu Atik Ramli.
0: Oke.
1: Mama Iyu, Bu Siti Rumnyat, lalu Bu Harpini, Bu Yanya, Bu Ani Esther. Bu Siti Wibawa, Tedinda. Pak Rika Herlin, Bu Dian. Apa lagi?
0: Oke, itu aja.
1: Oh, Pak Edris sama Bu Dewi. Pak Mariano, Pak Kanedi.
0: Oke. Okay.
1: Terus Pak Hairul Huda, Mas Ali, Mas Dio, Bang Kobar, Bang Predi,
0: dan
1: semuanya.
0: Terima kasih.
1: Ini Wardani.
0: Sama-sama.
1: Selamat malam. Ngantuk boleh tidur jangan.
0: Tidur ya. Jangan ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Siti. Oke, Dini mau nyapa. Selamat malam.
2: Ciwal
0: pasti Bu Dian. Tidak ada yang lain dan tidak ada yang bukan.
2: Selamat malam Lause.
0: Selamat malam Bu Dian. Aku kangen Bu Mimi kalau kayak gini. Bu Mimi. Sekarang ada yang manggil aku Lause lah. Sedih aku tuh biasanya sama Bu Mimi. Biasanya diguyoni lah aku.
2: Aku gantinya dong.
0: Ya ampun, Bu Dian kan udah ciwol-ciwol. Gak boleh ganti yang lain. Nanti aku gak ada yang ciwol-ciwol.
2: Ciwol-ciwol sama Lausenya.
0: Oh, jangan dong. Jangan diborong semua. Baik, kalau hari ini mau mendengarkan lagu apa Bu Dian?
2: Nah, Aku minta lagunya Jamrik bisa enggak?
0: Yang apa tuh judulnya?
2: Selamat ulang tahun.
0: Selamat ulang tahun Mbak Fresti sama Mas Indra, hari ini ulang tahun.
2: Ya emang.
0: Iya, aku tahu.
2: Aku sisir buat mereka berdua.
0: Oh.
2: Ada yang ngasih bocoran tadi.
0: Oh, gitu dah. Oh, alah. Terus aku enggak dikasih bocoran juga. Aku udah bocor soalnya ya.
2: Tadi ini Mas Bayu.
0: Apa tuh?
2: Yang ngasih bocoran Mas Bayu.
0: Alah, oke oke. Baik, silakan.
2: Mas Bayu berkacau kalau Mas Bayu.
0: Iya, nanti tak bilangin. Aduh, kamu kok bocor-bocor sih, bocor-bocor. Apa tuh?
2: Enggak, tadi bilang gini kok.
0: Apa tuh?
2: Mbak, apa? Mbak Fresti bukan semut tapi endut.
0: Oh. Untung Dini Wardani gak endut gitu ya. Ya Allah, Masya Allah. Udah diet aku tuh.
2: Padahal tadi Mbak Fresti juga siaran tadi dulu.
0: Oh, iya dong. Baik. Oke, Ibu mau menyapa siapa malam ini?
2: Oke. Salamnya yang pertama aku sih untuk yang masih ulta hari ini Mbak Fresti sama Mas Indra, semoga sehat selalu, panjang umur,
0: Amin.
2: Amin. Jalannya buat Pak Mariono, Pak Mulyono, Bu Istiharo, Bumi, Pak Tua, Pak Rofik, si tukang miming, kangen kayak Nandi Wong.
0: Oh, miming. Pokoknya semua harus diminging-mingin.
2: Pak Rofik ya, saya ini isu, enggak tahu. Ayo Pak Rafi.
0: Oke.
2: Okay. Pak Rafi. Terus Pak Ibu Bapak Rafi. Bu Wila.
0: Oke.
2: Okay. Buat semuanya dapat Mbak Dini Wadani
0: Laut. Apa tuh?
2: Selamat tutup ya, semoga sehat selalu. Berikan yang umur, berikan yang siang.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
2: Kita selalu dalam minuman umur. Merawat akan
0: makan. Amin. Amin.
2: Kalau pulang hati-hati.
0: Oke.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ciwol-Ciwol. Budian. Makasih. Lagu kita dari Silawan Seven ini adalah salah satu lagu sukanya Dini juga ya. Karena lagu ini tuh menceritakan kalau kita lagi bersama itu gak ada hal yang gak mungkin, semua akan baik-baik aja gitu ya. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam.
0: Halo. Selamat malam. Halo. Dengan siapa di mana?
3: Dengan Mulyani.
0: Bu Mulyani?
3: Mbak Mulyani.
0: Mbak Mulyani di mana?
3: Di Kembili, adiknya Pak Mulyono.
0: Oh. Masya Allah, Pak Mul. Bisa jadi cewek, bisa jadi cowok ya ternyata.
3: Oh, yo Pak Mulyono serba bisa.
0: Oh, serba bisa.
3: Kalau siang Pak Mulyono, kalau malam Mulyani.
0: Walah, Rek. Ojo lah.
3: Enggak, ini kok waktu di panggung-panggung dulu, Mbak.
0: Oke.
3: Okay. Pak Mulyono kan sering mengikuti ya.
0: Kok tahu apa, Pak Mul?
3: Orang seni gitu loh ya, orkes ya ikut. Ada lutruk yang diajak ya ikut dulu demo dulu.
0: Dulu tahun berapa Pak Mul?
3: Hah?
0: Dulunya tahun berapa?
3: Selali Mbak. Wong wis suwe aja.
0: Waduh.
3: Wong suwe aku iki. Sama itu loh, sama siapa? Pak Tua itu.
0: Apa yo?
3: Aku waktu kalau enggak 76 75 saya lagi salah enggak 72 71.
0: Oke. Okay. Aku belum lahir loh, Pak Mul.
3: Cuma tak guyonnya aja nih. Selamat malam Mbak Dini Wardani.
0: Oke.
3: Okay. Jadi kebudian kemekelan bilang. Kepengin munggah mana budian?
0: Pak Mul sih. Jangan.
3: Nah, lagunya yang madu. Ini bukan nanti ya, ini ngobrol ya ini ya.
0: Ini hari ini Indonesia tahun 2000-an.
3: Duh, bukan ngobrol langsung nanti ya.
0: Ngobrol apa?
3: Ya, apa?
0: Ruang Rindu.
3: Iya, mau tadi maksud mah durung tak sebut nol.
0: Loh, ya apa sih Pak Mul?
3: Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Bingung sama Mulyani sih.
3: Oh iya Mbak. Kalau Mulyono masih jalan-jalan.
0: Wah.
3: Gak ada gudang yang sudah tertata rapi di situ apa?
0: Gak ada Pak Mul, semuanya tidak tertata rapi.
3: Oh,
0: bebas dong.
3: Waduh, kalau bebas yo.
0: Apa?
3: Berno watu ndelik nang gajah.
0: Hah?
3: Ono watu dikain ndelik gajah.
0: Apa itu Pak Mul?
3: Ada gajah di balik batu.
0: Ada gajah di balik batu. Lagu siapa itu Pak Mul? Hah? Oh, alah. Iya, iya, iya. Oke. Mau menyapa siapa Pak Mul?
3: Watu ini baik gajah ya kan, gede gajah.
0: Iya, sembarang. Baik. Oke.
3: Itu menyikat waktu karena ini sudah gurunya tadi sambil ngelawak. Jadi salam saya untuk semuanya saja tanpa terkecuali.
0: Baik Pak Mul.
3: Yang sedang menikmati acara pada malam hari ini.
0: Anjir.
3: Apabila yang mendengar tadi ucapannya Pak Mulyono kurang sopan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
0: Baik, ini mohon nastar ya Pak Mul ya.
3: Hah?
0: Mohon nastar.
3: Tembak Rioya Sawono lagi diambil cucukku semuanya.
0: Lari.
3: Baik cuma ini sing anu toh, sing bumbu kok semprit, terus kue salju gitu toh.
0: Oh lari, baik. Iya ya, aku ya secilik loh Pak Mul.
3: Eh?
0: Aku ya secilik loh.
3: Jadi aneh. Aku masih belum tahu Mbak Dini tuh, Mbak Dini enggak, ya maaf ya.
0: Ayo.
3: Ya enggak gemuk, ya enggak kurus.
0: Ayo.
3: Sidang saja. Ya betul toh Mbak Dini. Kalau Pak Mulyono betul-betul kurus, kecil orangnya.
0: Baik.
3: Seperti jadi kancil. Kecil-kecil cabai rawit.
0: Oke, baik. Pokoknya enggak nyolong ini. Timun ya, kancil nyolong timun gitu enggak ya?
3: Nyolong tahu nih kulkas, tak goreng. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Mul. Sehat selalu Pak Mul. Terima kasih. Dini mau ke WhatsApp dulu ya. Ada Pak Khairul Huda yang ada di Lamongan. Halo, selamat malam Mbak Dini Wardani. Apa kabar? Alhamdulillah kabar baik, Bapak. Pak Khairul Huda apa kabar? Semoga sehat selalu nggih. Oke, ruang rindu berbagi rindu memori lewat lagu. Semoga kesehatan, keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kita semua. Amin amin rabbal alamin. Mau request lagunya Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Ini tahun berapa, Pak? 11 tahun yang lalu ya, kali enggak apa-apa lah ya. Oke, ditunggu, Pak. Salamnya untuk Cak Ali, Pak Mariono, Pak Toto, Bu Hartini, Bu Titi, Bu Siti, Bu Dian, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Mau pantun dulu Mbak Dini? Boleh. Lihat Mbak Lala jalan-jalan sama Mbak Anissa, cakep. Walaupun lelah, yang penting tak putus asa, cakep. Thank you Pak Khairul Huda. Jangan putus asa ya, tetap semangat pokoknya ya. Oke, terima kasih. Oke, Dini mau menyapa. Ada Pak Hoir, Pak Mariono, sorry, ada Pak Mariono ya malam hari ini. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Halo, selamat malam Mbak Dini Wardani. Dari Pak Mariono di Tulungagung. Mau request lagunya Obati Rinduku versinya Andra Respati. Salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas. Semoga diberikan kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Pak Mariono yang ada di Tulungagung ya. Dini mau menyapa Mas Farid ya malam hari ini. Halo Mbak Dini Wardani, long time no see, long time no hear your voice. I'm here. Aku gak kemana-mana loh Mas Farid. Thank you ya. Oke, Mbak Dini Wardani mau request lagunya Tulus Teh Hijau, boleh gak sih? Boleh. Oke, salamnya untuk Mbak Dini aja. Semoga sehat selalu Mbak Dini. Jangan hilang-hilangan lagi. Hilang-hilangan kemana sih? Dini gak kemana-mana loh Mas Farid. Thank you ya, udah gabung ya di malam hari ini. Oke, mendengar kalau gitu Dini mau muterin dulu lagu dari Leodra Pesan Terakhir, spesial untuk Bu Siti dan juga ada Jamrut. Selamat ulang tahun bagi yang ulang tahun di tanggal 6 Oktober 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat ulang tahun ya, Dini hadirkan ke ruang dengar Anda yang direkam sama Budian. Malam hari ini pendengar, dan Anda masih ditemani Dini Wardani dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lagu. Malam hari ini edisi tahun berapa ya? Tahun 2000-an ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat
0: lagu. Lewat lagu. Bu Isi Harop pasti tangannya udah keriting.
1: Ya Allah.
0: Anje, malam hari ini bebas Ibu. Mau dengerin lagu apa aja bebas.
1: Bebas.
0: Anje.
1: Mbak.
0: Siap.
1: Judulnya apa namanya? Mawar Merah.
0: Mawar Merah Iwan Fals. Kalau Mawar Merah itu dari slang, Bu.
1: Oh iya, slang.
0: Iya, slang aja. Oke, mau menyapa siapa?
1: Salamnya buat Bumur,
0: Bunana. Oke.
1: Bu Yanti, Bu Titi.
0: Oke.
1: Bunda Dewi, Bunda Tini, Bunda Dian, Bunda Nunu, Bunda Fatila, Pak Idris, Pak Tua.
0: Baik.
1: Pak Mas Ali, Pak Asa, Pak Abi, Pak Mulyono, Pak Toto, sampai jumpa.
0: Oke. Okay.
1: Terus Teh Dinda, Bung Freddy, terus Opo Bu Wati Rameli, Bu Esther, Bu Yani Jaya, Mas Dandi.
0: Baik.
1: Dan semuanya tanpa terkecuali.
0: Siap.
1: Kalau yeah. Kurang hati-hati ya Mbak.
0: Baik.
1: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ibu Isi Harold. Terima kasih banyak. Oke, ini yang menyapa lagi. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Semangat malam.
0: Selamat malam. Semangat malam.
2: Jadi kita ngomong selamat satu. Semangat malam.
0: Semangat malam, Pak Luki Patua. Monggo, silakan.
2: Pertama,
0: Anji.
2: Terima kasih mawar merahnya.
0: Mawar merahnya, Anji. Sami-sami.
2: Saya. Terima kasih, Mbak Isti.
0: Anji. Monggo.
2: Yang kedua, saya tidak punya beban. Saya kirim salam sama Ustaz Gersi itu.
0: Oke.
2: Okay.
0: Baik.
2: Ya, kalau boleh, Mbak Dini.
0: Okay.
2: Kalau boleh, saya mau minta lagu cukup lama.
0: Cukup lama apa itu?
2: Ada tujuannya soalnya.
0: Anjir.
2: Ya. Lagu ini pertama kali main live pertama kali. Tanggal 10, bulan 10, tahun 88.
0: Oke, okay. Judulnya apa itu Pak?
2: Lagu tentang bahwa kehidupan itu adalah perjuangan. Ya. Lamunan.
0: Lamunan judulnya. Dari?
2: Dari
0: Andromeda.
2: Grupnya Pak Tua dulu Andromeda.
0: Oh baik. Kau Dini tahu soalnya ada di Mas Indra disiapin. Baik. Oke okay. Itu aja Pak Tua.
2: Iya saya kan gak bisa kirim salam Pak Tua. Salam Pak Tua itu sudah habis. Tahun 74 bersama Rolis.
0: Oke okay,
2: baik. Salam terakhir.
0: Oke siap.
2: Untuk semuanya, terima kasih.
0: Terima kasih.
2: Ya, supaya merata.
0: Anji.
2: Ya. Kamsia, syukur-syukuran.
0: Pasiran,
2: arigato.
0: Arigato, matur nuwun. Sehat selalu, Pak Tua. Terima kasih banyak ya. Oke, Dini mau ke WhatsApp dulu ya. Jadi biar adil semuanya. Dini mau menyapa ada Mas Jebet ya malam hari ini. Halo, Kak Dini Wardani. Selamat malam. Dari Jebet PP Sedati. Mau request lagunya. Lamu tak jumpo, Kak Dini. Suaranya sampai kangen ya. Thank you. Mau request lagunya Astaga, Bercanda. Bayi Akbar Kalai. Salam untuk Bu Nana dan juga Pak Budi Kaltara ya. Oke Kak Dini, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Jebet ya. Terima kasih udah ngangenin suara aku ya. Thank you. Oke Dini mau menyapa lagi malam hari ini. Ada Bang Andi. Halo Bang Andi. Silakan Bang Andi. Mau request. Oke, malam Bang, silakan Bang Andi, mau request apa Bang Andi? Oke, Dini mau menyapa dulu, ada Pak Agus ya, dari Mojosari. Mau request lagunya Ari Lasso Seandainya Mbak Dini. Oke, thank you Pak Agus, ditunggu ya. Oke, pendengar, kalau gitu Dini mau muterin dulu lagunya ya, sabar ya. Semua pasti dapat giliran masing-masing, sabar ya. Ada Gajah di Balik Batu dari Wali ya. Dan juga ada Ane Carrera yang dirikan sama Khairul Huda malam hari ini ya, dengan judulnya adalah Cintaku Tak Terbatas Waktu. Anda malam hari ini masih ditemani Dini Wardani.

Setiap tanggal 2 Oktober, Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenal, mencintai, dan melestarikan batik sebagai salah satu warisan budaya Indonesia. Batik bukan sekadar kain bermotif. Di dalam setiap motifnya terdapat kreativitas, ketekunan, serta nilai budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Mari terus bangga mengenakan batik, mengenalkan batik kepada generasi muda, dan mendukung para perajin batik di berbagai daerah. Selamat Hari Batik Nasional. Bangga berbatik, bangga menjadi Indonesia.

0: Lagu dari siapakah tadi yang dirikan sama Pak Khairul Huda ya malam hari ini. Oke, thank you Pak Khairul Huda udah diputer ya. Sekarang Dini mau nyapa lagi malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Memori lagu.
0: Baik, selamat malam Mas Afif, apa kabar Mas Afif?
1: Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Wah, ini gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah kabar baik Mas Afif. Silakan malam hari ini mau mendengarkan lagu apa?
1: Mau mendengarkan lagunya Marcel yang judulnya Firasat.
0: Oke. Suruh cepat pulang ini, cepat pulang gitu ya.
1: Ya cepat pulang.
0: Wah. Dini kalau udah suruh cepat-cepat pulang, seneng Dini ya enggak siaran akhirnya nanti. Oke, Mas Afif mau menyapa siapa malam hari ini?
1: Yang pertama salamnya buat Mbak Dini.
0: Oke.
1: Selamat bertugas, tetap jaga kesehatan.
0: Oke, thank you.
1: Serta dilempahkan rezekinya.
0: Oke, amin irbal amin.
1: Selia.
0: Uh-uh.
1: Mbak Sari Yulia.
0: Oke.
1: Mbak Presti Oktora.
0: Oke.
1: Mas Dio. Dan Mas Dio Pratama.
0: Baik.
1: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Mas Afif, saya selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Afif malam hari ini ya. Selain Mas Afif kita di WhatsApp dulu, sabar ya Bapak Ibu. Oke, kita ke WhatsApp dulu. Ada Bu Hartini ya, halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lagu, mau request lagunya Ungu, Akulah Cintamu. Salam untuk Mas Ali, Pak Hoirul Huda, Pak Mulyono, Bu Siti, Bu Wira, Bu Mus, Bu Istiharo, Bu Titi, Bu Siti Rumia, Bu Nur Fadila, Bu Wati, Oma Yanti, Kuen untuk Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak, terima kasih banyak Ibu. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
2: Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Kobar.
2: Kobar lagi.
0: Siapa tuh? Oh, Mas Sakti.
2: Yes.
0: Kok suaranya kayak Bang Kobar sih, Mas Sakti? Oke.
2: Okay. Saya kan masih muda, Mbak.
0: Oh, masih muda ya. Oke, okay, Mas Sakti. Apa kabar hari ini, Mas Sakti?
2: Lah, baik. Akhirnya bisa tembus juga nih.
0: Akhirnya bisa tembus juga. Sabar ya, Mas Sakti ya. Innahuma syongbirin ya. Oke. Mau request lagu apa, Mas Sakti?
2: Kenapa?
0: Mau request lagu apa?
2: Dari Tipex Boy Band.
0: Apa tuh?
2: Tipex Boy Band.
0: Tipex Boy Band? Oke, okay. Mau menyapa siapa? Coba-coba Dini cari ya. Boy Band? Oke, okay. Kirain yang kamu gak sendirian. Oke, okay, mau menyapa siapa?
2: Untuk hari yang baru itu Mas Afif ya. Ali, Budia, Titi, terus Bu Titi, Oma Yanti juga.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Dininya, semoga selalu tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Sakti, sehat selalu ya. Oke, okay, thank you. Dini mau nyapa lagi. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Wira, Masya Allah, tabarakallah, apa kabar?
3: Bisa. Oh, kabarnya alhamdulillah baik. Bahagia selalu.
0: Baik.
3: Karena saya happy selalu. Karena anak bungsuku telah tiba dini hari pukul 2 dari Depok, tiba dengan selamat.
0: Alhamdulillah. Baik.
3: Sebelum saya request lagu juga, saya mau ucapkan selamat ulang tahun untuk TNI kita yang ke-81 tanggal 5 Oktober kemarin.
0: Okay.
3: Semoga menjadi TNI kita dapat TNI terhebat dan termaksyur.
0: Amin.
3: Terus selamat ulang tahun untuk anaknya juga, ulang tahun tahun ini tanggal 6 Oktober untuk Mbak Presi Oktora juga.
0: Okay.
3: Happy birthday, panjang umurnya, semoga diberi keberkahan dan rezeki barokah, lancar pekerjaan.
0: Amin.
3: Rezekinya juga sehat sehat rumah tangga.
0: Amin.
3: Jadi untuk buat hati di bumbu hati Bu.
0: Banyak ya. Mumpung bisa masuk gitu ya.
3: cepat-cepat ya. Cepat-cepat, Pak Yono, Mas Andi, Mas Badi, Mas Asa. Aduh, banyak. Bagian Garsi, terus mereka, Bunur Fadila, Bunani, Bunana, Bunati, Besikaro, Mama Yu, Busikir, Mea.
0: Baik.
3: Semuanya tadi. Banyak banget. Oh, Mama Bu Iris dan Suara juga. Untuk Mbak Dini, Wadah.
0: Bentar, ini mau request apa, Ibu? Lupa loh, belum request loh.
3: Oh, iya. Jujur saja ku tak mampu.
0: Oh, cinta terbaik ya. Oke, Kak Sandra ya.
3: Itu berapa kali tuh Mbak Dini? Saya hapus berapa kali, minta maaf ya. Sudah kirim voice, saya hapus berapa kali tuh.
0: Oke, baik.
3: Untuk Mbak Dini, doa terbaik. Semoga uang suara nanti tiba dengan selamat sampai masuk ke dalam kamar Mbak Dini.
0: Amin.
3: Terima kasih. Selamat persiapan untuk hari Rabu, bekerjanya sehat sukses selalu.
0: Amin. Terima kasih Mbak Dini. Terima kasih Bu. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking semangatnya Bu Wira sampai lupa mau request apa. Oke. Kemudian Dini mau menyapa Mas Hendra ya. Halo Mbak Dini Wardani, aku seneng loh akhirnya dengerin suara Mbak Dini lagi. Kok kayaknya kalau gak ada Mbak Dini tuh sepi. Apakah sepi sesepi itu? Oke, kalau gitu Dini mau muterin dulu Obat Rinduku deh yang direquest Pak Mariono ya di malam hari ini. Kemudian ada Tulus Teh Hijau yang direquest sama Mas Farid malam hari ini. Anda masih ditemani Dini Wardani sama Nanti Merapat 24 waktu Indonesia Barat. Lama perjalanan Dini malam ini ya.

Setiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini menjadi momentum untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila bukan sekadar dasar negara, tetapi juga menjadi pedoman dalam membangun kehidupan yang rukun, saling menghargai, dan menjunjung persatuan. Mulai dari menghormati perbedaan, bersikap adil, membantu sesama, hingga menjaga persatuan di tengah keberagaman. Mari jadikan Hari Kesaktian Pancasila sebagai pengingat bahwa nilai-nilai Pancasila akan tetap kuat apabila kita wujudkan dalam tindakan nyata.

0: Masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memorial Lagu. Kita sapa lagi sama malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ali, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bang Ali.
1: Hari ini.
0: Iya.
1: Dirantai di kilang rindu. Iklim apa eksis itu hari ini?
0: Apa tuh?
1: Dirantai di kilang rindu.
0: Dirantai di kilang rindu. Maksudnya biar toh?
1: Lagunya itu lagu dari iklim apa dari eksis itu hari ini?
0: Hah? Ya Allah, aku kok gak ero lagu kayak gitu ya. Ada ta? Oh ada ya ternyata dari exit. Ya Allah Mas Indra loh, ada ternyata. Baik. Oke, Bang Ali. Kok lucu saya dirantai di gelang rindu. Kok sakno?
1: Aduh, malam berlagu sepi. Mengiring kawan dalam taman hati.
0: Asik. Kok sakno?
1: Iya itu lagunya. Itu iklim hari ini ya?
0: Apa tuh?
1: Lagunya iklim ya?
0: Hah?
1: Lagunya iklim, bukan?
0: Exit?
1: Exit ya?
0: Iya, ha-ha. Iya. Oke, mau ya mas ya, Pak Bang Ali?
1: Berarti ini jadi mau punya Jaya. Bu Siti.
0: Oke.
1: Tadi Sakti masuk ya, Sakti ya?
0: Udah dong.
1: Oh, bakal itu. Pak Marion.
0: Oke. Okay.
1: Pak Ruda, Mas Bandi.
0: Pak Bandi. Oke.
1: Okay. Bu Rumi, Bu Ewe Mayu. Siti sudah, Bu Siti, Bu Siti.
0: Ini loh kata Mas Sakti, Bang Ali lagi galau Mbak Dini, gitu loh. Ayo.
1: Maya, gue lagi.
0: Bang Ali galau kenapa sih Bang Ali?
1: Mentang-mentang bojone ayu Mbak
0: Ini. Masya Allah, tabarakallah.
1: Iya, ya mulu.
0: Iya, kalau ganteng kan ya bahaya toh. Bang Ali gimana sih?
1: Dari bojo itu sih nom, ayu gitu cocok.
0: Oh iya ta, Masya Allah. Cantik itu relatif loh.
1: Iya.
0: Yang penting bisa bikin nyaman.
1: Tapi teman-teman gue bilang cantik memang.
0: Percuma ayu tapi gak usah bikin nyaman ya, percuma toh.
1: Nyaman-nyaman dia baik, cowoknya baik. Baik, cowoknya baik. Itu, Pak Bawi, Pak Bagi, Pak itu. Pak Marifah sudah ya, Pak Luda. Awalnya sudah. Dan semuanya lah. Kalau solisin, bagi Sakti. Dan buat Mbak Dini Wardani. Terima kasih banyak. Semoga Mbak Dini sehat walafiat.
0: Amin.
1: Barokah, mulia dan selalu dengan Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Ali. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu Bang Kobar. Silakan Bang Kobar.
2: Saya punya karakter seperti Pak Bawa Mbak Dini.
0: Apa tuh?
2: Siapa yang salam, dibalas salam.
0: Oke.
2: Okay. Walaupun itu batu itu, aku acungin jempol dua.
0: Oke.
2: Okay. Pendengar Mbak Dini itu bermacam-macam. Ada yang seperti Satpol PP mau ngobrol orang disuruh on air. Orang on air itu nggak perlu diobrol, tergantung pulsa dan hatinya mood atau tidak.
0: Oh, begitu ta? Oke.
2: Pulsa nggak bisa on air Mbak Dini.
0: Pulsa,
2: gila itulah.
0: Baik, oke. Okay, mau jadi, mendengarkan lagu apa?
2: Lagu Prudit nyanyikan Rio sama Damara.
0: Judulnya?
3: Cinta, sungguh indah citramu. Dunia terasa hampa bila kau tiada.
2: Karisma cinta
0: dari Rio Febrian sama
2: Bang Polga. Bang Kobar sebar salam sekarang buat Abah Awi, Pak Bambang, Bang Freddy.
0: Bentar, ini versi Bruri atau versi Rio Febrian?
2: Si Rio Febrian.
0: Rio Febrian ya, oke, oke, silakan.
2: Abah Awi, Mas Bandi, Neng Siti Rumia, Bu Dewi, ini ngopong yang tikuin,
0: okay.
2: Pak Toto, Pak Wandi, Neng Siti Pasuruan,
0: okay.
2: Abangku yang terbaik, Bang Ahmad Irfan, Pak Idris, dan ada lagi satu kemarin, Pak Afid Madura tadi itu, nyalami saya kemarin.
0: Oke. Okay.
2: Sudah ya Mbak Dini. Oh Bu Yuni Solo Tigo. Salam Bu Yuni.
0: Oke.
2: Spesial Bu istikharah dan kuat ilmi, semoga selalu sehat.
0: Amin, rabbal amin. Oke.
2: Terjadi.
0: Apa tuh?
2: Jaga sehatmu sebelum datang saya ketemu. Kalau pulang.
0: Oke.
2: Di.
0: Siap. Terima kasih Bang Kobar. Oke. Kemudian ini kalau aku WhatsApp lagi ya, sabar ya, yang di WhatsApp sabar. Rinahu Masyobirin ya. Halo Mbak Rika Herlin. Oh, ini ada voice note nya Mbak Rika Herlin sama Bu Ati Ramli ya. Di malam hari ini kita dengarkan dulu ya.
4: Uang rindu.
0: Oke.
4: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
4: Malam hari ini saya pengen diputerin lagunya band Maha Gita,
0: Maha
4: suara.
0: Uh-huh,
4: judul suara. Lagunya Jangan Menangis.
0: Jangan Menangis.
4: Selamat okay. malam buat pendengar RRI 1.
0: Oke. Okay.
4: Di Sumatera Selatan.
0: Uh-huh.
4: Di Mas Poniman.
0: Oke. Okay.
4: Juga seluruh pendengar Pro 1 Pasuruan dan Surabaya.
0: Baik.
4: Buat Kak Dini, Miss Dini Wardani. Bahagia, sukses selalu.
0: Oke, amin. Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih, Mbak Rika Herlin.
4: Selamat malam.
0: Selamat malam, sehat selalu ya, Mbak Rika Herlin ya. Terima kasih banyak, kok jadi terima kasih. Kebiasaan nih, Dini nih. Oke, Dini mau menyapa buat Ramli dulu ya, di voice note.
5: Ruang rindu. Berbagi rindu. Memori lewat lagu.
0: Oke.
5: Assalamualaikum Gandhi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Aku mendak lagu dari rindu. Uang rindu ya Gandhi. Salam naudu. Aba Awi. Mas Ali. Mas Bandi. Mak dua, Pak Budi Gandara, Bu Siti, Bu Istiharo, Bu Ina, sama Mbak Eri, Mbak Mol, Bu Nana.
0: Oke.
5: Bu Nunu. Bu Nur Fadila.
0: Oke.
5: Pak Idris, Bu Dewi.
0: Oke.
5: Bu Lian. Bu Mustia Dewi Bowo.
0: Oke.
5: Bu Hadini. Bu Yani Wijaya.
0: Okay.
5: Oma Yanti Queen, Bu Didi Damiati, Bang Kobar, Horas Bang.
0: Oke, baik. Ya, buat Ramli terima kasih, terlalu panjang banget nih soalnya, kasihan yang lain nanti ya. Oke, okay, ada Bu Nana juga ya.
6: Assalamualaikum, ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Request
6: Kamulah Takdirku, lagunya itu Nagita Slavina dan Raffi Ahmad.
0: Oke.
6: Okay. Salam sehat, semangat Ibu Siti Rumia, Bu Siti Pasuruan, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Ibu Wati Ramli, Bu Musdiati, Bu Hartini, Mama Yu, Bu Dewi, terus Bu Yuni Solotiko, Ibu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Mas Jebet Pepe, Mas Asaba Awi, Mas Ali N. Sakti, Bang Kobar, Pak Mul, Pak Wandi juga, Pak Freddy, Pak Tua, Pak Idris, dan semuanya. Oh, Mas Andi Seksofon dan Mas Andi Prabu, semangat sehat semuanya ya. Pak Toto, sampai jumpa.
0: Baik.
6: Terima kasih Mbak Dini Wardani.
0: Terima kasih Bu Nana.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Bu Nana. Terima kasih banyak ya. Terima kasih untuk voice note, voice note-nya sudah Dini putar ya. Dini langsung aja muterin dulu, ada Slang Mawar Merah dan juga ada Andromeda Lamunanku. Anda masih ditemani Dini Wardani malam hari ini.

Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

0: Okay, sudah Dini hadirkan ya dua lagu di malam hari ini. Dini sapa dulu, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik.
1: Alhamdulillah Mbak Dini.
0: Alhamdulillah. Anji, dengan siapa
1: Anji
0: ini?
1: Mulai tadi.
0: Oh, sabar Ibu. Dengan siapa ini?
1: Bu Dewi Long Cafe.
0: Oh, Bu Dewi, Masya Allah. Siap Bu Dewi, silakan Bu Dewi.
1: Salam puterin lagu.
0: Oh, oh.
1: Arti Kehidupan.
0: Arti Kehidupan dengan lagunya siapakah?
1: Emilia Contessa.
0: Emilia Contessa. Aduh, sebentar, sebentar. Ini kok komputernya Dini kok tiba-tiba ngeheng. Baik, Emilia Contessa, Arti Kehidupan. Coba, coba.
1: Arti Senyum, Arti Senyum.
0: Arti untuk senyum. Apa? Arti Senyum ya. Oke, okay. Ya, ada apa? Baik. Oke, okay, Bu Dewi mau menyapa siapa?
1: Buat Umi Yanti Queen, Bu Ira, Bu Siti,
0: baik.
1: Bu Istikaro, Bu Nana,
0: okay.
1: Bu Nurung, Bu Nurmatila, Bu Mati Ramli,
0: okay.
1: Bu Rika Herlin, Bu Siti Rumia,
0: okay.
1: Mama Yu, Bu Siti Damiati,
0: okay.
1: Bu Ani Esther,
0: baik.
1: Dan Pak Idris, Bang Kobar,
0: okay.
1: Bung Freddy, Pak Kennedy,
0: okay.
1: Pak Mulyana, Pak Bambang,
0: baik.
1: Pak Budi Sakena,
0: okay.
1: Dan semuanya.
0: Semuanya. Terima kasih Bu Dewi, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Dewi, sehat selalu. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu.
0: Oh, oh, Mbak Tanti happy. Masya Allah. Masya Allah, kangen aku tuh sama Mbak Tanti. Long time no see.
2: Aku juga tuh. Kapan hari itu aku mau ke situ, hari Minggu ya Mbak Nini yang siaran tuh.
0: Iya.
2: Mbak, waktu musik kita. Aku kan gak Delta kan. Terus aku gini loh. Apa namanya?
0: Apa tuh?
2: Yang siaran siapa ya?
0: Siapa
2: kak? Mbak Dini ya, aku loh Mbak Dini. Aku udah ini udah jalan mau putar balik lagi. Aduh, sudah panas banget gitu loh.
0: Iya.
2: Mbak cuaca ya.
0: Karena mataharinya di Surabaya ada 10 ya.
2: Iya. Aduh ya ampun, jadi gak jadi puter balik.
0: Jadi gak jadi puter balik, sedih aku tuh akhirnya gak ketemu Mbak Tanti. Padahal dulu pas waktu aku pas waktu aku pakai kebaya merah, padahal ada Mbak Tanti. Mbak Tanti gak menyapa aku, kan aku jadi gak tahu tuh.
2: Kayak kebaya merah waktu itu.
0: Karena aku sedih loh, Masya Allah.
2: Loh, aku tuh nungguin Mbak Dini loh. Kok lama sih gak keluar-keluar. Kok pegang tas terus bicara sama Mbak April waktu itu.
0: Oh, sama Mbak April waktu itu, benar. Baik, silakan.
2: Masih ada tak Dharma Wanitanya?
0: Masih dong, masih ada dong.
2: Gitu ya.
0: Iya Mbak Tanti, iya. Baik, silakan malam hari ini.
2: Aku mau rindu dalam hati request. Dong, rindu kepadamu Mbak Dini.
0: Masya Allah.
2: belum terjawab
0: ya. Dari Arsy sama Brisia Jodi ya.
2: Betul.
0: Oke, okay, ditunggu ya Mbak Tanti. Masya Allah, yang selalu
2: aku
0: happy.
2: Loh.
0: Apa tuh?
2: Apa ulang tahunnya Mbak Fresti tadi sore,
0: iya.
2: Dia siaran Mbak Fresti. Terus tak bocorin ke Mas Wahyu.
0: Apa
2: jadi
0: tuh?
2: Budian itu apa namanya kepo. Yang kasih bocoran itu aku. Tak kasih tahu Mas Wahyu. Aku gabungan di Mas Wahyu tadi itu. Mas Indra sama Mbak Fresti tahun yang ulang tahun.
0: Iya,
2: nanti
0: bener.
2: Tanggal 10 Mbak Dini.
0: Gitu, kok inget
2: deh.
0: Sih.
2: Iya.
0: Aku tanggal 10 siaran malam loh Mbak Tanti.
2: Aku kan baru banget.
0: Aduh, Masya Allah, terima kasih loh Mbak Tanti udah setia menemaniku dari Pro 4 sampai ke Pro 1. Balik kucing di Pro 1.
2: Iya.
0: Baik.
2: Aku nanti kapan aku langsung datang aja deh ketemu Mbak Dini ya.
0: Aku malam siarannya tanggal 10 itu. Harusnya aku tuh mau menghilang loh tanggal 10 itu, tapi ternyata enggak dapat cuti. Iya, akhirnya aku mau enggak mau. Akhirnya aku mau enggak mau harus berdinas siaran malam, enggak dapat cuti soalnya.
2: Siaran malam jam 8
0: sampai jam 12 malam. Amazing sekali gitu.
2: Gitu ya, ya ampun.
0: Iya, begitulah. Karena awal ini kan udah cuti kan, Mbak Tanti, tanggal 1 sama 2 kemarin kan udah cuti kan. Jadi kalau 1 bulan tuh kan pengajuan cutinya cuma sekali doang gitu.
2: Oh gitu ya.
0: Iya, jadi gak bisa, gak bisa kan. Habis cuti lagi, gitu gak bisa. Harus nunggu bulan depannya lagi.
2: Gitu ya.
0: Kayaknya emang aku gak ditakdirkan untuk ngilang emang ya.
2: Elang deh, nggak boleh deh. Kan banyak penggemarnya yang berhati selalu cantik.
0: Baik. Selalu happy, Mbak Tanti. Thank you. Oke, kalau gitu.
2: Ya udah gitu buat semuanya ya. Yang lagi pantau, lagi dengerin.
0: Oke. Okay.
2: Banyak penggemarnya. Baik hati dan tidak sombong. Banyak duit.
0: Amin, irwal amin. Masya Allah. Itu doa
2: sehat
0: paling kencang.
2: Ya, berkah, yep, barokah.
0: Siap.
2: Limpa, lancar, sukses selalu.
0: Amin, terima kasih.
2: Bye-bye.
0: Bye, Mbak Tanti. Terima kasih banyak. Sehat selalu, Mbak Tanti. Ya, sebenarnya aku tuh mau ngilang tanggal 10 itu ya, mendengar. Karena kayaknya kepingin istirahat aja deh gitu ya. Tapi ternyata tidak, semesta tidak memperbolehkan menghilang gitu ya. Jadi mau gak mau ya udah harus siaran. Jadi tanggal 10 tuh Dini siaran apa? Dini siaran malam, dari jam 8 malam sampai jam 12 malam. Hore banget kan ya. Tanggal 11 nya Dini juga masih siaran ya. Jadi sabar, gak bisa hilang untuk sementara waktu. Oke, kalau gitu Dini puterin dulu. Ada Astaga Bercanda dari Bayi Akbar Kalai. Ini ya, di request sama siapakah ya, sama coba-coba tadi di request sama Mas Jibet bukan sih? Oh iya benar, sama Mas Jibet ya. Kemudian ada Ariel Asal, seandainya aku bisa ngilang. Oke, enggak apa-apa. Jadi yang penting tetap baik-baik aja lah semuanya. Yang penting tetap happy, tetap sehat.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

0: Masih ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu ya pendengar. Malam hari ini ada masih ditemani Dini Wardani. Kita coba sapa lagi malam hari ini ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu.
0: Memori
1: lewat lagu.
0: Oke, selamat malam Mas Irfan. Silakan Mas Irfan.
1: Iya, mau request lagunya.
0: Siapa tuh?
1: Lagunya Hindia aja sih, Mbak.
0: Hindia yang apa tuh?
1: Lagunya Hindia yang itu aja sih, Mbak. Yang apa?
0: Apa tuh?
1: Kids.
0: Hindia Kids. Oh, yang Kids ya. Oke, okay. Mau menyapa siapa, Mas Irfan?
1: Iya, menyapa buat Mbak Dini.
0: Oke.
1: Okay. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya sama buat semuanya yang lagi ngirim pro satu.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya, kita sih Mbak, makasih.
0: Oke, okay, terima kasih Mas Irfan. Selamat malam. Dini mau menyapa dulu ada Ibu Musdiati Wibowo. Masya Allah, mohon maaf Ibu, ketempuan nih. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Mau request lagunya Virgon, Mbak Dini. Surat Cinta untuk Starla. Oke, okay. Ditunggu Ibu. Kemudian, salam ya untuk Bu Isti, Bu Siti, Bu Hartini, Bu Wira, Bu Ati Ramli, Mas Ali, semua pendengar Prosat RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani, sehat selalu. Terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf tertumpuk ya. Kemudian ada lagi malam hari ini ada Bu Nur Fadilah ya, Masya Allah. Halo Mbak Dini Wardani, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Mohon maaf ketumpuan. Ya Allah. Dini sedih kalau ketumpuan gini karena memang banyak banget yang masuk di WhatsApp ya. Sabar dulu ya, di telepon antri. Oke, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dini Wardani mau request lagunya Karena Engkau dari Purnomo Sikas dan Dewi Yul. Oke, okay. Salamnya untuk Bu Sri Hartini, Bu Nana, Bu Titi, Bu Wati, Pak Idris, Pak Mulyono dan semua pendengar Prosat RRI Surabaya. Untuk Mbak Dini Wardani selalu bahagia. Mbak Dini selamat bertugas. Selamat malam. Oke, okay. Selamat malam Bu Musdiati. Oh, sorry. Oh iya benar ya, Bu Musdiati Wibowo ya. Malam hari ini terima kasih banyak. Oh, Ibu Nur Fadilah, terima kasih banyak Bu Nur Fadilah. Masya Allah, terima kasih banyak. Ditunggu ya Bu Nur Fadila. Mohon maaf tadi ketumpuan ya. Kemudian ada lagi malam hari ini Dini mau menyapa ada Bu Miske ya, yang ada di Trenggalek. Halo Mbak Dini Wardani, selamat malam. Mau request lagunya Semakin Ku Kejar Semakin Kau Jauh dari 5 Minutes. Salamnya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Surabaya dimanapun berada. Untuk Mbak Dini Wardani, selamat bertugas, salam kompak selalu. Terima kasih dari Bu Miske Sadia di Trenggalek. Baik, terima kasih banyak Bu Miske Sadia di Trenggalek. Ditunggu ya Ibu ya untuk lagunya malam hari ini. Oke, Dini mau nyapa lagi, selamat malam. Halo. Memori lewat lagu. Baik. Ya. Dengan?
2: Bangun melek.
0: Baru melek dengan?
2: Dengan Pak Idris.
0: Pak Idris. Baik, silakan Pak Idris.
2: Ya, lagunya acaranya Ruang Rindu ya.
0: Iya.
2: Titip Rindu.
0: Sebentar, Titip Rindu dari
2: Kartika.
0: Kartika ya, sebentar ini cari dulu. Titip Rindu dari Kartika. Sik, kok enggak ada? Oh, sik, wait. Titip Rindu coba. Oke, okay. Rindu aja enggak ada titipnya, Pak.
2: Oh.
0: Kartika Rindu ya. Oke, okay, mau menyapa siapa?
2: Umi Yanti,
0: uh-huh.
2: Lupa juga Bu Siti, Bu Dewi.
0: Baik.
2: Semuanya saja saya masih.
0: Oke.
2: Okay. Gangkep ini.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih ya.
0: Baik, terima kasih. Baik.
2: Selamat malam.
0: Pak Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak Idris malam hari ini ya. Oke, langsung aja diputerin ya. Ada Firasat dari Marcel, kemudian ada Ungu, Akulah Cintamu. Spesial untuk Anda malam ini.

0: Mit, kamu habis dari mana, Mit?
1: Hai, Ri. Dari puskesmas nih. Tadi aku baru aja ambil hasil tes kesehatan.
0: Terus? Hasilnya gimana?
1: Katanya sih ada beberapa yang perlu diperiksa lagi. Tapi aku ngerasa sehat-sehat aja kok, Ri. Mungkin ya. Gak perlu ditindaklanjuti lah, biarin aja.
0: Loh. Justru jangan diabaikan, Mit. Ingat, banyak penyakit tidak menunjukkan gejala di awal loh.
1: Jadi meski aku ngerasa sehat, aku tetap harus diperiksa gitu.
0: Ya iya dong, hasil tes kesehatan itu bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengetahui kondisi tubuh kita lebih dini.
1: Benar juga sih ya. Lebih baik tahu sekarang daripada terlambat, gitu nggak, Ri?
0: Nah, kalau itu sudah betul. Kalau ada hasil yang tidak normal, konsultasikan saja dengan tenaga kesehatan dan jangan mendiagnosis sendiri.
2: Jangan abaikan hasil tes kesehatan Anda. Kenali kondisi tubuh, konsultasikan hasilnya kepada tenaga kesehatan, dan lakukan pemeriksaan lanjutan bila diperlukan. Cek kesehatan hari ini, jaga kesehatan untuk hari esok.

0: Karena sudah di menit ke-49 lepas pukul 22 waktu Indonesia Barat mendengar. Jadi masih banyak. Sabar ya. Halo, kata Pak Khairul Huda. Mbak Dini, dengerin suaranya Mbak Dini. Selamat ulang tahun Mbak Fresti. Semoga diberikan panjang umur dan berkah. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai. Amin, amin, rabbal alamin. Lihat Mbak Titi menimba air di sumur. Semoga Mbak Fresti panjang umur. Amin, amin, rabbal alamin. Oke, thank you Pak Khairul Huda. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Berbagi rindu memori.
0: Baik, berbagi rindu Abawi.
1: Sugeng dalu tanpa dini.
0: Sugeng dalu Abawi, suaranya kok kecil.
1: Malam.
0: Malam, malam, malam takut tetangganya bangun ta. Baik, silakan Abawi, mau mendengarkan lagu apa?
1: The Mercies.
0: The Mercies judulnya apa?
1: Minggat.
0: Hah?
1: Minggat.
0: Oh, yang lain dong.
1: Pergi tanpa berita kan minggat.
0: Pergi tanpa berita. Oh, alah, Rek. Oke. Oke, mau nyapa siapa, Bawi?
1: Pak Bambang.
0: Bali. Oke.
1: Bali.
0: Heeh.
1: Mas Tandi.
0: Mm-hmm.
1: Bupati Ramli.
0: Oke.
1: Okay. Wilang Kobar.
0: Mm-hmm.
1: Oma Yanti.
0: Mm-hmm.
1: Gimana? Dan kesemuanya.
0: Oke, okay, itu aja.
1: Tanda dini.
0: Oke, matur nuwun Abah Wi, saya selalu ya Abah ya. Oke, pendengar, karena udah jam segini ya, jadi kayaknya Dini langsung aja puterin dulu lagu-lagu biar Dini nanti gak punya utang ya untuk puterin lagu, karena jamnya ini udah mau ke jam dunia dalam berita ya. Jadi Dini mau muterin lagu dulu yang belum terputar di malam hari ini. Ada Boy Band Team X ya, dan juga ada Cassandra Cinta Terbaik malam hari ini. Dini hadirkan ke ruang dengar Anda.

Masa awal kehidupan, bayi yang lahir pada periode tersebut dapat mengalami musim dingin pertamanya pada usia yang berbeda. Sehingga paparan lingkungan dan pembentukan sistem imunitas sejak dini ikut menjadi faktor utama. Namun, tentu saja bulan kelahiran bukan penentu seorang akan panjang umurnya. Faktor genetik, pola makan, aktivitas fisik, lingkungan, dan gaya hidup tetap memiliki pengaruh yang jauh lebih besar. Jadi, kalau kamu lahir September, Oktober, atau November, boleh saja merasa sedikit spesial. Siapa tahu, secara statistik, kamu punya peluang menjadi centenarian orang yang hidup hingga 100 tahun.

Saat ini 23 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat dan Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita. Dan sebelum Dini hadirkan informasi dari mancanegara, pendengar, Dini hadirkan dulu dua komposisi lagu ya yang direquest malam hari ini. Karena Engkau dari Purnomo Sikas dan Dewi Yul yang direquest Ibu Nur Fadila. Dan juga ada Eksis ya, Dirantai Digelangi Rindu yang direquest Bang Ali malam hari ini. Dan ada masih ditemani Dini Wardani malam hari ini, dan Dini udah gak ngangkat telepon lagi karena sudah berakhir ruang rindunya ya. Dan Dini menemani Anda sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat.

0: Motivasi hari ini.
1: Mulailah dari mana kamu berada. Gunakanlah segala sesuatu yang kamu miliki. Lakukanlah apa saja yang kamu bisa.

0: Dirantai, digelangi rindu, dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Tadi yang direquest sama Bang Ali, malam hari ini pendengar dan Anda saat ini ada di program Dunia Dalam Berita. Kita buka dulu informasi pertama, pendengar. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono dan juga Menteri Luar Negeri Armanata Nasir ya, ini berpelukan dengan anak buah kapal MT Honor 25 Ashari Samadikun ya, dan juga Adi Faisal usai konferensi pers di Terminal VIP Bandara Soekarno-Hatta, pendengar. Dan ini merupakan ya hasil dari pemerintah yang telah berhasil memulangkan 4 warga negara Indonesia anak buah kapal MT Honor 25 ya, yang menjadi korban pembajakan kapal oleh kelompok perompak di Somalia dan disandra selama lebih dari 5 bulan, pendengar. Dan 5 bulan disandra oleh bajak laut Somalia begitu ya, dan 4 ABK kapal MT Honor 25 akhirnya berhasil dipulangkan. Dan ini merupakan salah satu ini ya, prestasi begitu ya, yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ya, karena mengingat ini 5 bulan ya, dan ini juga berkali-kali para keempat ABK tersebut ya tak henti-hentinya mengucapkan kata alhamdulillah sebagai rasa syukur karena akhirnya ia bisa bebas setelah aparat bersenjata Puntland ya, wilayah semi otonomi di Somalia, ini melakukan penyerbuan terhadap para perompak yang membajak kapal MT Honor 25 pada Selasa pagi dan tanggal 29 September lalu, pendengar. Dan dalam keterangannya, Wakil Menteri Informasi Puntland Bail Habib Said ini juga mengatakan bahwa sebanyak 5 orang sandera dibunuh oleh perompak sebelum aparat menaiki kapal tanker MT Honor 25. Habib Said ini juga mengatakan bahwa korban tewas terdiri atas 3 warga negara Pakistan, 1 warga negara India, dan 1 warga negara Myanmar. Dan sejumlah awak kapal ini juga mengalami luka-luka, pendengar. Dan berdasarkan keterangan Ashari begitu ya, salah satu korban luka adalah seorang WNI bernama Vicky Mutakin. Kapal tanker ini, pendengar, yang mengangkut sekitar 18.500 barel minyak ini menuju ibu kota Somalia, Mogadishu, dibajak pada April lalu di lepas pantai Somalia, pendengar. Dan akhirnya setelah dilakukan perjuangan begitu ya, dan selama 5 bulan disandra oleh bajak laut Somalia, 4 warga negara Indonesia akhirnya bisa bebas.
1: Pagi. Kita dan cerita ya. Kita rekam ya.

0: Ah, paling cuma bentar kok, Ri. Udah tenang aja, aku masih bisa kok nyetir.
1: Justru itu, Mit. Bahaya. Kalau kamu tertidur satu detik saja, kendaraan bisa kehilangan kendali loh.
0: Ah, ya Allah. Hampir aja.
1: Nah, kan. Tunggu sampai kecelakaan, baru kamu sadar.
0: Ah, terus aku harus gimana, Ri?
1: Ayo, cari tempat aman. Berhenti, istirahat. Kalau perlu, tidur sebentar sampai tubuh benar-benar segar.
0: Iya deh, iya. Cari rest area dulu ya. Karena ternyata lebih baik terlambat sampai rumah daripada tidak pernah sampai.
1: Betul. Ingat, keselamatan lebih penting daripada mengejar waktu.

Masih ditemani Dini Wardani malam hari ini, ruang rindu yang direquest Bu Wati Ramli ya, sudah Dini hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini berdengar. Dan kita coba update ya informasi dari Malaysia pendengar. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Biaya Hidup Kedah Malaysia ini memeriksa 11 stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU usai ramai dugaan BBM di negara bagian Kedah dioplos dengan air. Direktur Kementerian Kedah Nizam Jamaluddin mengatakan bahwa inspeksi tersebut dilakukan menyusul keluhan masyarakat bahwa kendaraan mereka mengalami kerusakan pasca mengisi bahan bakar di SPBU-SPBU tertentu. Dan ia mengatakan berdasarkan hasil inspeksi awal tidak ditemukan air dalam tangki penyimpanan BBM yang diperiksa. Inspeksi ini juga dilakukan di stasiun Petron dan Caltex di Alor Setar, Kubang Pasu, Sungai Petani dan Kuim, serta pemeriksaan terhadap tenda, terima pasokan bahan bakar, serta catatan penjualan dan dokumen terkait dengan lainnya. Meski tidak ditemukan kontaminasi air, namun pihaknya menyampaikan pihaknya akan membawa sampel BBM ke Departemen Kimia Malaysia untuk dilakukan analisa.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

Menit ke 32 lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat. Malam hari ini mendengar Anda masih ditemani Dini Wardani. Kita buka dulu informasi, dan malam hari ini kami hadirkan informasi dari Inggris ya, yang saat ini makin bersih tegang bersama dengan Israel. Pendengar, bahkan telah mengancam usir 27 diplomat Tel Aviv. Pemerintah Inggris ini dilaporkan akan mengusir 27 diplomat Israel di tengah hubungan kedua negara yang semakin bersih tegang. Ancaman London tersebut dilontarkan jika Tel Aviv betul-betul menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur. Pendengar, media Israel Yet yang dikutip dari Al Jazeera ini melaporkan bahwa duta besar Inggris untuk Israel, Simon Walters, ini telah menyampaikan peringatan itu ke pejabat Israel. Yet juga melaporkan pemerintah Inggris mengancam akan mengusir satu diplomat Israel untuk tiap 27 diplomat Inggris yang status diplomatiknya di konsulat akan dicabut jika konsulat tersebut ditutup. Konsulat ini beroperasi secara terpisah dari kedutaan besar Inggris di Israel dan menangani hubungan dengan warga Palestina di Yerusalem Timur, Tepi Barat, dan Gaza, termasuk urusan politik dan konsuler. Dan hal tersebut muncul usai Israel mengumumkan bakal menutup konsulat Inggris di Yerusalem Timur pada 8 Oktober sebagai balasan sanksi London ke bisnis di pemukiman ilegal Israel. Penasehat Keamanan Nasional Inggris, Jonathan Powell, ini juga dilaporkan melakukan perjalanan ke Israel untuk membujuk para pejabat agar membatalkan penutupan konsulat. Namun pertemuan ini tidak menghasilkan kesepakatan meski diskusi hingga saat ini masih berlanjut.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Pagi ini sumpah ku kira kucingku bangunkanku dengan kukunya. Hati sedih saat ku sadar diriku sendirian di luar kota. Far far away from a responsibility of feeding them all on time.

Malam ini masih ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan kita buka kembali begitu ya, untuk informasi dari mancanegara malam hari ini, pendengar. Pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan bahwa risiko kesehatan masyarakat di Rusia ini tergolong rendah, menyusul laporan kematian seorang teknisi laboratorium di pusat penelitian wabah pes di Siberia beberapa waktu terakhir. Seorang wanita yang bekerja sebagai teknisi laboratorium di Institut Penanggulangan PES di wilayah Irkutsk, Serbia, ini dilaporkan meninggal dunia akibat dugaan PES pneumonik, jenis penyakit PES yang paling berbahaya dan menular yang dapat menyebar melalui saluran pernapasan. Menurut WHO, PES pneumonik ini yang menyebabkan kegagalan fungsi paru-paru dapat berakibat fatal jika tidak ditangani secara tepat. Kematian di Irkutsk ini juga memicu kekhawatiran publik ya akan dugaan wabah PES dengan sekitar 200 orang yang melakukan kontak dengan wanita tersebut yang saat ini tengah menjalani karantina. Dan Lynn Meyer salah seorang juru bicara WHO ini mengatakan bahwa teknisi laboratorium itu yang diidentifikasi bernama Daria Sipolvia ini bekerja di sebuah institut yang meneliti patogen berbahaya di wilayah Siberia, tempat penyakit PES muncul secara alami pada hewan liar.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

saat ini 23:52 waktu Indonesia Barat mendengar, dan usai sudah di program Surabaya malam ini begitu ya, informasi terakhir Dini hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, jelang panen buah zaitun Oktober ini, bulldozer militer Israel secara tiba-tiba meratakan sekitar 31 dunam atau sekitar 31 ribu meter persegi lahan milik petani Palestina di kota Beit Rima, barat laut Ramallah pekan lalu, dan akibatnya lebih dari 400 pohon zaitun hancur hanya beberapa hari sebelum dimulainya panen tahunan. Dan kerusakan ini membuat petani di desa Palestina menangisi sisa-sisa pohon mereka yang hancur karena mereka tidak bisa menikmati buah zaitun yang merupakan musim panen sukacita dan berkumpul bersama dengan komunitas menjadi muslim, musim duka begitu ya. Dan Abdul Al-Fatah Tamimi yang memiliki kebun zaitun di desa itu juga menyaksikan sebuah bulldozer militer Israel menghancurkan bagian atas salah satu pohonnya sebelum mencabut akarnya sepenuhnya dari tanah. Informasi tersebut mendengar sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam perjalanan Surabaya malam ini. Dan ini ada 3 lagu yang belum terputar ya di malam hari ini. Mohon maaf untuk Kartika Rindu, ini tidak bisa diputar ya malam ini karena keterbatasan waktu. Dan juga ada Pergi Tanpa Berita dari The Mercies juga tidak bisa terputar malam hari ini karena keterbatasan waktu. Dan Dini hadirkan, kita nostalgia bersama dengan Emilia Contessa, artis senyum ya. Dan Dini hadirkan ke ruang dengar Anda, mendengar sebagai penutup Surabaya malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda malam ini. Selamat beristirahat, jumpa lagi esok ya jam 9 pagi sampai jam 1 siang waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dan selamat beristirahat, sampai jumpa.

0: Waktu yang telah berlalu tidak akan pernah bisa diputar kembali untuk memperbaiki masa lalu. Namun, selalu ada kesempatan untuk menulis cerita baru yang lebih indah mulai hari ini. Hari esok yang cerah dibangun dari keputusan saat ini.
1: Mendengar dengan demikian, maka selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Selasa 6 Oktober 2026.

Kami akan kembali di udara esok pagi, hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Akhirnya, saya Dini Wardani beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda, sekaligus mohon diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, programa 1 FM, 99,2 MHz. Kembali di udara, menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan hari Rabu 7 Oktober 2026. Kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya kita sudah menyiapkan begitu banyak program acara untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan perjalanan Surabaya pagi ini, saya Sari Julia yang akan temani Anda dengan menghadirkan sejumlah program acara. Di antaranya, pagi ini, sebelum Anda disibukkan kembali dengan rutinitas keseharian, kami ajak Anda untuk mengikuti program kajian Islami dalam Mutiara Pagi. Tema kita di kesempatan pagi hari ini adalah definisi muslim dan mukmin dalam hadis. Kita nanti akan mendengarkan tausir juga mukadimah dari Ustadz Hefsi LC, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Dilanjutkan dengan buletin warta pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, berisikan sejumlah kabar dari rekan-rekan reporter, di antaranya kekeringan mengancam sektor pertanian Jawa Timur. Ratusan hektar lahan terdampak dan 1000 hektar lainnya kini berada dalam ancaman kekeringan. Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat pasokan air pertanian sekaligus mengarahkan petani menyesuaikan pola tanam agar produksi pangan tetap terjaga. Serta sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kemudian juga sesi dialog interaktif kita pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat menghadirkan topik kekeringan dan ketahanan pangan. Seberapa siap Jawa Timur? Kita akan berbincang bersama dengan Bapak Jumantoro, Ketua Umum APPI Nasional, dan juga Bapak Muhammad Zainuri, Wakil Koordinator Forum Komunikasi Taruna Siaga Bencana Provinsi Jawa Timur. Serta tentunya, jangan lewatkan program Halo RRI. Bagi Anda yang punya aduan keluhan-keluhan publik, Anda boleh sampaikan tentunya kepada kami untuk nanti kita teruskan kepada dinas terkait agar ditindaklanjuti. Serta tentunya Anda juga masih bisa mengikuti program acara kami lainnya hingga di penghujung malam. Jadi apapun aktivitas Anda pendengar, jangan lewatkan begitu banyak program acara hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Rabu 7 Oktober 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sebelum Anda disibukkan kembali dengan kegiatan di kesempatan kali ini, kami ajak Anda untuk mengikuti terlebih dahulu kajian Islami dalam program Mutiara Pagi. Ya tentunya kita berharap pagi ini kesehatan, kekuatan, dan semangat melingkupi kehidupan kita. Dan tentunya kita patut bersyukur begitu ya. Karena kalau kita boleh ada sampai hari ini, itu artinya kita masih beroleh kemurahan dan juga penyertaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan menjadi seorang muslim tentu bukan hanya tentang pengakuan bahwa kita beragama Islam. Begitu pula ketika kita menyebut diri sebagai seorang mukmin, tentu ada nilai dan sikap yang menyertainya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang nanti kita akan bahas begitu ya bersama dengan Ustadz Hefsi. Namun sebelum itu saya ajak Anda terlebih dahulu mendengarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hadid ayat 23.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم

0: لكم والله لا يحب كل مختال فخور.
1: Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri.

0: Baru saja kita dengarkan bersama pembacaan surat Al-Hadid ayat 23. Dan pendengar, nanti kami juga mengingatkan Anda untuk sesi tanya jawab. Anda boleh menggunakan line telepon kami di nomor 5345474 dan juga WA 081331499 berkaitan dengan tema mutiara pagi kita di pagi hari ini adalah definisi muslim dan mukmin dalam hadis. Nanti kami juga ajak Anda begitu ya untuk belajar bersama berkaitan dengan tema tersebut. Menjadi seorang muslim tentu bukan hanya tentang pengakuan bahwa kita beragama Islam. Begitu pula ketika kita menyebut diri sebagai seorang mukmin, tentu ada nilai dan sikap yang menyertainya dalam kehidupan sehari-hari. Terkait hal tersebut, di ujung telepon saya sudah bersama dengan Ustadz Hefzi Alsi, Mudir Pesantren Persis Bangil Pasuruan. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, jumpa lagi di kesempatan kali ini. Kabar baik dan juga sehat ya Ustadz?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya. Sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab bersama para pendengar berkaitan dengan tema definisi muslim dan mukmin dalam hadis, saya beri kesempatan kepada Ustadz Hefzi untuk bisa memberikan tausiah dan juga mukadimahnya. Silakan Ustadz.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya wa la rasulullah ba'dahu. Alhamdulillah pagi hari ini kita insyaallah semuanya semoga dalam keadaan sehat, juga mendapatkan rahmat kasih sayang Allah dengan masih maunya kita lebih mendalami agama. Karena kita tahu Rasulullah pernah memberikan nasihat kepada kita, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kita itu adalah orang yang masih mau mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Berkaitan dengan tema kita pagi hari ini tentang definisi muslim dan mukmin dalam hadis, ya karena kita tahu ya definisi tergantung yang menyampaikan. Tentu saja ada perbedaan sedikit-sedikit, meskipun itu mungkin tidak merubah dari inti definisinya. Secara garis besar kita tahu setiap mukmin pasti muslim, tapi setiap muslim belum tentu mukmin. Karena memang muslim secara bahasa paling gampang memang orang Islam, sedangkan mukmin orang beriman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qalatil a'rabu amanna, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ketika orang-orang yang baru masuk Islam dari kalangan orang Arab itu mengatakan kami telah beriman, katakanlah wahai Nabi Muhammad, lam tu'minu, kamu itu belum beriman. Akan tapi katakanlah kami itu aslamna, kami sudah tunduk atau sudah masuk Islam. Walamma yadkhulil imanu fi qulubikum, ya karena iman itu belum masuk ke dalam hati-hati kalian. Jadi dari potongan ayat ini kita tahu bahwasanya ketika orang itu masih awal masuk Islam atau memang sudah lama masuk Islam tapi dia belum meresapi makna-makna dari konsekuensi seorang itu ketika beragama Islam, maka otomatis dia bisa mengatakan kami telah Islam atau tunduk, tapi dia belum waktunya untuk mengatakan kami beriman. Jadi konsekuensinya lebih berat. Karena kita tahu nanti juga dalam hadis, ketika Malaikat Jibril mendatangi Nabi, menerangkan tentang Islam dan iman, itu Islam itu amalan yang terlihat seperti lahiriah ya. Jadi seperti syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu kelihatan. Sedangkan ketika berbicara keimanan, itu rukun iman yang 6, percaya kepada Allah, dan seterusnya. Jadi dua-duanya itu sesuatu yang memang menjadi identitas bagi seorang yang Islam. Nah, kemudian beranjak kepada bagaimana Rasulullah mendefinisikan orang yang beriman dan berislam ini, muslim dan mukmin, itu yang pertama dalam hadis Bukhari dan Muslim mungkin sudah sering dengar, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu secara bahasa, yaitu orang didefinisikan oleh Nabi, orang yang orang lain itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Perbuatan apa saja, perkataan apa saja yang kita lakukan, kita ucapkan kepada orang lain sehingga mereka itu tidak terima atau tersakiti, atau kehormatannya mungkin kita gores dan lainnya, itu membuktikan kita belum Islam. Karena definisi Islam itu justru orang lain itu yang aman, yang tidak terganggu oleh pekerjaan kita ataupun perbuatan kita. Nah, kita tahu kan setiap orang itu mungkin memiliki kebiasaan, memiliki hobi, memiliki aktivitas yang berbeda-beda. Nah, tentu saja itu terutama di aktivitas yang berhubungan dengan sosial, interaksi dengan orang lain, kalau di situ itu ada kita menyakiti baik dengan perkataan, gestur, maupun lainnya, itu berarti kita belum berislam. Jadi, kalau mau kita sederhanakan, kita itu mempunyai hak untuk melakukan apa yang kita mau, ya secara ini, kehidupan sehari-hari, tapi hal tersebut selama tidak mengganggu orang lain. Jadi ditakdir kita suka musik yang keras misalnya, Anda mendengarkan sendiri tidak ada masalah. Cuman ketika misalnya sampai tetangga terdengar, itu berarti hak kita sudah bersentuhan dengan hak orang lain. Maka otomatis ada rambu-rambu yang harus kita perhatikan supaya kita itu masih dianggap orang muslim, yaitu dengan cara tidak mengganggu orang lain dengan lisan maupun perbuatan. Kemudian dalam hadis yang sama, itu wal muhajiro man hajaro manahallahu anhu, ya. Meskipun di sini belum mendefinisikan mukmin, tapi dalam hadis ini, sedangkan orang yang berhijrah itu adalah yang pergi ataupun pindah dari sesuatu yang Allah larang. Jadi ketika ada orang ngomong, saya sudah hijrah, itu berarti dia meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Kemudian dalam hadis riwayat Muslim, pertanyaannya hampir sama, hadisnya, jawaban Rasulullah, tapi ada pertanyaan dari seorang sahabat tentang ayul muslimina khairan. Orang Islam yang seperti apa yang paling baik, wahai Rasulullah? Jawabannya tadi, yaitu orang Islam yang orang lain itu tidak terganggu dengan lisan dan tangannya. Kemudian dalam hadis riwayat An-Nasa'i, ketika tadi muslim itu sama, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, tapi kemudian mendefinisikan mukmin dalam hadis ini Rasulullah mengatakan wal mukminu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Orang beriman adalah orang yang orang lain itu aman dari dia, dari jiwanya, harta, jiwa, darahnya, maksudnya itu ya, berarti secara fisik, wa amwalihim, dan harta-harta mereka. Jadi orang beriman itu yang orang yang menjaga dirinya dari merusak atau menumpahkan darah orang lain, ataupun mengganggu kehormatan yang berupa harta. Itu adalah orang mukmin. Jadi ketika orang sudah mengatakan saya muslim, saya mukmin, itu berarti lisan dan tangan kita itu harus kita jaga, harus kita atur supaya yang kita lakukan, kita perbuat tidak mengganggu orang lain sama sekali. Bahkan berkaitan sampai dengan harta, baik itu melukai fisik, harta, ya, ataupun terhadap fisik, maksudnya mengeluarkan darah, melukai secara real. Jadi kita bisa dari hadis ini tadi bahwasanya ketika orang muslim itu lisan dan tangan, maka ketika orang beriman itu orang lain aman dari kita. Jadi kita sebagai orang yang Islam tentu saja ada hak kepada Tuhan atau kepada Allah yang harus kita penuhi. Tapi juga ada hak-hak sesama manusia, hubungan sosial yang itu juga tidak boleh diremehkan. Ada satu ungkapan, 100 dosa kepada Allah ataupun kepada Tuhan, karena kita tahu Tuhan itu Maha Pengampun, itu lebih ringan daripada satu dosa kepada sesama manusia. Karena manusia pada dasarnya itu sulit untuk memaafkan. Makanya bukan berarti kemudian kita pilih-pilih dosa, cuman ketika kita menimbang seperti itu, maka hablum minallah wa hablum minannas itu juga harus diperhatikan dua-duanya. Karena orang Islam itu tidak mungkin tidak, kecuali dia itu nanti berinteraksi dengan orang lain. Karena kita tahu manusia itu makhluk sosial. Nah, otomatis kita harus menjaga diri kita dari menyakiti orang lain, juga supaya orang lain itu aman. Karena definisi mukmin tadi, orang yang aman dari kita. Kemudian dalam hadis yang lain, di dalam riwayat Abu Daud, Tobroni dulu ya, bahwasanya orang muslim sama tadi, definisinya selamat dari lisan dan tangannya. Orang beriman adalah orang yang aman atas darah dan harta mereka. Kita tidak melukai mereka, juga tidak mengambil harta mereka. Sedangkan orang yang berjihad, kalau dalam hadis riwayat ini, man jahada nafsahu fi ta'atillah, ya orang yang memang benar-benar mencurahkan segala waktu, segala upaya untuk membendung keinginan jiwanya supaya dia itu mau taat. Karena ketaatan itu tidak serta-merta. Jadi sama dengan keikhlasan, itu tidak serta-merta. Kadang memang harus dilatih. Orang baik itu kadang perlu dilatih, perlu dibiasakan. Jadi membiasakan yang baik. Kemudian, ini ada satu kejadian di zaman Rasulullah masih hidup. Kita tahu Rasulullah itu rumahnya di sebelah masjid. Jadi bukan bagian masjid, tapi di sebelahnya. Ketika Rasulullah sedang duduk-duduk itu, para sahabat di masjid kemudian mengeraskan bacaan Al-Quran mereka. Kemudian Rasulullah dari rumahnya membuka tirainya, gorden, karena rumahnya memang nempel dengan masjid. Kemudian Rasulullah menegur mereka yang waktu itu sedang mengeraskan bacaan Quran atau mengeraskan bacaan sholat. Ini jelas-jelas perbuatan yang seharusnya disyariatkan, membaca Al-Quran, membaca bacaan sholat. Akan tetapi ketika suaranya itu sampai keras, sampai kedengaran ke tetangga, kata Rasulullah, ketahuilah sungguhnya kalian itu sedang mengajak berbicara atau berdialog dengan Tuhan kalian. Yang kita tahu Allah itu Maha Mendengar. Karena itu kata Rasulullah, janganlah sebagian kalian itu mengganggu sebagian yang lain ataupun mengeraskan bacaan terhadap temannya yang lain di dalam Al-Quran ataupun dalam sholatnya. Jadi sholat yang kewajibannya seperti itu, membaca Al-Quran yang sunnahnya seperti itu, perintahnya jelas, itu pun masih tidak boleh mengganggu orang lain dengan bacaannya. Apalagi dengan yang lain, suara petasan, suara sound, atau keributan-keributan yang lain. Yang jelas itu, kalau mau kita timbang dengan Al-Quran dan bacaan sholat, tentu lebih baik Al-Quran dan bacaan sholat. Yang ternyata Al-Quran bacaan sholat pun itu kalau sampai mengganggu orang lain, itu juga ditegur. Jadi sampai seperti itu, Islam itu tidak mengganggu orang lain. Itu definisi paling gampang. Jadi ketika seseorang itu mengaku Muslim, kemudian dia masih lisan, tangannya, perbuatannya, tingkah lakunya sehari-hari masih mengganggu orang lain, jelas-jelas menimbulkan gangguan. Nah, ini kalau berdasarkan definisi Rasulullah, bukan aslamna lagi. Mereka masih, ya, ngomong Islam aja kurang pantas masih. Karena orang lain masih terganggu. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, ada satu celaan, inna syarron nasi indallahi manzilata yaumal kiamati man tarakahun nas taqa asyarihi. Ya. Manusia yang nanti di akhirat itu yang paling jelek, ya bisa kita lihat sekarang, itu adalah orang yang ditinggalkan orang lain karena untuk menghindari kejelekannya. Jadi itu kedudukan yang paling hina, yaitu orang-orang itu yang suka mengganggu sehingga orang lain itu meninggalkan dia itu karena kejelekannya. Bahkan ancamannya lagi, kalau sudah seperti ini, ittaqu da'watal madlumiyah, takutlah kalian terhadap doanya orang-orang yang terdolimi. Karena fa'ina laisa bainaha wa bainallahi jabun. Karena tidak ada antara dia dan Allah itu penghalang. Misal kita mungkin mempunyai kebiasaan kurang baik, misalnya buang sampah itu males. Jadi rumahnya itu mungkin jarang disapu, seperti kotor. Nah, ini saja mungkin itu dia beralasan, ini kan rumah saya, ini hak saya. Buang sampah misalnya di dalam rumah sembarangan. Tapi ketika sampahnya itu baunya misalnya sampai sebelah rumahnya, atau sampahnya terbang, dibuang sampai ke jalan umum atau ke rumah tetangga, maka ini termasuk orang yang dia itu tidak mengetahui hakikat bahwasanya kebiasaan dia seperti itu ternyata mengganggu orang lain. Jadi otomatis kita sebagai orang Islam itu ketika mau berbuat bukan hanya mempertimbangkan apakah ini itu baik buat saya suka, berarti saya boleh. Akan tapi juga ada pertimbangan apakah yang saya lakukan, apa yang saya katakan ini nanti ada implikasinya. Mungkin niat kita baik, mungkin niat kita itu tidak ingin merugikan orang lain, tapi pada prakteknya ternyata yang kita lakukan itu bisa menimbulkan kerugian ataupun gangguan pada orang lain, maka sebaiknya kita hindari. Bahkan mungkin di samping Muslim dan mukmin, kita juga pernah mendengar bertakwa. Dalam Al-Quran juga ada muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Nah, kalau orang-orang yang bertakwa ini, meskipun tidak ada definisi yang langsung dari Al-Quran dan yang hadis, tapi biasanya kita mengartikan itu orang yang bertakwa itu orang dari takwa itu dari kata wako, yaki, wiko, ya menjaga atau hati-hati. Atau ada yang mengartikan takut. Orang yang ketika melakukan suatu takut pada balasannya, ketika nanti di akhirat balasannya sesungguhnya, maka dia bisa mendapatkan predikat muttaqin. Ya, jadi kita minimal orang Islam itu tadi, tanpa perlu kita mendefinisikan yang selalu melakukan sholat, puasa, zakat, tapi definisi Islam kalau versi Nabi, Muslim tadi, itu hubungannya bukan dengan diri kita sendiri, tapi dengan orang lain. Jadi orang lain itu yang tidak terganggu dengan lisan dan perbuatan kita, berarti kita Muslim. Kalau kita masih belum mampu melakukan tersebut, hal tersebut, ya berarti kita perlu belajar lagi, perlu mendalami lagi. Apalagi kalau kita ingin mendapatkan predikat mukmin yang orang lain itu merasa aman dari gangguan kita, merasa aman jiwanya, fisiknya, hartanya dari kita, itu berarti kita juga lebih perlu lagi mendalami ataupun mengkaji kembali apakah kita sudah termasuk hamba-hamba yang memang dikabarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ya, saya kembalikan kepada yang di studio.
0: Baik, terima kasih kepada Ustadz Hefsi untuk tausiah dan juga mukadimahnya. Dari apa yang disampaikan berkaitan dengan tema kita di pagi hari ini, begitu ya. Ini tentu menjadi pengingat bagi kita. Bagaimana selama menjalani kehidupan kita sebagai seorang muslim dan mukmin, apakah memang sudah sesuai begitu ya, dan bagaimana hubungan kita selain tentunya hubungan kepada Allah tapi juga kepada sesama. Line telepon 5345474 atau WA 081331049992 boleh Anda gunakan untuk berinteraksi bersama kami di kesempatan pagi hari ini. Langsung saja ya Ustadz, kita terima pendengar untuk bisa ya berinteraksi bersama kita. Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Bu Isyharo silakan.
2: Ya, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
2: Ya. Begini Pak Ustaz, ada tetangga itu tidak mau sholat, Pak Ustaz, tidak mau pokoknya hidupnya itu wis aku yang ngiki. Tapi setelah itu dia itu jatuh sakit, Pak Ustaz. Tidak ada yang menghiraukan, tidak ada yang menjenguknya. Jadi ibu itu merasa kasihan, terus ibu itu ya ngasih makanan lah menjenguknya tanpa sepengetahuan tangga-tangga yang lainnya. Ibu cuma umat Islam itu katanya harus baik sama siapapun, biarpun dia bukan orang Islam, bukan orang apa, harus kita baik sama tetangga. Apakah itu benar yang saya lakukan, Pak Ustaz? Karena kita dekat, saling belas kasih sama tetangga. Apakah itu benar yang saya lakukan, Pak Ustaz? Apakah nanti kebaikan-kebaikan yang saya lakukan ini kembali sama saya, Pak Ustaz? Tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, bagaimana Ustaz?
1: Ya, berkaitan dengan berbuat baik. Kita tahu dalam ayat Al-Qur'an, wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Jadi kebaikan sekecil apapun itu pasti kita dapatkan balasannya. Dan memang sebenarnya berbuat baik itu tidak terikat dengan agama. Maksudnya kita berbuat baik kepada siapa saja itu benar. Bahkan dalam hadis itu sahabat bertanya tentang kebaikan, apakah kami melakukan kebaikan kepada hewan itu dapat pahala? Kata Rasulullah, kebaikan kepada setiap yang punya jantung, yang bernafas, ya maksudnya baik manusia ataupun hewan, itu juga termasuk yang mendapatkan pahala. Nah, tentu saja terlebih lagi ketika itu rumahnya dekat dengan kita, di samping kita wajib berbuat baik kepada sesama, tidak peduli dengan agamanya, bahkan kepada hewan pun, itu juga ada ketika dia itu posisinya tetangga, itu haknya lebih. Karena Rasulullah pun itu pernah menyabdakan, aku mengira saking seringnya Malaikat Jibril itu mengingatkan tentang hak tetangga, sampai aku mengira mereka itu nanti dapat warisan. Jadi gimana-gimana tetangga itu kan, misal, memang ada keluarga yang mungkin rumahnya dekat, cuman ketika itu, ketika kita ada apa-apa, itu kan biasanya tetangga dulu. Makanya tetangga itu juga punya hak. Nah, salah satunya itu yang mungkin disebutkan memang tadi memberikan makanan seadanya. Ketika kita masak sesuatu, kemudian baunya itu tercium kepada tetangga, itu ya gampangnya kita seharusnya ngasih. Jangan cuman baunya aja, tapi memang fisiknya. Ini tentu saja supaya kita itu hidup bertetangga, tidak peduli mungkin dia itu kurang baik pada kita, atau mungkin berbeda agama, berbeda yang lainnya, tapi kewajiban seperti itu tetap. Jadi kewajiban kita berbuat baik. Masalah dia nanti kurang baik kepada kita, tidak membalas kepada kita, itu sudah bukan urusan kita. Karena tentu saja kita kan melakukan seperti itu kan tujuannya untuk membantu. Ya, membantu itu berarti dia tidak minta balasan di dunia, mintanya di akhirat. Ya, semoga tentu saja hal tersebut bisa, semoga bisa memperbaiki hubungan ataupun melunakkan hati seorang yang mungkin kurang jauh, kurang dekat hubungannya dengan kita. Tapi sejak kita itu nanti berbuat baik, karena ada satu ungkapan itu, al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah budaknya kebaikan. Ya, maksudnya itu orang itu menilai kebaikan itu kalau kita sudah pernah merasakan kebaikannya. Di takdir kita misalnya punya dua paman. Satu biasa ngasih jajan atau duit, yang satunya jarang-jarang. Maka secara nggak langsung, kita pasti menganggap lebih baik yang sering ngasih kepada kita. Itu sudah manusiawi sekali. Jadi ya tentu saja dengan Bu Istiharo tadi memberikan makan, memberi kebaikan, ya semoga itu bisa menularkan kebaikan minimal. Ya minimal, dan yang pasti-pasti itu jelas-jelas mendapatkan pahala di akhirat ya.
0: Oke, baik. Saya geser ke penelpon selanjutnya. Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.
0: Semangat pagi, Pak Tua. Silakan. Ya.
3: Terima kasih segala mukadimah dan tausiahnya. Yang ingin saya tanyakan tentang nikah siri. Saya melihat sendiri orang mau nikah sandang saya diundang, tapi melakukan nikah siri saya lihat. Satu, kedudukan KTP-nya cerai mati. Dan yang kedua, cerai hidup. Jadi kan tidak berpasangan juga. Tapi mereka melakukan nikah siri dengan catatan supaya hak pensiunnya masih diterima. Bagaimana dengan sikap seperti ini, dengan memerasa pertimbangan itu yang satu. Kalau mungkin nutupi waktunya Pak Ustadz, ada satu lagi tentang nikah siri 50 tahun yang lalu. Beda arah ini. Orang wajib nikah siri karena menghuni rumah orang yang harus jelas. Dan orang itu lagi magang di perusahaan BUMN besar, harus jelas juga. Jadi mereka melakukan nikah siri dengan dapat catatan dari RT RW, mereka bertempat tinggal di situ untuk BUMN-nya. Nah setelah nikah siri, waktu itu ya saya cuma lihat saja. Tapi apa yang terjadi kemudian setelah saya jadi RT, waktu kan penggantian RT, 50 tahun yang lalu, ini tahun 76. Setelah saya jadi RT, ada orang datang dari luar daerah, dokter dia, mencari, ini, iya Pak, ini ada di tempat kami, dia sudah menikah. Wong itu sudah nikah sama saya, nikah siri, ini buktinya ada. Dia menunjukkan surat nikah-nikah seperti yang dilakukan di tempat kami itu. Tapi kalau boleh saya sebutnya, dari yang lanjut, ini dokter puskesmas. Apa yang...
1: Itu dokternya laki atau perempuan?
0: Pak Tua, ini apa? Ditanya sama Ustadz.
1: Yang dokter itu maksudnya laki atau perempuan?
3: Yang dokter ini laki-laki. Jadi dokter ini istrinya yang sudah dinikahi sini, dulu itu kan rencana mau
1: ternyata kerja. Masih belum terai gitu ya.
3: Iya, tapi nikah siri Pak. Tapi begitu jadi RT, orang itu datang. Sekarang saya tanyakan, apakah benar tindakan seperti ini? Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Pak Tua. Nah bagaimana kalau ada kasus yang seperti ini?
1: Yang pertama dulu, ini ada, saya kalau yang pertama ini, kasus pertama, saya di tempat saya ini kayaknya ada ya, hampir sama lah. Jadi ada wanita yang masih mendapatkan pensiunan dari suaminya ya, yang meninggal, yang mungkin PNS. Nah kalau dia nikah dengan tercatat di KUA, otomatis uang pensiunannya tidak ada. Jadi akhirnya memutuskan dengan nikah siri. Nah ini tentu saja salah, kenapa? Karena haknya itu kan diberikan menurut undang-undang ya, itu kan karena memang karena dia sebagai janda pensiunan, ketika dia sudah nikah lagi berarti dia sudah nggak berhak, tapi dia mengakali nikahnya itu nikah siri. Meskipun kita tahu nikah siri itu kan definisinya kalau secara agama sah karena ada ya akad nikahnya, saksi lengkap, cuman tidak tercatat di KUA gitu aja. Nah, cuman karena ini sebenarnya hukumnya nggak apa-apa, tapi karena ada unsur penipuannya kan. Jadi dia masih menginginkan uang dengan status pensiunan janda. Jadi akhirnya dia menipu pemerintah. Jadi salahnya bukan di nikah sirinya, tapi menipunya tadi. Nah, sedangkan kasus yang kedua ini justru lebih berat ya. Jadi ada memang beberapa saya baca di media itu, koran. Jadi statusnya masih istri orang lain, tapi dia sudah menikah, baik itu siri maupun nikah KUA, itu haram. Jadi yang dia hidup ataupun yang dia lakukan itu kategorinya, ya kalau secara fikih dia melakukan zina.
0: Baik.
1: Berbeda misalnya seperti dokternya tadi itu misalnya wanita, berarti misalnya suaminya nikah lagi, karena kita tahu dalam Islam kan dalam satu waktu laki-laki misalnya beristri 4. Nah, tapi ketika dokternya ini, ketika si wanita tadi itu suaminya 2, yang satunya belum cerai, ternyata jadi otomatis dia itu ya status pernikahannya batal. Jadi dia bukan nikah, yang meskipun dia ngomong siri itu bukan nikah, tapi kalau di kita termasuk kategori perzinahan. Karena dia masih berstatus sebagai istri dari orang lain. Ya.
0: Okay.
1: Ya, saya kembalikan lagi.
0: Baik. Ustaz, masih mendengar suara saya ya, Ustaz? Aduh, terputus ini agaknya ya, sebentar. Bu Utri, mohon maaf kalau kontak kami jangan di WA ya. Ini kalau telepon di WA, nah terputus akhirnya kontak Ustaz Hefsi. Ustaz, mohon maaf terputus karena tadi ada telepon pendengar yang masuk begitu. Ustaz bisa mendengar suara saya lagi ya?
1: Iya, bisa.
0: Oke,
1: bisa,
0: baik.
1: Ya.
0: Jadi saya minta kepada pendengar untuk bisa geser ke telepon 5345474 WA hanya untuk mengirimkan pertanyaan atau via pesan teks saja ya. Kalau enggak nanti kita enggak bisa dengar suaranya Ustaz Hefsi. Saya geser ke penelpon selanjutnya ya, Ustaz.
1: Iya,
0: Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sari.
0: Iya, Bu Yati, silakan.
4: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam.
4: Ini Pak Ustaz, ini ada tetangga saya itu ya, orangnya itu Islam tapi ya orang melakukan ibadah gitu. Tapi kalau memutar apa sentuh keras sekali kadang itu mengganggu tetangga, kadang sampai kayak getar gitu kan. Kadang kepala saya pusing tuh, saya sampai ya Allah gimana orang ini. Pernah dilaporkan tapi di Pak RT tapi ya masih tetap aja. Gimana menghadapi orang seperti ini Pak Ustaz? Terus yang kedua ini saya ini dulu memelihara kucing Pak Ustaz. Terus habis itu ya saya kasih makannya ya sampet lah kalau orang Jawa itu. Tapi begitu sakit itu saya, kondisi saya kan habis kecelakaan gak bisa kemana-mana gitu. Sakit gak bisa mengobatkan, akhirnya kucingnya itu mati. Apakah saya ini berdosa Pak Ustaz memelihara kucing tapi gak bisa mengobatkan waktu sakit karena kondisi saya seperti ini? Mohon pencerahan Pak Ustaz nggih, Pak Ustaz dan Mbak Sari semoga sehat selalu nggih.
0: Amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana Ustaz?
1: Saya jawab yang kedua dulu karena yang pertama tadi saya nggak dengar.
0: Oh, okay.
1: Jadi kalau yang kedua ini ya masalah kucing ya.
0: Mm-mm.
1: Ya kita tahu memelihara hewan itu ya sejak zaman dulu sudah ada ya. Nah kalau kita memeliharanya baik-baik berarti ya kita dapat pahala. Dalam satu hadis ada beberapa hak hewan yang mungkin kita sering bicara HAM, hak asasi manusia, tapi hak asasi hewan itu juga ada.
0: Yeah.
1: Jadi Rasulullah ketika ada orang memelihara hewan, konsekuensinya itu pertama tentu saja memberikan makan dan minum. Ini kan sudah minimalis ya, kan memelihara apa kalau nggak ngasih makan minum. Nah tapi yang selanjutnya ini adalah bahasa Rasulullah itu membiakkan yang betina dan ya maksudnya dicarikan pasangan gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Jadi memelihara satu itu nggak boleh sebenarnya. Kalau dibiarkan nggak masalah, misalnya punya kucing satu dilepas ya ini urusan lain. Tapi ketika disangkar misalnya burung atau kucing yang di dalam rumah, itu ada kewajiban untuk mencarikan pasangan. Karena itu sudah hewan juga anu kan ada ini ya pasangan kawin gitu loh maksudnya.
0: Yeah.
1: Itu jangan dilupakan. Nah ketika hewan sakit kemudian kita tidak tahu jalannya atau memang kita nggak ngerti ada dokter atau keterbatasan dana, ya kita tahu ketika kita melakukan suatu itu dibebani sesuai dengan kemampuan kita. Jadi kalau memang tidak ada jalan ke sana, ya kita melakukan sebisanya, misalnya merawat di rumah, masih diberi makan, diberi tempat, ya berarti dia sudah hilang kewajibannya. Tapi tentu saja kalau memang, kalau sekarang sih, kalau zaman dulu saya masih sekolah, dokter hewan itu harus keluar kota. Kalau sekarang kayaknya deket-deket itu ya, sudah ada, seharusnya lebih mudah.
0: Ya.
1: Atau lihat, apa, mungkin tanya atau cari info di Google masalah mengobati atau cara menangani ini mungkin bisa dilakukan. Yang pertama tadi apa ya?
0: Yang pertama tadi ketika didapati seorang muslim itu hidup bertetangganya apa ya Ustadz, agak kurang baik gitu, karena tetangga dari Bu Yati itu sering menyalakan apa ya, kayak semacam sound horror gitu, nyetel lagunya kencang banget sampai rumahnya bergetar, sampai Bu Yati itu pusing. Nah ini seperti apa harus menyikapi orang-orang yang seperti itu, kata Bu Yati?
1: Ya itu kan ya itu tadi. Jadi memang ketika suka suara keras itu sebenarnya bisa ada solusi. Misalnya dia pakai apa, headphone atau headset atau earphone yang terisolasi suaranya dari yang lain. Karena mungkin kita sering mempermasalahkan polusi udara, polusi ini. Tapi ada istilah itu polusi suara. Polusi suara. Jadi memang suara itu bisa mengganggu orang lain. Bahkan di beberapa negara maju itu kan, bahkan sampai adzan itu juga nggak boleh. Itu karena alasannya memang bisa ganggu orang lain. Ya. Jadi sampai seperti itu. Jadi otomatis kita ketika tadi suka musik atau suka lagi, misalnya jangankan seperti itu, lagi misalnya lagi benerin tembok itu kan mungkin dengan palu dan lain-lain, itu kita juga minimal kan izin ke tetangga supaya nggak kaget. Atau misalnya di waktu-waktu yang bukan orang waktu istirahat, ini kan tentu saja supaya kita itu tidak ini. Nah, kalau kita memang misalnya memberitahu sudah secara baik-baik, ini misalnya saya punya sakit jantung, saya nggak bisa dengar suara keras, atau ada yang kejadian kemarin itu, anaknya itu berkebutuhan khusus. Jadi kalau kaget dengar suara yang keras atau orang marah-marah atau lain-lain, itu dia mengalami tremor. Nah ini kan,
0: baik.
1: Meskipun itu yang disetel Al-Quran, kalau keras sampai ganggu aja kita nggak boleh. Apalagi suara-suara yang mungkin tidak ada nilai agamisnya sama sekali, maka itu perlu dipertimbangkan lagi. Karena tetangga yang baik itu tentu saja yang tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau memang dikasih tahu nggak bisa, ya memang tadi itu ada doa lah. Yang tadi kata Rasulullah, doa ketika orang dizalimi itu kan mustajab. Nah, tapi tentu saja doakan yang baik. Jadi doakan supaya hatinya dibukakan. Nah, kalau memang nggak bisa, itu nanti ya seorang bisa ke RT, RW, atau ke kelurahan.
0: Untuk
1: itu kalau memang cara-cara yang persuasif, yang person to person nggak bisa, ya memang kalau memang benar-benar terganggu, itu harus ke pihak kelurahan. Bahkan Rasulullah sendiri itu, ada memang orang yang mungkin sadar dirinya itu tidak bisa apa ya, ngerem kebiasaan jeleknya, baik itu perkataan atau perbuatan. Tapi dia memilih tinggal, kalau dalam hadis itu dia memilih tinggal di bukit, supaya tidak mengganggu orang lain. Karena kalau dia ketemu orang lain, memang nggak bisa menghilangkan kebiasaannya. Tapi dia menjauhi, mengisolasi dirinya sendiri. Ya kalau di sekarang mungkin agak sulit ya, mungkin rumahnya ditutup semua mungkin, supaya dia itu nggak ketemu orang lain. Tapi niatnya itu, saya kalau ketemu orang lain itu nggak baik, saya mengucapkan kalimat yang nggak buruk, mungkin ada tangan saya sampai mukul dan lain-lain, itu termasuk orang yang terbaik. Jadi dia tahu kesalahannya, yang penting tahu salah dulu, nanti masalah tindakan selanjutnya kalau sudah tahu dia salah, insya Allah masih dalam kebaikan. Nah, tapi kalau orang sudah, saya ini benar, nah ini padahal dia salah, itu agak sulit. Jadi memang bisa melibatkan pihak-pihak lain, terutama ya pihak yang resmi lah.
0: Baik, itu ya Bu Yati, semoga membantu untuk bisa menjawab gitu ya. Saya geser ke penanya yang juga sudah mengirimkan pertanyaan melalui WA, ada Ibu Suhartini. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, apakah seorang mukmin adalah orang yang tingkatannya lebih tinggi dan lebih sempurna daripada sekedar muslim? idealnya seorang muslim itu harus terus memupuk imannya agar menjadi seorang mukmin yang sejati. Dan apakah muslim dan mukmin tidak bisa dipisahkan secara total karena keduanya saling berkaitan erat? Mohon pencerahan. Bagaimana Ustaz?
1: Ya, tentu saja tadi secara definisi Islam atau muslim itu lebih umum.
0: Ya.
1: Semua orang yang masuk Islam bisa disebut muslim. Tapi ketika keimanannya itu sudah merasuk ke hatinya, lebih kelihatan baik dari perbuatan dia kepada sesama yang kita lihat ya, yang zahir, tentu saja dengan cara pemikirannya dan lain-lain, maka dia bisa dikatakan mukmin. Jadi memang mukmin itu tingkatannya lebih tinggi. Bahkan nanti ulama juga banyak sih nambah yang lain, seperti misalnya muhsin, mukhlis, ya. Tapi itu definisi memang semuanya include di muslim. Muslim itu seharusnya punya itu. Jadi muslim itu lebih umum. Nah, kalau dia ternyata lebih kelihatan dari kesabarannya atau keikhlasannya, maka orang menyebut dia mukhlis. Kalau dia lebih kelihatan menjaga dari hal-hal yang haram, mungkin bisa disebut ihsan, muhsin, ya, seperti itu. Jadi memang Islam itu, muslim itu yang paling umum. Nah, nanti secara khusus ada tingkatan-tingkatan yang lainnya. Ya, tentu saja kita kan kalau sudah muslim saja alhamdulillah. Nah, yang muslim aja kan sudah berat itu kan. Menjaga orang atau menjaga lisan kita dan tangan kita itu dari menyakiti orang lain. Itu sudah berat gitu. Ya. Apalagi yang lain. Maka otomatis kita seumur hidup ya tentu saja berusaha sebaik mungkin supaya tingkatan kita itu bisa naik. Karena kita tahu muslim dan mukmin ini sama-sama baik, tentu saja tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Cuman untuk lebih memudahkan dalam pelajaran, dalam urusan keilmuan, itu kita bedakan supaya kita bisa tahu target kita.
0: Ya, baik. Karena waktu yang terbatas dan semua pertanyaan sudah kami sampaikan juga kepada Ustadz FC dan dijawab sebagai penutup, kiranya ini juga bisa menjadi pengingat begitu Ustadz, agar dalam menjalani kehidupan ya tentu kita tadi ya lebih mengutamakan bagaimana tentunya ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah, tapi tidak melupakan juga hubungan kita dengan sesama. Silakan Ustadz.
1: Ya, jadi ketika kita sudah mengaku muslim, mengaku beriman, maka secara definisi kita juga mempertanggungjawabkan menjaga supaya orang lain itu tidak tersakiti dengan kita. Juga kita berusaha melakukan kebaikan-kebaikan sekecil mungkin. La tahqirona minal ma'rufi syai'ah. Rasulullah itu menasihati kita jangan meremehkan kebaikan sedikit pun. Nah, kalau kita ambil kesimpulan yang terbalik juga, jangan meremehkan kesalahan sedikit pun. Jadi sama-sama itu supaya kita lebih ketika berbuat, ketika mau berkata itu, kita pikirkan akibatnya dulu. Jadi supaya kita itu lebih menjadi benar-benar muslim dan mukmin. Kemudian juga ada, saya teringat satu wejangan atau nasihat dari Rasulullah juga itu, ittaqun nar, ya maksudnya takutlah dari neraka. Walau bisik kita merotin, meskipun itu dengan satu biji kurma yang kita berikan ke orang lain. Kebaikan sekecil apapun itu bisa menjauhkan orang itu dari neraka. Tentu saja bukan sekedar mengatakan beriman atau berislam, tapi juga dibuktikan dengan perbuatan. Fa'ilam tajid fabi kalimatin toibah. Nah, kalau memang ngasih orang lain gak bisa, berbuat baik kepada orang lain gak bisa, itu maka ucapkanlah sesuatu yang baik kepada mereka. Tapi kalau kita nggak bisa, dalam hadis yang lain, lebih baik diam. Jadi kalau kita memang ngomong itu kurang baik, lebih baik nanti takut tersinggung, sebaiknya ya tidak kita omongkan. Lebih baik kita ngomong yang baik-baik, karena itu nanti konsekuensinya tentu saja semua perbuatan kita sedikit kecil, baik buruk, itu ada pertanggung jawabannya. Jadi supaya kita itu ketika hidup di dunia, ya bukan hanya tadi mengatakan muslim mukmin, tapi memang dibuktikan dengan benar-benar kita menjaga lisan, menjaga omongan, menjaga perbuatan, bahkan sampai gestur pun itu supaya tidak menyakiti hati orang lain. Ya.
0: Ya, baik. Terima kasih kepada Ustadz Hefzi untuk ilmunya begitu ya. Tentu pemahaman ini menunjukkan bahwa menjadi muslim dan mukmin itu bukan hanya soal identitas maupun ibadah yang dilakukan secara pribadi, tapi keimanan juga ditunjukkan melalui sikap yang tadi ya, menjaga lisan, perbuatan, kehormatan, jiwa dan harta orang lain, sehingga keberadaan seorang muslim dan mukmin dapat menghadirkan rasa aman bagi lingkungan sekitarnya. Kita berharap ini menjadi pengingat di mana kita berlomba-lomba untuk terus berbuat kebaikan sekecil apapun itu dan juga meminimalisir sekecil apapun itu kesalahan. Sekali lagi terima kasih Ustadz untuk ilmunya, semoga bermanfaat. Insya Allah kita akan ketemu di lain kesempatan tentunya untuk belajar bersama-sama lagi. Selamat kembali melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Motivasi hari ini.
1: Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Kita ikuti Warta Pagi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Buat pasokan air pertanian sekaligus mengarahkan petani menyesuaikan pola tanam agar produksi pangan tetap terjaga. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Informasi pertama pagi ini, pendengar, kekeringan mengancam sektor pertanian Jawa Timur. Ratusan hektar lahan terdampak dan 1.000 hektar lainnya berpotensi terancam kekeringan. Ani Asana melaporkan.
2: Kementerian Pertanian Kementan mencatat sekitar 200 hektar lahan pertanian di Jawa Timur telah mengalami kekeringan, bahkan 1.000 hektar lahan lainnya berpotensi terancam kekeringan. Untuk 200 hektar lahan yang telah mengalami kekeringan maupun 1.000 hektar lahan yang terancam kekeringan, Kementan terapkan dua strategi agar lahan tetap produktif, antara lain pompanisasi dan juga pembuatan sumur. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak menuturkan, luasan 200 hektar maupun 1.000 hektar yang terancam kekeringan akan terus dipantau. Pemprov Jatim mengusulkan program sumur bor secara masif kepada Kementerian Pekerjaan Umum.
3: Ini kan harus dicek dulu ya, karena tadi ada versi lagi. Banyak sekali yang potensi kekeringan, potensi. Tapi petani-petani Jawa Timur ini kan selama ini tangguh luar biasa, mereka sudah beradaptasi. Ada jenis bibit yang memang kalau dikering itu bisa lebih tahan, meskipun mungkin hasilnya tidak optimal kalau hujan limpah.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim juga turut membantu mengatasi kekeringan di sejumlah titik lokasi lahan pertanian. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, berdasarkan analisa tahun sebelumnya, jumlah lokasi kekeringan di Jatim sekitar 800 titik.
4: Dengan beberapa langkah yang sudah dilakukan, baik itu dengan cara pompanisasi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, juga perbaikan irigasi oleh teman-teman PU, dan juga adanya pembuatan embung juga bisa mengurangi titik kekeringan tersebut. Dan kita berharap tahun ini semoga kering tersebut tidak lama.
2: Sementara itu, wilayah pertanian yang sudah terkonfirmasi terdampak kekeringan mencapai 229 hektar. Sebanyak 99 hektar diantaranya berada di Gresik dan Sidoarjo. Namun yang paling dikhawatirkan adalah potensi kekeringan di Bojonegoro, Lamongan, Tulungagung, dan Trenggalek. Lamongan sudah masuk dalam data terdampak dengan luas lahan mencapai 167 hektar. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, puncak musim kemarau 2026 mulai meningkatkan resiko kekeringan di sejumlah wilayah. Pemerintah Kabupaten Kediri memperkuat irigasi dan sesuaikan pola tanam untuk menjaga produksi pangan agar tetap aman. Anu Kusuma melaporkan.
5: Ancaman kekeringan di tengah puncak musim kemarau 2026 ini mendorong pemerintah Kabupaten Kediri untuk terus memperkuat langkah guna menjaga produksi pangan agar tetap aman. Selain mengoptimalkan infrastruktur pengairan, pemerintah daerah juga mendorong penyesuaian pola tanam agar keterbatasan air tidak berujung pada penurunan produksi maupun juga gagal panen. Di tingkat petani, keterbatasan air memang mulai dirasakan di sejumlah lahan, salah satunya di Desa Sepawon, Kecamatan Pelosok Klaten, Kabupaten Kediri. Petani setempat, Kodaru, kepada RRI menyebutkan bahwa debit air dari sungai untuk mengairi sawah memang mengalami penurunan, sehingga sebagian petani memilih mengganti komoditas padi dengan tanaman jagung sudah sejak Agustus lalu. Untuk mempertahankan tanaman, petani juga memanfaatkan program pompanisasi dan juga sumur submersible dari pemerintah Kabupaten Kediri, sehingga lahan tetap mendapatkan pasokan air meski debit sungai mengalami penurunan.
6: Sungai itu untuk mengairi sawah itu makin kurang, buatan mencukupi. Karena ini musimnya musim kemarau, yang kena air hanya 25%, buatan sampai 30.
5: Sementara itu, Kepala Bidang Pengelolaan Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri, Rini Pudiastuti, menyebutkan bahwa hingga saat ini belum ada laporan kekeringan yang berdampak pada poso atau gagal panen di Kabupaten Kediri. Kondisi tersebut didukung oleh penyediaan berbagai sumber air untuk pertanian.
7: Kalau untuk irigasi, ini kita ada beberapa program nih, dan secara total gitu, khusus 2026 aja kita membangun itu ada 500 lebih. Terdiri dari ada yang damparit, kemudian kalau yang irpom itu irigasi perpompaan itu sekarang sumur submersible itu. Jadi itu salah satu upaya kita untuk antisipasi kekeringan. Kalau stok pangan, stok beras, apalagi bulog juga aman, ya. Kita secara produksi juga surplus, Mas. Jagung, ya. Kita kan penyumbang, ya, pakan ternak terbesar.
5: Meski ketersediaan pangan masih terpantau aman, pemerintah Kabupaten Kediri meminta petani agar tidak memaksakan penanaman padi di lahan yang tidak memiliki sumber air yang memadai. Petani yang

0: memiliki pasokan air cukup dapat melanjutkan penanaman padi, sedangkan untuk lahan tadah hujan, disarankan beralih ke komoditas yang lebih toleran terhadap kekeringan, seperti jagung dan juga ubi-ubian. Pemetaan risiko juga dilakukan terutama di wilayah barat sungai, seperti Kecamatan Mojo, Kecamatan Semen, Kecamatan Tarokan, dan juga Kecamatan Grogol. Anugusuma melaporkan.
1: Sementara itu musim kemarau dimanfaatkan petani di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto dengan menanam bawang merah di lahan sawah karena tidak membutuhkan air berlebih. Berikut laporan Farida Usnia.
2: Musim kemarau dimanfaatkan petani Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto untuk menanam bawang merah di lahan sawah usai panen padi. Sehingga musim kemarau bukan ancaman bagi mereka. Kemarin Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat, Pengmas untuk Pemberdayaan Petani Bawang Merah Desa Sajen Kabupaten Mojokerto, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS, Muhammad Awal Ramadhani Hadian mengatakan bawang merah tidak membutuhkan air berlebih.
3: Kalau untuk bawang merah itu penyiramannya ya Bu ya, itu gak terlalu banyak. Mungkin yang kita amati dari petani itu bisa pagi sampai sore itu kurang lebih sekali penyiraman aja.
2: Sementara itu, dosen pembimbing dari program studi Prodi Teknik Elektro Industri, PENS, Muhammad Nizar Habibi mengatakan, belum lama ini tim Pengmas memberikan bantuan kepada petani bawang merah Desa Sajen Kabupaten Mojokerto agar tidak gagal panen. Bantuan itu berupa light trap, tenaga surya untuk pengendalian hama ramah lingkungan.
4: Pastinya sangat membantu ya, dari teknologi yang sudah diterapkan oleh teman-teman mahasiswa. Saya rasa juga selain membantu komoditas juga, ini juga ramah lingkungan begitu Bu, tidak tergantung sama pestisida dan juga masih bisa tetap terpakai meskipun tidak ada sumber dari PLN.
2: Dosen Prodi Teknik Elektro Industri, PENS, Muhammad Nizar Habibi mengungkapkan implementasi light trap tenaga surya untuk pengendalian hama ramah lingkungan berdampak saat panen. Produksi bawang merah di Desa Sajen, Kabupaten Mojokerto mengalami peningkatan. Farida Usnia melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, DPRD Surabaya meminta pemerintah kota Surabaya memastikan setiap bangunan dan unit usaha memenuhi sertifikat layak fungsi usai ledakan yang terjadi di rumah makan kawasan San Antonio Pakuan City, Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Ledakan di rumah makan kawasan San Antonio Pakuan City, Surabaya mendorong DPRD Kota Surabaya kembali mempertanyakan keseriusan Pemkot Surabaya dalam memastikan setiap bangunan dan unit usaha memiliki sertifikat laik fungsi atau SLF. Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Surabaya Aning Rahmawati menilai kepatuhan terhadap SLF harus menjadi bagian penting dalam pengawasan keselamatan bangunan. Menurutnya SLF tidak boleh dipandang hanya sebagai kelengkapan administrasi perizinan. Ia juga meminta Pemkot Surabaya kembali menegakkan aturan tersebut lebih serius dan seharusnya sudah memiliki data mengenai unit usaha yang belum memiliki SLF, belum memperpanjang maupun masih dalam proses penyelesaian.
7: Terkait dengan perizinan, terkait dengan PBG, terkait dengan sertifikat layak fungsi, harusnya pemerintah kota ini care begitu ya, betul-betul mengawal karena menyangkut keselamatan warga kota Surabaya. Namun selama ini SLF, meskipun tahun 2018 SLF ini baru menjadi aturan yang harus ditegakkan oleh pemerintah kota, namun saya melihat belum menjadi patokan utama untuk menjaga keselamatan warga kota Surabaya. Sehingga menurut saya pemerintah kota harus mulai menegakkan kembali aturan terkait SLF ini. Datanya sebetulnya sudah clear and clean, berapa jumlah unit usaha di seluruh kota Surabaya ini yang belum mengurus SLF, belum memperpanjang SLF, atau masih melanggar terkait dengan SLF.
6: Menurut Aning, kewajiban SLF berlaku pada berbagai jenis bangunan dan unit usaha. Pengawasan tidak hanya menyasar satu sektor tetapi juga mencakup mal, rumah makan, perkantoran, dan tempat usaha lainnya. Karena itu, ia meminta Pemkot memiliki catatan yang jelas mengenai jumlah bangunan yang telah memenuhi SLF, progres penyelesaian, hingga langkah penegakan terhadap bangunan yang belum memenuhi persyaratan. Ia juga ingin mengundang jajaran Cipta Karya untuk membahas perkembangan penerapan tersebut, karena pembahasan juga akan dikaitkan dengan pembahasan APBD Kota Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Jawa Timur dinilai memiliki modal besar untuk menjadi salah satu penggerak utama ekonomi syariah Indonesia. Salah satu kekuatan tersebut berasal dari jejaring pondok pesantren yang tersebar luas di Jawa Timur. Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur Yono Haryono mengatakan, Potensi pesantren menjadi alasan Festival Ekonomi Syariah Regional Jawa konsisten digelar di Jawa Timur. Ia menyebut pesantren dapat menjadi mesin penggerak perekonomian syariah, terutama melalui pengembangan berbagai kegiatan ekonomi yang terhubung dengan masyarakat. Menurut Yono, potensi tersebut semakin penting ketika Indonesia memperluas kerjasama ekonomi dengan pasar global, salah satunya melalui persiapan implementasi Perjanjian Dagang Indonesia-Uni Eropa. Selain itu, penguatan hubungan ekonomi dengan kawasan Timur Tengah juga dinilai membuka peluang investasi bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia.
8: Intinya salah satu kepentingan ekonomi syariah cukup besar ya, karena memang kita melihat bahwa UAE juga menjadi salah satu potensial pasar juga ya bagi produk-produk di Indonesia ya, baik produk halal food, border specialnya, termasuk juga mungkin dari sisi keuangan ya, karena kami melihat bahwa ini yang sering kami lakukan ya, kami banyak mengundang investor-investor dari Middle East termasuk UAE ya, untuk bisa datang ke Indonesia, bisa berinvestasi di proyek-proyek di Indonesia ya, terutama proyek-proyek yang terkait.
1: Ia menilai salah satu tantangan pengembangan ekonomi syariah adalah memastikan tersedianya sumber pembiayaan yang berkelanjutan. Karena itu, kemitraan dengan investor global diharapkan memperbesar aliran investasi dan pembiayaan syariah untuk proyek pembangunan di dalam negeri. Informasi selanjutnya pendengar, pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengevaluasi pengelolaan Car Free Day di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk penataan pedagang dan skema pungutan UMKM yang tidak membebani pelaku usaha kecil. Berikut laporan Yanuar Fahmi.
9: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pengelolaan Car Free Day di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk penataan pedagang dan pungutan UMKM agar tidak membebani pelaku usaha kecil. Kepala Dinas Perhubungan Sidoarjo Budi Basuki mendukung pungutan resmi yang ringan dan memiliki dasar pengelolaan yang jelas. Skema yang diterapkan di Solo dinilai dapat menjadi referensi agar pungutan CFD lebih tertib dan transparan.
10: Ada karcis yang diinkorporasi dan setiap Car Free Day, petugas dari Disperindak maupun dari Dinas LHK itu datang untuk memberikan kartis, kemudian dibayar pada saat itu. Dan yang memut itu adalah petugas. Di luar itu setahu kami, karena kami waktu itu cukup lama diskusi dan langsung ke lapangan, tidak ada pemutar lain selain yang kami sampaikan di awal tadi. Jadi memang seperti arahan Pak Bupati, kalau memang pihak dari apa ini asosiasi atau komunitas menarik dengan nilai yang cukup tinggi.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Sidoarjo Kudori mengatakan penataan pedagang perlu dilakukan agar aktivitas UMKM tetap berjalan tanpa mengganggu fungsi CFD sebagai ruang publik.
11: Dan juga untuk iuran peguyuban mungkin tidak sampai 11.000 lah dibanding 20.000, tapi maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan aran dari pengakuan para peguyuban 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah.
9: Pungutan yang sebelumnya mencapai 15 hingga 20 ribu rupiah diusulkan menjadi 5 ribu rupiah. Dari jumlah itu 2 ribu rupiah untuk kebutuhan paguyuban dan 3 ribu rupiah untuk mendukung pengelolaan sampah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
1: Pedagang di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri memberikan apresiasi terhadap perhatian pemerintah daerah setempat seiring adanya perbaikan akses jalan menuju pasar. Ayu Citra melaporkan.
12: Kalangan pedagang yang selama ini berjualan di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri memberikan apresiasinya terhadap perhatian Pemda setempat. Kondisi ini tampak dari upaya perbaikan terhadap akses jalan menuju pasar. Menanggapi hal itu, pedagang Pasar Bandar Ngalim di Kota Kediri, Yudi mengaku sangat senang akhirnya pemerintah memberikan bantuan kepada peningkatan sarana di area pasar. Terlebih yang menilai bahwa perbaikan akses ini berdampak positif terhadap aktivitas perdagangan dan makin banyak masyarakat yang datang.
13: Sekarang atas dorongan dari Pak Iman, Pasar Bandar Ngalim setidaknya sudah ada peningkatan untuk masalah jalan ya, jalan masuk atau jalan masuk yang bisa menjadikan pembeli mau berkunjung dan mau membeli di pedagang-pedagang di Pasar Bandar Ngalim.
12: Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Kota Kediri, Imam Wihdan Zarkasi, ikut memberikan tanggapannya pada saat melakukan agenda reses dan menyerap aspirasi masyarakat di Pasar Bandar Ngalim, Kota Kediri. Imam mengaku pihaknya akan terus melakukan pengawalan tahapan perbaikan pasar sebagai bentuk pelayanan kepada publik.
14: Ada memang bagian anggaran pemerintah memang harus nyampe dan netes ke paling bawah. Jadi penetes, jenengan ngomong. Jadi itu yang saya sampaikan, dan salah satu yang kemarin reses bulan Juni di sini juga, alhamdulillah, padahal Pak Jauhari ngatur, Pak ini tak usah no, pangarep. Tapi alhamdulillah ono dana sing bisa dipindah ke sini, sehingga alhamdulillah kita bisa rasakan manfaatnya sekarang.
12: Kedepan, Imam berharap agar pembenahan Pasar Bandar Ngalim Kota Kediri dapat berkelanjutan sehingga mampu semakin menggerakkan ekonomi rakyat. Ayu Citra melaporkan.
1: Satgas MBG Kabupaten Lamongan mengumpulkan seluruh Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi atau SPPG untuk memperkuat mutu pelayanan serta membahas regulasi terbaru dari Badan Gizi Nasional atau BGN. Farin Regi melaporkan.
15: Satgas MBG Lamongan memperketat evaluasi terhadap seluruh SPPG. Langkah ini dilakukan menyusul adanya regulasi terbaru dari BGN sekaligus mengantisipasi terjadinya kasus keracunan dalam pelaksanaan program MBG. Ketua Satgas MBG Lamongan, Muhammad Nalikan, mengatakan seluruh pengelola SPPG dipanggil dalam rapat koordinasi dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai ketentuan terbaru BGN. Selain regulasi, Satgas juga meminta seluruh SPPG segera melengkapi persyaratan lingkungan dan sanitasi. SPPG yang belum mengantongi KLHS diminta segera mengajukan dan menyempurnakan persyaratan tersebut.
16: Kemudian, karena ada metode baru kaitannya dengan layanan yang diberikan, BKN menerbitkan atau BPN mengatur hal-hal yang baru ini supaya nanti tidak terjadi masalah. Misalnya ada sekolah yang dulunya dilayani, mungkin juga karena SPPG nanti mendapatkan surat ketetapan atau SPS 2 dari BGN, maka yang dilayani ya sesuai dengan itu.
15: SPPG yang belum memenuhi standar dasar dan belum dinyatakan lolos verifikasi diwajibkan melakukan perbaikan. Jika tidak memenuhi ketentuan atau ditemukan pelanggaran serius, pengelola SPPG dapat dikenai sanksi hingga penghentian atau penutupan layanan. Varian Reki melaporkan.
5: Info olahraga.
1: Info olahraga pagi ini, pendengar, pengamat sepak bola nasional menilai keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar juara FIFA Asian Cup 2026 harus menjadi modal untuk menghadapi persaingan di Piala Asia. Oni Arianto melaporkan.
17: Pengamat sepak bola nasional Alif Safiar mengapresiasi keberhasilan Timnas Indonesia meraih gelar juara di ajang FIFA Asian Cup 2026. Dalam laga final, Indonesia keluar menjadi pemenang dengan skor 4-2 atas Thailand. Menurut Alif Safiar, Selasa siang keberhasilan tersebut patut disyukuri karena menjadi gelar pertama Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Namun Alif menilai gelar tersebut harus menjadi momentum untuk menatap tantangan yang lebih besar. Menurutnya, secara materi pemain Indonesia memiliki kualitas yang mumpuni dibandingkan peserta lain di ajang tersebut.
18: Bersyukur ya, kita akhirnya mampu meraih gelar juara. Tetapi ingat bahwa memang juara ini kan menurut saya sebuah kewajiban, karena materi pemain kita kan materi pemain yang paling baik di antara seluruh peserta, ya kan? Dan gelaran FIFA Asian Cup ini, selain negara Asia Tenggara, beberapa negara yang diundang seperti Cina, ya, itu kan menolak hadir, ya kan? Tidak bisa hadir lah gitu. Jadi secara teori ya wajar lah kita juara, dan kita mengapresiasi karena ini gelar pertama kita di Asia Tenggara, kan.
17: Alif Safiar juga meminta keberhasilan Timnas Indonesia tidak membuat tim terlena menghadapi persaingan berikutnya. Di ajang Piala Asia, Indonesia akan menghadapi Jepang, Qatar, dan Thailand dalam fase grup. Menurut Alif Safiar, pertandingan menghadapi tim-tim tersebut akan menjadi ukuran sesungguhnya dari perkembangan sepak bola nasional. Oni Arianto melaporkan.
5: Demikian info olahraga.
1: Ya pendengar, dengan berakhirnya info olahraga maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
5: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu pembuka dari Tompi sedari dulu saya putarkan spesial untuk menyapa Anda di edisi hari Rabu 7 Oktober 2026. Bagi Anda yang sudah siap untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas, tentunya saya Sari Julia temani Anda selain dengan komposisi-komposisi yang bisa menambah semangat Anda, membuat sedikit lebih rileks ketika memang pagi ini Anda punya begitu agenda, begitu banyak agenda yang padat dan juga sudah menemui adanya kemacetan dan juga kepadatan. Tentunya Anda yang ingin berbagi kabar boleh lan telepon 5345474 atau WA 081331x4x992 boleh Anda gunakan. Pagi ini sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya agak sedikit mendung, ya mendung tipis lah ya, karena memang kalau kita kemarin sempat berbincang bersama dengan kawan-kawan BMKG Juanda, kita masih akan tetap harus bersabar karena masa transisi atau masa peralihan ataupun masa pancaroba, kemungkinan turunnya hujan masih terjadi nanti pada awal November 2026. Ya meskipun memang beberapa kabupaten kota di Jawa Timur itu sudah ada yang diguyur hujan. Intensitasnya mulai dari ringan dan juga sedang. Apapun kondisi cuacanya tetap kita syukuri. Yang paling penting adalah bagaimana kita bijak untuk tetap menjaga kesehatan. Jangan ditanya bagaimana panasnya kota Surabaya. Setiap orang yang pertama kali singgah ke kota Surabaya sudah selalu akan mendapatkan kesan pertama bahwa Surabaya kondisinya panas pol. Jaga kesehatan ya. Kemarin diingatkan oleh Dr. Budi, Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, bahwa ancaman heat stroke itu juga ada loh, karena kondisi cuaca yang panas, aktivitas fisik yang lumayan tinggi begitu ya, itu bisa memunculkan hal-hal tersebut, sehingga harus benar-benar kita menjaga begitu ya, bagaimana agar kita terhindar dari ya penyakit radang mungkin ataupun juga dehidrasi dan ya hal-hal lain yang mungkin akan bisa terjadi di tengah kondisi cuaca yang cukup terik seperti sekarang ini. Oke, kalau kemarin ya pagi-pagi itu kita sudah dikejutkan dengan sebuah kabar begitu ya, bahwa ada suara dentuman yang cukup keras begitu ya di kawasan Surabaya Timur. Bahkan dentumannya itu kalau digambarkan oleh orang-orang di sekitar ibarat suara bom begitu ya. Ini yang kemudian kemarin secara berkala terus disampaikan oleh kawan-kawan reporter, bahkan secara jelas informasinya Anda juga bisa baca melalui portal berita kami di rri.co.id. Jadi ini ada ledakan gas LPG di Ruko San Antonio yang kemudian memang terus diupdate begitu ya. Ini ledakan rumah makan yang diduga akibat kebocoran gas. Peristiwanya terjadi pada pukul 7 pagi kemarin. Ledakan terjadi di salah satu rumah makan San Antonio Surabaya dan kejadian tersebut diduga kuat dipicu oleh kebocoran gas LPG di dalam area dapur rumah makan. 5 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut dan langsung kemarin dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Kapolres Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan menjelaskan bahwa peristiwa bermula ketika pekerja rumah makan sedang bersiap untuk memasak gitu ya. Jadi jam-jam 7 ya kan, ini rumah makan biasanya kan ada yang sudah mulai buka melayani bagi warga yang ingin sarapan dan sebagainya. Nah, koki itu ketika mau masak sempat mencium bau gas gitu ya. Kemudian dalam sekejap terjadi semacam ledakan. Dan untuk memang memastikan peristiwa penyebab peristiwa tersebut, pihak kepolisian bersama tim penjinak bom kemarin langsung menerjunkan personil ke lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Dari hasil pemeriksaan awal, polisi memastikan tidak ada unsur bahan peledak yang ditemukan di lokasi kejadian. Dan petugas menambahkan bahwa fenomena ledakan tersebut mengarah pada akumulasi gas dalam ruangan. Nah, ini kerap kali terjadi begitu kan ya. Dan dari hasil olah TKP ditemukan 3 tabung gas LPG berkapasitas 50 kg. Dan meski terjadi ledakan hebat, fisik tabung gas tersebut tidak mengalami keretakan atau kehancuran. Dan akibat insiden ini sebanyak 5 orang dilaporkan mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis begitu ya. Dan dampak getaran ledakan tersebut itu juga memicu kerusakan pada puluhan bangunan di sekitarnya. Sebagian besar kerusakan berupa kaca pecah akibat tekanan udara yang kuat saat terjadi ledakan. Dan dirinci berkaitan dengan peristiwa tersebut ya, Dari 41 bangunan yang terdampak, sebagian merupakan ruko di seputaran area lokasi dan 15 diantaranya adalah rumah warga yang berada di area belakang ruko. Dari total keseluruhan, sebanyak 5 bangunan mengalami rusak berat, sementara sisanya rusak ringan. Dan mengenai pemeriksaan saksi kunci maupun pemilik usaha, pihak kepolisian menegaskan masih berfokus pada evakuasi dan penanganan darurat di lokasi pada peristiwa terjadi yang kemarin, begitu ya. Dan ini sore hari kondisi sudah kembali kondusif, bahkan jalan di kawasan tersebut juga sudah dibuka, masyarakat juga melintas. Memang kalau dilihat begitu ya, dari banyaknya video dan foto yang beredar di media sosial, ya cukup parah begitu ya. Kawasan ruko ada begitu banyak yang terdampak begitu ya. Total 41 bangunan yang mengalami rusak, baik itu rusak ringan maupun rusak berat, termasuk juga rumah warga. Nah, tadi kan dikatakan bahwa ini berkaitan dengan keberadaan tabung LPG yang digunakan untuk memasak di dalam ruangan tertutup. Nah, ini kerap kali juga begitu ya. Bagaimana sih kita memperhatikan kondisi dapur, apalagi ini juga restoran, ada di dalam sebuah ruko dan lain sebagainya. Itu poin penting, karena ada resiko terkait keberadaan LPG yang kita digunakan untuk restoran ataupun ruko ataupun dapur di ruang tertutup. Penyimpanan tabung LPG di ruang tertutup itu punya resiko serius jika terjadi kebocoran, pendengar. Gas yang terakumulasi di ruangan itu bisa memicu kebakaran hingga ledakan ketika bertemu sumber panas atau percikan energi. Ya tentu ini banyak hal kita bisa jumpai dalam kasus setiap harinya begitu ya. Ada yang menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan seperti yang kemarin terjadi. Mades Darul Kairansyah, dosen K3 Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya PPNS mengatakan, penyimpanan LPG itu harus memperhatikan aspek keselamatan, terutama ketersediaan ventilasi. Menurutnya, LPG termasuk bahan berbahaya yang memiliki potensi resiko ketika terjadi kebocoran. Dan resiko tersebut semakin besar jika tabung ditempatkan di area tertutup tanpa sirkulasi udara yang memadai. Dan ia menjelaskan kebocoran LPG dapat berasal dari sejumlah komponen, seperti selang maupun regulatornya. Jika gas yang keluar tidak segera terbuang melalui ventilasi, konsentrasinya dapat terus meningkat di dalam ruangan. Dalam kondisi tersebut, sumber pemantik sekecil apapun itu bisa berpotensi memicu api, pendengar. Sumber pemantik itu bisa berupa dari percikan listrik, gitu ya, nyala kompor, maupun sumber panas lainnya. Dan Mades menerangkan kondisi tersebut berkaitan dengan konsep segitiga api yang terdiri atas bahan bakar, oksigen, dan sumber panas. Ketiganya saling berkaitan. Jadi ketika lampu itu memang ada percikan sedikit aja, itu dia akan memancarkan energi begitu ya, dan mulailah terbentuk api, dan ini yang mengakibatkan kebakaran ataupun ledakan. Meski demikian, Mades menegaskan penyebab pasti ledakan LPG 50 kg di Ruko San Antonio itu masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan di lapangan begitu ya. Dan Mades mengatakan tabung LPG tidak mutlak harus ditempatkan di luar ruangan. Menurutnya penyimpanan di dalam ruangan masih memungkinkan selama tadi masih ada sistem ventilasi yang mampu menjaga sirkulasi udara. Ventilasi ini penting untuk mengurangi konsentrasi LPG apabila terjadi kebocoran. Semakin baik pertukaran udara, ya tentunya akan semakin kecil kemungkinan gas terkumpul dalam konsentrasi tinggi di dalam ruangan. Dan selain ventilasi, Mades menilai keberadaan alat pendeteksi kebocoran gas atau gas leak detector itu juga penting, khususnya di tempat usaha ya, yang menggunakan LPG dalam jumlah besar. Namun menurutnya penggunaan gas leak detector di restoran di Indonesia itu masih relatif jarang. Alat yang lebih banyak ditemui justru detektor asap atau detektor panas yang bekerja ketika mendeteksi asap maupun peningkatan suhu. Dan Mades juga menyoroti penggunaan LPG di restoran yang berada di dalam pusat perbelanjaan atau bangunan dengan ruang terbatas. Menurutnya, sistem exhaust itu menjadi salah satu komponen penting untuk memastikan udara dan asap hasil aktivitas memasak dapat keluar dari ruangan. Ini poin penting ya, ketika kita di rumah pun juga mungkin akan berpikir, ini dapurnya kondisinya tertutup, ventilasinya nggak ada. Nah, ini perlu difikirkan lagi, minimal ada exhaust tadi loh. Perputaran udaranya ada, sehingga kalau terjadi kebocoran gas, itu bisa meminimalisir resikonya. Ya kerap kali yang disayangkan itu adanya kebakaran dan ledakan yang seperti yang terjadi kemarin begitu ya. Di ruko tertutup, ruangan tertutup, resto kan banyak ya, di mall, kemudian ya seperti halnya yang kemarin di Ruko San Antonio dan sebagainya. Ini diharapkan bisa menjadi perhatian juga begitu ya, bagaimana ketika membuat usaha di tempat-tempat tertentu. Nah, penting juga dipikirkan ventilasinya seperti apa. Bahkan tadi dikatakan harus punya alat pendeteksi kebocoran gas atau gas leak detector. Selama ini dikatakan oleh Mades itu hampir semua restoran di Indonesia itu belum punya. Ya, boleh dikatakan relatif jarang lah. Padahal ini penting gitu ya. Kalau kita lihat kejadian di San Antonio kemarin itu bukan kali pertama. Kita pernah dengar ada di salah satu mall di Surabaya Pusat, Surabaya Barat ada. Hanya saja peristiwanya tidak sebesar yang kemarin begitu ya. Karena ini tabung gas LPG-nya ukuran 50 kg sehingga dampaknya juga luar biasa. Dan tadi ketika ruangan tertutup tidak ada ventilasi, tekanannya akan semakin besar. Akibatnya 41 bangunan mengalami kerusakan. Luar biasa sih. Karena kalau kita lihat juga ngeri ya gitu ya. Kok dengarnya kayak suara bom gitu ya. Setelah diselidiki ternyata memang ada kebocoran gas. Harus peka juga begitu ya. Biasanya kita kan ibu-ibu lah ya kalau masak gitu ya, sembari melihat situasi kondisi dan juga mencium aroma. Nah, itu sebenarnya kerasa kok gitu ya. Ini aroma apa sih gitu kan ya. Itu pasti kalau misalnya terjadi kebocoran gas pasti kerasa. Nah, itu sudah harus dilakukan langkah-langkah agar tidak terjadi hal-hal yang seperti ini. Ya, kita terus prihatin begitu ya, meskipun sudah ada itikad baik dari pemilik restoran, dalam hal ini Tempong Sri Dewi, yang kemudian meminta maaf usai ledakan LPG di San Antonio, Surabaya. Namun ini diharapkan bisa menjadi pembelajaran kita bersama. Kalau misalnya sedang memikirkan usaha atau bisnis restoran, nah mungkin ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Ataupun juga mendesain rumah, dapurnya juga harus ada ventilasi begitu ya, sehingga kalau terjadi kebocoran gas ini tidak terjadi juga hal-hal semacam ini.
1: Motivasi hari ini. Apabila kamu mampu memimpikannya, maka kamu juga bisa melakukannya.

0: Eh Yan, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat, emang kenapa?
1: Bukan pelit, aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis, emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.
2: Tubuh manusia dipenuhi dengan bakteri, jumlahnya bahkan bisa mendekati jumlah sel tubuh kita sendiri. Meski terdengar menakutkan, sebagian besar bakteri ini bersahabat dan justru membantu tubuh tetap sehat, misalnya dalam mencerna makanan dan menjaga sistem kekebalan. Bakteri ini hidup di kulit, mulut, usus, dan berbagai bagian tubuh lainnya, membentuk ekosistem mini yang penting bagi keseimbangan tubuh. Fakta ini mengingatkan kita bahwa tubuh manusia bukan hanya manusia, tapi juga rumah bagi jutaan makhluk mikroskopis yang bekerja sama untuk kesehatan kita.

0: Kalau Anda ingin berbagi kabar, tentu kami perkenankan begitu ya. Sembari juga terus menengok informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Agaknya memang kalau kita bicara berkaitan dengan kasus narkotika, nah kalau Anda masih ingat, ketika kita berbincang bersama dengan kawan-kawan BNN, itu tentu kasus kejahatan narkotika atau obat-obatan terlarang itu menjadi kasus kejahatan yang luar biasa. Udah nggak pandang bulu gitu ya, melihat usia, kemudian gender, kemudian status, dan lain sebagainya. Ini yang kemudian miris dan mengingatkan kita kembali begitu ya. Ini berkaitan dengan video viral pesta narkoba di rutan Depok. Masyarakat kemudian juga ramai memperbincangkan hal tersebut. Setelah kemarin juga perhatian diberikan kepada keberadaan bagaimana adanya semacam apa ya, hunian mewah begitu di dalam sebuah lapas Cibinong. Agaknya memang rutan dan lapas harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Rutan kelas 1 Depok melaporkan 2 petugas yang diduga terlibat dalam video viral yang memperlihatkan aktivitas pesta narkoba di dalam rutan ke Polres Metro Depok. Bugi Nurseto, Kepala Kesatuan Pengamanan Rutan KPR Rutan Kelas 1 Depok, mengatakan kedua petugas tersebut kini masih dalam proses pendalaman oleh kepolisian. Dua petugas yang dilaporkan tersebut berasal dari jajaran pengamanan dan staf bimbingan kerja Rutan Depok. Dan Bugi mengatakan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan penanganan dugaan keterlibatan tersebut kepada kepolisian sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Jika nantinya terbukti melakukan pelanggaran, kedua petugas akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku bagi aparatur sipil negara atau ASN. Sementara itu, Aryo Gali Maduseno, Kepala Rutan Kelas 1 Depok, mengatakan pihaknya masih melakukan pemeriksaan internal untuk mengungkap fakta di balik video yang beredar. Dan rutan juga memeriksa warga binaan yang terlihat dalam video serta melaporkan perkembangan penanganan kasus tersebut kepada kantor wilayah dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut Aryo, pemeriksaan dilakukan terhadap 22 warga binaan yang berasal di kamar lokasi pembuatan video, dan dari jumlah itu 3 hingga 4 orang masih menjalani pendalaman lebih lanjut. Dan kalau dilihat begitu ya, video menjadi perhatian publik tersebut, ada sejumlah orang yang berada dalam sebuah ruangan dengan musik terdengar cukup keras dan beberapa orang tampak berjoget dalam ruangan tersebut. Ini diunggah di akun Instagram @dewanperwakilannetizen.id pada 3 Oktober lalu. Dan penanganan kasus ini dilakukan di tengah upaya Rutan Depok juga memperketat pengawasan. 23 September 2026, petugas bersama unsur terkait sempat menggelar razia gabungan dengan menyisir 4 blok hunian. Dan dalam razia tersebut, sebanyak 50 warga binaan menjalani tes urin secara acak. Hasilnya disebut seluruhnya negatif. Petugas juga melaporkan tidak menemukan telepon seluler, senjata tajam maupun narkoba dalam kegiatan tersebut. Dan Aryo mengatakan razia di lingkungan Rutan Depok dilakukan secara rutin ya, maupun insidentil. Namun pengawasan masih menghadapi kendala berkaitan dengan keterbatasan jumlah personil. Rutan Kelas 1 Depok dihuni sekitar 1.279 warga binaan, sementara jumlah petugasnya yang berjaga dalam satu shift hanya sekitar 10 orang. Untuk memperkuat pengawasan, Rutan Depok menggandeng sejumlah instansi eksternal diantaranya kepolisian, TNI, BNNK, hingga BRIMOB. Dan Aryo menegaskan, Rutan Depok tidak akan memberikan ruang bagi peredaran narkoba di dalam lingkungan rutan. Pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat juga disebut dilakukan untuk mengungkap fakta secara transparan. Nah, karena kalau kita ngomongin soal narkoba ya udahlah ya. Ini baik pegawai di dalam lapas ataupun rutan, warga binaannya, ya semua tentu harus diperiksa secara transparan. Belum lagi yang terbaru, ini petugas lapas kelas 1 Surabaya di Porong, Sidoarjo, itu juga menggagalkan upaya penyelundupan 4 paket barang diduga narkotika jenis sabu beratnya 17,11 gram hari Selasa kemarin. Barang itu diduga sabu ditemukan saat petugas memeriksa barang bawaan seorang pengunjung berinisial A dan paket itu disembunyikan di dalam kemasan makanan yang berisi ayam goreng cepat saji. Anak Agung Gede Joni Purnama Putra, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas 1 Surabaya mengatakan, pemeriksaan dilakukan sesuai prosedur sebelum barang bawaan pengunjung masuk ke lingkungan lapas. Dan setelah menemukan paket tersebut, petugas lapas kelas 1 Surabaya langsung berkoordinasi dengan Satuan Reserse Narkoba Polres Sidoarjo untuk penanganan lebih lanjut. Dan koordinasi dilakukan sekaligus untuk menyerahkan barang bukti dan warga binaan yang diduga terlibat dalam upaya penyelundupan tersebut kepada kepolisian. Wah, agaknya memang sudah harus ada pengawasan yang ketat. Kemudian tadi ya sidak yang dilakukan secara rutin, patroli dan sebagainya. Kemudian juga ya perhatian secara khusus lah berkaitan dengan hal-hal semacam ini. Karena ini terus kita dengar begitu ya, satu demi satu terungkap gitu ya. Kalau kita bicara tentang kasus narkoba tadi sudah banyak gitu ya, mulai dari anak-anak usia dini, kemudian ibu rumah tangga dan lain sebagainya. Sekarang pun tidak menutup kemungkinan para pejabat pun ada yang terlibat di dalamnya. Saya ke penelpon. Selamat pagi.
1: Pagi Mbak Sari.
0: Mas Andi, ya.
1: 5 menit sebelum jam 7.
0: Siap.
1: Ya ini kita nih nyesek ya. Yaitu lapas itu kan boleh dikatakan tempat pengadilan terakhir lah ya. Di mana di situ kan apa wujud dari sebuah rasa keadilan.
0: Iya.
1: Yeah. Setelah mengalami proses apa bla bla bla di sebuah sidang dan sebagainya. Tuntutan mulai awal sampai akhir panelnya mereka ini berada di lapas bagi bentuk keadilan ya, paling enggak keadilan ya versi lapas kan begitu. Ini kita miris bahwa akhir-akhir ini kita mendengarkan berita seperti itu.
0: Yeah.
1: Mulai yang dari villa sampai masalah narkoboy yang sampai sekarang apa masih seperti itu, ini sangat miris lah.
0: Yeah.
1: Jawabannya cuma satu, memang negara ini memang perlu harus ada revolusi lah kira. Dulu yang orang banyak menggemburkan revolusi mental itu kan, ini kan cuma gembar-gembor aja. Dan sekarang ini bagaimana misalnya kalau apa namanya ini tidak lagi apa ya bisa digaungkan lah, atau mungkin barangkali lebih dipraktekkan dalam bentuk nyata lah. Sangat miris Mbak ya, Mas Hari, artinya orang akhirnya berpikir maaf sorry orang akhirnya berpikir bahwa masih unang lapas masih bisa apa menikmati iya, bahkan jualan atau apapun lah ya.
0: Benar.
1: Apapun, wong bahkan mohon maaf lah. Saya tidak perlu sebutkan artinya siapa. Sempat kan yang sekarang jadi anggota dewan itu artis yang pentolannya salah satu grup ternama itu kan. Kan sempat di penjara. Itu di channel YouTube-nya dia cerita bahwa di apa selama dia di penjara itu kan dia masih bisa ngapa-ngapain, bikin koleksi video dan sebagainya, edit, bahkan mohon maaf sampai dia ya ngomong terang-terangan ngirim hadiah video-video yang apa namanya ya ini bahasa Jawa ngonoan gitu loh. Itu bisa alasannya ngirim apa namanya ngirim orang kurir dan sebagainya, itu fakta, itu bisa terjadi. Artinya apa, dinding penjara tidak lagi sebuah batasan untuk seseorang itu melakukan sesuatu yang diinginkan. Padahal sebetulnya maksud dari penjara itu kan membuat orang jera.
0: Iya, betul.
1: Membuat orang jera, merenungi segala kesalahannya yang pernah dilakukan di luar penjara dengan satu harapan dia keluar paling tidak bisa memperbaiki. Tetapi faktanya bagaimana? Dan sangat miris banget kalau kita baca-baca di, ya kebetulan bukan baca sih, kalau lagi selintas-lintas itu kan kalau di YouTube itu kan video pendek atau di TikTok, banyak itu residivis-residivis yang baru keluar 3 bulan dari penjara melakukan ya, eksekusi lagi nya masalah misalnya duit 1 juta 2 juta atau masalah apa dan sebagainya, itu banyak
0: ya.
1: Ini sangat miris Mbak Sari, makanya ini mungkin menjelang jam 7 mungkin saya tidak banyak-banyak, nanti kita lanjutkan lagi di sesi kedua atau di jam 8 nanti kalau memang temanya sama. Tapi intinya kita sangat miris kalau bisa memang ada benar-benar perubahan total lah ya,
0: ya.
1: Kalau kita mau ya, pengen negara semakin baik Mbak Sari.
0: Betul, baik.
1: Terima kasih Mbak Sari. Siap. Sukses selalu. Jangan lupa ngopi, suaranya kok serak yuk. Air hangat Mbak Sari.
0: Siap Mas Andi, terima kasih. Si, ya, selamat pagi. Mungkin Mas Andi lagi menikmati secangkir kopi dengan kudapan yang lainnya atau sedang menikmati menu sarapan pagi. Boleh. Untuk Anda juga yang mungkin sedang santai gitu ya, menikmati waktu sebelum beraktivitas gitu, karena agak sedikit siang mungkin harus ke kantor dan sebagainya. Boleh loh nimbrung juga, kasih pendapat ataupun komentar. Dua yang menjadi sorotan memang dalam informasi yang kami bagikan di kesempatan pagi hari ini, kalau soal keberadaan lapas dan rutan, kemarin kita juga sempat informasikan begitu ya, bahwa ini menjadi perhatian serius dari masyarakat. Harusnya memang betul kata Mas Andi, ini adalah tempat di mana mereka yang melakukan tindak kejahatan atau kriminalitas itu mendapatkan sanksi dan juga efek jera. Namun agaknya tidak seperti itu yang terjadi. Ada bak hunian mewah di dalam sebuah lapas yang menggambarkan bagaimana seseorang masih bisa menikmati kehidupan layaknya kehidupan di luar sana tanpa menjalani hukuman di dalam lapas begitu ya. Bagaimana dengan implementasi hukum di negeri ini? Kalau memang para pakar mengatakan bahwa hukumnya sudah sangat baik, hanya saja implementasinya yang diharapkan bisa memberikan efek jera, sehingga orang yang keluar dari lapas dan rutan itu gak kembali lagi untuk menjalankan hal tersebut. Agaknya tadi dikatakan oleh Mas Andi perlu reformasi. Ya, kemudian sorotan kedua berkaitan dengan narkotika, atau anak sekarang bilangnya narkoboy. Ya, kita bisa lihat gitu ya, terbaru yang kemarin juga ada berkaitan dengan pesta narkoba yang dilakukan oleh 3 anggota DPRD di Jawa Timur yang terbongkar. Nah, kita bisa lihat nih bahwa kasus ini bisa melanda siapapun. Jadi ada target ketika anak-anak usia sekolah, ibu-ibu rumah tangga, sekarang pun yang memiliki uang, para pejabat juga bisa terlibat di dalamnya. Miris memang, harus ada upaya bersih-bersih yang dalam tanda kutip sebenarnya begitu ya, baik di dalam lapas dan juga rutan ataupun juga penanganan berkaitan dengan kasus narkoba. Mungkin di suatu waktu ya kita undang narasumber untuk berbincang berkaitan hal tersebut. Cukup menarik karena apa yang disampaikan para pendengar kita beragam dan ini diharapkan ada sebuah perubahan. Jeda sejenak gitu ya, 1 menit jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat untuk Warta.

0: Dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Dari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan wakil.